0: sampaikan dengan bahasa Arab. Tapi kalau orangnya tidak paham bahasa Arab, ya sampaikan dengan bahasa Indonesia, bahasa yang dia pahami. Atau misalnya kalau bahasa Indonesia kurang begitu familiar bagi dia, sampaikan dengan bahasa daerahnya, bahasa yang halus, ya. Yang intinya maknanya seperti yang tadi disampaikan, bahwa sesungguhnya apa yang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang milik Allah, dan sungguh apa yang diberikan oleh Allah juga milik Allah, dan segala sesuatu itu ada batasan waktunya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersabar dan harapkan pahala. Urutannya tidak harus seperti itu juga, ya. Kalau misalnya kita punya kata-kata lain, silahkan. Tapi yang menjadi inti dari takziah adalah apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampaikan kata-kata yang menghibur dia, kata-kata yang bisa menguatkan hati dia, menjadikan dia bersabar, rela dengan musibah yang menimpa. Kemudian berikan kepada dia hadiah-hadiah. Kalau misalnya hadiah makanan sudah terlalu banyak, atau diperkirakan nanti akan banyak orang yang memberikannya, kita bisa berikan hadiah yang lain. Kita berikan misalnya beras, atau kita berikan gula, atau minyak goreng, atau kita berikan amplop yang berisi nominal uang tertentu, atau mungkin kita transfer ke rekening dia. Ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang yang disebutkan di dalam hadis makanan, tapi dari situ kita bisa mengambil maknanya, mengambil inti dari amalan itu, yaitu memberikan sesuatu yang bisa membahagiakan keluarga mayit. Maka bisa diubah dengan sesuatu yang dibutuhkan oleh mayit. Kebutuhan mayit bukan hanya makanan. Bisa jadi mayit lebih butuh dengan uang. Maka berikan hadiah yang bisa sangat dibutuhkan oleh keluarga mayit. Kemudian setelah itu ya pulang. Atau kalau misalnya dibutuhkan ngobrol lama, silahkan. Tapi biasanya orang yang terkena musibah itu kalau diajak ngobrol lama malah semakin bingung, ya. Semakin bingung, ya. Karena untuk mencari topik-topik yang lain bisa jadi akan sulit, ya. Bisa jadi dia merasa enggak cocok untuk membicarakannya di saat itu. Ya, pada asalnya takziah tidak harus lama-lama. Takziah pada asalnya tidak perlu lama-lama. Yang penting kita mengingatkan mayit, keluarga mayit kepada sesuatu yang bisa menguatkan hati dia, yang bisa menjadikan dia bersabar, yang bisa menjadikan dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas musibah yang menimpa. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kita angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya, silakan. Sudah masuk.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, ya, di mana, Ibu?
2: Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saya dengan Ibu Wati dari Tenjo.
1: Silakan.
2: Begini Ustaz, kita kan sekarang kalau apa ya, bukan takziah, mungkin masih ada jenazah gitu ya di rumah, kita kan melayat istilahnya, itu banyak disediakan ada buku-buku Yasin apa tuh, bagaimana Ustaz pahalanya gitu, kita membacakan surat Yasin buat yang meninggal tuh, bagaimana Ustaz? Itu saja mungkin, terima kasih.
1: Baik, jazakillahu khairan Ibu. Tafadhol Ustaz.
0: Ya, para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, memang itulah yang banyak terjadi, ya, di masyarakat, ya. Mungkin memang masyarakat mendapatkannya seperti itu, diajarkannya seperti itu. Tapi kalau kita kembalikan kepada tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan yang seperti itu. Tidak pernah beliau mempraktekkan yang seperti itu. Tidak pernah beliau menganjurkan yang seperti itu. Bahkan para sahabat beliau yang jumlahnya ratusan ribu itu pun tidak ada satupun dari mereka yang mengajarkan seperti itu, menerapkannya dan menganjurkannya. Maka yang bukan ibadah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di zaman kita pun bukan ibadah. Yang bukan ibadah di zaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di zaman kita pun bukan ibadah. Terus apa gantinya Ustaz? Kalau kita melayat, ya, apa gantinya? Datanglah kepada keluarga mayit, kemudian berikan kata-kata yang menghibur mereka, berikan kata-kata yang menjadikan hati mereka kuat, teguh menghadapi musibah, kemudian sholat. Sholati mayit. Masih di rumah, biasanya sudah dimandikan mayitnya, sudah dikafani, disiapkan untuk dibawa ke masjid biasanya. Kemudian para jamaah perempuan datang ke situ, biasanya malah tidak sholat, sholatnya ditinggal. Padahal jamaah perempuan juga dianjurkan sholat ketika tempatnya di situ. Dan menyolati mayit tanpa mengantarkannya ke kuburan, ya, ini salah satu sunnah bagi kaum wanita. Maka sholati mayit di situ. Sholati mayit di situ. Doakan mayit dengan doa-doa kebaikan di dalam sholat mayit. Sholat mayit tidaklah disyariatkan kecuali tujuan utamanya adalah mendoakan mayit dengan doa-doa kebaikan, ya. Kemudian setelah itu bisa pamitan, ya. Atau misalnya kita kasih hadiah, ya. Kita kasih hadiah, kemudian kita pamitan. Ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita akan angkat kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah di Palembang, dari Zuriani dan juga penanya lain. Ustaz, izin bertanya terkait dengan perbedaan antara takziah dengan melayat Ustaz. Apakah dengan melayat ini termasuk adat, maka diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat Ustaz? Mohon nasihatnya. Tafadhol, Ustaz.
0: Ya, para jemaah sekalian, rahimahna wa rahimakumullah. Kalau melayat itu artinya adalah mendatangi keluarga mayit, maka melayat ini adalah bagian dari takziah. Jadi setiap melayat pasti takziah. Tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya maksudnya tidak setiap takziah itu dengan cara melayat. Kalau melayat itu dimaknai mendatangi keluarga mayit, memberikan hadiah kepada keluarga mayit, ya, kemudian ada yang lainnya, maka kita bisa mengatakan bahwa melayat adalah bagian dari takziah. Setiap melayat pasti takziah. Tidak setiap takziah itu melayat, karena takziah bisa dengan menelponnya, takziah bisa dengan mengirimkan nasihat-nasihat atau pengingat dengan pesan, ya, bisa dengan mengirimkan hadiah langsung, ya, itu takziah. Dan takziah juga bisa berupa mendatangi keluarga mayit secara langsung. Ya, melayat berarti dianjurkan. Melayat berarti dianjurkan. Tapi kalau ada amalan-amalan dalam melayat yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu yang tidak boleh. Jadi amalan-amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan itulah yang tidak boleh. Melayatnya silahkan lakukan. Datangi keluarga mayit, berikan kepada mereka hiburan-hiburan dengan kata-kata yang menjadikan hati mereka kuat, teguh di atas kebaikan, menerima musibah dengan baik, ya, tidak terlalu bersedih, ya. kasih mereka hadiah. Itu melayat yang sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salat imamnya di rumahnya, apabila kita perempuan. Itu yang sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita bisa ya menghibur orang yang terkena musibah dengan cara apa? Mendoakan mayit di depan dia. Mendoakan mayit di depan dia. Ini juga ya cara kita bertakziah kepada orang yang terkena musibah. Ya. Demikian Allah Ta'ala alam, dan dengan ini berakhir pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan dan menyebarkan semua ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Mustafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian pagi hari ini langsung dari Kota Kudus. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita di pagi hari ini mendatangkan ilmu yang bermanfaat. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah pertemukan kita kembali di kesempatan-kesempatan mendatang. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja menyebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Islam. Dan di kesempatan pagi hari ini, insya Allah kami hadirkan kembali kajian ilmiah yang kami pancar luaskan langsung dari Kota Kudus bersama Ustadz Dr. Mustafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan Sahih Fikih Sunnah. Dan insya Allah di kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan menguburkan jenazah. Saudaraku dimanapun Anda berada, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini. Dan Anda juga dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab dengan mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543 dan juga melalui line telepon di nomor yang sama. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustaz Dr. Mustafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala kepada Ustaz Falitafadbol Maskuro.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا وأن تزيدنا علما وعملا وأن تجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم وأن تسهل لنا أمورنا وطلبنا في العلم وأن تصلح لنا قلوبنا وشؤوننا كلها وألا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين آمين آمين يا رب العالمين إنك ولي ذلك والقادر عليه. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmatnya yang tak terhingga, nikmat-nikmatnya yang terus Allah berikan kepada kita, dan kita tidak mungkin bisa menyebutkan semuanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmatnya, sehingga Allah terus jaga nikmat-nikmat ini ada pada kita, dan Allah berikan kepada kita tambahan nikmat yang lainnya, sebagaimana Allah janjikan, la in syakartum la azidannakum. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai dan sangat kita junjung tinggi, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimana wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menguburkan mayit dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Termasuk di antara syariat Islam yang sangat indah adalah syariat menguburkan mayit. Syariat menguburkan mayit ini syariat yang sangat indah dan memuliakan kedudukan manusia. Tidak seperti syariat-syariat yang lainnya. Kita tahu ada sebagian manusia yang ketika orang tuanya meninggal, ibunya meninggal, tapi apa yang dilakukan? Membakarnya. Membakarnya. Coba bayangkan kalau ada orang yang hidup dibakar. Bagaimana anggapan kita terhadap tindakan ini? Ini adalah tindakan menyiksa, ini adalah tindakan menghinakan manusia. Maka begitu pula seharusnya ketika orang yang dibakar itu sudah mati. Itu juga termasuk tindakan menghinakan manusia. Di dalam Islam tidak demikian. Islam memuliakan manusia dengan menguburkannya. Coba lihat di dalam syariat lain. Ada yang ibunya meninggal, atau ayahnya meninggal, atau kerabatnya meninggal, atau temannya meninggal, atau yang lainnya. Apa yang dilakukan? Ditaruh di bawah pohon sampai membusuk, sampai kelihatan sangat tidak baik. Kita melihat saja takut, dan bisa jadi dimakan belatung-belatung. Kita ingatkan, mudah-mudahan bisa kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wallahu taala a'lam. Kita akhiri kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Mustafa Ad-Darini hafizallahu taala yang telah membimbing kita untuk kajian bertemakan sahih fikih sunnah dalam judul menguburkan jenazah di kesempatan pagi hari ini. Dan bagi Anda yang telah berpartisipasi, kami ucapkan jazakumullahu khairan dan juga telah menyimak kajian ini. Dan insya Allah untuk pertanyaan-pertanyaan yang begitu banyak disampaikan, semoga ini bisa dibahas dalam kajian-kajian berikutnya bersama Ustaz Dr. Mustafa Ad-Darini hafizallahu taala di setiap hari Senin pagi pukul 6 waktu Indonesia bagian barat sampai dengan selesai. Dan kami dari studio mohon maaf atas segala kekurangan, dan semoga Allah sampaikan kita kembali di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi,
5: Al-Quran dan sunnah hak, tetapi harus ada metode.
6: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
7: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menghadap Allah SWT.
3: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
8: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
9: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
10: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari. Menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
8: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
11: Bismillahirrahmanirrahim.

Famathaluhu, permisalan orang yang berinfak riya karena ingin dipuji dan dilihat oleh manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, kamathali Sufwan, seperti batu yang licin, yang halus, yang amlas. Alaihi turab, yang di atas batu tersebut ada tanah. Yang kalau orang melihat dan dia sendiri menyangka bahwasanya tanah yang berada di atas batu tersebut adalah tanah yang subur, yang mudah untuk ditumbuhi dengan tumbuh-tumbuhan. Artinya kalau ada yang meletakkan biji-bijian atau menabur benih di tanah tersebut, maka akan mudah tumbuh benih tersebut dan akan subur. Kenapa? Karena tanahnya nampaknya subur. Dan itulah yang disangka oleh orang yang melakukan ibadah karena riya. Dia menyangka bahwasanya amalannya hebat. Dia menyangka bahwasanya amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma dia yang terpedaya, orang yang melihat pun demikian. Orang-orang yang berjalan dan melihat tanah yang terletak di atas batu yang halus tadi, orang-orang tidak melihat batu halusnya, tapi yang dilihat adalah tanah yang berada di atas batu halus tadi, tanah subur, yang mudah untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Maka orang pun terpukau dengan amalan ibadah yang dilakukan oleh orang yang riya ini. Namun bagaimana hakikat amalan ini? Bagaimana hakikat amalan dia? Kata Allah Subhanahu wa taala, fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Maka kemudian tanah yang subur ini yang terletak di atas batu yang halus, ya, bukan batu yang berkerikil-kerikil. Allah menggambarkan dengan tentang batu yang halus yang di atasnya tanah yang subur, kemudian ditimpa dengan wabil, hujan yang sangat deras. Bukan hujan yang dikritik, enggak, tapi hujan yang sangat deras. Tatkala hujan yang sangat deras menimpa tanah ini, maka hilanglah tanda tersebut, sirna, tidak tersisa meskipun satu butir pun. Kenapa? Karena batu yang di bawah tanah tersebut halus, tidak tersisa sedikit pun. Inilah permisalan orang yang riya. Dia menyangka bahwasanya amalannya hebat, dia menyangka bahwasanya amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia memperdaya orang-orang. Orang-orang terpukau melihat amalannya, orang-orang terpukau melihat dakwahnya. Akan tetapi ternyata habaan mansur, seperti debu-debu yang berterbangan, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak tersisa meskipun hanya sebutir tanah pun.

Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Buat dia semakin nyala dan marah adalah manusia dan batu untuk orang-orang yang kafir.
2: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Radio Roja Majalengka 93.1 FM. Radio Roja Palu 101.8 FM. Dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati salam wa jazakumullah sahabat Roja, alhamdulillah di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini berikut kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi disampaikan oleh Ustaz Ali Nur Hafidhahullah dari Kota Medan Sumatera Utara. Dan di kesempatan ini masih melanjutkan dengan tema Bidadari Surga. Nah, ikhwati Islam wa'azakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz Faleta Fadol Mashkoro Ustadz.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwa al-muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا أَمَّا بَعْدُ إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab Al-Jannat Wan-Nar dalam kajian umum, judul umum yaitu Menuju Negeri Abadi. Ikhwah, kita sudah masuk dalam beberapa pertemuan membahas bidadari surga yang secara ringkas kita bisa sebutkan beberapa sifat daripada bidadari surga. Yang pertama yaitu hur adalah mereka yang memiliki mata yang sangat jernih, yaitu yang putihnya sangat putih dan bola matanya sangat hitam. Yang kedua yaitu al-ain yaitu yang matanya luas ataupun lebar. Kemudian al-kawa'ib yaitu mereka yang memiliki al-kawa'ib yaitu mereka al-atrab al-urub, urub yaitu atrab yaitu mereka yang sebaya, ya mereka yang sebaya. Al-urub yaitu yang memiliki dada yang cukup menonjol. Kemudian adapun al-atrab yang keempat, al-urub yaitu al-mutahabbibat, mereka yang sangat mencintai suami-suami mereka. Yang keenam yaitu mereka itu bagaikan lu'lu' al-maknun, yaitu mutiara yang tersimpar. Kemudian mereka yaitu diibaratkan juga itu seperti marjan, lu'lu' wal marjan. Marjan yaitu batu mulia yang berwarna-warni, kalau bahasa Indonesianya rubi atau safira ya. Tapi dia berasal dari bumi, batu mulia berasal dari bumi. Adapun marjan itu batu mulia yang berasal dari laut, yang menunjukkan bagaimana mereka seorang bidadari itu kelihatannya terlihat sangat terpelihara, sangat terjaga, yaitu bagaikan mutiara dan ada warna-warninya terkait dengan pakaian dan perhiasan yang mereka pakai berwarna-warni. Kemudian juga yang kesembilan yaitu mereka qasiratut tarf. Mereka hanya melihat pada suami mereka, tidak melihat kepada laki-laki yang lain. Pandangan mereka, tatapan mata mereka hanya ditujukan kepada suami mereka, tidak kepada yang lain, tidak kepada laki-laki yang lain. Kemudian yang ke-10 yaitu mereka lam yatmisunna insun qablahum alajan. Mereka belum pernah disentuh siapapun sebelumnya, baik manusia maupun jin, dengan artian mereka adalah wanita-wanita yang belum pernah menikah sekalipun, yang belum pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Yang ke-11 mereka disebut dengan khairat. Khairat yaitu orang wanita-wanita yang soleh, yaitu khairatul fil batin salihat, yaitu mereka wanita yang hatinya yang batinnya mereka adalah wanita-wanita yang salihah ya. Kalau yang kita sebutkan tadi dari mulai hur, ain, atrab, urub, lu'lu', marjan, yakut, qasirat, itu kan semua penampakan fisik. Dan keindahan dan kecantikan mereka itu bukan hanya di luarnya saja, tapi innernya juga. Inner beauty-nya juga sangat menonjol. Artinya mereka seorang wanita-wanita yang para wanita yang sangat-sangat salehah. Kemudian yang ke-12 mereka juga disebut dengan hisan. Hisan yaitu husnul zahir, yang kelihatannya sangat indah. Yang ke-13 mereka adalah wanita-wanita yang mutahhirat, yaitu mereka yang suci. Ya. Mutahhirat, mereka yang suci. Suci di sini artinya dari semua kotoran, dari semua najis. Misalnya dari haid, nifas, kemudian juga dari buang air kecil, dari buang air besar, juga termasuk mukhot itu lendir dari hidung, juga dengan tidak ada busok itu lendir dari mulut. Semua hal yang merusak aroma, merusak, yang mengurangi keindahannya itu tiada ya, tidak ada pada seorang bidadari. Seperti yang kita katakan tadi, mereka itu sangat suci dari haid, nifas, tidak ada air kecil, tidak ada buang air kecil, tidak ada BAB, juga tidak ada mukhot itu lendir dari hidung, tidak ada rusak, tidak ada lendir dari mulut, atau kalau kita katakan dahak lah ya. Kemudian mereka juga tidak ada keringat. Artinya keringat yang seperti kita, keringat itu kan asam ya ikhwah, kadang-kadang saking asamnya jadi agak kepahit-pahitan begitu. Ah, kalau bidadari surga nggak seperti itu. Keringat, betul, mereka ada keringat, tapi keringatnya mengeluarkan aroma kesturi ya. Tapi keringatnya mengeluarkan aroma kesturi. Kemudian ikhwah, yang ke-14 ya, Rasulullah mengatakan bahwasanya saking indahnya mereka, saking menawannya mereka ya, penampakan mereka, sampai-sampai sum-sum tulang betisnya itu kelihatan. Ya, sampai-sampai sum-sum tulang betisnya kelihatan, saking beningnya dia. Ini menunjukkan sebuah kecantikan. kecantikan. Ikhwas, sekali lagi ini saya sering saya ulang-ulang dan akan terus kita ulang bahwasanya jangan kita bayangkan sesuai dengan bayangan yang kita sekarang. Karena kalau kita bayangkan sesuai dengan bayangan kita sekarang, maka tidak dikatakan indah, apalagi cantik, bahkan bisa menakutkan. Kalau sampai terlihat tulang sum-sum tulang betisnya, ya. Ingat kaidah kita yang sering kita ulang-ulang, yaitu mala ain ra'at, surga itu merupakan tak pernah kamu lihat dengan matamu, wala udhunun sami'at, dan juga tidak pernah terdengar oleh telingamu, wala khatara ala qalbil bashar, dan juga tak pernah terbetik dalam hati. Ya, tak pernah terbetik dalam hati. Kalau sampai sempat terbetik dalam hati, berarti ketahuilah tidak begitu surga. Surga itu jauh-jauh dan sangat lebih jauh, lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Kemudian ikhwan rahimallahu wa iyyakum, yang ke-15 Rasulullah mengatakan rushuhum misk, artinya aroma mereka itu, keringat mereka itu mengeluarkan aroma parfum kesturi, minyak kesturi. Sampai-sampai kata beliau, seandainya salah seorang dari wanita surga itu muncul ke dunia, muncul tapi bukan turun, masih muncul saja, ya. Ingat, muncul bukan turun. Kalau salah seorang mereka muncul saja di dunia, maka seluruh dunia ini akan dipenuhi dengan aroma wangi mereka. Itu masih satu orang. Ikhwah. Kemudian yang ke-16 yaitu menunjukkan bagaimana kecantikan itu mengeluarkan cahaya. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila muncul di dunia, maka akan bercahayalah semua dunia ini. Ya. Akan bercahaya bukan hanya dunia, tapi dunia dan langit itu akan bercahaya dengan cahaya yang bersumber dari seorang bidadari tersebut. Ini lagi-lagi kita garis bawahi bahwasanya, ya, ini menunjukkan kecantikannya, ya, kerupawanannya. Ingat ikhwah, kalau kita pikir dan kita cerna dengan akal kita, maka pasti tidak ada seorang pun di antara kita yang mengatakan cantik, karena memang tidak bisa dilihat seperti matahari. Tapi begitulah ikhwah rahimahullah wa iyyakum, ya. Mungkin masih bisa pendekatan dia bercahaya, sinarnya itu sinar yang merata, gitu kira-kira, ya. Merata, ya, dan bisa dipandang, bisa saja seperti itu ikhwah. Ya. Seperti misalnya kalau bulan purnama kan menyinari hanya sebagian belahan bumi saja. Tapi kalau bidadari ini dia bisa menyinari semua belahan, semua bumi, bahkan sampai langit. Tapi dengan cahayanya itu bisa menerangi semua, bisa menerangi langit dan bumi, dan dia itu bisa ditatap. Ah, demikian ikhwah. Tapi kurang gitulah ikhwah, silakan. Ya. Karena kalau cahaya sekarang ini, kalau kita katakan dia bisa menerangi langit dan bumi, berarti itu sangat sangat kuat cahayanya. Itu ikhwah. Ya. Jadi intinya bahwasanya para bidadari itu ya memiliki keindahan yang sangat luar biasa, yang apabila dia muncul ke bumi, salah seorang mereka muncul ke bumi, maka bumi dan langit akan bercahaya. Cahaya mereka akan menerangi bumi dan langit. Kemudian ikhwah rahimallahu wa iyyakum, Rasul juga menyebutkan sungguh kain yang ada di kepala mereka, ya, kerudung mereka itu lebih mulia ketimbang dunia dan seisinya. Kemudian yang ke-18 yang terakhir yang sudah kita bahas, yaitu ternyata mereka juga bernyanyi di hadapan suami-suami mereka. Yang kata Rasulullah SAW, sungguh suara mereka itu sangat merdu yang belum pernah kalian dengar semerdu itu suaranya. Jadi ikhwah, para bidadari dia akan bernyanyi dengan suara yang paling merdu. Merdu dengan level surga, bukan merdu level dunia. Ya. Merdu yang level-level surga. Kalau kita bayangkan suara seorang wanita yang paling merdu dengan cengkokan dan segala macamnya, paling merdu, ketahuilah ikhwah, itu belum ada apa-apanya dibandingkan merdunya suara para bidadari di saat dia nanti bernyanyi di hadapan suami-suaminya. Memang tak terbayangkan. Kalau masih terbayangkan, bukan seperti itu dia. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kita. Ghiratul hur, ghiratul hurul 'ain, ala azwajihinna fid dunya, bagaimana kecemburuan para bidadari di langit terhadap para istri yang ada di bumi, yang ada di dunia. Akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annal hura al-ain yaghirna ala azwajihinna fid dunya idza adhal wahida zawjatuhu fid dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita, mengabarkan kepada kita bahwasanya para bidadari surga, ya, para bidadari surga itu akan muncul rasa cemburunya terhadap wanita-wanita di dunia, ya, terhadap wanita-wanita yang di dunia di saat para wanita tersebut menyakiti hati suaminya. Ya. Artinya para bidadari tersebut, ya, para bidadari tersebut akan membela para laki-laki, ya, di saat para istri menyakiti hati mereka. Fa fi musnadi Ahmad wa sunani At-Tirmidzi bi isnadin sahihin an Mu'adzin an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la tu'dhi mar'atu zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu fil min al-hur al-'ain la tu'dhihi qatalakillah fa innama huwa dakhilun 'indik yushiku ayyufariquki ilaina. Dalam musnad Imam Ahmad dan juga Sunan At-Tirmidzi, Jami' At-Tirmidzi, dengan sanad yang sahih dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah seorang wanita, tidaklah seorang istri, seorang wanita menyakiti hati suaminya di dunia illa qalat zaujatuhu min al-hurain, kecuali dia akan mendapatkan pembelaan dari bidadari surganya, ya, dari bidadarinya yang di surga. Apa kata para bidadari yang membela laki-laki ini yang disakiti oleh suami istrinya? La tu'dhihi qatalakillah, jangan kamu sakiti dia, ya, jangan kamu sakiti dia. Qatalakillah, bahasa qatalakillah kalau bahasa lafziyah, semoga Allah membunuh, memerangimu, artinya, ya, ini kalimat ikhwah, kalimat yang apa nama, kalimat zajar, artinya kalimat yang mencela lah, ikhwah, memberikan peringatan, kamu ini bagaimana sih, gitu bahasa kita, kamu ini bagaimana, jangan kamu sakiti dia. Karena apa? Fa innama huwa dakhilun indaki, karena dia itu hanya sebentar bersamamu. Dia itu, suamimu itu, hanya singgah sebentar bersamamu. Yushiku ayyufariqoki ilaina. Dia akan segera akan meninggalkanmu dan akan menuju kepada kami. Demikian ikhwah. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya setiap apabila seorang suami disakiti oleh istrinya di dunia, maka istrinya yang ada di surga, istrinya yang ada di surga membelanya dengan mengatakan, kamu ini bagaimana, jangan kamu lakukan itu, jangan kamu sakiti dia, karena dia itu hanya singgah sebentar bersamamu dan nanti akan menuju kepada kami. Ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Kita perhatikan hadis ini. Ya, kita perhatikan hadis ini. Berarti ikhwah rahimahullah wa iyyakum, setiap laki-laki itu akan mendapatkan pembelaan dari istri-istrinya yang ada di surga. Nih, semua kaum laki-laki nih, para suami, ya, para suami akan mendapatkan pembelaan dari istrinya yang ada di surga. Dikarenakan istrinya di dunia menyakiti dia. Berarti ikhwah, laki-laki itu, ya, seorang laki-laki, maka ikhwah, dia punya dua istri. Istri pertama, istri dia yang ada di dunia, yang pernah dia nikahi. Istri kedua, yaitu bidadari yang memang Allah ciptakan di surga.
1: Nah, bidadari surga inilah yang akan membela seorang suami jika dia disakiti oleh istrinya. Tentu ikhwah, ini juga terkait dengan masalah siapa yang masuk surga. Kalau laki-laki para suami-suami yang gak masuk surga, tentunya dia tidak akan ada pembelaan karena dia tidak mendapatkan bidadari surga. Siapakah itu laki-laki? Laki-laki yang masuk surga, yaitu laki-laki yang dia meninggal dalam keadaan Islam. Titik. Tidak ada komanya. Laki-laki yang meninggal dalam keadaan Islam, ya, sebesar apapun dosanya. Karena ikhwah, seorang manusia, ya, jika dia meninggal dalam keadaan dosa, berdosa dan belum sempat bertobat, Allah Subhanahu wa taala masih mungkin akan mengampunkannya. Kalaupun tidak diampuni, maka dia akan masuk dihukum dulu di neraka. Dan satu hari nanti akan dikeluarkan dari neraka seperti yang sudah kita pelajari tentang masalah pembahasan tentang masalah neraka. Karena innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang yang mensekutukan dia, tapi masih mengampuni dosa orang-orang yang selain itu. Artinya yang melakukan dosa selain kesyirikan, dengan artian kalau dia seorang yang musyrik dan syiriknya syirik besar, maka dia akan kekal selamanya. Kalau dia syiriknya syirik kecil, tetap dia akan masuk neraka, karena dia bukan syirik besar yang membuat dia jadi kekal, tapi memang harus tetap harus dihukum di neraka, maka dia akan dihukum di neraka, kemudian dia akan kembali ke surga. Ikhwah, perhatikan seperti yang sudah pernah kita bahas bahwasanya seorang muslim itu, dia akan masuk surga, dengan tiga cara. Pertama, dia masuk surga dengan tanpa hisab. Ini kelompok yang excellent, ya, yang luar biasa. Masuk surga dengan tanpa azab, dengan tanpa hisab, wala azab. Yang kedua, yaitu seorang muslim yang dia dihisab dengan hisabai yasiro, hisab yang mudah, ya. Allah Subhanahu wa taala akan menutupi dan mengampuni dosa-dosanya dan akan diberikan dia kitab amalannya dari sebelah kanan, ya. Kemudian akan dimasukkan surga. Yang ketiga yaitu seorang muslim yang mendapatkan hisaban asiro, hisab yang sulit, yang kata Rasulullah SAW, man husiba udhiba, barang siapa yang dihisab maka dia pasti akan diadab. Ini orang-orang muslim yang dia gak mendapat keampunan dan dia harus masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Namun nanti mereka akan mendapatkan syafaat dari keluarga mereka, syafaat dari para malaikat, dan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat penjaga neraka untuk mengeluarkan semua orang-orang yang memiliki keimanan kepada Allah walaupun hanya sebesar biji sawi. Dikeluarkanlah mereka dan mereka pun akhirnya mandi di Nahrul Hayat, artinya sungai kehidupan, dan mereka akan tumbuh putih bagaikan tumbuhnya kecambah-kecambah yang ada di pinggir-pinggir sungai. Demikian ya, mereka akan kembali menjadi putih bersih sebelumnya, yaitu mereka sudah menghitam karena dibakar oleh api neraka. Demikian ikhwah. Mereka yang tiga inilah yang memiliki bidadari nanti di surga. Mereka inilah yang mendapatkan pembelaan. Adapun mereka yang hanya memang ikhwah, ya, hanya adapun mereka yang mereka masuk neraka, takkan masuk surga, ini enggak ada bidadarinya, makanya tidak ada pembelaan kepada mereka. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini semua para suami yang masuk surga, baik laki-laki yang pertama-pertama masuk surga maupun yang paling terakhir masuk surga, maka setiap kali dia disakiti oleh istrinya, maka istrinya yang ada di surga akan langsung membelanya. Ya. La tu'dhihi qatalakillah. Kamu ini bagaimana? Jangan kamu sakiti dia. Jangan kamu sakiti dia. Fa inna ma huwa dakhilun 'indak. Indak, dia itu hanya sebentar saja bersamamu. Yushaku ayu fariqaki ilaina. Dia akan segera datang kepada kami dan akan meninggalkanmu. Demikian ikhwah. Itulah pembelaan para bidadari terhadap para suami yang disakiti oleh istrinya. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya surga itu sudah ada sekarang. Ya, surga itu sudah ada sekarang, bukan nanti diciptakan Allah. Enggak, sudah ada sekarang karena bidadarinya sudah ada.
4: ya, karena para bidadarinya sudah ada. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian kita juga harus memahami bahwasanya memahami bahwa ini merupakan pembelaan yang hakiki, ya, pembelaan yang hakiki, kemudian menunjukkan betapa besarnya hak seorang suami terhadap istrinya, dan menunjukkan waspadanya. Rasulullah menyebutkan hendaklah para istri terus waspada, jangan sampai menyakiti hati para suami. Dan dengan ikhwah rahimahullah wa iyyakum, muncul pertanyaan, itu kan kalau suami yang disakiti oleh istri, kalau istri yang disakiti suami gimana? Apakah ada para bidadara-bidadara yang akan membela para istri yang disakiti dan dizolimi oleh para suami-suaminya? Begitu para suami menyakiti istrinya yang solehah, maka para bidadara yang ada di surga akan mengatakan, ya, kamu ini bagaimana, jangan kamu sakiti istrimu, karena istrimu sebentar saja bersamamu, dia akan bersama kami, akan menuju ke arah kami. Bagaimana? Apakah ada seperti itu? Jawabannya, ikhwah rahimanullah wa iyyakum, kaedah kita dalam membicarakan masalah gaib hanya dibatasi dengan yang ada dalilnya, ya, dengan yang ada dalilnya. Jadi bagaimana? Ya, ketika kita bicara tentang dalil, ternyata tidak ada satupun dalil yang menyebutkan bahwasanya para bidadara, para wanita-wanita solehah akan memiliki para bidadara-bidadara. Sebagaimana para laki-laki memiliki dua orang istri minimal nanti di hari akhirat, ya, dan nanti lebih daripada itu, sebagaimana para syuhada yang akan dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 72 bidadari, ya. Apakah wanita juga seperti itu? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jawabannya Allahu a'lam bissawab, kita hanya bisa bicara sesuai dengan dalil yang ada. Kita hanya bisa bicara sesuai dengan dalil yang ada. Karena dalilnya itu hanya disebutkan pembelaan bidadari terhadap suami-suami yang disakiti oleh istrinya, maka apakah ada pembelaan para bidadara? Ini istilah bidadari juga, ikhwah. Apakah ada? Ya, akan membelanya, jawabannya ikhwah, tidak ada disebutkan dengan dalam dalil. Tidak ada disebutkan dalam dalil. Jadi, kita enggak bisa bicarakan. Ya. Kita tidak bisa bicarakan, begitulah adanya. Apakah enggak ada? Allahu a'lam bissawab juga. Apakah enggak ada? Intinya, kita tidak bisa bicarakan. Sementara ini enggak ada infonya bahwasanya adanya para bidadara yang membela para istri-istri soleha yang disakiti oleh suaminya. Padahal kan memang sangat mungkin sekali, ikhwah, bahwasanya lebih memungkinkan para suami menzolimi istrinya ketimbang istri menzolimi suaminya. Dan yang banyak terjadi itu lebih banyak suami menzolimi istrinya ketimbang istri menzolimi ataupun menyakiti para suaminya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dan sejak dahulu juga seperti itu. Tapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada menyebut-nyebut tentang adanya pembelaan para bidadara untuk para istri. Demikian ikhwah. Kalau gitu Islam enggak adil dong. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ingat, jangan samakan kondisi kita sekarang dengan kondisi kita di hari akhirat. Ini saya berikan, ini beberapa kali ada saya ulang. Bahwasanya, perhatikan, ini ada kisah. Ini kisah juga beberapa kali saya ulang. Ketika seorang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk surga. Apa katanya? Ketika dia terakhir keluar dari neraka, dia katakan, Alhamdulillahi najjani mink. Dia lihat ke belakang, yang neraka yang begitu sangat menggelegar, ya, menggelegak geram dengan orang-orang durhaka, setelah dia berhasil melewatinya, dia katakan alhamdulillahilladzi najjani minki, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku darimu. Kata si laki-laki ini, dia yang terakhir keluar dari neraka, sungguh saya telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang belum pernah diberikan kepada seorang pun sebelum saya. Bayangkan ikhwah, dia merasakan bahwasanya selamatnya dari neraka, padahal dia orang yang terakhir yang selamat dari neraka, yang terakhir yang keluar dari surga, keluar dari neraka, itu dia rasakan nikmat yang sangat luar biasa, yang dia katakan bahwasanya belum pernah ada orang yang mendapat nikmat senikmat ini, padahal masih baru dalam tahap yang pertama, yaitu dia baru berhasil melewati neraka. Hanya itu, belum dapat surga loh ini, ya, belum dapat surga.
1: Demikian ikhwah. Baru kemudian ketika dia pertama sekali Allah masukkan dalam surga, ya, Allah berikan dia nikmat, dia merasa sangat bersyukur. Apa yang berikan Allah kepada dia itu belum pernah diberikan kepada siapapun sebelum dia, padahal dia orang terakhir masuk ke surga. Orang lain sudah banyak mendapatkan fasilitas yang jauh lebih diberikan Allah pada dia, tapi perasaan itu dia merasakan bahwasanya yang dia dapatkan itu nikmatnya sangat luar biasa. Demikian ikhwan rahimallahu ayyakum. Begitulah dia. Dan kalaupun dia tahu ada yang lebih tinggi dari dia, dia enggak akan merasa iri, enggak merasakan dengki, ya. Dia merasakan pokoknya nikmat yang dia Allah berikan itu yang dia rasakan. Yang lain dia enggak begitu dia rasakan. Yang lainnya sudah sibuk dengan dirinya mereka sendiri, dengan surganya sendiri, dengan keluarganya sendiri, dengan bidadarinya sendiri, dan dia pun sibuk dengan bidadari dia dan keluarga dia. Demikian ikhwah. Jadi begitulah ikhwah. Ya, jadi begitulah dia. Kemudian jangan kita bandingkan dengan kita yang ada di dunia. Kalau di dunia seperti itu perasaan kita. Kita ada punya sepeda, kepinginnya punya sepeda motor, kepinginnya punya mobil, kepingin punya pesawat, satunya jet segala macam. Enggak selesai-selesai ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Karena tidak ada qanaahnya, tidak ada bersyukurnya. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, di surga enggak ada nanti seperti itu. Ya. Di surga enggak ada seperti itu. Makanya kenapa muncul pertanyaan dari kalangan ibu-ibu, kenapa kami tidak ada pembelaan itu dengan perasaan kita sekarang, ya, dengan hati kita yang kotor, yang banyak dosa sekarang ini, makanya ada muncul seperti itu. Tapi di surga nanti gak akan ada seperti itu ikhwah, ya, gak akan ada rasa cemburu sebagaimana cemburunya para istri-istri di dunia terhadap madu-madunya. Gak akan ada nanti yang namanya pertengkaran seperti itu, gak ada iri, gak ada dengki. Demikian ikhwah, walaupun suami yang memiliki istri 72 para bidadari misalnya, enggak ada di sana iri dengki, cemburu, enggak ada. Ya. Masing-masing mereka berkhidmat untuk suami-suaminya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi, kesimpulannya ikhwah azallahu wa iyyakum, ya, kita enggak ada dapatkan adanya para bidadara yang membela kaum ibu-ibu di saat dia disakiti oleh suaminya. Itu ikhwah azallahu. Ini khusus, ya. Khusus untuk para istri. Sebenarnya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, Islam itu juga sudah memberikan kekhususan sebenarnya untuk para istri yang tidak juga diberikan kepada para suami. Ya, diberikan kepada para istri tapi enggak diberikan kepada para suami. Seperti ikhwah bagaimana Allah memberikan kemudahan para wanita untuk mudah masuk surga hanya dengan 4 syarat. Rasulullah mengatakan idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila seorang wanita salatnya 5 waktu, wa shamat syahraha, dan puasa yang 5 dan berpuasa Ramadan, wa hafizat farjaha, dia jaga kehormatannya, wa ata'at ba'laha, dan dia taati suaminya, qilalah hadukhil jannah, dikatakan kepada dia masuklah kamu ke surga, min ayyi abwabin syi'ti, dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Hanya 4 ikhwah, puasa, salat. Artinya kan apabila dia salat yang 5 waktu, artinya kalaupun dia enggak salat duha, enggak ada salat rawatib, kemudian dia juga tidak ada sholat tahajud, kemudian dia puasa syahroha, hanya puasa Ramadan, gak ada Senin Kemis, gak ada puasa Bid, gak ada puasa Daud, gak ada puasa Asyuro, gak ada puasa Arafah, hanya puasa yang, gak ada puasa Syawal juga, hanya puasa Ramadan saja. Kemudian dia jaga kehormatannya, dia taati suaminya. Maka dapatlah dia dimasuk masuk ke surga dari pintu mana saja dia yang dia inginkan. Artinya kan surga itu sebenarnya sudah sangat dekat dengan kaum ibu-ibu. Sudah sangat dekat. Ya, sudah sangat dekat. Demikian, ya. Satu hal yang istimewa yaitu terkait dengan itu, dan taati suaminya. Disebut ke Rasul taati suaminya. Berarti masalah yang terbesar bagi kaum istri di dunia ini yaitu masalah mentaati suaminya. Oleh karena itu Rasulullah pernah mengatakan di setelah beliau memberikan nasihatnya kepada kaum laki-laki pada waktu Eid, beliau datangi kaum wanita, beliau katakannya masyara nisa tasaddaqna fa inni raaitu kunna aktsara ahli nar. Wahai kaum wanita, bersedekahlah kalian karena kulihat kalian mayoritas penduduk neraka. Kalau seorang wanita mengatakan fabima ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Ya, fabima ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Beliau katakan tuksirnal la'na wa takfurnal ashir. Kalian banyak melaknat dan tidak bersyukur kepada suami, lagi-lagi pada suami.
4: Ya, lagi-lagi pada suami. Ketika seorang sahabiah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bertanya, dia bertanya beberapa kebutuhannya, kemudian Rasulullah bertanya, "Amutazawijatin anti? Amutazawijatin anti? Apakah kamu sudah menikah?" Kata sahabiah tadi, "Sudah ya Rasulullah." Bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Kata si sahabiah ini, aku lakukan semua yang aku bisa. Kemudian kata Rasulullah SAW kepada si wanita ini, unduri aina anti fihi. Perhatikan bagaimana posisimu terhadap suamimu. Fa innahu jannatuki wa naruki. Karena sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu dan nerakamu. Demikian, surgamu dan nerakamu. Ikhwah, secara implisit

Bukankah taat kepada suami secara psikologi seorang wanita itu memang sudah cocok dengan fitrahnya, dia taat kepada suaminya. Ya, taat pada suami. Maka ikhwah, di dalam agama-agama lain juga begitu, bahwasanya ya para istri taat kepada suaminya karena suami memimpinnya. Itu dia. Ya para istri juga, para wanita kalau dia mencari pasangan, yaitu pasangan yang bisa memimpinnya, bukan pasangan yang bisa dia pimpin, kan? Sebagaimana seorang laki-laki dia cari pasangan ya yang bisa dia pimpin, yang bisa bersama-sama untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah. Jadi di sini permasalahannya adalah terkait dengan bagaimana kekhususan, ya kekhususan, ada kekhususan untuk perempuan dan ada juga kekhususan untuk laki-laki. Demikian ikhwah rahimahullah. Sama seperti ini ikhwah. Terkait dengan para laki-laki punya beberapa istri di surga. Loh, kenapa? Boleh nggak kami nanti minta istri suami-suami yang lain? Ya, bolehkah para laki, perempuan? Ya Allah, kami minta suami yang lain lah selain ini. Kami sudah bosan lah, gitu. Ikhwah, itu dengan konsep pemikiran kita di dunia akan muncul seperti itu. Di surga nggak akan muncul konsep seperti itu. Ya, nggak akan muncul konsep seperti itu. Sampai seperti ini, ikhwah. Ini bahasa kita, bahasa mudahnya lah ya. Adakah seorang manusia yang jatuh cinta dengan lembu? Ketika dia lihat lembu atau ketika dia lihat monyet bergejolak syahwatnya, ada? Sampai-sampai enggak boleh dia berduaan dengan monyet, ada? Ibarat begitulah, tidak ada seperti itu kan. Perasaan itu enggak ada. Kalaupun ada yang begitu, ikhwah, yang jatuh cinta dengan monyet ya, bergejolak syahwatnya ketika melihat monyet misalnya, itu berarti memang orang enggak normal. Atau parah, atau mungkin kerasukan, atau gimana lah. Demikian ikhwah, mentalnya bermasalah. Itu ikhwah. Demikian juga nanti seperti itu. Jadi, file yang ada, dengki-dengkinya sudah gak ada lagi nanti di surga. Iri-iri sudah gak ada lagi. Marah-marahan gak ada lagi ikhwah. Semuanya ridho. Ya, surga itu isinya adalah kecintaan, keridoan, kerelaan. Demikian ikhwah. Kemakluman, kebahagiaan, kesenangan. Hanya itu yang ada. Adapun penyakit-penyakit hati, Allah cabut semua. Wa nazana ma fi qulubihim min ghilin ikhwana. Kami cabut semua sakit penyakit-penyakit hati, enggak ada. Jadi dia tidak ada terbetik dalam hatinya untuk menyakiti, enggak ada. Atau untuk dengki, enggak ada. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Jadi dalam masalah ini ikhwah, apakah ada nanti kaum perempuan boleh, para istri boleh minta suami-suami yang lain, sebagaimana para suami punya istri lebih daripada satu, maka kami pun para istri kepingin juga memulai suami ke lebih daripada satu. Ikhwah azallah wa iyyakum, file itu bakal tidak ada nanti di akhirat. Demikian ikhwah. Ya. Terus kenapa kok para laki-laki diberi janji seperti ini, perempuan tak diberi janji seperti itu? Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Para laki-laki itu Allah ciptakan sangat mencintai kaum wanita. Itu dia, ya. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan hubbiba ilayya dunya an-nisa wa tib. Allah jadikan aku cinta dengan dunia yaitu wanita dan minyak wangi. Itu ikhwah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang enggak mencintai wanita berarti dia ada masalah dalam jiwanya. Apalagi keimanannya, dia nggak mencintai wanita, dia lebih mencintai laki-laki, sesama laki-laki, wanita sama wanita, berarti ada bermasalah dia dalam Islam. Makanya hukumannya juga sangat berbeda, ya, sangat berbeda, dosanya juga sangat berbeda jika terjadi perzinahan antara laki-laki dengan laki-laki jika dibandingkan dengan laki-laki dengan perempuan. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Kemudian Rasul juga mengatakan bahwasanya ma ra'aitu min naqisatil aqli wad-din adhaba li rubbi rajulin hazimin min ihdakunna. Aku tidak ada melihat ada orang yang akalnya kurang, agamanya kurang, tapi dia mampu menghanyutkan laki-laki yang punya yang prinsipil. Ya. Siapa dia? Dia adalah kaum wanita. Menunjukkan bagaimana kaum laki-laki itu saking mencintai wanita, dia bisa berubah akidahnya. Bisa berubah prinsipnya. Demikian ikhwah. Dalam Islam selama prinsip itu tidak menyalahi syariat, tidak ada masalah. Tapi kalau sampai menyalahi syariat,
maka nggak boleh. Kita beri contohnya, ikhwah.

0: yaitu ketika zaman Firaun. Ketika Firaun sedang berkuasa, ya ketika Firaun sedang berkuasa, dia kan mengatakan apa namanya? Allah mengatakan yudabbihuna abna'ahum mayastahyuna nisa'ahum. Mereka itu si Firaun ini membunuh anak-anak ya dan membiarkan kaum wanita hidup. Karena pada waktu itu Firaun memerintahkan semua anak yang lahir bunuh. Semua anak Bani Israel yang lahir pada tahun itu dibunuh. Kemudian ikhwah rahimahullah wa iyyakum, itulah makarnya si Firaun. Tapi Allah kan punya makar juga. Allah punya rencana juga. Ya Allah subhanahu wa ta'ala suruh Ummi Musa, ibunya Musa, menghanyutkan sebuah tabut. Kemudian tabut itu nanti datang ke, ternyata membawa dia ke langsung ke istananya Firaun. Dan setiap orang melihat Firaun kecil, langsung mencintainya. Demikian ikhwah. Ya, langsung mencintainya. Makanya dalam ayat disebutkan ketika Asia, istri Firaun, melihat Musa, yang mereka sama-sama tahu ini anak Bani Israel, karena kulitnya beda. Ya, kulit anak Bani Israel dengan kulit orang-orang asli Kipti, Mesir itu beda. Kalau Kipti ini udah apa namanya, udah sawu-sawu matang gitu ikhwah. Kalau Bani Israel, dia karena berasal dari Palestina, kulitnya kulit putih, makanya ketahuan bahwasanya ini anak Bani Israel. Ketika pada waktu itu anak Bani Israel ini memang mau dibunuh, ya. Tapi ketika melihat, hanya saja ketika melihat Nabi Musa, enggak tega. Apa kata istrinya Firaun kepada Asia, kepada suaminya Firaun? Wa qalat imra'atu Firaun, qurratu 'aini walak, qurratu 'ainin li walak. Ini merupakan kesayanganku, penyejuk hatiku dan juga penyejuk hatimu. La taqtuluhu, jangan kamu bunuh. Berarti kan mereka sudah tahu bahwasanya ini Musa anaknya Firaun, anaknya Bani Israel, termasuk anak-anak Bani Israel. La taqtulu 'asa an fa'ana aw nattakhidahu walada. Jangan kamu bunuh. Semoga dia bermanfaat atau kita angkat dia menjadi anak. Aw nattakhidahu walada. Wa hum la yashurun. Mereka enggak sadar apa yang akan terjadi berikutnya. Bayangkan ikhwan rahimallahu, Firaun yang sangat ganas zalim, ternyata dia bisa lembut hatinya ketika istrinya minta supaya udahlah jangan dibunuh, kita angkat saja dia sebagai anak. Tidak diterapkan pada Nabi Musa alaihissalam. Demikian ikhwah, menunjukkan kekuatan seorang wanita. Makanya ikhwah azzallahu iyyakum, dalam masalah ini ya disebutkan dalam surga itu ada yang beberapa istri, karena memang para suami, para laki-laki itu senang. Dia orang yang paling dia cintai adalah kaum laki-laki. Kaum perempuan yang paling dicintai oleh kaum laki-laki itu kaum wanita, dan mereka inilah kaum wanita ini yang bisa merusak, yang sangat kemungkinan yang paling bisa merusak kaum laki-laki. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, aku tidak melihat ada yang paling berbahaya terhadap kaum laki-laki selain kaum, melebihi bahayanya kaum wanita. Itulah ikhwah rahimanillahu wa iyyakum. Makanya ada nikmatnya seperti ini supaya para laki-laki itu semangat ya dalam pendekatan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanita kan tidak ada seperti itu. Ya, wanita ini diiming-imingkan apa ikhwah? Diiming-iming. Dijanjikan apa? Ada nikmat, adanya bejana-bejana, adanya istana, kemudian intan berlian, lu'lu' dan marjan, kemudian juga bejana-bejana terbuat dari emas dan perak, ya itu dengan apa, pakaian-pakaian yang indah, sutra, nah itu merupakan seleranya kaum wanita, ya untuk tempat dia berhias, karena wanita ini kan memang dia Allah ciptakan makhluk yang suka berhias, walaupun dia belum punya suami dia suka berhias untuk apa? Untuk kepuasan dirinya sendiri. Walaupun enggak ada orang-orang sekitar dia, memang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan dia. Makanya Allah Subhanahu wa taala batasi tentang berhiasnya kaum wanita. Kalau dibiarkan, maka dia akan merusak. Laki-laki juga begitu. Dia cinta terhadap kaum wanita dibatasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh syariat kita bagaimana pergaulan dengan wanita, sampai nikah juga tidak boleh dari lebih daripada 4, padahal sebelumnya bisa 10, bisa 20, bisa 30. Ikhwah dibatasi supaya apa? Tidak merusak tatanan masyarakat. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi sekali lagi bahwasanya ya bahwasanya begitulah pemahaman kita yang bisa kita pahami tentang masalah kondisi surga nanti. Kaum laki-laki ada membela dia. Kalau dia disakiti oleh sang suami, sang istri, maka dia akan dibela oleh para bidadari nanti. Para bidadari yang di surga langsung dapat pembelaan. Ya, langsung dapat pembelaan. Tentunya sekali lagi itu laki-laki yang memiliki tempat di surga. Yang tak memiliki tempat di surga itu enggak dapat ini. Adapun untuk perempuan tidak ada dasarnya, tidak ada dasarnya dia mendapatkan hal itu. Tapi dia Allah berikan hal-hal yang lain ya. Allah berikan kekhususan yang lain yang khusus untuk kaum wanita. Mekan ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian yang terakhir yaitu yu'til mu'min fil jannati quwwata mi'at rajul. Bahwasanya seorang mukmin akan diberikan dalam surga akan diberikan kekuatan 100 kali lipat. Tidak sama dengan kekuatan laki-laki biasa di dunia, 100 kali lipat. Kekuatan apa yang dimaksud? An Anasin dari Anas, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, beliau bersabda, yu'tal mu'minu fil jannati quwwatan kadza wa kadza min al-jima'. Bahwasanya di surga kelak seorang mukmin akan diberikan kekuatan sekian kali lipat kekuatan dalam melakukan hubungan suami istri. Jadi kekuatan seksualnya itu berlipat-lipat ganda lebihnya, ya akan lebih berlipat ganda. Qila ya Rasulullah, aw yutiqu dzalik, dikatakan ya Rasulullah apakah memang mereka sanggup seperti itu? Ya, qala yu'ti quwwata mi'at rajul, yu'ti quwwatu mi'at rajul. Bahwasanya seorang laki-laki akan diberi kekuatan 100 kali lipat dibandingkan laki-laki yang di dunia. Dengan artian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum bahwasanya kekuatan laki-laki di surga jauh berbeda dengan kekuatan laki-laki yang ada di dunia. Bahkan termasuk juga kekuatan ketika mereka kekuat mereka kekuatan seksual mereka juga akan Allah Subhanahu wa taala berikan berlipat ganda. Kenapa ikhwah? Karena untuk menyesuaikan nikmat yang akan mereka dapati di surga. Seperti misalnya seorang yang mati syahid akan diberi nikahkan dengan 72 para bidadari. Ini kan tidak diberi kekuatan lebih dibandingkan laki-laki biasa, enggak ada faedahnya 72 bidadari ini. Nganggur tuh yang lain. Kalau hanya menghadapi satu istri saya sudah loyo, dia sudah letoy, sudah lunglai. Terus yang 71 lagi kemana perginya? Diapain itu? Nah, demikian ikhwah. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan itu, kekuatan seksual itu sesuai dengan untuk mengimbangi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan di surga. Makanya dia diberikan 100 kekuatan. Demikian ikhwah ya. 100 kekuatan. Sekali lagi ikhwah ya, untuk mengimbangi nikmat yang Allah siapkan untuk dia di surga. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kalau sahabat bertanya awayutiku dalik, sahabat bertanya ya Rasulullah apa mampu? Artinya ketika seorang itu melakukan hubungan seksual lebih daripada bukan tidak sama seperti kekuatan laki-laki yang terkuat di dunia, makanya mereka mengatakan apa kuat? Apa mereka sanggup seperti itu? Apa mereka sanggup melakukannya? Seperti yang misalnya dia punya 72 istri. Terus gimana ini? Apa mereka sanggup meladeninya? Itu kan mereka bertanya sesuai dengan yang mereka pikirkan kekuatan seorang laki-laki yang ada di dunia. Makanya Rasulullah yakinkan, wah dia mereka kaum laki-laki akan diberi 100 kekuatan. Itu ikhwah. Jadi mereka diberikan istri lebih daripada satu, bahkan diberikan banyak, dan untuk mendapatkan kenikmatan dia bisa bersenang-senang dengan istrinya itu, dia akan Allah anugerahkan kekuatan seksual yang melebihi para laki-laki dunia untuk mengimbangi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sang laki-laki penghuni surga tersebut. ya, untuk mengimbangi para bidadari yang diberikan kepada dia. Demikian ikhwah. Seperti yang sudah kita bahas bahwasanya kaum laki-laki itu minimal istri dia di surga itu dua minimal, ya, minimal. Dan enggak ada disebutkan jumlah maksimal. Yang ada disebutkan 72 untuk laki-laki yang mati syahid akan dinikahkan dengan 72 orang para bidadari. Tentu ini kan perlu ada untuk mendapatkan untuk menikmati kenikmatan ini, dia harus punya tenaga kekuatan yang lebih dibandingkan kekuatan dia yang ada di dunia. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, itulah akhir daripada pembahasan kita tentang wanita penduduk surga. Ya, semoga apa yang kita bahas menambah wawasan kita dalam masalah penghuni surga ataupun bidadari penghuni penduduk surga. Tapi itu saja, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini. Ikhwati Islam wa jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat dari Pak Wawan di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana cara bidadari di surga bisa memilih kita sebagai seorang laki-laki yang terpilih untuknya? Mohon penjelasannya Ustaz, syukron.
0: Ya, mungkin pertanyaannya yang lebih spesifik lagi, kok bisa tahu dia yang akan menjadi laki-laki ini yang akan menjadi suami dia di surga kelak. Ya Allah wa'alam bisawab ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Sebagaimana Rasulullah mengatakan bahwasanya seorang laki-laki itu nanti akan tahu rumahnya di surga. Ya, tahu itu tanpa ada Google Map, gitu ya. Tanpa ada Google Map, tanpa ada alamat masuk surga dia langsung pergi ke rumahnya. Tanpa ada alamat, tanpa ada nomor blok-blok C10, enggak ada begitu ikhwah. Langsung tahu. Maka sama seperti ini, para bidadari tahu ini bakal menjadi suami dia. Dari mana mereka tahu? Allah yang memberitahu dia. Ya, Allah yang mengilhamkan dia. Sebagaimana si semua penduduk surga mengetahui tempat tinggalnya masing-masing. Mengetahui mana istananya masing-masing tanpa pernah ada yang nyasar. Jadi gak ada istilahnya dia masuk rumah kemudian tanya yang penghuni, pak maaf pak, bapak salah alamat, ini bukan istana bapak yang di surga, istana bapak yang gak di sini, sono tuh, begitu. Itu di dunia ikhwah, ya di dunia, di surga gak ada yang salah alamat, ya gak ada yang salah alamat. Nggak ada yang tengkar juga, ini rebutan alamat, rebutan jatah rumah subsidi. Tapi nah, kan ini subsidi dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan ini kan ikhwah. Jadi tidak ada yang salah alamat. Sebagaimana dia tahu di mana alamat, di mana tempat jatah, tempat tinggal ataupun istananya, demikian juga para bidadari yang ada di dalamnya. Nggak dikatakan, bapak siapa ya? Bapak siapa? Oh saya yang punya rumah ini. Oh maaf pak, ini bapak kami nggak kenangan bapak. Nggak begitu juga ikhwah. Nggak begitu juga. Jadi semua sudah otomatis ya. Semua sudah otomatis. Yang penghuni surga yang fulan dia akan menempati surga yang tingkat ini tempatnya di sini. Dah. Dan mereka tidak akan pernah ada salah alamat. Begitu mereka masuki istana mereka akan disambut oleh para malaikat dan akan bidadari itu tidak akan lihat ini betul nggak orangnya, jangan salah, bukan ini orang, nggak begitu ikhwah, sudah langsung tahu ini memang betul, ini adalah suaminya. Nah maka demikian juga halnya dengan para bidadari, mengapa bisa tahu? Allah Subhanahu Wa Taala mengilhamkan. Demikian Allahu a'lam bissawab.
1: Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum ustaz atas jawaban yang disampaikan, semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, apa perbedaan antara wanita mukminah penghuni surga dengan bidadari surga, dan mengapa sebagian ulama menjelaskan bahwa wanita mukminah memiliki keutamaan yang lebih tinggi daripada bidadari surga. Apakah hal ini benar, Ustaz? Syukron.
0: Allahu alam bisawab, ya Allahu alam bisawab. Sebagaimana makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di surga seperti para pelayan-pelayan, ya, para pelayan-pelayan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ghilmanul wildanul mukhalladun, yang mereka para anak-anak, ya, anak-anak yang sudah bisa memberikan pelayanan, mereka disebut idza ra'aitahum hasibatahum lu'lu'an manthura. Kalau kamu lihat mereka itu bagian mutiara-mutiara yang bertebaran, ya, yang tugas mereka untuk berkhidmat kepada si penduduk surga. Adapun manusia-manusia yang datang, tentunya mereka yang akan mendapatkan khidmat. Karena mereka masuk surga itu melalui perjuangan-perjuangan. Ya, melalui perjuangan-perjuangan. Sehingga Allah beri dia nikmat seperti itu. Allahu a'lam bishawab, demikian juga kaum wanita di dunia. Kaum wanita dunia, mereka akan mereka melalui perjuangan yang sangat luar biasa, kesabaran, keteguhan, keimanan, keistiqomahan, sehingga Allah Subhanahu wa taala kasihan dengan dia, Allah rahmati dan Allah masukkan ke surga. Itu setelah perjuangan. Maka mereka mendapatkan rahmat dari Allah dengan dimasukkan, dianugerahkan dengan surga. Allahu alam, mungkin dari sanalah para ulama menilai bahwasanya wanita yang di dunia itu lebih afdol ketimbang wanita yang ada di yang Allah ciptakan di surga. Demikian ikhwah. Tapi Allahu alam bisawab juga bahwasanya apakah Allah nanti akan membedakan kedudukan mereka, wanita yang memang dari dunia yang masuk surga, dengan wanita yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di surga. Apakah ada nanti perbedaan kedudukan? Ya. Allahu alam, sampai sekarang saya juga belum mendapatkan dalilnya secara jelas. Kalau pendapat para ulama ada memang. Ya, ada, dikarenakan mereka mereka setelah melewati berbagai macam perjuangan. Karena Pak, prinsip ataupun kaidah-kaidah dalam Islam, al-jaza' ma'al jinsil amal, bahwasanya ganjaran itu sesuai dengan amalan yang dilakukan. Seperti misalnya ikhwah, man satar muslim, man satarallahu fid dunia wal akhirah. Barang siapa yang merahasiakan aib seorang muslim, maka Allah akan rahasiakan aib dia di dunia dan di akhirat juga. Demikian ikhwah. Artinya ini merupakan balasan dia yang Allah berikan di akhirat sebagaimana yang dia lakukan semasa di dunia. Itu balasannya. Tapi kan kalau yang diciptakan di surga itu kan tidak ada perjuangan sebelumnya. Allah ciptakan saja seperti itu dia sebagai pelayan-pelayan ataupun sebagai istri-istri orang mukmin yang di surga. Demikian ikhwah. Ya. Jadi dengan itulah mungkin para ulama menyatakan, membuat kesimpulan ada perbedaan. Tapi Allahu a'lam bishawab, saya sendiri pribadi, ya, enggak pernah ataupun belum tahu dan belum pernah membaca adanya tingkatan para bidadari. Adanya tingkatan para bidadari, yaitu bidadari yang memang Allah, wanita yang dari dunia datang ke surga dengan wanita yang memang Allah ciptakan di surga memiliki tingkatan yang lebih, demikian ikhwah, dibandingkan bidadari yang Allah ciptakan di surga. Jadi untuk perbedaan itu Allahu alam, saya belum pernah baca. Kalau kita kaitkan dengan kesimpulan kita dalam kaidah-kaidah yang sudah kita bahas, bahwasanya kita tidak bisa membuat kesimpulan kecuali berdasarkan dalil. Karena kalau kita katakan ya nggak ada bedanya juga nggak ada masalah, karena hati itu kan sudah dicabut kedengkian. Tidak ada protesi, Allah ini bidadari ini kan sudah engkau ciptakan di surga, nggak ada perjuangan, beda dengan kami. Kami beli dong yang lebih tinggi derajatnya dibandingkan mereka. Ya. Itu kan kalau kita bahas dengan hati kita dan perasaan kita di dunia. Jadi nanti kalaupun di surga Allah samakan saja juga gak ada masalah juga sebenarnya. Karena tidak akan ada yang namanya kedengkian, iri, benci, hasad dan seterusnya, gak ada. Ikhwah ya. Jadi Allahu a'lam bishawab, saya belum tahu dan belum pernah baca adanya perbedaan-perbedaan itu. Allahu a'lam. Adapun kesimpulan para ulama ada kemungkinan berdasarkan apa yang kita jelaskan tadi. Allahu a'lam bishawab. Naam.
1: Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz. Naam.
0: Jazakallahu wa iyyakum, sebagaimana konsep kita dalam memahami hari akhirat, termasuk konsep kita memahami neraka, demikian juga konsep kita memahami surga, di mana surga itu kita hanya bisa bicarakan terkait dengan yang ada dasarnya dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya itu yang bisa kita pastikan. Adapun yang lain-lainnya, ya, yang secara umum seperti wafiha matashtahil anfus, di dalam surga setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Kemudian kita kiaskan keinginan kita di dunia dengan keinginan kita di surga seperti tadi itu, bahwasanya seorang istri boleh nggak dia punya ada keinginan untuk punya suami lebih daripada satu, apakah juga akan di apa namanya akan ada akan diperkenankan juga. Ya Allah alam bisawab. Ikhwah, masalah ini intinya adalah kita hanya bisa memastikan apa yang ada dasarnya dari Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Adapun yang lainnya kita tawakuf seperti yang sudah pernah kita bahas terkait dengan bagaimana kalau seandainya di surga itu kan nggak ada disebutkan durian, apakah boleh orang itu nanti minta durian? Ya nggak ada masalah juga, ikhwah, dan nggak ada mana juga, nggak ada penghalangnya juga. Seperti boleh nggak seorang itu nanti kepingin ketika dia berjualan di dunia dia kepingin juga dia jual durian misalnya di dunia, dia kepingin nanti surga juga dia juga kepengen jual durian untuk mengingat masa-masa sweet memorialnya misalnya. Kalau itu masih bisa, ya artinya tidak ada penghalang. Tapi kalau masalah istri yang punya suami lebih daripada itu, Allahu a'lam bishawab. Bukan ikhwah ya. Jadi intinya adalah kita hanya bisa menetapkan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dengan keyakinan, mala ainun ra'at, tidak bisa dilihat, tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara qalbil bashar, dan juga tidak pernah juga terbetik dalam hati. Allahu a'lam bishawab, ikhwah ya. Demikian lebih dan kurang mohon maaf, saya undur diri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sal muslimin innahu wal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Ali Nur Hafizahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian ikhwati Islam wa'azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi dengan tema Bidadari Surga. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya semoga sebagai motivasi kita dalam beramal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Amin ya Rabbal Alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 100.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله kepada seluruh jamaah yang hadir ikhwan maupun akhwat di Masjid Al-Barakah di Kampung Tengah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala antum bisa hadir, yang mudah-mudahan Allah merahmati antum, memberkahi dan memberikan ganjaran dan pahala yang besar. Dan juga kepada semua yang mendengarkan kajian ini, baik pemirsa TV Roja maupun pendengar Radio Roja dari kaum muslimin, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat, dan terus kita bersyukur karena nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu wajib kita syukuri. Setiap nikmat wajib disyukuri. Setiap nikmat wajib kita syukuri. Dan itu harus terus kita bersyukur, karena dengan kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Seandainya kamu bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat kepada kamu. Kalau kamu kufur, adab Allah sangat pedih. Ikhwani fiddin azakumullah, kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ada kajian ini. Dan sebagian datang dari tempat yang jauh. Mudah-mudahan antum datang ini dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita termasuk semuanya, saya dan antum termasuk yang disebutkan oleh Nabi SAW, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan al-jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya ke sorga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah berjalan menuju sorganya. Amin ya Rabbal Alamin. Ini bentuk syukur kita, alhamdulillah. Jadi kedatangan antum dari tempat yang jauh juga yang lainnya, jangan antum sia-siakan. Antum manfaatkan waktu yang singkat ini untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, untuk memahami tentang Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Kemudian kita beradab dengan adab dan berakhlak dengan akhlak yang mulia, yang insya Allah nanti kita akan bahas. Ikhwan fiddin azakumullah, sebagai mukaddimah dari kajian ini yang saya ingin jelaskan, yang pertama berkaitan dengan nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Ini kita bersyukur dengan nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan hidayah kita di atas Islam, karena kalau kita tidak ditunjuki di atas Islam, ya kita rugi. Betapa banyak orang-orang yang mereka mati dalam keadaan kafir. Kalau mereka mati dalam keadaan kafir, tempatnya di mana? Di neraka, dan kekal dalam neraka selama-lamanya, jutaan tahun. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam. Ini nikmat yang besar. Meskipun orang-orang kafir, dia juga enggak suka dia kafir sendirian. Dia kepengen ngajak kita juga kafir. Dan usaha untuk mengajak umat Islam kafir dari zaman Nabi SAW. Jadi orang kafir pengen orang-orang ini sama dengan mereka kafir dari zaman Nabi SAW. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 120, walan tardha angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a milatahum. Orang Yahudi Nasrani enggak akan redha sampai kalian mengikuti agama mereka. Jadi usaha mereka dari zaman Nabi sampai sekarang enggak berhenti. Bagaimana memurtadkan umat Islam. Kemudian juga Allah sebutkan lagi dalam di ayat 109 nya, wadda katsirun min ahli alkitab la yarudunakum min ba'di imanikum kuffara. Di surah Al-Baqarah ayat 109. Dan mereka ingin kalian ini kembali kafir. Jadi mereka ingin, wadda katsirun min ahli alkitab, banyak dari alkitab ingin bahwa kalian ini kembali kafir. Jadi usaha untuk memurtadkan umat Islam enggak akan berhenti sampai kapanpun juga. Ini nas Al-Qur'an. Tadinya langsung orang-orang Yahudi yang turun atau Nasrani atau misionaris. Sekarang diganti sama tokoh-tokoh munafikin. Pakai namanya jin. Pakai nama sekarang ini moderasi. Tujuannya apa? Bagaimana memurtadkan umat Islam. Jadi enggak akan berhenti itu. Makanya kita harus meyakini bahwa satu-satunya agama yang hak, agama Islam. Selain Islam enggak akan diterima, itu harus yakin tuh. Sehingga kita enggak ragu. Meskipun orang-orang yang mengajak ini itu tokoh-tokoh agama yang jadi ikut jaringan Islam liberal, yang ikut anggota jin, dan mereka punya buku-buku panduan untuk apa? Untuk memurtadkan umat Islam. Kita harus yakin dengan agama kita bahwa agama ini hak Islam. Selain Islam enggak akan diterima Allah. Allah yang sebutkan demikian dalam Al-Qur'an, inna dina indallahi Islam. Sungguhnya agama yang hak, agama yang agama Islam. Allah juga berfirman itu di surah Ali Imran ayat 19, di ayat 80 limanya Allah berfirman, wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, enggak akan diterima oleh Allah dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Artinya Allah sudah sebutkan bahwa satu-satunya agama yang hak Islam. Allah sudah sebutkan bahwa barang siapa mencari agama selain Islam, Allah enggak akan terima. Di akhirat termasuk orang yang merugi, artinya di akhirat termasuk dia penghuni neraka. Perhatikan tuh, bahwa orang yang tidak masuk Islam tempat tinggalnya di neraka. Itu tolong jangan ada suara ya. Antum perhatikan, kalau antum sudah masuk ke ruangan atau yang di luar, antum mau dengarkan kajian, jangan ada suara, jangan bicara. Dengarkan baik-baik, ini majlis ilmu, majlis yang dihadir oleh para malaikat. Antum diam semuanya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, tidaklah mendengar aku diutus siapa saja, apakah dia Yahudi atau dia Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Pasti. Artinya Nabi sudah menyatakan siapa aja yang mendengar diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah dia Yahudi atau Nasrani atau agama apa aja, dia dengar, dia tahu diutus Nabi Muhammad SAW, tapi dia tidak masuk agama Islam, dia tidak masuk dalam agama Islam, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Itu nas dalil. Lebih jelas lagi Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Bayyinah surah 98 ayat 6, Allah berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab. Ahlul kitab siapa? Ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik Tempat tinggalnya di mana? Neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan mereka sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Ini nas, dalil-dalil yang wajib kita yakini. Ini Al-Quran, ini sunnah, ini wahyu. Kita pegang terus bahwa Islam satu-satunya agama yang hak, selain Islam gak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang-orang itu tidak masuk Islam dan mereka mati dalam keadaan kafir, tempat tinggal mereka di neraka, dan mereka nyesal nanti di hari kiamat. Penyesalannya, mereka ingin keluar dari neraka. Mereka ingin tebus dengan sepenuh bumi emas. Allah sebutkan dalam surah Ali Imran di ayat 91, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih ulaika al-adabun alim wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, maka mereka ingin menebus, karena mereka tempatnya neraka, tempat mereka tinggal neraka. Mereka ingin menebus dengan apa? Dengan sepenuh bumi emas. Tapi Allah enggak akan terima. Bagi mereka azab yang pedih, dan mereka tidak dapat penolong. Itu berarti kan dalam surah Ali Imran di ayat 91. Allah juga sebutkan dalam surah Al-Ma'idah di ayat 36, ayat 37. Jadi ini perhatikan bahwa Islam satu-satunya agama yang hak, selain Islam enggak akan diterima oleh Allah SWT. Kita bersyukur kita termasuk orang Islam, keluarga kita Islam. Itu jaga. Nanti menjaganya gimana? Ya dengan kita belajar Al-Quran wa sunnah ala fahmi salam. Gak boleh berhenti kita belajar. Dan insya Allah nanti saya akan sampaikan apa aja yang perlu kita lakukan dan jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang pertama berkaitan tentang Islam. Ya, dan kita juga tetap waspada. Usaha-usaha orang untuk memurtadkan umat Islam banyak caranya, sehingga nanti orang itu dibikin dia tetap agamanya Islam tapi gak punya akidah.
4: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
5: Tetaplah bersama kami Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
6: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
7: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا الى رضوانه اللهم صل عليه وعلى اله واصحابه واخوانه. Hadirin hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita surat Ali Imran ayat 30. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah semoga kamu mendapat keberuntungan. Ayat 30, Allah membahas tentang larangan berbuat riba. Dan sebelumnya, ayat 129 dan sebelumnya, masih berbicara tentang perang Uhud. Tentang perang Uhud. 130 dan seterusnya, Allah berbicara tentang iman dan takwa. Sampai ayat 137, Allah kembali lagi tentang perang Uhud. 137, 139 dan seterusnya Allah kembali lagi tentang perang Uhud. Jadi 130 sampai 136 itu ayat-ayat seperti diselipkan di antara kisah perang Uhud. Maka para ulama membahas, para ahli tafsir, apa maksud diselipkan ayat-ayat ini di ketika pembahasan perang Uhud, ya. Maka sebagian ulama berusaha mencari hikmah, ya. Khilaf di kalangan mereka, ya. Dan sebagian mengatakan tidak perlu kita cari munasabah, kesesuaian kenapa diselipkan, karena kebetulan memang ayat-ayat sedang turun, maka Allah masukkan di tengah-tengah ayat-ayat berbicara tentang perang Uhud. Adapun Syekh Sa'di rahimahullah taala, ketika beliau membahas ayat-ayat ini, beliau mengatakan ada hikmahnya ayat-ayat ini diselipkan di antara perang Uhud, kisah perang Uhud, untuk menjelaskan bahwasanya ayat-ayat berikut ini tentang ciri-ciri orang beriman. Ciri orang beriman, dan sebagaimana telah terjadi dalam perang Uhud, siapa yang beriman bertakwa maka Allah beri kemenangan, dan siapa yang melanggar maka Allah beri kekalahan. Dan itu terjadi di perang Uhud, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat-ayat sebelumnya, wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a. Jika kalian bersabar dan bertakwa maka tipu daya mereka tidak akan memberi mudarat kepada kalian sama sekali. Kemudian Allah juga berfirman, bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidukum rabbukum. Bahkan jika kalian bersabar dan bertakwa dan mereka menyerang kalian segera, musuh menyerang, yumdidukum rabbukum, maka Allah pun segera

memberi pertolongan kepada kalian. Maka ini meskipun terkait dengan perang Uhud, sebagaimana pernah kita jelaskan pada pertemuan lalu, ya, tetapi ini berlaku dalam segala kehidupan, sisi-sisi kehidupan kita. Kapan kita bertakwa kepada Allah dan bersabar, maka Allah akan berikan pertolongan. Dan kapan kita bermaksiat, membangkang perintah Allah, maka Allah akan tinggalkan kita. Allah akan tinggalkan kita. Sebagaimana perang Uhud di awal peperangan mereka menang, kata Allah, walaqad sadaqakumullahu wa'adahu iftahussunahum bi'idznih. Sungguh Allah telah memenuhi janjinya ketika Allah menghabisi mereka dengan ketika kalian mengalahkan mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Namun di tengah-tengah peperangan kalian membangkang. Wa asaitu mim ba'di ma arakum matuhibbun. Ternyata kalian membangkang di tengah peperangan. Akhirnya banyak di antara kalian yang meninggal dunia. Ya. Maka demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari, kapan kita bertakwa Allah beri pertolongan, dan kapan kita membangkang Allah tinggalkan kita. Nah, maka pada ayat ke 130 Allah menjelaskan tentang ciri-ciri orang bertakwa. Apa sih ketakwaan yang bisa dikerjakan sehari-hari, dan apa kemaksiatan yang harus ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita mendapatkan janji Allah, ditolong oleh Allah, dan kita tidak ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mulai pada ayat 30 tentang masalah riba. Di antara ciri orang takwa itu meninggalkan kemaksiatan, di antara maksiat yang sangat berbahaya adalah riba. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan dengan menyebut ciri-ciri orang beriman. Orang beriman harusnya taat. La ta'kulu riba, janganlah kalian makan riba. Adha'afan mudha'afah, yang berlipat ganda. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. La'allakum tuflihun, semoga kalian mendapatkan falah, mendapatkan keberuntungan. Dahulu orang jahiliyah, mereka memberi hutang kepada orang lain. Kemudian jika jatuh tempo telah tiba waktu pembayaran, maka orang tersebut ditagih. Kemudian diberi dua pilihan, kau bayar sekarang atau kau tunda pembayaran tapi nanti dapat riba double, ada bayaran tambahan. Ada bayaran tambahan. Misalnya mereka hutang misalnya 100 dinar. Kemudian dalam waktu setahun ternyata setahun tidak bisa bayar, kata mereka, bayar sekarang 100 dinar, kalau enggak bayar tahun depan tapi jadi 200 dinar misalnya. Terus akhirnya yang pinjam uang mengatakan, sudah tahun depan aja saya mau kelola uang lagi. Akhirnya tahun depan lagi tidak bisa bayar lagi. Utangmu sekarang sudah 100 dinar, mau bayar sekarang atau nanti tunda lagi, tambah lagi bunganya. Akhirnya bilang, ya sudah nanti aja. Dan demikian sehingga mereka mengambil untung berlipat ganda. Dan di sini firman Allah, la ta'kulu riba adha'afan mudha'afa, janganlah makan riba yang untungnya berlipat ganda. Ini tidak ada mafhum mukhalafahnya, jangan sampai dipahami bahwasanya ustaz kalau untungnya tidak berlipat ganda berarti boleh. Enggak. Ini namanya yajri majra al-ghalib, ya. Yaitu bahwasanya dahulu memang begitu, kalau riba biasanya berlipat ganda, bukan berarti kalau tidak berlipat ganda tidak boleh, bukan berarti kalau tidak berlipat ganda berarti boleh, tidak demikian. Ini namanya nas tapi tidak ada mafhum mukhalafahnya, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang mahram, kata Allah, wa raba'ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin, dan anak-anak perempuan bawaan istri kalian yang di bawah peliharaan kalian, yang istri-istri kalian telah kalian gauli. Di sini Allah mengatakan, waraba'ibukumul lati fi hujurikum, dan anak-anak putri-putri istri kalian yang kalian nikahi, putri-putri bawaan yang di bawah pengasuhan kalian, maka itu juga haram, tidak boleh kalian nikahi. Bukan berarti kalau tidak di bawah pengasuhan kita kemudian halal, enggak. Tetapi Allah menyebutkan, waraba'ibukumul lati fi hujurikum, dan putri-putri bawaan istri kalian yang di bawah pengasuhan kalian, karena dahulu biasanya demikian. Kalau ada janda punya anak-anak putri-putri dinikahi oleh seorang laki, maka putri-putri tersebut diasuh oleh sang suami yang baru, ya. Sehingga Allah menyebutkan ala sabilil ghalib, bahwasanya biasanya memang begitu. Sehingga tidak dipahami berarti kalau tidak kita asuhi boleh kita nikahi, enggak begitu. Ini namanya yajri majral ghalib, sehingga tidak ada mafhum mukhalafahnya.
Contoh lagi seperti Rasulullah SAW bersabda, ma asfala minal ka, ma asfala minal izar minal ka'bain fa finnar, ya. Sarung mana saja yang di bawah mata kaki maka terancam dengan neraka jahanam. Jangan dipahami berarti kalau bukan sarung enggak apa-apa. Kalau celana panjang bukan, karena dahulu orang-orang sering pakai sarung, pakai izar. Ini namanya majrul ghalib. Maka tidak ada mafhum mukhalafahnya. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wala tukrihu fatayatikum alal bigha'i in aradna tahassuna litabtagu aradhal hayatid dunya. Janganlah kalian memaksa budak-budak wanita kalian untuk berzina, kemudian kalian ambil hasilnya jika mereka ingin menjaga diri mereka. Itu dahulu orang-orang kalau punya budak perempuan yang cantik dia sewakan, disuruh zina, nanti hasilnya dia ambil majikannya. Maka Allah bilang, Allah mengatakan, wala tukrihu fatayatikum, dalam surat An-Nur, janganlah kalian memaksa budak-budak perempuan kalian untuk berzina untuk kalian dapat dunia, sementara mereka ingin menjaga diri, tidak ingin berzina. Maka tidak dipahami berarti kalau mereka tidak ingin menjaga diri, ingin berzina, maka silakan saja. Enggak. Karena zina haram. Ya. Zina haram. Ini namanya majrul ghalib. Maka tidak ada mafhum khalafannya. Ini dibahas dalam masalah usul fikih. Maka ini penting karena sebagian orang menghalalkan riba. Kata mereka Allah berfirman, la ta'kulu riba adha'afa mudha'afa. Jangan makan riba kalau untungnya berlipat ganda. Berarti kalau untungnya tidak berlipat ganda boleh. Mereka mengatakan ini mafhum khalafahnya, namun dibantah oleh para ulama bahwasanya ayat ini tidak ada mafhum khalafahnya. Kalau mafhum khalafah itu maksudnya kalau begitu sebaliknya, itu maksudnya namanya mafhum mukhalafah. Kalau begitu sebaliknya, kalau tidak untung berlipat ganda berarti boleh riba dong. Berdasarkan ayat ini tidak ada mafhum mukhalafahnya. Tetapi ini majra al-ghalib, dahulu orang kalau riba biasanya untung berlipat ganda. Demikian juga setelah ayat ini turun ayat yang lebih tegas menunjukkan riba haram secara mutlak tanpa melihat berapa untungnya. Allah berfirman, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa halallahu al bai'a wa harrama riba. Dalam akhir-akhir surat Al-Baqarah yang turun setelah ayat ini, Allah mengatakan sungguhnya yang makan riba mereka nanti pada hari kiamat seperti orang bangkitkan seperti orang gila yang kemasukan jin, kemasukan syaitan. Hal ini karena mereka berkata sungguhnya riba sama dengan jual beli. Dan ini ayat umum, entah untungnya banyak entah untungnya sedikit, riba hukumnya apa? Haram. Demikian juga datang dalam hadis-hadis yang menjelaskan maksud pengharaman riba. Rasulullah tidak pernah memperinci kalau untungnya tidak sampai 100% maka tidak mengapa, ya, tidak ada. Maka riba kecil atau besar adalah dosa besar. Untungnya banyak atau sedikit tetap dosa besar. Kenapa riba sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Fa'dhanu biharbi minallahi wa rasulih. Siapa yang makan riba maka umumkan peperangan kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada dosa yang diancam dengan peperangan seperti dosa riba. Karena dosa riba ini menghilangkan kepekaan dan kepedulian sifat sosial dari seseorang. Sifat sosial jadi hilang. Kita tahu bahwasanya dalam muamalah ada dua model muamalah. Pertama muamalah cari untung, ya jual beli. Yang kedua muamalah sosial, yaitu menolong. Dan di antara muamalah sosial misalnya sedekah. Kemudian di antaranya memberi hutangan. Yang tujuannya adalah tidak mencari keuntungan tapi bersifat sosial. Nah, kalau kita kasih hutangan, kita jangan minta untung. Kapan kita melakukan suatu ibadah yang mulia, memberi hutangan kepada orang, terus kita ambil untung, ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena muamalah tersebut, muamalah yang mulia kemudian tercoreng gara-gara seorang minta untung di balik muamalah tersebut. Makanya ada pembahasan memberi syafaat, hukum beri syafaat, orang syafaat. Misalnya ada orang mau kerja, saya telepon sama teman, tolong bantu teman saya kerja. Setelah itu orang ini diterima kerja, kemudian dikasih uang sama kita, jangan terima. Karena kita sudah berbuat baik dengan memberi syafaat. Kita enggak ada kerjaan apa-apa, cuma telepon doang, tolong bantu dia. Ini namanya kita kasih syafaat agar dia diterima kerja. Setelah itu dia kasih kita uang, jangan terima. Karena dia kasih kita uang gara-gara syafaat tersebut, karena akan mencoreng amal dengan ada banyak orang miskin. Pinjol-pinjol, benjol-benjol itu semua. Itu orang miskin rata-rata. Seharusnya yang dibantu malah dikeruk karena kebodohan mereka.
diiming-iming sehingga ada yang bunuh diri di antara mereka.

0: rumah tangga hancur, macam-macam akibatnya, rata-rata orang miskin yang susah. Kasihan. Yang seharusnya ditolong malah dihabisin. Sehingga benar loh orang yang makan riba dibangkitkan seperti orang kerasukan jin. Dia enggak punya otak lagi. Ini orang harus dibantu, dia malah ngabisin kesempatan, ngabisin. Banyak kan yang korban orang-orang miskin-miskin. Yang harusnya ditolong malah dihabisin. Oleh karenanya riba hukumnya haram secara mutlak ya. Dan tentu pembahasan panjang tentang masalah riba, tapi intinya mutlak, apakah untungnya berlipat ganda atau tidak, selama dia adalah bunga maka hukumnya haram. Dan dia termasuk dosa besar. Salah satu dari sab'a mubiqat, 7 dosa besar yang membinasakan. Dosa besar banyak, ada 70 lebih, tapi di antaranya puncak dosa besar 7, di antaranya aklu riba. Makan riba, makan hasil riba. Kemudian di sini Allah mengatakan la ta'kulu riba, jangan makan dari hasil riba. Di sini jangan makan bukan berarti dibatasi. Ustaz, kalau begitu kalau untungnya buat beli mobil enggak dimakan boleh dong? Enggak. Ini namanya sama, ini namanya majrul ghalib. Kebanyakan orang dulu hasil ribanya mereka buat makan di zaman itu. Bukan berarti kalau tidak dimakan berarti halal, enggak, sama aja ya. Cuma kalau makan lebih parah kan akan menjadi daging. Ayulah min nabata an suhtin fannaru aula bihi. Daging mana saja yang tumbuh karena hasil yang haram maka lebih pantas untuk dibakar oleh api neraka jahannam. Ini semua hasil riba, saya enggak mau buat makan anak istri. Terus buat apa? Buat beli mobil, sama aja. Buat beli mobil, buat beli rumah, sama aja. Meskipun gua tidak makan, cuma mungkin kalau makan lebih parah, tapi sama saja dosa. Ini hanya majrul ghalib. Karena kebanyakan penggunaan adalah untuk dimakan. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, bertakwalah kepada Allah. Bertakwa kepada Allah itu dengan menjalankan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Maka kau telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tuflihun, semoga kalian mendapatkan al-falah. Al-falah yaitu kesuksesan kalau bahasa kita. Sukses meraih apa yang diinginkan dan terhindar dari apa yang ditakuti. Itu namanya al-falah secara bahasa Arab. Tidak dikatakan qad aflaha sifulan, sifulan telah aflah, kecuali dia sukses. Dia sukses. Ya, dia kerjanya sudah mantap, sudah stabil. Nah, ini aflah kalau bahasa Arab. Ya. Itu namanya aflah. Dan falah yang sesungguhnya adalah di surga. Kesuksesan yang abadi dan tanpa kesedihan sama sekali dan terhindar dari kekhawatiran itu masuk neraka jahanam, maka itu seorang telah meraih falah. Makanya kalau salat hayya 'ala shalah hayya 'alal falah, marilah menuju kesuksesan yang sesungguhnya. Makanya kalau kita dengar azan kita lagi sukses dunia, tinggalin sukses dunia, sukses sesungguhnya yang itu, bukan sukses dunia. Dunia kita bisa sukses sebentar kemudian jatuh lagi. Tapi kalau sukses yang sesungguhnya adalah sukses di akhirat. Maka Allah berfirman, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah agar kalian meraih kesuksesan yang sesungguhnya, meraih al-falah. Ya. La'alla di sini bukan taraji, la'alla itu kalau bahasa Arabnya semoga, harapan. Ya. Tentunya kalau Allah, tentunya apapun yang Allah inginkan pasti terjadi. Maka di sini la'alla maksudnya adalah ta'lil, yaitu agar kalian beruntung, agar kalian beruntung. Bukan harapan dari Allah, tapi agar kalian beruntung mencapai al-falah dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala bicara tentang al-falah al-haqiqi, tentang kesuksesan di akhirat. Karena riba ini sangat mengiming-iming kesuksesan dunia. Kalau dengan riba untung banyak ya. Terbuka jalan usaha dengan riba. Kalau dengan riba enggak jadi. Orangnya enggak setuju. Maunya dengan apa? Riba. Sehingga kita terpacu, termotivasi untuk melakukan usaha dengan riba. Apakah dia sebagai pemakan riba ataukah kita sebagai pemberi makannya? Sama saja. La anna Rasulullah sallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Kata Jabir bin Abdullah, Rasulullah melaknat pemakan riba, yaitu yang ambil untungnya. Wa mukilahu, yang kasih makan. Yang kasih makan. Misalnya kita ada, kita mau apa namanya, melakukan usaha mudharabah. Mudharabah. Terus kita minta investasi dari seorang investor. Istithmar. Maka dia kasih uang. Dia tanam uang 1 miliar. Tapi dia punya aturan, pokoknya modal saya enggak boleh kurang dan untung saya setiap bulan harus sekian persen dari modal. Ini riba jelas. Ini riba. Tapi kita bisa sanggup karena menurut perkiraan kita, kita bisa. Tenang, saya akan lakukan. Kemudian kita kerja dan kita sesuai dengan keuntungan tersebut. Tapi ini riba. Dia sama kita sama saja, sama-sama dilaknat. Kan yang makan dia? Enggak. Meskipun yang makan dia, tapi kau yang menyetujui. Seandainya kau tidak setujui, maka tidak terjadi transaksi apa? Riba. Kalau mudharabah tidak mau rugi dari modal dan pasti untung, maka ini namanya riba. Ya. Nah, kita terkadang terpancing karena kita ingin cari untung, akhirnya kita menyetujui akad riba tersebut, maka kita dan dia terlaknat, waliyadzubillah. Maka Allah ingatkan, jangan terpedaya dengan falah yang apa, fata morgana, keberuntungan sesaat. Memang benar kalau kau riba, uangmu banyak, rumahmu banyak, ya, mobilmu banyak, usahamu banyak, benar. Tapi kau tidak meraih al-falah al-hakiki, falah yang sungguhnya di akhirat. Untuk meraih falah yang hakiki, kebahagiaan yang abadi, maka tinggalkan itu semua. Ada pengorbanan, tinggalkan riba. Allah bukan jalan yang lain, tinggalkan riba. Maka Allah berkata, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Butuh takwa meninggalkan riba. Kalau enggak takwa, iming-iming luar biasa. Godaan dunia itu luar biasa. Keuntungan itu buat mata gelap. Benar atau tidak? Yang bikin mata gelap itu apa? Uang, perempuan, jabatan, ya enggak? Makanan bikin mata gelap juga enggak? Kadang. Tapi yang jelas bikin mata gelap itu duit, jabatan, perempuan, popularitas, itu bikin mata gelap seseorang. Sehingga solusinya cuma satu, bertakwalah kepada Allah. Kalau enggak bertakwa, kebawa riba. Nabi iming-iming untung banyak sekali. Kemudian Allah berfirman, wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Takutlah kalian kepada api neraka yang disiapkan bagi orang-orang kafir, ya. Takut kepada neraka. Kalau sampai kalian menghalalkan riba, berarti kafir. Kalau kalian tidak menghalalkan riba, dosa besar. Kalau kalian menghalalkan riba, berarti kalian kafir, keluar dari Islam, masuk neraka, nerakanya kafir. Tapi kalau kalian tidak menghalalkan riba, berarti kafir kalian kufur nikmat, bukan kufur besar. Juga langsung neraka sama saja. Ini menunjukkan riba dosa besar. Karena setelah Allah mengingatkan tentang bahaya riba, Allah suruh bertakwa, Allah ingatkan. Wattaqun nar. Hati-hatilah kalian terhadap neraka jahannam yang Allah siapkan bagi orang-orang yang kafir. Ini dalil bahwa neraka sudah ada, sudah disiapkan. Sudah ada, dan Ahlus Sunnah telah menjelaskan bahwasanya di antara akidah Ahlus Sunnah, neraka dan surga sudah Allah ciptakan. Tinggal diisi. Tinggal diisi. Kata Allah, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha, walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kalau kami berkehendak, kami akan menjadikan semua orang dapat hidayah, semua soleh. Tetapi surga dan neraka sudah ada, dan kami akan memenuhi neraka dengan jin dan manusia. Jadi surga dan neraka sudah ada, tinggal di isinya. Isinya harus ada. Maka jangan sampai kalian menjadi isi neraka. Kenapa tidak semua orang beriman? Kata Allah, walau syi'na, kalau kami berkehendak, kami akan menjadikan semua orang beriman. Tetapi masalahnya ada surga dan neraka harus diisi. Walakin haqqal qawlu minni, tapi telah tetap keputusanku. La'amla'anna jahannam, sungguh aku benar-benar akan memenuhi neraka jahannam. Minal jinnati wan nasi ajma'in. Jadi jin manusia akan memenuhi neraka jahannam. Oleh karenanya neraka sudah ada, surga sudah ada, dan harus ada isinya. Karenanya jangan jadi isi neraka. Dan neraka selalu minta tambahan. Hal mim mazid. Ya. Yauma naqul li jahannam hal imtala'ti, hari di saat hari kiamat kelak nanti Allah bertanya kepada neraka jahannam, hal imtala'ti, sudah penuh belum? Kata neraka, hal mim mazid, belum. Masih ada isi tambahan enggak? Wa'idzubillah. Semoga kita dilindungi dari neraka jahanam. Maka ketika Allah melarang riba, kemudian Allah ancam dengan neraka, Allah mengatakan masih ada orang kafir, maka riba itu dosa sangat sangat besar. Kemudian Allah berfirman lagi, wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Taatlah kepada Allah Rasulnya, semoga kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya ya akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu masuk surga. Karena orang masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sering kita sampaikan, Ibnu Qayyim mengatakan an-najatu minan nar bi maghfiratillah wa dukhulul janna bi rahmatillah waqtisamul manazil wad darajat bil a'mal. Kata Ibnu Qayyim menukil perkataan para ulama terdahulu bahwasanya selamat dari neraka gara-gara ampunan Allah. Masuk surga karena rahmat Allah. Adapun level di surga maupun di neraka tergantung amal. Level surga dan neraka tergantung amal. Dan di antara, jadi siapa yang ingin masuk surga harus dengan rahmat Allah. Dan di antara sebab kita mendapat rahmat Allah adalah dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Ketahuilah setiap ketaatan yang kita lakukan, kalau ada perintah Allah kita kerjakan, ada perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam kita kerjakan, ada larangan Allah kita tinggalkan, larangan Rasul kita tinggalkan, kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak ketaatan kita kerjakan dan larangan kita tinggalkan, maka semakin banyak kita mendapat jatah rahmat Allah. Kalau semakin banyak jatah rahmat Allah, maka semakin tinggi level seseorang. Dan subhanallah, dunia ini memang melalaikan ya. Kita malas mengalami kemalasan dalam jalan ketaatan, berani bermaksiat. Maka ingat, al-falah al-haqiqi, keberuntungan sungguhnya adalah dengan meninggalkan kemaksiatan menjalankan ketaatan. Setelah itu mungkin timbul pertanyaan setelah firman Allah wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun, taatlah kepada Allah Rasulnya semoga kalian dirahmati oleh Allah, semoga disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, apa ciri-ciri orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya? Nah, pada ayat berikutnya Allah sebutkan ciri-cirinya. Ciri-ciri orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Kita masuk pada ayat 133. Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dari Rabb, dari ampunan dari Rabb kalian. Wa jannatin arduha as-samawati wal ard, dan surga Allah yang luasnya atau lebarnya selebar langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Di sini Allah sebutkan wasari'u, bersegeralah. Dan sari'u atau sara'a itu dari wazan fa'ala, yaitu mufa'alah. Dan asal dari wazan timbangan fi'il fa'ala, yaitu mufa'alah, menunjukkan ada dua pihak yang saling melakukan kegiatan. Maka Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, maksudnya dari sari'u bukan hanya sekedar bersegera. Kalau bersegera mungkin Allah akan berkata wa asri'u. Asra'a yusri'u artinya segera. Tapi Allah tidak menggunakan lafal asra'a yusri'u isra'an, tapi Allah mengatakan dengan sara'a, sara'a yusari'u musara'atan, yang menunjukkan ada dua belah pihak, yaitu maksudnya kau bersegera menyaingi yang lain, sehingga bersegera dalam rangka menyaingi yang lain, karena untuk urusan akhirat memang harus bersegera dan bersaing. Jangan cuma bersegera tapi ada rasa persaingan dengan yang lain, persaingan yang baik, lomba-lomba. Makanya Allah mengatakan fastabiqul khairat, berlombalah dalam kebaikan, bukan cuma sekedar segera. Allah suruh berlomba. Demikian Allah berfirman tentang nikmat surga, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk urusan nikmat surga maka bersainglah, tanafus bersaing. Bersaing. Ya. Allah suruh giat limithli hadza falyamalil amilun. Untuk urusan surga, maka itulah tempat yang tepat untuk bekerja. Limitsli hadza falyamalil amilun. Dalam surat Saffat kata Allah Subhanahu wa taala, untuk urusan surga maka beraktivitaslah. Ini aktivitas yang sesungguhnya untuk mencari surga. Aktivitasnya bagaimana? Cepat, segera bersaing. Wasari'u dalam ayat, dalam surat Al-Imran, dalam surat Al-Hadid, sari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannah arduha ka ardi samai wal ardu alladhina amanu billahi wa rasulih, dalam surat Al-Hadid. Tapi sama-sama menggunakan sari'u. Jadi sari'u maknanya, Allah alam bisa, menurut Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, sari'u maksudnya cepatlah dan bersainglah. Cepatlah dan bersainglah dengan yang lain. Jadi ini persaingan. Kalau persaingan dunia ya cuma dapat kebahagiaan sementara. Makanya Hasan al-Basri mengatakan, kalau kau melihat orang unggul dalam urusan dunia, saingilah dalam urusan akhirat. Jangan saingin urusan dunia. Saingin dia urusan dunia enggak ada henti-hentinya. Dia punya mobil, kau beli mobil seperti yang mobil lebih bagus, terus setelah itu apa? Kau gunakan cuma di dunia saja, setelah itu selesai. Ya. Kalau kita mau saingan dunia, tidak ada habis-habisnya. Kita sudah unggul, ada yang lebih unggul lagi. Ya. Tapi saingnya dalam urusan akhirat. Maka seorang berusaha. Allah berfirman, wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Kepada ampunan Allah yang besar, ya. Maghfiratan di sini tanwin Allah alam adalah untuk menunjukkan keagungan. Makanya Allah tidak mengatakan ila maghfirati rabbikum, tapi Allah pisahkan ila maghfiratin min rabbikum. Maksudnya ampunan Allah itu, ampunan Allah itu luar biasa. Seperti doanya yang diajar oleh Nabi kepada Abu Bakar sebelum salam, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira faghfir li maghfiratan min indik. Faghfir li maghfiratan, yaitu dengan tanwin, karena tanwin dalam bahasa Arab juga untuk menunjukkan ta'zim, yaitu menunjukkan sesuatu yang besar. Maka bersegeralah kalian dengan cepat, bersaingilah untuk mencari maghfiratin, yaitu ampunan Allah, ampunan yang besar, mir rabbikum, dari Rabb kalian. Maghfirah, sebagaimana sering kita sampaikan, dari mikfar yang artinya helm besi yang dipakai oleh prajurit ketika berperang. Dan helm tersebut fungsinya dua. Pertama menutup, kedua menghadang dari atau melindungi dari hantaman senjata musuh. Jadi fungsinya dua, menutup dan melindungi. Itulah makna maghfirah. Jadi kalau kita mengatakan astaghfirullah al-azim, astaghfiruka atau gufranaka rabbi gufirli, kita minta ampunan kepada Allah, minta maghfirah, maknanya ya Allah tutuplah aib-aibku dan lindungilah aku dari dampak dosa-dosa. Karena dosa pasti punya dampak. Sebagaimana seorang prajurit ketika dia memakai helm besi, maka dia menutupi wajahnya. Yang kedua, agar terhindar dari dampak senjata pedang, dari pedang senjata musuh, dari pedang, dari panah, sehingga ketika kena dia tidak mengapa, karena dia menggunakan pelindung yang kuat. Karena Ibnu Qayyim mengatakan tidak semua penutup kepala disebut mikfar. Contohnya songkok kolan suwa, contohnya sorban, itu tidak dikatakan mikfar karena hanya menutupi namun tidak melindungi. Tidak melindungi. Tapi mikfar memiliki dua sifat, fungsi menutupi melindungi. Nah, ketika kita minta ampunan Allah, yaitu kita berdoa, maghfirah ya Allah, tutuplah aib-aibku di dunia. Aku ini pelaku maksiat ya Allah, banyak maksiat aku lakukan. Jangan bongkar aibku di dunia, apalagi di akhirat. Kemudian lindungilah aku dari dampak maksiat, karena maksiat pasti punya dampak. Minimal dampak mengenai hati langsung. Jadi yang terkena dampak langsung adalah hati. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, mengingatkan hadis Nabi, innal abda idza adnaba dzamban nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Jika seorang hamba melakukan dosa, maka akan dicoreng dalam hatinya satu titik hitam. Semakin banyak maksiat, semakin banyak titik hitam tersebut sampai menjadi ron, yaitu menutupi hati dengan kehitaman. Jadi dampak maksiat yang langsung mengena adalah hati. Adapun dampak efek secara fisik mungkin belakangan, tidak harus sekarang. Seperti mungkin nanti dia sakit-sakitan, mungkin dia ekonominya jatuh, itu belakangan. Dia seperti racun yang masuk ke dalam tubuh, efeknya bisa belakangan, bisa 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Tapi yang langsung mengena adalah hati. Maka ketika seorang melakukan maksiat mengenai hati, bisa jadi dia langsung jadi malas, futur, bisa jadi dia suka dengan maksiat. Kemarin sukanya dengar kajian, sekarang suka dengar Korea, berubah. Kenapa maksiat dilakukan sehingga hatinya berubah? Berubah. Ini dampak yang langsung efeknya langsung mengenai hati. Oleh karenanya agar tidak mengefek pada hati kita, kita harus sering istighfar. Istighfar. Yaitu ya Allah ampunilah, tutuplah dosa-dosaku dan lindungilah aku dari dampak dosa yang aku lakukan. Seperti doa Sayyidul Istighfar, abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Aku mengakui seluruh nikmat yang kau berikan kepadaku, wa abu'u bi dhanbi, maknanya dan aku memikul dosa yang ada pada diriku, aku akui, saya tahu dosa-dosaku. Yaitu jangan berikan efek dosaku kepada diriku, ya. Dan secara include atau secara kelaziman, kalau seorang meminta maghfirah, yaitu ditutupi dan dihilangkan efeknya, berarti dia minta ampunan. Berarti minta apa? Ampunan. Ya, diampuni supaya ditutup aibnya, dan salah satu bentuk ampunan tidak dibongkar aibnya. Berarti Allah mengampuni, buktinya aibnya tidak dibongkar. Dan salah satu bentuk ampunan yaitu efeknya tidak ada. Dinolkan oleh Allah efeknya, dinihilkan. Sehingga ketika dia minta maghfirah, berarti dia juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfirah, maka bersegera menuju maghfirah. Tapi bagaimana cara bersegera menuju ampunan Allah? Yaitu di antaranya dengan banyak istighfar. Dengan banyak istighfar, dengan banyak bertobat. Yang kedua, dengan melakukan ahlasanatul mahiyah, melakukan amal soleh yang berefek diampuni dosa-dosa seperti umrah, sedekah, solat lima waktu, haji, ya. Al-umratu ilal umrah kafaratu lima bainahuma, bahwasanya umrah satu umrah lainnya menghapuskan dosa-dosa yang keduanya. Man hajja lillah walam yarfuq walam yafsuq raja min dzunubika yaumil ladatu ummuhu, siapa yang berhaji karena Allah, ikhlas karena Allah, kemudian tidak melakukan rafas, tidak melakukan kefasikan, kemaksiatan, maka dia akan bersih dari dosa-dosanya seperti baru dilahirkan dari perut ibunya. Di antaranya puasa, puasa menghapuskan dosa-dosa. Ya, Ramadan yang satu, Ramadan berikutnya menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Artinya banyak amal soleh, menggugurkan dosa salat lima waktu, menggugurkan dosa-dosa. Jadi bersegera menuju ampunan Allah dengan banyak istighfar dan melakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian kata Allah, wa jannatin, dan segera menuju surga Allah, surga yang agung. Arduha samawati wal ard, yang lebarnya, jadi dalam bahasa Arab ada ardun, ada tul. Kalau kita lihat suatu benda fisik, ada ardun, ardun itu lebar, kemudian tul itu panjang. Panjang dan lebar, panjang dan lebar, tinggi volume, ya. Tapi di sini Allah mengatakan ardua samawati wal ard, segala menuju surga yang lebarnya selebar langit dan bumi. Sehingga kata para ulama, para ahli tafsir mengatakan, kalau lebarnya saja selebar langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Jadi surga itu sangat luas. Ya, sangat luas. Makanya disebut satu orang aja dapat surga. Ya, seperti ketika Rasulullah menyebutkan tentang orang yang terakhir masuk surga, adna ahlil jannati manzilah, orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Kata Rasulullah, kata Allah, tamanna, ingin ini, mintalah. Saya ingin ini, minta apa? Coba berangan-angan. Dia pikir lagi, ingin. Dia lupa, habis angan-angannya. Allah ajarin, mintalah ini. Dia bingung mau angan-angan apa. Sampai Allah mengatakan, lakad dunya wa asyratu amsalihah, bagimu dunia dan sekitar 10 kali lipatnya. Itu orang yang paling rendah di surga punya kekuasaan sampai 10 kali lipat dunia. Luar biasa. Ini luar daripada hayalan kita, ya. Maka surga itu sangat-sangat-sangat luas. Wa Uiddat lil muttaqin, yang Allah siapkan bagi orang yang bertakwa. Ini juga dalil bahwasanya surga sudah diciptakan. Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Di sini Allah tidak mengiming-imingi dunia, ya. Benar, dalam suatu amalan soleh, kadang Rasulullah mengiming-imingi dunia. Seperti lapangnya rizki, panjang umur, seperti silaturahmi. Man ahabba an yubsala fi rizkihi wa yunasa fi athari falaysa rahimah. Siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka sambung silaturahmi. Juga mengiming-iming rizki bertambah. Kata Nabi, mana qasa shadaqatu min mal. Siapa yang bersedekah tidak berkurang apa hartanya. Sebenarnya mengatakan bal yazid, semakin bertambah. Bal tazid, semakin menambah. Tetapi hukum asal bahwasanya amal soleh iming-imingnya adalah akhirat. Iming-imingnya adalah apa? Akhirat. Seperti dalam hadis ini, dalam ayat ini, Allah mengiming-iming ampunan dan Allah mengiming dengan surga. Makanya ketika perang Uhud, Rasulullah mengatakan, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang seluas langit dan bumi. Maka seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Bakhin-bakhin. Wow, hebat. Kenapa kau mengatakan bakhin-bakhin? Wow, hebat. Saya uridu an akuna min ahliha. Saya ingin aku menjadi penghuni surga. Kata Rasulullah SAW, anta min ahliya, kau termasuk penghuni surga. Fa akhraja tamaratin lahu, maka dia perlu keluarkan korma-korma yang dia sedang makan. Dia mengatakan, lain hayaitu hatta akula tamarati hadhihi innaha lahayatun tawila. Kalau saya harus hidup sampai korma ini saya selesai makan, terlalu lama, saya ingin mati sekarang. Maka dia pun membuang korma-kormanya. Kemudian dia masuk perang, kemudian dia meninggal. Kenapa? Karena dia diiming-imingi oleh Nabi dengan surga. Ketika keluarga Ammar disiksa, Rasulullah berkata, "Sabran ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah." Sabarlah wahai keluarga Yasir, sungguhnya Allah menjanjikan kalian apa? Surga. Apa mau kita iming-iming? Yang paling utama surga. Kenapa kita salat? Kenapa kita puasa? Kenapa kita bersedekah? Surga. Maka di sini Allah mengatakan menuju surga yang luasnya atau lebarnya selebar langit dan bumi Allah siapkan bagi orang yang bertakwa. Kemudian siapakah orang bertakwa tersebut? Maka Allah jelaskan. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhimin al ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak ketika dalam kondisi lapang, dalam kondisi sulit, dan orang-orang yang meredam amarah, dan orang-orang yang memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang berbuat ihsan. Tapi di sini ketika Allah menyebutkan tentang ciri orang bertakwa, yang pertama Allah sebutkanlah orang yang suka berinfak. Orang yang suka berinfak. Tapi kenapa Allah tidak sebutkan yang salat, yang puasa? Kata para ulama, untuk membantah orang-orang yang melakukan riba. Harusnya kalian tidak riba. Harusnya kalian berinfak. Ya. Urutan kebaikan, yang pertama adalah infak dan sedekah, ini yang paling tinggi. Yang kedua meminjamkan tanpa riba. Kalau kalian tidak riba, kalian meminjamkan tanpa ada riba, ini pahalanya besar, apalagi berinfak. Maka Allah arahkan, jangan makan riba. Harusnya sebaliknya malah berinfak. Kalau bisa bukan hanya sekedar meminjamkan tanpa riba, kalau bisa naik level lagi, yaitu berinfak, mengikhlaskan. Itu lebih afdal. Ya. Kata Allah, wa in kana dhu usratin fa nadhiratun ila maisara wa an tasaddaqu khairul lakum. Kalau orang yang kalian utangi susah, wajib bagi kalian untuk memberi penundaan. Wa an tasaddaqu khairul lakum, dan kalau kalian ikhlaskan lebih baik. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak ikhlaskan pun dapat pahala. Tidak bisa bayar sekarang, udah nanti bulan depan, tahun depan, itu afdal. Pahalanya berjalan terus. Rasulullah mengatakan, "As-salaf yajri majra syatri shadaqah." Seorang meminjamkan uang, pahalanya seperti setengah sedekah. Kalau dia pinjamkan 1 juta, meskipun uangnya akan kembali dibayar, dia seperti sedekah 500 ribu. Tapi lebih baik, kata Allah, wa anta saddaku, kalian bersedekah dengan bersedekah sebagian atau bersedekah seluruhnya. Ya udah kalau utang 1 juta enggak bisa bayar 500 ribu aja enggak apa kalau bisa. Ya. Kalau bisa sudah gratis lebih baik. Maka di sini di antara amal soleh yang luar biasa yang merupakan ciri orang-orang bertakwa penghuni surga, alladzina yunfiqun, yaitu orang suka berinfak. Di sini Allah menggunakan fi'il mudhari, apa present tense ya, yang menunjukkan kesinambungan, yaitu selalu mengulang-ulangi. Alladzina yunfiqun, nanti infak lagi, nanti infak lagi, nanti infak lagi. Fisarra'i wa dharra, dalam kondisi lapang maupun kondisi susah, kata Syekh Sa'di, dalam kondisi lapang mungkin lebih banyak, kalau kondisi sulit lebih sedikit. Tapi kalau sedikit, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan kalian meremehkan ya kebaikan meskipun sedikit pun. Rasulullah bersabda, ittaqin nara walau bisyakkit tamrah, jaga diri kalian dari neraka, lindungilah kalian dari neraka jahanam meskipun dengan bersedekah sepenggal korma. Kalian enggak punya apa-apa, punya korma satu, sedekah sepenggalnya. Kalau lagi lapang ya lapang ya. Sampai Tahir bin Asyur menjelaskan kenapa mereka sampai berinfak lapang dan susah. Karena sudah menjadi akhlak bagi mereka, sudah jadi khuluk perangai, sudah jadi sajiah. Sehingga mereka ini kalau enggak berinfak mereka susah. Jadi orang itu bisa kecanduan pelit, bisa kecanduan berinfak. Mau pilih mana? Pelit juga kecanduan. Malas kerja ngapain? Enaknya sudah susah-susah ditinggal terima. Ya udah nasib namanya susah, hidup harus sabar. Ya pelit. Jadi kecanduan pelit. Candu kalau enggak pelit dia kayaknya kurang srek. Mau kasih enak aja kasih-kasih. Kerja sana malas ngapain kasih orang malas. Udah kerja udah. Emang cari duit datang, emang ujian duit saya dapat ujian. Saya juga cari susah. Akhirnya pelit dia, pelit, senantiasa pelit sampai dicatat sebagai orang pelit. Jadilah perangai dia, perangai pelit, ngulin uang susah. Kalau udah pelit yang susah, dirinya sendiri susah, istrinya susah, anak-anaknya susah, pegawainya susah, tetangganya susah. Kenapa susah? Lihat ini orang kaya tapi pelit, kalau miskin dimaklumi. Ini duit banyak, rumah gede, pelit luar biasa. Saya dapat dua kasus orang meninggal gara-gara pelit. Dia susah sendiri. Dua kasus. Dia berobat, dia cari yang murah. Akhirnya mati. Si dokter rumah sakit mahal. Aduh, mahal. Kayaknya, padahal kalau dia berobat, uangnya itu semuanya jadi pahala. Bersedekah atas dirinya sendiri. Cuma gak tahu hitungannya, dia perhitungannya beda. Enggak, mahal. Akhirnya mati. Satu lagi, berobat, subhanallah. Ya, uang banyak, miliar-miliar. Tapi ini enggak mau berobat yang, ya saya mau BPJS aja lah. Ngantri, mati akhirnya. Orang kalau udah pelit, pelit sama dirinya, pelit tingkat tinggi. Aduh, nanti punya duit, kecuali nanti enggak punya duit, barulah. Nanti punya duit, ngapain ngantri? Ngantri sama orang miskin, malu. Kalian tidak punya duit, okay lah. Kalau punya duit, ngapain? Pelit sama diri sendiri. Dampaknya mati. Maka kalau sudah pelit, jadi perangnya sudah susah. Sebaliknya ada orang kecanduan sedekah. Alladzina yunfiquna fi sarra'i wa dharra. Saking suka bersedekah, bahkan dalam kondisi sulit pun, dia kalau tidak sedekah, dia merasa gelisah. Karena sudah jadi kebiasaannya. Tetap sedekah meskipun susah. Tahu ATM tinggal sedikit, bisa-bisalah sedekah. Sudah kebiasaan. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini Allah sebutkan, pertama menunjukkan sedekah adalah sebab utama masuk surga, diantara salah sebab masuk surga, diantara salah sebab menghalangi diri neraka jahannam. Maka jangan pelit-pelit. Makanya ketika Rasulullah mewasiatkan para wanita agar selamat dari neraka, Rasulullah suruh mereka bersedekah. Kata Rasulullah SAW dalam solat Id, ketika khutbah Id, ya ma'asyaran nisa tasaddaqna fa inna kunna aktsara hatabi jahannam. Wahai wanita sekalian, bersedekahlah karena kalian banyak penghuni neraka jahannam. Tapi Rasulullah mengatakan kalian banyak penghuni neraka jahannam supaya selamat, Rasulullah suruh apa? Bersedekah. Akhirnya sebagian wanita melemparkan antingnya, gelangnya, kalungnya, cincinnya, ingin selamat dari neraka jahannam. Rasulullah tadi mengatakan, ittaqin nara walau bisyakkit tamrah. Selamatkanlah dirimu dari neraka meskipun dengan bersedekah sepenggal korma. Berarti sedekah punya efek luar biasa. menyelamatkan dari neraka jahannam. Rasulullah SAW bersabda, sadaqatu sir tutfi'u ghadab ar-rabb. Sedekah yang dilakukan diam-diam akan meredamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dia punya efek juga paling cepat masuk surga. Makanya ketika Allah menyebut tentang orang akan meninggal dunia, mereka berangan-angan, di antara angan-angan bersedekah. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaikumul khasirun. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa ashaddaq wa akun minas salihin. Wahai orang beriman, janganlah harta kalian buat kalian lalai. Anak-anak kalian sibuk ngurus anak, buat kalian lalai ngurus anak dan ngurus uminya sama. Buat kalian lalai dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaikumul khasirun. Siapa yang melakukan demikian, lalai dari berzikir kepada Allah gara-gara urus anak, urus harta, urus istri, urus keluarga. Dan itu memang banyak urusan. Urus harta urusannya banyak enggak? Banyak. Istri urusannya banyak enggak? Banyak. Anak-anak urusannya banyak enggak? Banyak. Silakan ngurus, itu pahala. Tapi jangan sampai lalai. Jangan sampai lalai. Ya. Fa ulaikumul khasirun. Mereka orang yang merugi saking ngurusin dunia kemudian lupa untuk ingat Allah, akhirnya itu orang yang benar-benar merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum, berinfaklah dari sebagian yang kami rezekikan kepada kalian, yang kami berikan sedikit tidak semua. Ya. Min qabli ayati ahadakumul maut, sebelum kematian menjemput salah seorang dari kalian, sebelum kalian didatangi oleh ajal. Fa yaqula rabbi laula, sehingga ketika datang ajal kepadanya dia berkata, ya Rabbku, bisakah kau tunda kematianku barang sedikit aja? Ajalin qarib, sebentar, 5 menit, 10 menit. Buat apa 5 menit, 10 menit? Fa asaddaqa wa akum minas salihin, agar aku bisa bersedekah. Dia kalau masih dikasih umur 5 menit, 10 menit, dia pengin apa? Sedekah. Kasih hidup 10 menit aja, langsung dia buka ATM, transfer semuanya sampai nol. Tapi Allah tidak kasih meskipun 1 detik. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak satu jiwa pun akan ditunda sedetik pun kalau sudah tiba ajalnya. Allah khabirum bima ta'malun, Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Maka sedekah ini punya efek luar biasa. Disebutkan di dunia akan mendatangkan kebahagiaan, di alam barzah maka sedekah akan membela kalau ada yang mengganggu seorang di alam barzah, datang dalam hadis ya. Kemudian di padang mahsyar akan menjadi naungan. Ya. Dan dia merupakan sumber pahala yang besar sebab masuk surga Allah Subhanahu wa taala, terhalangnya dari neraka jahanam. Kemudian Allah berfirman, wal kadhimin al ghaiz, dan orang-orang yang senantiasa meredam amarah. Ada yang mengatakan al ghaiz adalah puncak kemarahan. Al-ghaiz adalah puncak kemarahan. Ibarat kazim itu yang meredam, artinya seperti air sudah meluap kemudian diikat supaya air tersebut tidak meluber. Sudah di puncak tinggal meluber, ditutup. Itu namanya kazim, menutup dengan yang sudah meluber. Jadi kemarin sudah di puncak. Dan kemarahan ada 3 model. Ya. Yang pertama di awal kemarahan, yang kedua di tengah kemarahan, yang ketiga di puncak kemarahan. Puncak kemarahan. Kalau bisa ngontrol dirinya di puncak kemarahan maka luar biasa. Ya. Apalagi kalau kemarahan yang biasa. Ya. Makanya dalam masalah cerai, tolong bagi. Kalau di awal marah dia jatuhkan cerai, cerainya jatuh. Di puncak kemarahan dia lupa diri, cerainya tidak jatuh. Marah tengah-tengah khilaf di kalangan para ulama. Marah tengah-tengah itu apa? Dia marah, dia masih bisa tahu apa yang dia ngomongkan, tapi dia tidak bisa mikir dampaknya, dia hilang semua dari kepalanya tentang dampak yang bisa terjadi, dia tidak pikir panjang, pikirnya pendek, sehingga dia akhirnya jatuhkan cerai. Ini khilaf di kalangan para ulama, cerai jatuh atau tidak. Tapi kalau dia marah, terus dia ngerti apa yang konsekuensinya, di awal marah semua sepakat jatuh. Dan semua ulama sepakat kalau dia marah sampai dia enggak tahu apa yang dia ucapkan, juga sepakat tidak jatuh. Yang khilaf di kalangan para ulama tengah-tengah. Tapi orang yang hebat adalah orang yang meredam amarah. Dan ini salah satu sebab masuk surga adalah meredam amarah. Bahkan kata Rasulullah SAW, man kadzama ghaizan wa huwa yaqdiru ala an yunaffidhahu da'allahu yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu min ayil hurisha'a. Siapa yang meredam amarah padahal dia mampu melampiaskannya, maka Allah akan panggil dia pada hari kiamat kelak sampai Allah suruh dia memilih bidadari mana yang dia sukai. Jadi kalau antum mau disuruh milih bidadari, pas lagi emosi jangan emosi. Jadi kalau istri bikin emosi, senyum-senyum aja. Kenapa senyum-senyum, Mas? Kata Nabi, siapa yang beredam marah disuruh pilih bidadari. Nanti marahnya berubah. Kita yang marah jadi istri yang marah. Jadi jangan marah-marah. Kalau lagi emosi, tahan diri. Karena pahalanya besar. Pertama, sebab masuk surga. Kita tidak selalu marah. Makanya kapan kita lagi puncak amarah, ini kesempatan kita dapat surga. Memang kita tiap hari marah-marah kan enggak? Tapi kalau kita lagi marah, apalagi puncak kemarahan, ini kesempatan masuk surga. Karena Allah mengatakan wal kadziminal ghaiz, dan orang yang senantiasa meredam amarahnya, ketika di puncak tinggal meledak, dia bisa lampiaskan, dia tahan. Surga luar biasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang kedua wal afina anin nas, dan orang-orang yang memaafkan orang lain, dan ini tingkatan yang lebih tinggi lagi daripada sekedar meredam amarah. Memaafkan. Karena kalau meredam amarah belum tentu memaafkan, tapi sudah dapat pahala. Orang meredam amarah, apa pasti dia maafkan? Belum tentu, cuma dia jengkel, dia tahan. Dapat pahala, bahkan dijamin surga. Lebih daripada itu, dia memaafkan. Padahal dia mampu membalas, dia maafkan. Ini orang hebat, bisa maafkan orang lain. Dan ini ibadah yang sangat sulit, karena saya katakan ibadah maafkan itu hanya bisa kita lakukan kalau kita sedang dizolimi. Kalau kita enggak dizolimi, enggak ada ibadah maaf-maafkan. Adapun maaf-maaf lahir batin itu bukan maksud maaf ini. Kalau lagi lebaran, maaf ya, maaf lahir batin ini sekedar hanya sapa-sapaan doang. Sapaan kita menjadi apa? Maaf lahir batin. Mau salah enggak salah, tetap kita omong apa? Maaf lahir batin. Tradisi di antara kita. Yang dimaksud bukan itu. Yang dimaksud benar-benar orang zalim sama kita, terkait dengan harta kita, terkait dengan darah kita, terkait dengan harga diri kita. Karena kezaliman itu salah satu di antara tiga ini. Kalau bukan kita dizalimi karena kita dipukulin orang atau ditikam orang atau dibunuh atau dilakukan sama orang, kalau dibunuh sudah selesai ya. Kalau enggak kita diambil harta kita, ditipu orang, diambil hartanya, dicuri orang, dirampok orang, atau harga diri kita dijatuhkan, harga diri kita dijatuhkan. Makanya menakjubkan bagaimana Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dia diracun, dia meninggal karena diracun, Hasan Al-Hasan bin Ali. Maka Husain datang, siapa yang meracuni engkau wahai kakak? Tidak mau kasih tahu. Dia maafin. Subhanallah. Dia tahu dia bakalan mati. Tapi dia maafin. Al-Hasan radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau kita dizalimi, kesempatan bagi kita untuk masuk surga. Kita enggak pengin dizalimi, pengin hidup nyaman-nyaman, tapi namanya kezaliman pasti terjadi. Kalau kita dizalimi, dikhianati, berilah. Kita mampu balas, pindahlah. Ngapain saya balas? Saya buang-buang pahala saya. Kesempatan masuk surga saya buang, ngapain? Ya udah, maafin aja. Maafin. Tetapi Syekh Utsaimin mengatakan, memaafkan lihat situasi dan kondisi. Karena Allah berfirman dalam ayat yang lain, "Man afa wa aslaha fa'ajruhu 'ala Allah." Kata Allah, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha." وَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرَ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Kata Allah, siapa yang maafkan dan berbuat kebaikan, maka kita maafkan secara hati, maafkan, tetapi menyikapi orang tersebut, kita harus lihat kemaslahatan. Misalnya pencuri, masuk. Kita tangkap, maafin saya dong, baik saya maafin, tapi harus kamu saya laporkan ke polisi. Saya maafin, saya enggak marah kok. Saya maafin, tapi kau harus masukkan sel, karena kalau kau tidak masuk sel, kau akan ngulangi lagi. Paham? Ada orang muamalah selalu menipu, kita ditipu berapa kali ya, kemudian dia datang minta maaf, saya maafkan, tapi saya akan kasih tahu orang, kau ini penipu, supaya yang lain tidak terkena. Kita jangan biarin aja, kita maafin, kita diamin, sembunyikan, akhirnya kena korban yang lain. Maafkan masalah hati, adapun tindakan kepada dia urusan belakangan ya. Ada orang datang pegawai kita, ternyata dia merusak ini, merusak anu, merusak perusahaan berulang-ulang, sudah 3 kali kita panggil, aduh maafin saya bos, ya saya maafin, tapi kamu harus keluar dari perusahaan saya. Kenapa? Kalau kau seperti ini lagi, yang berefek bukan saya aja, tapi banyak pegawai lain, akhirnya penghasilannya jadi berkurang, jadi kamu harus saya keluarkan. Bapak maafin, saya maafin, kalau gitu jangan keluar, saya maafkan dan saya keluarkan. Jadi maafkan tidak harus membiarkan dia lagi, enggak. Dia enggak perlu, koleganya dia enggak perlu. Jadi dia perlu validasi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang paling bahagia orang yang muhsin. Kita ingin bahagia, jadilah orang yang muhsin. Bagaimana tidak? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat ihsan. Ingin dicintai oleh Allah, maafkan orang. Ingin dicintai oleh Allah, enggak usah emosi. Enggak usah sumbu pendek. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dicintai oleh Allah, tidak mungkin diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian saja, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Ikhwatal iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat duhur bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya pada hari ini. Kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan

0: Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, wajib bagi setiap muslim, alal mar'il muslim, wajib kepada seorang muslim, as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat, mendengar dan taat kepada ulil amri,
1: Karena dengan taat kepada pemimpin akan teratur segala urusan, terwujudlah keamanan, terperiharalah persatuan, terjagalah darah manusia, dan tertunaikan hak mereka. Sebaliknya, apabila kita tidak taat kepada para pemimpin kita, maka segala urusan akan menjadi berantakan.
0: Selama kita belum bertobat dan belum memperbaiki diri kita, lebih-lebih masih adanya dosa paling besar merajalela diri-diri kita ini. Apa dosa yang paling besar? Syirk. Inna syirka la zulmun azim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Karena Allah dan Rasulnya yang memerintahkan kita taat kepada ulil amri. Tentu saja dalam hal yang ma'ruf, bukan dalam hal yang maksiat.
2: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ

0: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Tetaplah bersama kami Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
2: Mu'min akostala.
1: Alhamdulillah, fala mudillalah, wa ma yudlil fala hadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhalladzina amanu attaquullaha haqqa tuqatihi, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhannas attaquu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله kita lanjutkan kajian kita dari kutayb al-usul الثلاثة. Kita sampai kita sudah bahas tentang al-aslul awal dan tentang anwa'ul ibadah yang sudah kita bahas bahwa memalingkan sedikit saja dari macam-macam ibadah kepada selain Allah maka orang yang melakukan demikian musyrikun kafir, artinya dia telah berbuat syirik kepada Allah dan telah kafir keluar dari Islam dengan dasar ayat Al-Qur'an wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhan lahu bihi fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Artinya sudah saya jelaskan bahwa secara hukum asal orang yang melakukan demikian musyrik kafir, tetapi menentukan orangnya tidak dibolehkan. Meskipun kita lihat sendiri dia melakukan kesyirikan, karena permasalahannya kemungkinan karena dia jahil, bodoh. Kemungkinannya karena dia terpaksa. Kemungkinannya karena dia khilaf. Kemungkinan yang lain masih banyak. Makanya dalam hal ini kita harus hati-hati dalam menentukan memalingkan ibadah kepada selain Allah musyrik kafir, itu harus. Artinya secara hukum harus kita katakan demikian karena nasnya dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun menentukan orang yang melakukan demikian meskipun kita lihat ini hati-hati. Kecuali kalau dia jelas-jelas kafir, seperti kita mengatakan Nasrani kafir, Yahudi kafir jelas. Atau Buddha atau Hindu kafir jelas. Tapi kalau muslim yang dia meminta kepada kubur, kepada batu dan segala macam, kalau dia masih mengaku muslim, kita lihat dia masih sholat dan segala macam, untuk mengkafirkan ini hati-hati. Bahwa masalah ini masalah berbahaya, sebab kalau kita salah dalam mengkafirkan, maka kekafiran itu akan kembali kepada orang tersebut. Ini hati-hati. Meskipun ada sekelompok orang yang berani mengkafirkan, bukan hanya orang biasa, bukan hanya orang yang berbuat syirik kafir, bahkan ulama pun dikafirkan karena tidak baiat kepada imamnya. Ini yang seperti ini sudah masuk kelompok khawarij. Jadi kalau orang tidak berbaiat kepada imamnya, contohnya seperti Islam jamaah atau jamaah muslimin, yang orang harus berbaiat kepada imamnya. Muslim yang lain tidak masuk golongan dia, tidak masuk jamaah dia, kafir. Karena orang yang tidak baiat kepada imam matinya seperti bangkai jahiliyah. Kalau kita tanya, apa semuanya demikian? Iya, Kata ulama di Indonesia ini kalau tidak berbaiat kepada dia kafir. Seperti itu. Itu pemahaman dia yang salah. Ini pemahaman seperti ini, pemahaman Khawarij. Khawarij itu satu golongan yang berpisah dari jamaah kaum muslimin yang benar. Seperti Khawarij memisahkan diri dari Ali bin Abi Thalib. Dan menurut Khawarij, prinsip Khawarij itu orang yang berbuat dosa besar itu kafir. Dia akan kekal dalam neraka. Sedangkan menurut aqidah al-sunnah wal jamaah tidak demikian. Orang yang berbuat syirik saja yang dia masuk neraka dan akan kekal dalam neraka selama dia tidak bertaubat. Tapi kalau orang yang lain yang berbuat dosa besar, dia berdosa tapi tidak dikatakan kafir. Seperti umpamanya orang minum khamr, atau dia berjudi, atau dia mengambil barang orang lain, dosa besar, tapi enggak bisa kita katakan dia kafir. Jadi kalau Khawarij kafir gitu. Nah, ini hati-hati. Jadi ada sekelompok orang yang memang ifrat atau ghulu. Ghulu itu artinya berlebih-lebihan. Ada juga yang tafrit, menyanyiakan. Pokoknya orang mau berbuat bagaimana, yang penting KTP-nya Islam. Nah, ini tafrit yang seperti ini. Dalam Islam tidak demikian. Kalau memang dia telah berbuat kesyirikan, berbuat kejahatan, berbuat harus kita wajib dakwahkan, kita wajib ingatkan bahwa perbuatan ini syirik, perbuatan ini kafir, harus kita ingatkan demikian. Tapi menentukan orangnya tidak boleh. Jadi ada di dalam kaum muslimin di Indonesia ini ada orang yang ifrat, ghulu, berlebih-lebih dalam mengkafirkan, ada yang tidak. Pokoknya semuanya sama selama Islam, insya Allah masuk jannah. Meskipun dia syirik, meskipun dia menyembah selain Allah. Nah, ini yang seperti ini namanya tafrit. Artinya dia lalai menyia-nyiakan ketentuan syariat yang ada nasnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan akidah kita umat ini umat wasatan. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah wasat. Dia tidak ghulu dan tidak menyia-nyiakan menurut dalil. Artinya yang kita harus kafirkan, kita katakan itu kafir tapi tidak menentukan orangnya. Kecuali kalau memang jelas-jelas dia kafir, jelas-jelas Al-Quran dan Sunnah dia telah kafir jelas demikian, ya kita harus kafirkan kalau jelas-jelas demikian. Tapi kalau tidak, hati-hati, hati-hati. Kemudian kita lanjutkan sekarang ini. Di antara anwa'ul ibadah, ya, itu sudah disebutkan macam-macam bahwa kita tidak boleh memalingkan dari macam-macam ibadah ini kepada selain Allah. Kalau memalingkan kepada selain Allah berarti dia musyrikun kafir. Yang terakhir kajian kita sampai ke mana? Dalil apa? Khasyiah. Dalil khasyiah. Wa dalilul khasyati qauluhu ta'ala fala takhshawhum wakhshawni. Fala takhshawhum wakhshawni. Dalilul khasyiah, dalil dari khasyiah, khasyiah itu takut, sama dengan khauf. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 150. Surah Al-Baqarah ayat 150 Allah berfirman, "Fala takhshawhum wakhshawni." Janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Artinya janganlah takut kepada manusia. Hum, mereka di sini artinya annas. Artinya fala takhshawun nasa, maksudnya begitu. Jangan kamu takut kepada mereka manusia. Wakhshawni, dan takutlah kepadaku saja. Karena yang berhak untuk ditakuti hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun manusia tidak boleh kita takut kepada mereka. Takut hanya kepada Allah. Maka di sini dikatakan memalingkan kepada selain Allah syirkun akbar. Ini sudah kita bahas bahwa takut itu ada dua, ada takut yang sifatnya tabii, ada yang sifatnya syar'i. Kalau yang tabii, manusia itu takut seperti takut jatuh dari tempat yang tinggi, takut binatang buas, tidak dikatakan syirik. Tapi kalau takut umpamanya kalau lewat tempat sebelah sana nanti ada jin, mengganggu dan segala macam. Nah ini takutnya syar'i, tidak boleh. Dia harus takut kepada Allah. Nah ini yang sifatnya seperti ini, atau kalau dia tidak datang ziarah ke kubur wali itu, maka dia akan kualat hidupnya, tidak bahagia dan segala macam. Nah ini takut syar'i, yang tidak boleh dia takut. Dia harus takut kepada Allah. Dan kepercayaan itu harus ditinggalkan, karena kepercayaan itu tidak benar, yang masih banyak dilakukan oleh masyarakat. Sampai masyarakat mengambil sesajen khusus untuk jin, khusus untuk orang-orang yang sudah mati, atau menyembelih sesuatu. Karena apa? Takut kalau tidak dipasang yang demikian bahkan berbahaya hidupnya, akan diganggu dan segala macam. Nah ini semuanya yang tidak boleh, dan perbuatan ini syirik, yang sepertinya syirik. Kemudian wa dalilul inabah, inabah yaitu taubat termasuk ibadah. Inabah ini taubat termasuk ibadah, ya, inabah yaitu taubat. Allah berfirman wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, wa anibu dan kembalilah kepada Rabb kamu, wa anibu dan kembalilah ila rabbikum kepada Rabb kamu, wa aslimu lahu dan berserah dirilah kepadanya, wa aslimu lahu dan berserah dirilah kepadanya, maksudnya kepada Allah. Di dalam surah Az-Zumar surah 39 ayat 54, surah Az-Zumar surah 39 ayat 54. Dalam ayat lanjutannya disebutkan min qabli ayyatiyakumul azabu tsumma la tunsarun, begitu lanjutan ayatnya. Sebelum datang kepada kamu siksa dan kemudian kamu tidak akan ditolong oleh Allah. Di dalam surah Az-Zumar surah 39 ayat 54 Allah berfirman wa anibu ila rabbikum, kembalilah atau bertobatlah kepada Rabb kamu dan menyerah dirilah kepadanya, atau berserah dirilah kepadanya. Taubat ini termasuk ibadah, dan syarat taubat itu ada tiga menurut penjelasan Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi ini imam yang terkenal, dan bukunya di Indonesia juga terkenal terjemahannya. Apa di antara karyanya Imam Nawawi yang terkenal di Indonesia? Yaitu kitab Riyadus Salihin, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan kitab yang terbesar dalam mazhab Syafi'i yang ditulis oleh Imam Nawawi yang berjudul Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Itu kitab yang besar. Kitab yang besar dalam mazhab Syafi'i. Nah, dalam kitab Riyadus Salihin dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau antum lihat dalam kitab Taubah, bab taubat dalam Riyadus Salihin disebutkan oleh Imam Nawawi syarat taubat itu ada tiga. Yang pertama al-iqla, kata Imam Nawawi. Yang pertama al-iqla, iqla itu artinya melepaskan diri dari perbuatan itu. Jadi tadinya orang biasa melakukan sesuatu perbuatan, dia harus tinggalkan perbuatan itu. Semuanya dia minum khamar, atau dia berjudi, atau dia riba, atau dia yang lain, harus tinggalkan perbuatan itu. Itu yang pertama. Yang kedua kata beliau an-nadam. An-nadmu, nadam, nadam itu artinya menyesal terhadap perbuatan yang dia lakukan, menyesali perbuatannya. Yang ketiga al-azmu. Al-azmu itu artinya dia berkemauan keras untuk tidak mengulangi. Dia berkemauan keras untuk tidak mengulangi. Ini kaitannya, ya, terus syarat-syarat yang lain, ya, ikhlas segala macam, ya harus, itu harus ikhlas jelas karena Allah. Kemudian kata beliau kalau berhubungan dengan manusia itu ada syarat yang keempat, harus dia kembalikan. Umpamanya ada orang mengambil barang orang lain, taubatnya dia harus kembalikan barang itu. Atau dia pernah hutang, harus bayar dulu hutangnya. Sebab kalau dia gak bayar, akan dituntut nanti di akhirat. Jadi yang berkaitan dengan hubungan manusia, antara manusia dengan manusia, harus diselesaikan dulu hubungan itu. Kalau tidak, akan dituntut. Umpamanya, dia pernah memotong tangan orang dan belum dikisos, belum dipotong tangannya, akan dibalas nanti di akhirat karena berhubung dengan hak-hak manusia, belum selesai urusannya. Atau dia membunuh orang, belum sempat dibalas bunuh, akan dituntut oleh orang itu nanti di akhirat kalau belum dilaksanakan hukum Islam, artinya dikisos dia. Nah sekarang kita kembali kepada ayat ini, itu tentang syarat taubat. Kemudian jadi tentang taubat ini jelas ada pembicaraan tersendiri, artinya khusus kaitan dengan taubat ini. Dalam ayat ini muallif membicarakan bahwa taubat itu harus kita serahkan kepada Allah. Jadi bertaubatnya kepada Allah, menyerah diri kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Nah dalam ajaran-ajaran selain Islam atau dalam firqah-firqah yang sesat, dalam ajaran selain Islam, kalau ada orang yang salah berbuat dosa, itu kembalinya kepada orang yang dianggap sebagai tokoh atau guru atau rahib atau pendeta atau pastor. Dia berbuat salah, kembalinya kepada mereka, bukan kembali kepada Allah. Minta maafnya kepada si pendeta atau si pastor. Atau dalam ajaran-ajaran selain Islam begitu. Atau dalam firqah-firqah yang sesat, seperti yang tadi saya sebutkan. Karena dia sudah ada imam, kalau dia berbuat salah, harus datang kepada imamnya, minta maaf kepada imam. Nanti kata imam, ya sudah saya maafkan, tapi syaratnya kamu harus denda, bayar segini. Jadi imam itu punya hak menerima taubat menurut mereka. Ini batil. Nah, mengembalikan atau bertobat kepada selain Allah, perbuatan ini syirik, syirkun akbar. Karena taubat itu milik Allah, orang bertobat harus kepada Allah. Setelah dia memenuhi syaratnya, dia harus bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, tidak kepada manusia. Tidak bisa minta ampun kepada manusia. Jadi minta ampunnya kepada Allah, dia bertobat kepada Allah. Kesalahan apapun yang dia lakukan, dia harus bertobat kepada Allah. Jadi jangan salah. Gak bisa seorang datang, Pak Kiai maafkan saya berbuat ini. Gak bisa. Dia harus bertobat kepada Allah dengan syarat-syarat yang tadi saya sebutkan itu, syarat-syarat itu. Tidak bisa. Dia tidak punya hak tobat. Kiai, Habib, Ustadz, Ulama, atau apa saja, tidak punya hak untuk memberikan taubat. Yang punya hak adalah Allah. Yang keterlaluan dari kaum muslimin sudah ada dari orang-orang luar Islam, kemudian dari kelompok-kelompok yang sesat, kemudian ada lagi dari kaum muslimin. Ini yang lebih berbahaya lagi, lebih parah lagi. Yang tadi saja taubatnya kepada kiai dan segala macam itu sudah dikatakan syirkun akbar. Kalau taubat kepada Allah, kalau minta petunjuk kepada dia boleh, dalam artian begini, Pak Kiai, saya berbuat salah, apa yang harus saya lakukan? Dan si Kiai mengatakan, ya kamu harus bertobat kepada Allah, minta kepada Allah, itu yang benar. Tapi kalau dia katakan, Pak Kiai, saya berbuat salah, bagaimana menurut Pak Kiai? Ya sudah saya maafkan. Itu bukan hak dia. Nah ini salah Kiai yang seperti ini. Kalau minta petunjuk bagaimana caranya bertobat kepada Allah, itu boleh. Yang seperti ini tidak apa-apa. Tapi kalau sampai minta taubat dan Kiai memberikan taubat, ini syirik akbar. Yang lebih berat lagi, yang lebih parah lagi tadi saya katakan, yaitu ada kaum muslimin yang taubatnya kepada orang yang sudah mati. Dan ini masih ada. Yang seperti ini masih ada di dunia Islam. Di dunia Islam ya, saya katakan di dunia Islam masih ada yang seperti ini. Kalau dia berbuat salah, datang ke kuburannya Kiai Fulan atau Wali Fulan atau Habib Fulan, kemudian nangis-nangis, bahkan ada yang tawaf di kuburannya si Kiai atau si Habib itu, supaya diterima taubatnya. Ini perbuatan syirkun akbar. Sampai hari ini masih ada di Indonesia, masih ada di Mesir, masih ada di Mesir. Itu ada kuburan yang terbesar, kuburan syirkun akbar Syekh Badawi. Itu yang datang bukan ribuan lagi, jutaan orang datang ke sana tiap tahun. Syekh Badawi. Di Indonesia ini ada berapa tempat? Ya, di Banten, ya, di Madura, kemudian di Pamijahan, di mana-mana. Di Indonesia ini banyak seperti itu. Kalau dia berbuat salah, datang ke kuburan itu, minta taubat kepada Kiai. Orang yang hidup aja tidak berhak untuk memberikan taubat kepada manusia, apalagi yang sudah mati. Nah, memalingkan, ini taubat ibadah, memalingkan kepada selain Allah, namanya syirkun akbar. Maka dibahas di sini ayatnya bahwa kita harus bertobat kepada Allah, yaitu dalilnya surah ini dan surah-surah yang lain. Banyak ayat-ayat Quran yang menyuruh watubu ilallah. Tidak watubu ilan nas. Watubu ilallah ayyuhallad. Watubu ilallah jami'an la'allakum tuflihun. Bertobatlah kamu kepada Allah agar kamu berbahagia. Di sini wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Dalam ayat yang lain juga disebutkan demikian. Wa tubu ila Allah, tidak wa tubu ila nas. Seperti dalam surah An-Nur surah 24. Allah menyebutkan wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wa tubu ila Allah. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Dalam surah An-Nur ayat 31. Dan bertobatlah kamu kepada Allah semuanya, wahai orang-orang mukmin, agar kamu berbahagia. Surah An-Nur ayat 31. Kemudian kita lanjutkan. وَدَلِيلُ الْإِسْتِعَانَةِ وَدَلِيلُ الْإِسْتِعَانَةِ Qauluhu ta'ala Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalil isti'anah, bahwa isti'anah itu harus kita serahkan kepada Allah. Jadi kita berserah diri kepada Allah, yaitu firman Allah Ta'ala Iyyaka na'budu, artinya kita berserah diri dan minta tolong. Yang pokok arti mana isti'anah itu, yang pokok asalnya isti'anah minta tolong. Isti'anah artinya minta tolong. Maksudnya di sini dalam artian isti'anah itu minta tolong, kita percaya kepada Allah dan menyerahkan diri kepada Allah dalam urusan kita. Hampir sama nanti dengan tawakal. Tapi isti'anah secara arti arfiahnya itu artinya minta tolong. Dalil minta tolong itu harus kepada Allah saja, tidak boleh kepada yang lain, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Jadi hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta tolong. Jadi tentang masalah ubudiyah, masalah ibadah ini, kata para ulama, berkait dengan dua kalimat ini. Masalah ubudiyah, masalah tauhid, berkait dengan dua ini. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, ibadah ini umum untuknya, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta tolong. Sampai ada ulama yang menulis kitab khusus membahas dua ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan buku seperti ini. Buku tebal, khusus membahas. Itu ilmunya ulama. Karena orang alim, satu ayat itu bisa dia bahas panjang lebar berdasarkan ayat-ayat yang lain dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini tentang iyyaka na'budu, yang pertama makna iyyaka na'budu di sini, kita hanya beribadah kepada Allah. Berarti dalam ayat ini ada apa? Ada barak. Barak minasyirk. Yang pertama, iyyaka na'budu artinya kita hanya beribadah kepada Allah. Berarti dalam ayat ini mengandung barak. Barak itu artinya berlepas diri. Sudah kita bahas al-wala wal barak. Artinya barak minasyirik. Kita berlepas diri dari kesyirikan. Beribadah kepada Allah, walanya kepada Allah, dan di sini ada barak. Karena tidak lepas daripada barak kita. Barak dari apa? Barak dari syirik. Jadi kepada Allah tidak boleh kita palingkan ibadah kepada selain Allah. Kemudian yang kedua di sini, nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami minta tolong. Kita juga melepaskan diri kepada Allah dari kelemahan diri kita. Kita akui, artinya kita mengakui diri kita ini lemah. kita ini dhaif. Dan dalam ayat Al-Quran beberapa ayat menyebutkan bahwa manusia ini dhaif. Wa khuliqal insanu dhaifa. Diciptakan manusia ini dia itu dalam keadaan lemah. Manusia ini dhaif, lemah. Karena manusia ini punya keterbatasan, dhaif, dia harus minta tolong kepada yang qawi. Karena manusia ini dhaif, dia harus minta tolong kepada yang qawi, yang kuat. Siapa yang kuat? Allah. Kalau minta kepada yang lain juga, berarti yang lemah minta tolong kepada yang lemah. Mestinya minta tolong kepada yang kuat. Nah, cuma masalah ini harus dibatasi pada hal-hal yang manusia tidak mampu. Kalau yang manusia mampu, boleh kita minta tolong kepada hal-hal yang manusia mampu. Tolong ambilkan ini, tolong ini, tolong kita pinjamkan uang atau ini, segala macam minta tolong boleh. Sebab disuruh saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi ingat, minta tolong pada hal-hal yang manusia tidak mampu tidak boleh. Maka kita mengatakan iyyaka nasta'in. Tapi minta tolong kepada sesuatu yang manusia mampu mengerjakannya boleh. Yang memang itu pada batas kemampuan manusia boleh. Minta tolong sesuatu, mengambilkan sesuatu dan segala macam. Tapi kalau minta tolong pada hal-hal yang manusia tidak mampu, yang memang itu di luar kemampuan manusia, yang manusia itu bisa melakukan demikian tapi dengan bantuan jin. Umpamanya masalah kesembuhan. Masalah kesembuhan hak Allah. Minta tolongnya kepada Allah. Kita punya wasilah boleh. Ke dokter, minum obat, itu wasilah jalan. Tapi kalau ada orang yang kemudian ke satu tempat, yang jelas orang itu dukun, datang pasti sembuh. Umumnya orang meyakini demikian, pasti sembuh. Yang jelas dia minta bantuan kepada selain Allah. Perbuatan ini syirik. Sejak zaman Nabi sudah ada yang seperti ini. Jadi minta tolongnya kepada Allah. Seperti masalah rezeki, minta tolong kepada Allah. Masalah apa saja. Jadi pada hal-hal yang manusia tidak mampu, itu harus kepada Allah. Kemudian pada hal-hal yang gaib juga. Pada hal-hal yang gaib manusia tidak tahu. Maka tidak bisa kita minta tolong kepada orang yang dikatakan bahwa dia mengetahui hal-hal yang gaib. Yang seperti itu juga syirik. Karena mengakui diri bahwa dia mengakui yang gaib itu syirik. Kemudian wafil hadis. Wafil hadisi idza sta'anta fasta'in billahi. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Rasulullah bersabda, apabila kamu minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Apabila kamu minta tolong kepada Allah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ada di situ riwayatnya. Wa fil hadis yasta'anta fasta'in billah. Itu rawahu Tirmizi. Rawahu Tirmizi bi sanadin sahih. Artinya diriwayatkan oleh Tirmizi dengan sanad yang sahih. Kita lanjutkan. Wa dalilul isti'adzati qauluhu ta'ala. Dan dalil isti'adah, isti'adah itu minta perlindungan. Isti'adah artinya minta perlindungan. Dalil isti'adah itu qawlu ta'ala, firman Allah ta'ala, qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb al-falaq. Rabb al-Falaq ini artinya Allah yang menguasai waktu subuh. Kita berlindung kepada Allah, Rabbul Falaq, Rabb yang menguasai waktu subuh. Kita berlindung dari apa? Dari segala macam bentuk kejahatan. Atau wa qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Rabb manusia. Berlindung kepada Allah, Rabb manusia dari apa? Dari segala macam bentuk kejahatan. Kejahatan jin, kejahatan sihir, kejahatan manusia, kejahatan orang yang hasad, kejahatan apa saja, kita minta perlindungan kepada Allah. Kemudian dimasukkan istiazah ini ibadah, ya karena yang bisa melindungi hanya Allah, yang lain tidak bisa minta, yang lain tidak bisa melindungi. Yang bisa melindungi manusia adalah Allah. Karena itu dia harus minta perlindungan kepada Allah, terutama dari godaan syaitan. Ada orang-orang yang memalingkan istiazah ini kepada selain Allah. Ada. Seperti disebutkan dalam surah Jin. Dalam surah Jin itu ada beberapa orang yang kata Allah minta perlindungan kepada selain Allah. Wa annahu kana rijalun minal
3: insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa.
1: Dalam surah Jin ayat 6. Surah Jin itu surah 72 ayat 6. Dimasukkan juga oleh muallif dalam kitab yang lain. Ini muallif kitab Usul Salasah menjelaskan dalam kitab yang lain. Dia memberikan bab dalam satu kitabnya, yaitu kitab Tauhid. Beliau menjelaskan bab minasyirki al-isti'adatu bighairillah. Jelas-jelas dia menetapkan termasuk perbuatan syirik minta perlindungan kepada selain Allah. Di antaranya ada manusia yang minta perlindungan kepada jin. Jadi biasa dulu orang-orang Arab jahiliyah, kalau dia melewati satu tempat yang menurut kita, bahasa kita ini angker, mengerikan, menakutkan, itu minta perlindungan. Jadi memberikan sesuatu, atau dia mengatakan, wahai yang menghuni tempat ini atau penguasa tempat ini, lindungi saya dari gangguan yang lain. Kalau di kita itu tidak begitu lafadznya, bentuknya numpang-numpang. Nah, perbuatan ini numpangnya sama siapa? Sama jin, sama syaitan. Perbuatan ini dijelaskan oleh para ulama minasyirki al-isti'adatu bighairillahi, termasuk perbuatan syirik minta perlindungan kepada selain Allah. Karena yang harus ditakuti siapa? Allah, bukan yang lain. Dan ini masih ada kepercayaan seperti ini, masih ada, masih banyak di masyarakat, masih banyak di masyarakat melakukan perbuatan yang seperti ini, berlindung kepada selain Allah. Sedangkan kita berlindung wajib hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Ini kaitannya minta perlindungan dari hal-hal yang seperti ini, perlindungannya kepada Allah. Nanti kepada hal-hal yang manusia mampu minta perlindungan boleh, dalam hal-hal yang manusia mampu. Contohnya umpamanya ada orang yang mengejar kita, kita mau dibunuh, kita minta perlindungan kepada seseorang yang kita percaya supaya kita terhindar, boleh yang seperti itu. Dan itu juga terjadi pada Rasulullah SAW, pada sahabat Abu Bakar, di saat dikejar oleh orang-orang kafir kemudian minta perlindungan kepada beberapa orang musyrikin. Dalam hal yang manusia mampu boleh, tapi seperti minta perlindungan kepada jin, ini jelas kita tidak tahu kemampuan jin dan segala macam, dan tidak boleh karena Quran melarang. Ayat ini bentuknya khabar tapi sifatnya larangan dalam surah Jin ini, bahwa ada sebagian manusia minta perlindungan kepada jin, maka bertambahlah dosa dan kesalahan mereka, dan jin itu juga bertambah sombong. Artinya buktinya manusia ini lemah minta perlindungan kepada kami, golongan jin. Nah, itu tidak boleh. Jadi minta perlindungan hanya kepada

dan yang lainnya. Wa imma yanzaghannaka minasyaitan nazghun fasta'iz billah. Apabila kamu diganggu oleh syaitan, maka berlindung kepada Allah. Sekian banyak ayat, baik dalam surah Al-A'raf, surah Fussilat. Wa imma yanzaghannaka minasyaitan nazghun fasta'iz billah. Apabila kamu diganggu oleh syaitan, minta perlindungan kepada Allah. Fasta'in billah. Minta perlindungan kepada Allah, bukan kepada yang lain. Kemudian wadalilul istighatsah. Dalil istighatsah. Istighatsah ini artinya minta tolong di saat sulit. Kalau doa bentuknya umum, doa itu meminta kepada Allah. Bentuknya umum, di saat senang, di saat sulit kita berdoa kepada Allah. Tapi istighatsah bentuknya lebih khusus, yaitu minta tolong di saat kita mengalami kesulitan. Jadi istighatsah itu 6.

نعم الاستغاثة ترتيب طلب الإغاثة، طلب الإغاثة وهو الإنقاذ من الضيق والشدة. يعني كذلك استغاثة yaitu talabul ighatha, minta perlindungan. Yang dimaksud minta perlindungan di sini tidak sama dengan isti'adha, tidak sama dengan isti'adha. Istighatha beda dengan isti'adha, beda juga dengan doa. Sebab di sini talabul ighatha, minta perlindungan. Yang dimaksud perlindungan di sini wa huwal inqadhu min adh-dhiqi wasyiddah, yaitu minta diselamatkan, inqadh, minta diselamatkan, inqadh, minta diselamatkan, minadhik, dari kesempitan, wasyiddah, dan kesusahan atau kesulitan. Dhik artinya kesempitan, syiddah artinya kesusahan atau kesulitan. Jadi istighatsah itu artinya minta tolong kepada Allah di saat kita mengalami kesulitan, kesempitan atau kesusahan. Dan dalilnya yaitu ayat Iztastaghithuna rabbakum fastajab lakum. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Lanjutkan dulu. Jadi sampai istighatsah nanti kita lanjutkan setelah selesai salat maghrib kita lanjutkan. Lanjutkan dulu. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita lanjutkan dalil istighatsah yaitu di surah Al-Anfal ayat 9. Allah berfirman surah Al-Anfal surah yang ke-8 ayat 9. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ. Ingatlah, إِذْ, ingatlah tatkala atau ingatlah ketika. إِذْ artinya ingatlah ketika. تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ, kamu atau kalian memohon pertolongan kepada Rabb kalian. Ingatlah tatkala kalian memohon pertolongan kepada Rabb kalian. Fastajaba lakum, lalu Allah memperkenankan doa kalian. Arti istighatsah kalian itu diperkenankan Allah, dijawab oleh Allah. Jadi istighatsah itu harus kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Sama dengan isti'anah, minta tolong kepada Allah. Tapi minta tolong kepada hal-hal yang manusia mampu boleh. Juga istighatsah. Seperti Musa ketika melawan musuhnya, Musa pernah minta tolong kepada yang lain. Allah memakai lafaz istighatsah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qasas. Istilah lafaznya, ketika minta bantuan kepada orang lain, lafadznya istighatsah. Di saat sulit, minta bantuan, minta pertolongan, artinya dibolehkan. Tetapi istighatsah ini kaitannya dengan hal-hal yang manusia tidak mampu. Artinya di saat sulit, di saat susah, kita minta tolongnya hanya kepada Allah. Pernah kita bahas di sini, orang sekarang ini banyak lebih jahiliyah dari orang jahiliyah. Karena orang jahiliyah itu di saat sulit minta tolong kepada Allah, di saat senang mereka syirik. Kalau yang sekarang, di saat sulit minta tolongnya kepada orang yang sudah mati, di saat senang juga demikian. Maka dikatakan oleh para ulama lebih syirik atau lebih jahil daripada orang-orang yang terdahulu. Nah, tentang istighatsah yang dilakukan oleh kaum muslimin kepada selain Allah, arti istighatsah kepada selain Allah, ini sudah disebutkan oleh Allah dalam beberapa ayat Al-Quran. Dia berdoa, dia meminta tolong kepada selain Allah. Maka yang seperti ini Allah katakan orang-orang yang berbuat zalim. Seperti disebutkan dalam surah Yunus, surah 10 ayat 106.

Allah berfirman, وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. Dalam surah Yunus ayat 106-107 Allah berfirman, dan janganlah kamu berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah apa-apa yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa memberikan mudarat kepadamu. Dan jika engkau lakukan yang demikian, maka engkau termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Zalimin, yaitu minal musyrikin. Engkau termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Wa iyam sasqallah bidurrin falaka syifarahu illahu. Dan jika kamu dikenakan bahaya dengan satu bahaya, maka tidak ada yang dapat menghilangkan bahaya itu kecuali Allah. Jadi yang menghilangkan bahaya di saat kita mengalami kesulitan, kesusahan, bahaya, yang dapat menghilangkan adalah Allah. Maka Allah menyebutkan orang yang paling sesat di muka bumi ini, orang yang berdoa kepada selain Allah. Seperti disebutkan di dalam surah Al-Ahqaf ayat 5. Dalam surah Al-Ahqaf, surah Al-Ahqaf ayat 5, Allah berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Dan siapakah yang lebih sesat, kata Allah, dari orang yang berdoa kepada selain Allah? Siapa yang lebih sesat? Tidak ada yang lebih sesat kecuali orang yang berdoa kepada selain Allah. Sedangkan yang dia seru selain Allah itu, la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, tidak dapat menjawab sampai hari kiamat. Meskipun ayat ini berkaitan dengan orang-orang musyrikin kafirin, tapi terkena juga kepada orang yang seperti mereka. Orang musyrikin kafirin kalau berdoa, meminta tolong di saat mengalami kesulitan, minta tolongnya kepada berhala, kepada patung, kepada orang yang sudah dikubur, kepada pohon. Nah, Allah menyebutkan kalau ada orang yang seperti mereka, enggak ada yang lebih sesat kecuali mereka. Artinya kalau ada orang muslim yang meminta kepada patung, kepada pohon, kepada mayit, ini jelas orang ini lebih sesat, karena mereka minta tolong kepada selain Allah, minta bantuan di saat sulit kepada selain Allah, maka mereka dikatakan sesat. Dan orang yang mereka minta tolong itu tidak bisa menjawab, seperti orang yang minta bantuan kepada mayit. Ini istighatsah ini hatta orang awam tahu di Indonesia ini. Di Indonesia kalau disebut istighatsah, maksudnya orang awam itu istighatsah minta kepada mayit, kepada wali fulan. Di Indonesia sudah umum bahasa ini, istighatsah sudah umum. Lebih-lebih di kalangan orang-orang yang biasa ngaji. Kita diajarkan dalam pengajian itu oleh kiainya, kalau istighatsah itu kepada wali fulan, di kubur fulan disebutkan. Makanya diajak untuk ziarah. Ziarah itu tujuannya untuk istighatsah, minta bantuan, minta. Jadi mengalami kesulitan itu minta tolong kepada Allah. Dan ayat-ayat yang seperti ini banyak, ya, dalam Al-Quran banyak sekali. Kemudian kita lanjutkan. Wadalilu zabah, tentang menyembelih. Menyembelih ini harus dilakukan karena Allah dan menurut syariat Allah. Jadi menyembelih harus dilakukan karena Allah dan menurut syariat Allah. Kalau ada yang memalingkan kepada selain Allah, itu dia melakukan syirkun akbar. Maka disebutkan dalil tentang menyembelih ini, bahwa menyembelih ini karena Allah dan syariat Allah, yaitu firman Allah Ta'ala. Rata-rata kaum muslimin hafal ayatnya ini, karena sering dibaca dalam doa iftitah. Qawlu Ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allah berfirman, qul inna salati, katakanlah sesungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadahku, maksudnya zabhi. Sebagian mufassir menafsirkan nusuk di sini artinya zabhi,
artinya sembelihanku. Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Semata-mata karena Allah Rabbul Alamin. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan dengan demikian aku diperintah. Wa ana awwalul muslimin, dan aku termasuk yang pertama Islam. Ini Allah menyeru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad disuruh mengatakan kepada kaum musyrikin, katakanlah sungguhnya salatku, ibadahku atau sembelihanku, hidupku dan matiku karena Allah Rabbul Alamin. Tidak ada sekutu bagi dia, dan aku diperintahkan demikian, dan aku termasuk yang pertama Islam. Karena para nabi, semua para nabi itu, dia Islamnya yang pertama sebelum umatnya. Maka disini dikatakan wa ana awwalul muslimin. Nah, kata-kata wa nusuki wa dzabhi dijadikan dalil oleh para ulama bahwa sembelihan itu pun harus lillahi rabbil alamin. Maka kalau ada orang yang menyembelih kepada selain Allah, maka dia telah melakukan syirkun akbar. Di kalangan kaum muslimin masih ada yang melakukan demikian. Kalau orang jahiliyah biasa, orang jahiliyah sudah biasa. Maka disuruh mengatakan demikian karena orang jahiliyah biasa. Mereka biasa menyembelih kambing, menyembelih sapi, menyembelih unta itu untuk berhala, sudah biasa. Kemudian darahnya dikenakan kepada berhala itu supaya diterima oleh Tuhan. Mereka biasa lakukan demikian. Nanti ada acara apa lagi, Id, mereka begitu lagi menyembelih untuk berhala lagi. Kemudian nanti menyembelih juga buat orang yang sudah mati. Di Indonesia pun masih ada yang seperti itu. Umpamanya nanti menyembelih kambing atau menyembelih ayam untuk Syekh Fulan atau Wali Fulan atau untuk Syekh Abdul Qadir Jailani. Biasanya ayam kalau untuk Syekh Abdul Qadir Jailani, karena menurut kepercayaan Syekh Abdul Qadir Jailani itu senang kepada ayam, sampai terbang pun dengan ayam. Itu kepercayaan syirkiyat, kufriyat yang mereka percayakan, yang tidak-tidak yang mereka percaya. Dan itu masih dilakukan dengan acara manakib. Dengar kan? Di Indonesia ini masih ada yang melakukan demikian. Manakib Syekh Abdul Qadir Jailani dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan. Manakib itu artinya menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Sampai Syekh Abdul Qadir Jailani itu pernah menampar malaikat. Malaikat takut sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini cerita khayal kullu. Ceritanya ini cerita khurafat yang enggak ada nasnya. Kemudian cerita itu diceritakan kepada orang-orang awam. Percaya. Mereka lakukan demikian. Kemudian nanti juga Syekh Fulan, kalau seandainya kita enggak menyembelih, nanti kita kualat. Harus kita mengadakan khol. Oh, khol. Khol itu artinya tiap tahun adakan ulang tahun. Ulang tahun kematian. Atau pesta kematian. Sembelih. Ada yang nyumbang kambing, ada yang nyumbang sapi. Sembelih. Nah, ini semuanya perbuatan pengkor Allah. Dibawakan oleh mu'alif karena pada masa beliau juga banyak yang melakukan demikian di tanah Arab. Sampai sekarang masih ada, tapi bukan di Saudi, artinya di luar Saudi, seperti di Mesir, di tempat-tempat lain masih ada orang yang melakukan demikian. Untuk orang yang sudah mati, untuk Syekh Fulan atau Habib Fulan atau Kiai Fulan, diadakan penyembelihan untuk mereka. Nah, perbuatan yang seperti ini memalingkan ibadah kepada selain Allah, syirkun akbar. Tidak boleh. Syirik akbar, syirik yang paling besar. Karena disuruh melakukan sembelihan karena Allah. Kalau dia melakukan sembelihannya seperti waktu akikah, atau dia walimah, atau kurban Idul Adha, atau bayar dam waktu haji, atau hadi bagi orang yang melakukan haji tamattu, itu masyru', disyariatkan. Tapi kalau mengadakan sembelihan untuk orang yang sudah mati, untuk patung segala macam, tidak boleh. Hatta seekor lalat pun tidak boleh. Bahkan mungkin antum pernah dengar satu kisah bahwa ada orang yang masuk neraka dengan sebab seekor lalat. Masuk surga pun dengan sebab seekor lalat. Seperti disebutkan dalam satu riwayat. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud. Hadis ini mauquf dan sanadnya sahih. Yaitu
Nabi pernah berkata begini, dakhalal jannata rajulun fi zubabin wa dakhalan nara rajulun fi zubab. Masuk surga seseorang karena lalat, masuk neraka pun karena lalat. Qalu, para sahabat berkata, kaifa dzalik ya Rasulullah, bagaimana terjadi demikian? Masuk surga karena lalat, masuk neraka pun karena lalat. Kemudian Nabi berkata, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Faqalu lahadi ma qarrib. Qala laysa 'indi syai'un uqarrib. Qalu lahu qarrib walau dzubaban. Faqarraba dzubaban fa khallaw sabilahu fa dakhala an-nara. Wa qalu lil akhar qarrib. Qala ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة. Kata Nabi, ada dua orang melalui satu kaum. Kaum ini mempunyai berhala. Tidak boleh orang lewat sehingga orang itu memberikan sembelihan, kalau istilah kita, sesajen buat berhala itu. Kemudian dikatakan oleh seseorang, kamu harus korban buat berhala ini. Aku tidak punya sesuatu yang harus korbankan. Kata mereka, korbankan meskipun seekor lalat. Korbankan seekor lalat buat berhala itu. Kemudian dipersilahkan dia untuk jalan. Pada khalal nar. Maka dia masuk neraka dengan sebab itu. Dengan seekor lalat dia masuk neraka. Kemudian dia berkata, mereka ini, orang kampung ini berkata kepada yang satu lagi, kamu harus juga menyembelih. Kalau kita masang sesaji lah buat berhala, baru kamu boleh lewat. Kata dia, aku tidak punya sesuatu dan aku tidak akan kurban atau menyembelih kepada selain Allah. Aku harus menyembelih karena Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Karena dia mengatakan yang tegas seperti ini, maka mereka membunuh orang ini. Orang ini meninggal dunia, kemudian pada khalal jannah. Dengan sebab itu dia masuk surga. Kecil kalau kita lihat, tapi masalahnya masalah besar. Dengan sebab seekor lalat orang bisa masuk surga, dengan seekor lalat orang bisa masuk neraka. Dan ini terjadi karena riwayatnya sahih mauquf. Artinya disebutkan demikian. Disebutkan demikian, kalau kita mengambil, ya tidak mungkin seorang sahabat menyatakan yang demikiannya dengan ra'yunya. Artinya menceritakan sesuatu tentang masuk neraka, masuk surga dengan ra'yunya. Meskipun para ulama mengatakan hadis ini sahih mauquf. Artinya dari sahabat. Jadi masalah menyembelih, kita gak bisa menganggap ya cuma seekor ayam. Saya beli dua truk ayam juga saya bisa beli. Bukan masalah soal kecil atau tidaknya. Kalau dilakukan bukan karena Allah, maka yang melakukan demikian syirkun akbar. Jadi gak bisa orang mengatakan, ya saya nyumbang ini gak apa-apa lah. Cuma seekor ayam ini gak apa-apa. Penduduk minta seekor ayam ya kita kasih. Satu truk juga saya bisa kasih. Tidak, bukan soal masalah itu. Masalahnya dilakukan karena Allah atau bukan. Menurut syariat Allah atau bukan. Karena semua yang kita lakukan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi masalah-masalah ubudiyah yang seperti ini, bukan masalah yang sembarangan. Ini tentang ayat. Kemudian tentang hadis, orang yang melakukan demikian dilaknat oleh Allah. Dalam hadis disebutkan la'ana wa minas sunnati la'anallahu man dzabaha ghairillahi. Wa minas sunnah, dan dari hadis, maksudnya minas sunnah dari hadis Rasulullah bersabda, la'anallahu, Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad. Ada di situ? Ada tidak? Rawahu Muslim wa Ahmad. Jelas ya. Rawahu Ahmad wa Muslim.
Di bawahnya ada tadi footnote-nya. Akhrajahu Muslim Kitabul Adhahi. Diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitabul Adhahi. Hadis nomor 1978 bab tahrimiz dzabhi li ghairillahi ta'ala wa la'ni fa'ilih. Bab haram menyembelih kepada selain Allah dan dilaknat orang yang melakukan demikian. Jadi orang yang menyembelih kepada selain Allah itu akan dilaknat oleh Allah SWT. Jadi menyembelih kepada selain Allah hukumnya haram. Dan Allah menyebutkan dua, ya, dikaitkan sholat dengan kurban. Ketika memerintahkan kepada Nabi Muhammad pun dikaitkan sholat dengan kurban. Inna atainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka al-kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad al-kautsar. Al-kautsar itu satu telaga yang ada di surga. Maka sholatlah karena Rabb kamu dan berkurbanlah. Maka kurban dan sholat ini termasuk ibadah yang mulia. Maka orang harus mengerjakan karena Allah. Kalau dia melakukan karena yang lain, maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Wa dalilun nazar qauluhu ta'ala yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dalil nazar yaitu firman Allah Ta'ala, nazar juga termasuk ibadah. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Insan, ya. Surah Al-Insan ayat 7 atau surah Ad-Dahr ayat 7. Allah berfirman, yufuna bin nadri, mereka menyempurnakan nazar mereka, wa yakhafuna, dan mereka takut, yauman, pada satu hari, kana syarruhu mustatira, yang syarruhu ini kejahatannya, artinya siksanya, mustatira, yang merata, artinya merata, manusia yang berbuat jahat akan terkena rata semuanya masuk dalam neraka. Ya, mereka takut satu hari yang siksanya itu merata kepada manusia yang berbuat jahat. Dan itu akan kena siksa. Maka di dalam ayat ini disebutkan orang mukmin selalu menyempurnakan nazar. Ya, nazar ini harus dilakukan karena Allah. Yang dibahas oleh muallif di dalam pembahasan ini, ada orang-orang yang bernazar, dia nazarnya itu syirik kepada selain Allah. Umpamanya begini, kalau umpamanya saya sembuh dari sakit, saya mau tawaf di kuburan Kiai Fulan atau Wali Fulan, atau saya mau ibadah i'tikaf di kubur fulan. Nah, ini sepertinya syirik. Perbuatan ini syirik, tidak boleh. Dan ini masih ada. Seperti ini masih ada. Kalau saya sembuh dari sakit, atau saya naik jabatan, atau saya lulus, dia lakukan nazarnya itu kepada selain Allah. Sedangkan nazar ini ibadah. Jadi tidak boleh dia melakukan demikian. Kalau umpamanya terjadi, dia berniat demikian, harus dibatalkan. Umpamanya dia bernazar, kalau saya sembuh dari sakit, saya mau i'tikaf di masjid yang di situ ada kuburan, yang orang-orang banyak datang di masjid itu. Saya akan i'tikaf di masjid itu satu hari. Tidak boleh. Dia harus batalkan, dia ganti yang lebih baik. Kemana? Ya, i'tikaf di Masjidil Haram, atau Masjid Nabawi, atau Masjid Al-Aqsa. Diganti yang lebih baik. Sebab nazar taat harus dilakukan, tapi nazar maksiat harus dibatalkan. Jadi kalau dia berbuat maksiat, maksudnya kalau saya sembuh dari sakit, saya mau jalan-jalan ke tempat maksiat, ini ke Hawaii, harus dibatalkan nazarnya. Karena apa? Maksiat.
diganti yang lebih baik, pergi haji atau umrah. Jadi setiap nazar yang maksiat itu harus dibatalkan dan dia membayar kafarah. Kafarahnya sama seperti kafarah sumpah, seperti disebutkan dalam surah Al-Ma'idah, surah yang kelima ayat 89. Jadi itu pembahasan kita sampai yang terakhir, bahwa nazar ini harus kita lakukan karena Allah dan menurut syariat Allah. Tapi yang terpenting yang perlu kita ketahui, bahwa nazar ini Nabi pernah menyebutkan, artinya ini nazar-nazar syirik yang masih lakukan oleh orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu masih seperti itu, bernazar menyembelih kepada berhala. Kalau saya sembuh dari sakit, saya bernazar menyembelih kambing di tempat berhala atau di kubur fulan. Ini ada kaitannya, makanya dimasukkan oleh mu'alif menyembelih kemudian nazar. Karena orang jahiliyah biasa begitu. Kalau dia sembuh dari sakit atau dia mendapat memperoleh kebahagiaan, dia langsung nazar. Saya bernazar, saya sembuh dari sakit, saya mau menyembelih sapi di berhala itu. Di mana kaum muslimin masih melakukan demikian. Bernazar untuk berhala, bernazar untuk kubur, bernazar untuk orang yang sudah mati, untuk pohon atau yang lainnya. Atau melakukan ibadah di tempat itu. Ini tidak boleh. Dan yang perlu kita ingat lagi tentang masalah nazar, kalau kaitannya dengan masalah yang biasa saja, biasa kan umum, bukan maksiat, ini kata Nabi, yustakhraju minal bakhil, dikeluarkan dari yang bakhil. Sebagusnya kita enggak usah bernazar. Jadi kalau saya sembuh dari sakit, saya mau wakafkan tanah buat masjid. Kalau tidak sembuh, bagaimana? Yang enggak wakaf. Kalau saya lulus, saya mau nyumbang buat fuqara rumah sakit. Kalau enggak lulus, enggak nyumbang dia. Makanya disebutkan oleh Nabi bahwa nazar itu yustakhraju minal bakhil, dikeluarkan dari orang yang bakhil. Kalau dia mau sedekah, mau infak pada waktu dia sehat, jangan dikaitkan dengan penyakit, jangan dikaitkan. Tapi kalau soal bolehnya, ya boleh dia bernazar demikian, boleh saja. Cuma sebagian ulama memakruhkan, makruh nazar itu. Nah, kajian kita cukupkan dulu ya. Al-Ashrul Awal sudah selesai, insyaallah kita lanjutkan dua pekan yang akan datang dengan Al-Ashrul Tsani. Jadi dua pekan yang akan datang kita lanjutkan dengan Al-Ashrul Tsani. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, syarwallahu astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

dalam urusan muamalah. Kita punya tetangga Yahudi, kita punya tetangga mungkin yang di sini Hindu, kita punya tetangga yang Buddha, punya tetangga Nasara, punya tetangga apapun agamanya. Bagaimana sikap kita terhadap mereka? Baca tuh surat Al-Mumtahanah ayat 8. Allah mengatakan, La yanhakumullah anil ladhina lam yuqatilukum fid din walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Ayat 7 ayat 8. Kata Allah, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, untuk berbuat adil kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian fid din, dalam agama. Siapapun orangnya, asalkan dia tidak memerangi kita, asalkan dia tidak mengusir kita dari tempat kita, maka kita diperintahkan berbuat baik kepada mereka. Allah cinta kepada orang-orang yang berlaku adil. Terus kenapa ada perang? Kenapa sejarah Islam mencatat adanya pembunuhan-pembunuhan, darah yang dikucurkan? Ya, ini kau harus paham. Innama yanhakumullah anil ladzina qatalukum fiddin. Yang Allah larang kalian berbuat baik adalah kepada orang-orang yang memerangi kalian dalam urusan agama. Enggak boleh kita memerangi orang-orang Islam, membantu umat-umat Islam, lalu kita berbuat baik terus sama mereka. Enggak boleh. Gimana kau berbuat baik sama mereka? Enggak boleh. Wa akhrajukum min diyarikum, dia mengusir kalian dari kampung kalian. Wa zaharu ala ikhrajikum, dan dia membantu mendukung pengusiran kalian. An tawallawhum, enggak boleh kalian memberikan loyalitas kalian kepada mereka. Muamalat tafadhal, tapi loyalitas, urusan cinta, dukungan enggak boleh. Wa may tawallahum, barang siapa menjadikan orang-orang kafir, insyaallah, barang siapa yang menjadikan mereka orang-orang kafir yang memerangi umat Islam sebagai teman-teman mereka, pelindung-pelindung mereka, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Masya Allah. Kayaknya mic-nya udah capek ya, Mak. What? Original.

tentang tatoyur, Ustaz. Apa itu dan contohnya di masyarakat? Sebetulnya sudah saya sebutkan dari contohnya, Pak, tatoyur. Percaya kepada apa? Angka-angka sial. Percaya kepada hari-hari sial. Iya. Kalau dengar burung gagak, oh, ada yang mati nih. Ada burung kuik. Wah, ada yang mati nih. Itu termasuk tatoyur. Ya, tapi benar Ustaz, kenapa ya? Setiap ada burung itu selalu ada yang mati. Setan itu, godaan setan, hati-hati ya, Pak. Ya. Saya waktu kuliah di Saudi, Pak, saya diceritakan sama teman saya orang Afrika. Jadi gurunya dia dulu itu berdakwah di kampung yang di situ kesyirikan kuat sekali, Pak. Nah, suatu ketika gurunya itu mau menyelisih keyakinan orang kampung. Orang kampung yang ada di situ punya keyakinan bahwa hari Sabtu itu tidak boleh bepergian jauh. Maka si gurunya ini sengaja mau pergi hari Sabtu. Kita sehatin sama kepala kampung, jangan kamu pergi hari Sabtu, nanti kamu celaka. Kata gurunya, enggak, saya mau pergi. Jalan, celaka, benar, Pak. Iya. Kata kepala kampungnya, Pak, apa kata saya? Sudah diperingatkan, kok enggak mau dengar. Setelah sembuh, pergi lagi hari Sabtu. Celaka lagi. Sehingga kepala kampungnya tambah yakin aja. Setelah sembuh, pergi lagi hari Sabtu. Celaka lagi. Sampai 6 kali. Tapi ini subhanallah, nih, gurunya tetap gak mau kalah. Pergi lagi. Setelah ketujuh, kedelapan, ternyata gak celaka. Dan seterusnya gak celaka-celaka. Setannya udah capek. Koda dia. Masya Allah, terkadang, Mbak, ya, sesuatu yang berbau syirik itu ternyata kodarullah, kok seperti yang dikatakan orang-orang terjadi ya. Itu godaan setan, lawan. Jangan sampai dibiarkan hati kita bertengger di hati kita kepercayaan itu. Rasulullah, kenapa, Pak? Kebanyakan Rasulullah menikah itu di bulan Syawal. Rasulullah menikah dengan para istrinya kebanyakan rata-rata di bulan Syawal. Karena ingin menyelisih keyakinan orang musyrikin di zaman itu bahwa menikah di bulan Syawal itu sial. Makanya Rasulullah SAW menikahnya di bulan Syawal. Iya. Yeah.

0: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah ia berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
1: Al-Islam a'azzani Allah. Seorang yang beriman kepada Allah, ketika ia berucap, ia berfikir, apakah ucapannya akan bermanfaat?
2: Berkata Abdullah bin Abbas, Qul khairan taghnam, awiskut an syarrin taslam, wa illa fa'lam annaka satandam. Katakan yang baik, kamu akan mendapatkan pahalanya. Atau diam dari yang buruk, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
1: Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallam bi kalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bi fi nar jahannam 70 kharifa." Seorang hamba berucap dari kata-kata yang dianggap remeh, kata-kata yang dimurkai oleh Allah. Akibat kata-kata itu ia masuk ke dalam api neraka sejauh 70 tahun.
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat manusia bertengkar. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim. Ini bukanlah sifat seorang muslimah.
0: Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Mengapa? Karena lisan itu mencakup perbuatan syirik, perbuatan sihir, perkataan atas agama tanpa ilmu, mengadu domba, ghibah, dan lain sebagainya.
2: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya.

0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Bahwasanya semuanya Allah yang mengatur langit dan bumi ini, maka mintalah kepada Allah, jangan minta kepada manusia. Bertawakallah kepada Allah, jangan serahkan urusan kita kepada manusia. Serahkan kepada Allah, mudah Allah menaklukkan manusia-manusia dan siapapun juga untuk membantu anda, orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah bila mencintai suatu kaum, Allah berikan ujian kepada mereka. Dan terlambatnya turun pertolongan Allah, ini bagian dari ujian pertobatan. Apakah anda betul-betul istiqomah bertobat kepada Allah atau tidak? Ketika terus bertahan, suatu saat ishtaddi azmatu tanfariji, dikatakan oleh para penyair, wahai krisis, ketidaknyamanan, teruslah semakin berat, semakin berat, semakin berat. Setelah itu pasti akan selesai krisis tersebut. Bagaikan waktu malam, munculnya waktu siang yang terang benderang. Setelah malam semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap, maka muncul waktu fajar siang, mendatangkan cahaya kebaikan. Teruslah bertahan, dan sebentar lagi Allah memberikan kemudahan kepada anda. Dan terus berikhtiar, banyak cara yang bisa anda lakukan. Bagi Allah sangat mudah, ya, menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya. Ini bagi Allah hanya antara kaf dan nun. Kun fayakun, kata Allah. Tidak ada jeda sedikit waktu pun dari Allah, maka jadilah. Maka jadilah langit dan bumi yang begitu sempurna, kesempurnaan dan harmoni keteraturan peredarannya yang bisa mengayomi di atasnya jutaan miliaran manusia. Hanya antara kun fayakun Allah menciptakannya. Apalagi untuk memberikan kemudahan kepada orang yang Allah cintai, yang Allah berikan ujian kepada dia,

Bid'ah dan tingkatannya. Bid'ah secara bahasa berarti sesuatu yang baru, yang tidak ada contoh sebelumnya. Bid'ah secara istilah adalah setiap i'tiqad atau keyakinan, setiap perkataan, setiap perbuatan dalam rangka beribadah kepada Allah Ta'ala yang tidak ada dalil yang mendukung pensyariatannya. Ternyata bid'ah itu bukan sekedar amalan yang tidak ada tuntunannya saja. Bid'ah itu bertingkat-tingkat. Ada bid'ah yang paling parah. Bid'ah dibagi menjadi tiga. Pertama, bid'ah i'tiqadiyah, yaitu bid'ah yang menyelisihi firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal keyakinan atau akidah. Contohnya adalah bid'ah tamtsil, yaitu menyatakan bahwasanya Allah semisal dengan makhluknya. Atau bid'ah ta'til, yaitu menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah atau menolak takdir Allah. Bid'ah yang pertama di atas tentu lebih parah daripada bid'ah yang lainnya karena berkaitan dengan masalah i'tiqad atau keyakinan. Kedua, bid'ah amaliyah, yaitu menyembah Allah tanpa menggunakan tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Bentuknya bisa jadi membuat amalan baru, menambahkan, atau melakukan pengurangan dalam ibadah yang disyariatkan. Contohnya adalah membangun masjid di atas kubur atau di area pekuburan, melakukan perayaan atau haul di sisi kubur, atau membuat perayaan-perayaan baru dalam agama yang tidak disyariatkan. Ketiga, bid'atut tark, yaitu meninggalkan sesuatu yang mubah dalam rangka beribadah. Padahal, dalam ajaran Islam, sesuatu yang mubah, jika ditinggalkan, tidaklah dianggap sebagai ibadah. Contohnya adalah, meninggalkan makan daging dalam rangka beribadah, atau tidak menikah agar fokus untuk beribadah. Ini adalah bid'ah yang diharamkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, apakah mereka mempunyai sesembahan-sesembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara baru yang diada-adakan dan setiap perkara bid'ah adalah kesesatan. Semoga Allah menjauhkan kita dari setiap bid'ah yang menyesatkan. Rumaisa.com

Walaupun kita tidak pernah dikenal di masyarakat, walaupun kita tidak pernah tenar di muka bumi, yang penting kita terkenal di langit. Dengan demikian, seorang Muslim selalu mementingkan yang tersembunyi lebih baik daripada yang nampak. Itulah orang yang ikhlas. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan naungan buat lucu orang semua adalah orang-orang yang mampu menyembunyikan kebaikannya. Di antaranya adalah keikhlasan dia untuk memimpin rakyatnya. Sehingga walaupun berat, maka keadilan terus ditegakkan. Yang keduanya, anak muda yang tumbuh dewasa selalu di dalam rangka taat kepada Allah. Dia tetap ibadah kepada Allah, walaupun tidak harus membuat dia itu terkenal. Dan yang berikutnya, yaitu orang yang tertaut hatinya dengan masjid. Mondar-mandir tanpa upah ke masjid, walaupun tidak pernah terkenal di muka bumi. Tapi yang paling penting terkenal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, orang yang berkasih sayang karena Allah. Ketemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Dan yang berikutnya, yaitu orang yang diajak perempuan untuk serong. Tapi dia mengatakan, inni akhafullah. Kemudian nomor enam, orang yang sedekah lalu dia sembunyikan. Sampai tangan kirinya dia tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Dan yang ketujuh adalah seorang yang zikir kepada Allah sendirian dalam kesepian, meneteskan air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Sebagian orang banyak akidahnya. Masya Allah, tawarakallah.
1: Tak terjebak dalam kesyirikan. Terpelihara dalam hal asma.
0: Wasifat.
1: Dalam hal uluhiyah.
0: Dalam hal rububiyah. Tapi rusak akhlaknya. Tapi dalam akhlak bukan salafi. Lidah yang kejam. Terkadang lidah lebih tajam daripada pedang. Penipu. Pengingkar janji.
1: Mengadu domba. Mengibat dan seterusnya.
0: Ini bukan salaf. Bukan salaf yang sejati.

0: ditanyakan kepada Rasulullah tentang seorang perempuan, ya Rasulullah,
1: banyaknya ibadahnya, banyaknya sedekahnya,
0: banyaknya salat malamnya. Tetapi ya Rasulullah, perempuan tersebut senantiasa menyakiti tetangga-tetangganya dengan lisannya. Apa yang dikatakan baginda yang mulia sallam, hiya finnar.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah mabad. Para pendengar hukumullah, di kesempatan Senin sore hari ini tanggal 22 Zulhijjah 1447 Hijriah, kita akan ikuti lanjutan dari pembahasan kitab Al-Qaul Mufid secara kitab Tauhid bersama Ustaz Abu Ibrahim Irham LC Hafizahullah. Disiarkan langsung dari studio Radio Rojak Kendari. Seperti biasa kita nanti buka sesi tanya jawab di 0823 1434 9595. Kepada beliau kami persilakan. Faliyata fadul masku.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqur rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَحْسَنَ الْكَلَامِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Masyarakat muslimin dan muslimat seluruh pemerhati Radio Rojak Kendari dimanapun anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas berbagai macam kenikmatan yang senantiasa dianugerahkan kepada kita semua. Salam serta salam terlebih pula senantiasa diaturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dan muslimat seluruh pemerhati Radio Rojak Kendari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di sore hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid yang merupakan karya dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dengan syarahnya atau penjelasannya dari kitab Al-Qaulul Mufid ala kitab Tauhid oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kita masih melanjutkan pembahasan di bab Maja'a fi Munkiril Qadar, bab dalil-dalil bantahan bagi orang-orang yang mengingkari takdir atau tidak beriman kepada takdir atau qadar. Di pertemuan terakhir kita sudah bacakan beberapa mukaddimah yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala berkaitan dengan kewajiban iman kepada takdir, baik yang iman kepada takdir baik maupun takdir yang buruk. Kita masih lanjutkan membacakan mukaddimah yang dibawakan di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Beliau mengatakan maratibul qadari hi arba'un yajibul imanu biha kullaha aw kulliha. Maratibul qadar, tahapan atau tingkatan-tingkatan iman kepada takdir, ada empat yang mana wajib seorang beriman dengan seluruhnya, ya, semua daripada tahapan-tahapan tersebut. Tidaklah seorang dikatakan beriman kepada takdir sampai dia beriman kepada semua maratibul qadar ini. Al-martabatu ula, yang pertama, al-ilmu. Wa dhalika bi an tu'mina bi anna Allah ta'ala 'alima kulla syai'in jumlatan wa tafsilan. فَعَلِمَ مَا كَانَ وَمَا يَكُونَ فَكُلُّ شَيْءٍ مَعْلُومٌ لِلَّهِ سَوَاءً كَانَ دَقِيقًا أَمْ جَلِيلًا مِنْ أَفْعَالِهِ أَوْ أَفْعَالِ خَلْقِهِ. Yang pertama adalah al-ilmu, yaitu kita wajib meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu secara global, secara menyeluruh maupun secara terperinci. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang tidak akan terjadi, atau yang akan terjadi, yang tidak akan terjadi, dan jika dia terjadi. Artinya ilmunya Allah SWT mencakup segala hal. Fakullu syai'in ma'lumun lillah. Segala sesuatu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang berkaitan dengan perbuatannya Allah maupun perbuatannya makhluk. Allah Subhanahu wa taala mengetahui perbuatan makhluk sebelum makhluk itu mengerjakannya. Allah sudah tahu. Sebelum makhluk itu mengerjakannya, Allah tahu makhluk ini, manusia ini akan melakukan ini dan itu. Allah Subhanahu wa taala tidaklah dinamakan sebagai al-alim, maha mengetahui, setelah itu terjadi, setelah makhluk melakukan perbuatan itu, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala hal meskipun manusia belum melakukannya atau belum mengerjakannya. Wa adillatu dhalika fil kitabi katsirun. Dan dalil-dalil tentang akan hal tersebut banyak terdapat di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Minha qawluhu ta'ala, di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la rathbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surat Al-An'am ayat 59 yang artinya, dan di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kunci-kunci perbendaharaan ilmu al-ghaib. Tidak ada yang mengetahui ilmu al-ghaib tersebut kecuali Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala hal yang terjadi, yang ada, ataupun yang tidak ada, atau yang akan ada. Yang terjadi, yang sudah terjadi, yang akan terjadi. Di darat dan lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin, dan tidaklah daun yang jatuh melainkan Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan perincian ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan secara terperinci, ya. Daun-daun yang jatuh setelah di awal Allah sebutkan semua yang terjadi, yang ada, yang tidak ada, yang akan ada, yang terjadi, yang tidak terjadi, yang akan terjadi di darat dan di lautan Allah ketahui. Ya, Allah sebutkan wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah Maha mengetahui di daratan, di lautan. Kemudian Allah sebutkan lagi secara terperinci. Tidaklah satu daun yang jatuh di bumi melainkan Allah tahu. Demikian pula di lautan, di daratan. Demikian pula benih yang jatuh di dalam kegelapan bumi, ya, yang berlapis-lapis, zulumat. Allah jelaskan secara kegelapan yang berlapis-lapis. Ya, zulumatul ard, ini adalah kegelapan yang berlapis-lapis, bukan satu kegelapan saja. Digambarkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Salih al-Utsaimin rahimahullah taala, ya. Wala habatin fi dhulumatil ard, ini menegaskan akan keagungan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah nyatakan benih yang jatuh di dalam kegelapan bumi yang berlapis-lapis itu Allah ketahui. Di sini digambarkan oleh Syaikhul Semir Allah Ta'ala kegelapan yang berlapis-lapis, yang bertingkat-tingkat. Ya. Kegelapan dimulai dari kegelapan di langit, ya, dengan cuaca yang sangat mendung, awan yang berlapis-lapis, kemudian kegelapan malam, kemudian berada di dalam lautan, ya, dengan kegelapan ombak. Intinya kegelapan yang berlapis-lapis ini, Allah ketahui apa yang terjadi di dalamnya. Wala ratbin wala yabisin, baik daun-daun itu kering maupun basah. Ya, semua Allah ketahui. Dan semuanya berada di dalam catatan yang nyata. Nah, ini dalil yang tegas menggambarkan kemahaluasan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun yang tersembunyi dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalamnya perbuatan makhluk, perbuatan manusia. Ini termasuk dalam keumuman ayat ini, ya, ya'lamu ma fil barri wal bahr. Termasuk dalam keumuman ini. Ya. Tidaklah Allah dikatakan mengetahui sampai manusia itu melakukan perbuatan, tidak demikian, tidak. Sebelum manusia melakukan perbuatan, Allah sudah tahu apa yang akan dilakukan oleh manusia itu. Allah pun sudah tahu apa yang tidak akan dilakukan oleh manusia. Di dalam surat Al-Hajj ayat 70, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samaa'i wal ard? Inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allah yasir." Apakah engkau tidak mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala hal yang di langit dan di bumi? Allah Maha tahu. Tidak ada satu pun tersembunyi dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang demikian itu telah berada dalam Al-Kitab, ya, buku catatan. Inna dzalika 'ala Allah yasir, sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang pertama, tahapan yang pertama. Al-ilmu. Yani seorang mukmin dikatakan beriman kepada takdir ketika dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala hal. Tidak ada satu pun yang tersembunyi dari ilmunya Allah. Ketika mengingkari ini ilmunya Allah, ya, seperti keyakinan para mungkiril qadar, ya, para pengingkar takdir di generasi awal, ya, yang mana mereka mengingkari ilmunya Allah terhadap perbuatan hamba. Mereka mengatakan Allah itu tidak mengetahui perbuatan hamba kecuali jika hamba itu melakukan perbuatannya. Ini tentu batil, ya. Dan nanti kita bacakan dalil hadis riwayat Imam Muslim tentang bantahan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala terhadap keyakinan batil mereka ini. Ya. Dan di ayat ini pun juga jelas menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala hal. Ya. Kalau dikatakan mengetahui segala hal, mengetahui apa yang di langit dan apa yang di daratan dan di lautan, berarti itu umum semuanya. Tidak ada satu pun yang tersembunyi dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Al-martabatu tsaniyah, tingkatan yang kedua, al-kitabah. Yani meyakini bahwasanya semua hal, ya, telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara dalilnya dua ayat sebelumnya, ya, yang kita bacakan tadi di dalam surat Al-An'am ayat 59 dan juga surat Al-Hajj ayat 70, selain berisi dalil tentang penegasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala hal, ya, dua ayat yang mulia ini juga berisi dalil tentang penegasan bahwasanya semua hal yang terjadi, ya, yang ada di langit dan di bumi itu semuanya sudah tercatat, ya. Illa fi kitabim mubin, inna dzalika fi kitab, ya. Semuanya telah dicatat, ya. Tidak ada satupun yang terjadi di luar dari apa yang sudah dicatat tentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-martabah tsalitsah, tingkatan yang ketiga atau tahapan yang ketiga, al-masyiah, kehendak. Ma min syai'in fis samawati wal ardi illa wa huwa kainun bi iradatillahi wa masyiatihi. Yani seorang muslim mukmin wajib meyakini bahwasanya tidak ada sesuatu di langit dan di bumi yang terjadi, yang tidak terjadi, yang akan terjadi, ya. Semuanya itu melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atas iradah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fala yakunu fi mulkihi ma la yuridu abadan. Tidak mungkin ada yang terjadi di dalam kerajaannya Allah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sawa'an kana dhalika fima yaf'aluhu bi nafsihi aw yaf'aluhu al-makhluq. Baik itu berkaitan dengan perbuatannya Allah Subhanahu wa taala sendiri atau berkaitan dengan perbuatannya makhluk. Semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin ayat 82, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah ketika menghendaki sesuatu, Allah akan mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka terjadi apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang Allah kehendaki, maka Allah hanya akan mengatakan kun, ya, jadilah, maka terjadilah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-An'am 112, Allah Subhanahu wa taala firman, "Allahu syaa'a rabbuka ma fa'alu." Dan seandainya ya, Rabbmu menghendaki, maka mereka tidak akan melakukannya. Semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga firman dalam surat Al-Baqarah 253, "Walau syaa'allahu ma qatatala alladziina min ba'dihim." Dan seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, tidaklah orang-orang setelah mereka itu saling berperang. Ini dalil-dalil menunjukkan bahwasanya semua yang terjadi, yang tidak terjadi, ya, di langit dan di bumi, di alam semesta ini, semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah yang mengatur, Allah yang menciptakan dan seterusnya. Semua atas kehendak Allah. Tidak ada yang terjadi di luar daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Al-martabatu rabi'atu, tingkatan yang keempat, al-khalqu. Fama min syai'in fis samawati wala fil ardi illa Allahu khaliquha. Al-khalq, penciptaan. Yani setiap muslim mukmin tidaklah dikatakan beriman kepada takdir sampai dia meyakini segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi itu adalah ciptaan Allah. Allah SWT yang menciptakan. Ya. Dalil-dalilnya sangat banyak dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 62, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan segala sesuatu. Tidak ada satupun yang keluar yang bukan ciptaan Allah. Semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ya, empat maratibul qadar, ya, empat tahapan-tahapan iman kepada takdir, yang mana tidaklah seorang dikatakan beriman kepada takdir sampai dia meyakini bahwasanya yang pertama Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala hal. Ya, tidak ada satupun yang tersembunyi dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia meyakini bahwasanya semua itu telah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Ya, innallaha kataba maqadiral khalqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sana. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mencatat ya, semua takdir-takdir makhluk 50,000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, semua sudah dicatat. Ya, tidak ada yang terjadi kebetulan, tidak ada. Ya, semua telah ditakdirkan, semua telah dicatat dalam Lauhul Mahfuz. Hanya masalahnya kita tidak tahu apa catatan kita, apa takdir kita. Ya. Kewajiban kita adalah i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah, kata Nabi SAW. Ya. Kewajiban kita adalah i'malu, beramal, berusaha, berbuat yang terbaik, melakukan yang terbaik, itu kewajiban kita. Yang jelas tidak ada satupun yang terjadi pada diri kita di luar daripada apa yang sudah Allah tetapkan 50,000 tahun yang lalu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi tidak perlu kita mencari-cari tahu apa sih takdir kita, tidak perlu. Kewajiban kita adalah sesuai petunjuk Nabi SAW, ya malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kita, berbuatlah yang terbaik, berusahalah. Ya, lakukan yang terbaik. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Ya, semangatlah dalam melakukan apa-apa yang bermanfaat buat kita dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Jadi kewajiban kita melakukan yang terbaik, berusaha, berbuat yang terbaik. Itu kewajiban kita. Fakullun muyassan lima khuliqah. Lima khuliqah lahu. Setiap orang akan dimudahkan sesuai dengan apa yang menjadi takdir dia. Ya. Setiap orang akan dimudahkan apa yang menjadi takdir buat dia. Kalau kita ditakdirkan memang untuk bisa sampai kepada titik itu, maka Allah SWT pasti akan mudahkan kita, akan bukakan jalan-jalannya, akan berikan hidayah kepada kita untuk bisa sampai kepada apa yang sudah menjadi catatan buat kita, apa yang sudah ditakdirkan 50 ribu tahun yang lalu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan tidak akan ada yang bisa menghalangi itu, tidak akan ada. Namun kalau memang itu bukan merupakan bagian daripada takdir kita, bukan merupakan bagian dari kita yang sudah ditetapkan untuk kita, maka tidak akan bisa kita dapatkan. Meskipun kita punya berjuta-juta orang yang akan membantu, kita tidak akan bisa sampai. Ini akidah yang wajib untuk kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Ya. Jadi tidak perlu cari tahu ya, apa sih takdir kita ini. Tidak perlu. Kewajiban kita sekali lagi berbuat yang terbaik. Yang jelas semua hal sudah dicatat oleh Allah SWT. Semua telah tercatat. Namun kita tidak tahu apa catatan kita. Yang ketiga, seorang dikatakan beriman kepada takdir ketika dia meyakini bahwasanya semua yang terjadi di langit dan di bumi atau yang tidak terjadi itu adalah atas kehendak Allah SWT. Tidak ada satupun yang terjadi di luar daripada kehendak Allah. Semua atas kehendak Allah. Baik itu yang berkaitan dengan perbuatannya Allah SWT sendiri yang mulia, atau berkaitan dengan perbuatan makhluk. Yang terakhir, ya, seorang tidaklah dikatakan beriman kepada takdir sampai dia meyakini bahwasanya semua hal di langit dan di bumi itu adalah ciptaan Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai, Allah yang mengatur. Ya. Ketika tidak meyakini ini berarti ada masalah dengan iman kepada takdirnya. Kemudian di sini ya

Beliau berkata, walil imani bil qadari fawaidu azimatun minha. Iman kepada takdir memiliki beberapa faedah-faedah yang mulia. Di antaranya, yang pertama, annahu min tamami tauhidir rububiyyati. Bahwasanya iman kepada takdir merupakan penyempurna daripada tauhid rububiyyah. Ya. Ya, karena tauhid rububiyyah itu kan tauhid meyakini akan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang mengatur alam semesta, yang menguasai. Ini namanya tauhid rububiyyah. Bagian dari sesuatu yang menyempurnakan tauhid rububiyyah adalah iman kepada takdir, ya. Sanian yang kedua, annahu yujibu i'timadaka atau annahu yujibu sidqal i'timad 'ala Allah azza wa jal. Karena idza alimta anna kulla syai'in bi qada'illahi wa qadarih, sadaqa i'timaduka 'ala Allah. Yang kedua, dengan beriman kepada takdir, maka keimanan kepada takdir ini akan mengharuskan seseorang betul-betul bersandar sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ketika seorang meyakini bahwa segala hal itu sudah ditentukan oleh Allah, terjadi atas takdir dan qadanya Allah Subhanahu wa taala, maka tentu dia sepenuhnya akan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sepenuhnya dia akan bersandar. Tentunya tetap dengan berusaha tentunya. Ya, tentunya tetap dengan melakukan yang terbaik. Ya. Bukan berarti seorang ya berharap surga tetapi dia tidak beramal. Ya, tidak melakukan ketaatan. Atau justru bahkan dia melakukan perkara-perkara yang bisa memasukkan ke dalam neraka, tidak demikian. Ya. Nah, hal ini sudah diingatkan oleh Nabi SAW ketika ya, para sahabat ketika Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, ya maminkum min ahadin law qad kutiba lahu kutiba maq'aduhu min al-jannah wa maq'aduhu min an-nar. Ya, kata Nabi SAW, maminkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu min al-jannah wa maq'aduhu min an-nar. Tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan telah dicatat ya, tempat duduknya di surga atau di neraka. Yani semua sudah ditentukan mana penghuni surga, mana penghuni neraka. Qalu ya Rasulullah fala nadaul amal wa nattaqil. Ya. Maka para sahabat mendengar hal ini berkata, wahai Rasulullah, apakah kita tinggalkan saja amal dan berharap pada takdir saja? Ya, tidak usah ada usaha. Qalu, kata Nabi SAW, i'malu fakullun muyassarun lima khaliqalah. Ya. Kata Nabi SAW, i'malu, beramal. Ya. Jadi tetap ada usaha. Tetap ada usaha. Fakullun miyassarun lima khuliqalah. Setiap orang akan dimudahkan sesuai dengan apa yang menjadi takdir buat dia. Jadi ketika seorang betul-betul beriman kepada takdir, maka hatinya sepenuhnya akan dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tentu dengan tetap berusaha. Ya. Tetap berusaha, dia perbanyak berdoa, dia berusaha dan dia sandarkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salisan yang ketiga di antara faedah iman kepada takdir, annahu yujibu lil qalbi at-tumaninata idza lam ta'anna ma asabaka lam yakun yakhthiyaka wa ma akhthaka lam yakun yusibak. Itma'nanta bima yusibaka bima yusibuka ba'da fi'lil asbabin nafi'ah. Dengan seorang beriman kepada takdir, ya, iman yang benar akan menghadirkan rasa tenang, ya, tumaninah, ya, rasa tenang di dalam hatinya. Kenapa? Karena dia mengetahui, dia meyakini, mengimani bahwasanya segala hal yang menimpa dia, ya, tidak akan mungkin bisa luput darinya. Sebaliknya, hal-hal yang tidak dia dapatkan, tidak terjadi padanya, memang tidak akan mungkin bisa menimpa dia. Ya. Jadi hatinya tenang, ya, hatinya tenang, ya, dengan apa yang menjadi takdir dia, ya, tentunya setelah menempuh sebab-sebab yang bermanfaat tentunya.
Ya. Hatinya tenang, ya, artinya ketika sebagai contoh misalnya seorang yang mencari rezeki, ya, bekerja mencari rezeki. Ya. Dia bekerja, keluar habis salat subuh, meninggalkan rumahnya. Bekerja, ya. Sampai sore hari ternyata misalnya yang didapat hanya sekian ribu rupiah misalnya. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang itu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian dia pada hari itu. Ya. Sementara yang luput dari dia, ya mau dia bagaimanapun usahanya, ya tetap tidak akan didapatkan karena memang bukan bagian dia. Ya. Inilah akidah, ya. Inilah buah daripada keimanan kepada takdir, akan menghadirkan ketenangan, ya. Ketenangan di dalam hati, itu yang penting. Ini kenikmatan yang luar biasa. Ya. Kenikmatan yang luar biasa ketika hati kita tenang. Ya. Tidak dibuat pusing, galau dengan sedikitnya yang kita dapat dan sesuatu yang besar yang lalai atau yang tidak sempat kita dapatkan. Kenapa? Karena dia sudah yakin. Ya. Dia sudah tahu bahwa kalau memang itu rezeki dia, itu bagian dia, itu sudah dicatatkan untuk dia, maka pasti akan dia dapatkan. Tetapi kalau memang bukan buat dia, ya, tentu tidak akan dia dapatkan. Yang keempat, Robian, di antara faedah iman kepada takdir, man'u ijabil mar'i bi amalihi idza amila amalan yashkuru au yushkaru alaih. Lian Allah walladhi manna alaihi wa qaddarahu lahu. Dengan beriman kepada takdir, maka seseorang tidak akan merasa ujub. Ya. Iman kepada takdir tadi akan menghalangi dia dari merasa ujub, berbangga diri atas perbuatan yang sudah dia kerjakan, lalu dia kemudian mendapatkan ucapan terima kasih atas perbuatan yang tersebut. Ya. Tentu tidak akan membuat dia berbangga diri, besar kepala. Kenapa? Karena dia tahu, dia sadar bahwasanya apa yang dia lakukan itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang memudahkan dia untuk sampai bisa melakukan itu. Ya, sehingga tidak ada rasa besar kepalanya atau misalnya sombongnya dan seterusnya, ya, rasa ujubnya, ya. Kenapa? Karena dia tahu semua atas kehendak Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala firman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Likai la ta'sa 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima ata'akum." Tidak ada satu musibah pun di langit di bumi dan pada diri-diri kalian melainkan telah tercatat, ya, pada kitab Lauhul Mahfudz sebelum kami menciptakannya, dan sesungguhnya demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu agar kalian tidak merasa putus asa terhadap apa-apa yang luput dari kalian dan tidak terlalu merasa senang atas apa-apa yang kalian dapatkan, ya. Jadi ketika seorang beriman kepada takdir, meyakini bahwa semua yang terjadi atas kehendak Allah, Allah sudah catatkan, maka dia tidak terlalu besar kepala, tidak berbangga diri, ya, atas keberhasilan sesuatu yang sudah dia kerjakan misalnya. Ya, karena dia sadar semua atas kehendak Allah, semua Allah yang bantu, Allah yang mudahkan. Yang kelima, adam huznihi ala ma asabahu li'annahu min rabbihi fa sadiran rahmatan wa hikmatin. Yang kelima, termasuk buah iman kepada takdir adalah seorang tidak akan terlalu bersedih atas musibah yang menimpa dia. Kenapa? Karena dia sadar musibahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu apa yang terbaik buat hambanya. Ya. Dia bersedih mungkin, ya, tapi tidak terlalu bersedih, tidak musibah yang menimpa dia tidak membuat dia, ya, kemudian berputus asa, tidak mau lagi beribadah, tidak demikian, ya. Kenapa? Karena dia sadar Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan itu semua, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi para hamba-Nya. Semua sudah ditakar, semua sudah diukur dengan sehikmah-hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah paling tahu apa yang terbaik buat hamba-hambanya. Inilah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa faedah-faedah yang mulia dari iman kepada takdir yang disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullah. Tentunya ini buat kita lebih semangat lagi untuk
memahami iman kepada takdir dan mengamalkannya, karena ada manfaat yang besar yang akan kita dapatkan ketika betul-betul kita memahami ini dan menjalankannya. Nah, barakallahu fikum, kita masuk kepada dalil yang dibawakan di bab ini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, berkaitan dengan bantahan terhadap mereka yang menolak atau tidak beriman kepada takdir. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, walladhi nafsu Ibnu Umar bi yadihi law kana li ahadihim mithlu uhudin dhahaban thumma anfaqahu fi sabilillah ma qabilahu Allahu minhu hatta yu'mina bil qadari thumma istadalla bi qawli an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa nu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rawahu Muslim. Dan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ya, perkataan Ibnu Umar ini radhiyallahu ta'ala anhu sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muslim radhiyallahu ta'ala adalah sebagai bentuk jawaban terhadap seseorang yang datang membawakan berita kepada beliau bahwa ada orang, sekelompok orang di Basrah yang mana mereka punya akidah atau keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui perbuatan hamba sampai hamba itu melakukan perbuatannya. Ya. Jadi mereka menafikan ilmunya Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan hamba, ya. Sementara tadi di awal sudah kita jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu segala yang terjadi, yang akan terjadi, yang tidak akan terjadi, termasuk perbuatan hamba. Allah tahu apa yang akan dilakukan hamba itu, apa yang tidak akan dilakukan, apa yang mau dilakukan, ya. Semuanya Allah tahu. Ya. Nah, ketika disampaikan kepada Ibnu Umar tentang akidah sekelompok orang di Basrah bahwa mereka punya akidah Allah itu tidak tahu perbuatan hamba sampai hamba itu melakukannya, maka Ibnu Umar mengatakan, ya walladhi nafsu Ibnu Umar biyadihi, ya, demi zat yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya, ya, demi Allah Subhanahu wa taala maksudnya, seandainya salah seorang di antara mereka berinfak, ya, di jalan Allah, ya, mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, ya, seandainya kata Ibnu Umar mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian mereka infakkan seluruh emasnya tersebut fisabilillah, di jalan Allah dengan ikhlas, ya, maka ma qabilahullahu min, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima infak yang mereka tersebut hatta yu'mina bil qadar, sampai mereka beriman kepada takdir, ya, sampai mereka beriman kepada takdir. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala membawakan dalil atas ucapannya tersebut dengan sabda Nabi SAW tentang kewajiban beriman kepada takdir, yang mana Nabi SAW berkata, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah dan para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan para rasulnya dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Nah, di sini, ya, sebenarnya dijelaskan oleh Syekh Muhammad Al-Tala di sini, bahasanya, ya, di hadis ini, Ibnu Umar Al-Tala tidak langsung mengatakan mereka ini kafir, tidak. Ya. Tidak mengkafirkan mereka. Namun, Ibnu Umar Al-Tala menghukumi bahwa infak mereka, ibadah mereka, tidak akan diterima sampai mereka beriman kepada takdir. Ya. Tentunya dijelaskan di sini oleh Syaikhul Islam Ta'ala, yastalzimul hukma bi kufrihim. Ya. Ketika Ibnu Umar mengatakan infak mereka tidak akan diterima sampai mereka beriman kepada takdir, ini berarti konsekuensinya mereka dihukumi kafir. Ya. Mereka dihukumi kafir. Ya. Karena yang tidak diterima infaknya, walladzi la tuqbal minhu an-nafaqat huwal kafir. Yang tidak diterima infaknya itu adalah orang-orang kafir, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 54,
وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Tidaklah yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka melainkan karena mereka kafir, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, jadi meskipun Ibnu Umar tidak mengatakan mereka ini kafir pada pengingkar yang tidak beriman kepada takdir, namun secara tersirat, ya, karena mereka kata Ibnu Umar tidak diterima sedekahnya, infaknya, maka konsekuensi hukumnya mereka bisa dikatakan kafir kalau mengingkari takdir. Ya. Karena orang-orang yang tidak diterima nafkahnya, infaknya itu adalah orang-orang yang kafir. Ya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah 54. Kemudian Ibn Umar radhiyallahu anhu berdalil atas kewajiban beriman kepada takdir, yaitu dalil rukun iman. Ya. Ya, dalil rukun iman, ya, yang disebutkan di sini dalam hadis riwayat Muslim, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya. Jadi seorang wajib beriman dengan keenam rukun iman ini. Ketika dia mengingkari satu saja, ya, maka kafir, dikatakan kafir secara keseluruhan. Makanya dikatakan di sini oleh Syekh Utsaimin Ta'ala, fatu'minu bil jami' fa in kafarta bi wahid min hadhihi sittati fa anta kafirun bil jami', karena al-iman kullun la yatajazza. Ya. Maka kita wajib beriman dengan semua rukun iman yang enam ini. Jika salah seorang ingkar terhadap satu saja dari rukun iman ini, apa itu ingkar kepada, ya, tidak beriman kepada Allah, atau tidak beriman kepada malaikatnya, atau tidak beriman kepada kitab-kitabnya, atau para rasulnya, atau hari akhir, atau takdir, ya, seperti yang dilakukan sekelompok orang di Basra ini, kan dikatakan mereka tidak beriman kepada takdir. Nah, maka ketika mengingkari satu saja, maka dia dikatakan ingkar kepada keseluruhannya. Karena iman itu dia satu kesatuan yang utuh, la yatajazza, yang tidak terpotong-potong masalah keimanan. Dia satu kesatuan yang utuh, iman itu. Ya, iman itu satu kesatuan yang utuh. Seorang dikatakan beriman sampai dia beriman kepada semua enam rukun iman yang enam ini. Ketika ada pengingkaran satu saja, maka dia dikatakan kufur atau tidak beriman.

Kemudian dari dalil berikutnya yang dibawakan jawab ini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, itu sebuah riwayat an Ubadah bin Shamit annahu qala li ibnihi ya bunayya lan tajida ta'mal iman hatta tu'lama aw hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun li ikhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun li yusibaka. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwala ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub faqala rabbi ma wa madha aktub qala uktub maqadira kulli shay'in hatta taquma as-sa'ah. Ya bunayya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man mata la ghairi hadha falaysa minni. Dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu ta'ala anhu bahwa beliau berkata kepada anaknya, wahai anakku, tidaklah engkau akan merasakan manisnya iman sampai engkau meyakini bahwasanya apa-apa yang menimpamu lam yakun yukhthiaka. Tidak akan mungkin bisa luput darimu, tidak akan mungkin bisa apa-apa yang sudah terjadi padamu tidak akan mungkin bisa menghindari. Sebaliknya apa-apa yang luput darimu, ya, yang tidak terjadi padamu, memang tidak akan pernah bisa terjadi padamu. Ya, lam yakun yusibak. Ini akidah, ya, yang wajib ditanamkan. Lihat, ya, seorang bapak menanamkan akidah yang kuat kepada anaknya. Ya. Dan akidah yang kuat ini akan membantu seorang anak dalam menjalani kehidupan. Ya. Karena dengan akidah yang benar, akidah yang lurus, akidah yang kuat, dia tidak akan mungkin apa terombang-ambing oleh arus ombak kehidupan. Ya. Karena dia seorang yang akidah yang lurus, akidah yang benar. Tetapi kalau akidahnya bermasalah, akidahnya rusak, apalagi dalam masalah iman kepada takdir bermasalah, rusak, ya, maka akan mudah diombang-ambing oleh badai-badai kehidupan, ya, yang tidak ada hentinya. Contohnya ini, ya. Ini contoh seorang tua, seorang bapak menanamkan akidah yang benar kepada anaknya. Dia mengatakan bahwasanya, wahai anak, engkau tidak akan merasakan manisnya iman sampai engkau yakini, akidahi, yakini, tanamkan dalam hatimu bahwasanya apa-apa yang menimpamu itu tidak akan mungkin luput darimu. Ya, pasti kamu dapatkan. Ini memang sudah kamu, apa yang ada padamu hari ini memang sudah menjadi bagianmu. Sebaliknya apa-apa yang tidak ada padamu itu sekarang ini ya memang bukan bagian darimu. Mau bagaimanapun kita berusaha ya karena memang bukan bagian kita tidak akan mungkin kita dapatkan. Sama itu Rasulullah SAW yakul, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang pertama kali diciptakan Allah SWT adalah pena. Lalu Allah berkata kepada pena tersebut, tulislah. Pena berkata, wahai Rabbku, apa yang aku tulis? Lalu Allah berkata, tulislah takdir-takdir semua hal, segala sesuatu, sampai dari sekarang, sampai ditegakkannya hari kiamat. Ya, ini dalil tentang Al-Kitabah tadi, ya. Dalil bahwa semua hal sudah dicatat. Tidak ada satupun yang terjadi kebetulan di luar dari ketetapan Allah. Tidak, semua sudah dicatat. Semua telah ditakdirkan, semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sang bapak berkata kembali kepada sang anak, "Wahai anakku, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang wafat dalam ya, di atas keyakinan selain ini maka dia bukan termasuk dalam golonganku." Hadis ini derajatnya hasan, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, Imam Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya, ya. Nah, dalil ini juga menjadi bantahan terhadap mereka-mereka yang mengingkari takdir, ya. Bahkan di sini ya, secara tegas dinyatakan barang siapa yang wafat di atas akidah selain ini, ya, artinya tidak beriman kepada takdir, maka dia bukan termasuk golongan Nabi SAW. Ya. Oleh karena itu, ya, kewajiban kita sekali lagi meyakini semua hal terjadi yang ada di langit dan di bumi ini semuanya sudah dicatat, tidak ada satupun yang keluar dari ilmunya Allah SWT. Semua telah tercatat, ya,
dari awal penciptaan al-qalam sampai terjadinya hari kiamat, ya.

0: Inilah ya, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, beberapa dalil ya, yang dibawakan di bab ini oleh Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullah taala, yang menunjukkan kewajiban kita semua untuk beriman kepada takdir ya. Dan sekali lagi, barang siapa mencari iman kepada takdir, tidak beriman kepada takdir ya, misalnya tidak meyakini bahwa Allah Maha mengetahui, atau tidak meyakini bahwasanya Allah telah menetapkan segala sesuatu, atau meyakini keyakinan ada yang terjadi di muka bumi ini di luar dari kehendak Allah, ini semua contoh-contoh iman seorang tidak beriman kepada takdir. Maka berhati-hati, ini termasuk kekufuran ya. Tadi dalil-dalilnya jelas, infaknya terancam tidak diterima, atau dikatakan tadi dia bukan termasuk golongan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kewajiban kita beriman kepada takdir, iman kepada semua tahapan-tahapannya, dan tentunya faedah-faedah yang besar akan kita dapatkan sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, ketika seorang benar dalam keimanan dia, memahami iman kepada takdir. Wallahu ta'ala bisawab, demikianlah. Barakallahu fikum. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam.
1: Barakallahu fikum wa sallallahu ilaikum kepada Ustaz Abu Ibrahim Irham LC Hafizahullah. Lanjutan dari pembahasan kitab Syarah Kitab Tauhid, dalam pembahasan Al-Qaul Mufid ala Kitab Tauhid berkaitan dengan masalah takdir di kesempatan sore hari ini. Dan baik para pendengar mukumullah, Anda bisa bergabung bersama kami untuk kembali bertanya atau berinteraksi bersama narasumber kami. Bisa menggunakan 08-23-14-34-95-95. Baik, kita angkat pertanyaan dari pendengar kita kali ini dari... Ya, kita terima dulu telepon dari Pak Latif ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, tafadhol Pak, silakan.
2: Syukran, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
2: Ya. Barakallahu fiik, Pak.
0: Wa fiikum barakallahu.
2: Ini Facebook. Nah, ini tentang takdir ini, Pak. Nah, kita sebagai orang yang beriman, kita harus meyakini bahwa takdir itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan sejak 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, dan ditakdirkan dan semua para dicatat, baik manusia yang telah lahir maupun yang belum lahir. Nah, yang menjadi masalah, Pak Ustaz, nah, bagaimana dengan doa? Nah, misalnya kita berdoa, kita minta semua kebaikan, baik yang akan datang maupun yang kita ketahui dan yang kita tidak ketahui. Nah, dan semua kita berlindung kepada semua keburukan dan semua takdir yang baik. Nah, ada sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, bacalah terus doa ini, bacalah terus doa ini. Nah, doanya yaitu Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma la alam wa a'udzubika minal syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma la alam. Allahumma inni as'aluka ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka wa a'udzubika minal syarri kullihi wa a'udzubika min syarri ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka. Allahumma inni as'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha al-amalin wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilayha min kulli amalin. Allahumma inni as'aluka an taj'ala kullaka da'in kadaitahu li khair. Nah, ini doa. Nah, semua kebaikan kita minta dan semua keburukan kita berlindung kepadanya, dan semua takdir sudah ditakdirkan kepada kita agar dijauhkan dari takdir yang buruk dan semua takdir yang... Nah, yang menjadi masalah, Pak Ustaz, apakah ketika kita amalkan doa-doa seperti ini, kita minta semua kebaikan dan semua berlindung, nah, apakah ini takdir ini bisa berubah, Pak Ustaz? Nah, karena ini diajarkan oleh Rasulullah. Nah, yang kedua, apakah doa yang saya bacakan tadi ini, Pak Ustaz, ini sahih dari Rasulullah? Dan kira-kira kapan sebaiknya kita amalkan doa ini, apa-apa setiap saat atau pada waktu-waktu tertentu. Nah, sekira demikian, Pak Sukran. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fikum pada Pak Latif. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada beliau dan kepada kita semua untuk senantiasa istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, dan menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Jadi ada dua pertanyaan dari beliau. Yang pertama, apakah doa itu bisa merubah takdir? Ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, la yaruddul qadar illa doa. Ya, tidaklah yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Ya, kata para ulama, apakah kita tidak tahu takdir kita, sekali lagi. Ya. Kita tidak tahu takdir kita, itu poinnya. Ya. Kita baru bisa tahu ya, doa kita ini setelah mengubah takdir. Ya, kalau kita tahu takdir kita sebelum berdoa itu apa, kemudian setelah berdoa apa. Ya, tapi kan kita tidak tahu apa takdir kita itu, kita tidak tahu. Oleh karena itu kata para ulama, ya, berdoa itu bagian daripada usaha. Ya, doa itu bagian daripada usaha. Ya, seorang berdoa itu bagian daripada dia berusaha untuk mendapatkan takdir yang terbaik. Ya. Jadi bukan berarti seorang kalau dia sudah berdoa terus kemudian pasti dapat takdir yang baik kemudian dijauhkan takdir yang buruk, ya tidak demikian juga. Ya, karena ya mesti ada saja sesuatu yang tidak kita suka itu akan menimpa kita, yang kemudian itulah yang kita katakan sebagai takdir buruk. Ya. Di pertemuan sebelumnya juga sudah kita jelaskan mungkin ya. Bahwasanya takdir buruk itu dari satu sudut pandang, ya, sementara dari sudut pandang yang lain itu tidak dikatakan buruk, ya. Bahkan bisa dikatakan semua ketetapan Allah itu baik.

0: Ya Allah itu baik, Allah tidak pernah menzalimi para hambanya. Ya, jadi sekali lagi ya kita tidak tahu takdir kita, sehingga ya kita berdoa ya, dengan sebanyak-banyaknya dengan doa-doa yang kita hafal, kita memohon kebaikan ya, dijauhkan dari segala macam keburukan, ya, diberi berbagai macam segala kebaikan dan dijauhkan dari berbagai segala macam keburukan. Ya, itu semua bagian daripada usaha kita. Ya, dan kita berdoa kemudian dengan kita melakukan sebab-sebab yang lain, semua ini adalah usaha. Ya. Namun apakah dengan usaha tadi mengubah takdir kita? Ya, kita tidak tahu. Ya. Hanya Nabi SAW sebutkan doa tadi bisa mengubah takdir. Tapi apakah bisa kita pastikan doa yang kita panjatkan telah mengubah takdir kita? Ya, kita tidak tahu. Ya, kenapa? Karena kita tidak tahu takdir kita. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita melakukan yang terbaik, berusaha yang terbaik. Salah satu usahanya adalah dengan bersungguh-sungguh berdoa, meminta kepada Allah segala macam kebaikan, dia minta dijauhkan dari segala macam keburukan. Kemudian yang kedua, apakah doa tersebut sahih? Wallah ta'ala misab, saya tidak tahu derajat hadis doa tersebut ya. Dan berkaitan dengan kapan diamalkan, ya Allah ta'ala misab, selama isinya kebaikan ya, tidak ada bentuk-bentuk kesyirikan dalamnya atau maka bisa saja kapan saja kita amalkan ya, di dalam sholat atau setelah sholat ya, di tengah malam kita amalkan ya, setelah sholat malam ya, Allah ta'ala misab.
1: Baik, barakallahu fiikum Ustaz. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, dari Pak Latif, mungkin ada hitam, tafadhol.
0: Barakallahu fiikum kaum muslimin wal muslimat rahimahullah subhanahu wa taala. Yang satu hal yang perlu kita pahami berkaitan dengan iman kepada takdir ini, bahwasanya masalah takdir ini masalah gaib. Ini berkaitan dengan perbuatannya Allah subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah meyakini, mengimani. Jangan terlalu kita berretorika, kita kewajiban kita beriman pokoknya, meyakini ya. Ya, meyakini bahwasanya semua hal itu Allah ketahui, meyakini bahwasanya semua telah ditetapkan, meyakini semua yang terjadi atas kehendak Allah, meyakini semua yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala, itu sudah sebatas itu. Ya. Tidak perlu ada pertanyaan-pertanyaan kenapa begini, kenapa begitu, tidak perlu. Ya. Intinya semua Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan. Dan Allah itu yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, hati kita, Allah tidak akan pernah menzalimi para hambanya. Sehingga ketika Allah menetapkan sesuatu yang terjadi pada diri kita dan itu kita dari sudut pandang kita itu buruk, maka ketahuilah dari sudut pandang yang lain itu adalah kebaikan. Ya, yakinilah itu. Ya. Pasti ada hikmah di balik itu yang Allah hendak inginkan buat kita semua tentunya. Oleh karena itu ya, kewajiban kita sekali lagi beriman, meyakini semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan setiap yang dari Allah itu pasti baik, meskipun mungkin dari satu sudut pandang itu buruk, tetapi di balik itu ada kebaikan yang besar yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Barakallahu fikum, demikianlah, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, sekali lagi saya mohon maaf. Semoga Allah SWT menjadikan ilmu yang kita dapatkan sebagai ilmu yang bermanfaat, dimudahkan bagi kita semua untuk beramal soleh dan istiqomah di atasnya. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pendengar rahimakumullah, telah kita ikuti bersama pembahasan dari kitab Al-Qaul Mufid ala Kitabi Tauhid, tulisan Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bersama Ustaz Abu Ibrahim Irham Helsi Hafizullah. Banyak terima kasih atas ilmu yang disampaikan kepada kita, kepada beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi beliau dalam sisi usia, umur, juga kesehatan keluarga, dan Allah berikan keistiqomahan kepada beliau sekeluarga dan juga kepada kita semuanya. Allahumma amin. Kepada pendengar juga yang telah menyimak siaran kami dan yang mengirimkan pertanyaan kepada Pak Latif, semoga Allah berikan kepada beliau kebaikan dan hidayah serta petunjuk untuk senantiasa berada di atas petunjuk ketakwaan kepada Allah Zuwajal dan memberkahi umur beliau. Semoga pekan depan kita bisa melanjutkan taklim yang bermanfaat ini. Kita akhiri. Shalawat Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.

0: Malaikat mengepakkan sayapnya ridha kepada orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Malaikat memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Malaikat menghormati orang-orang yang menuntut ilmu syar'i.
1: Maka para penuntut ilmu, para pelajar, dan seluruh kaum muslimin, apabila dia ingin memperoleh ilmu, pertama kali yang harus dia lakukan, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, ilmu, Rabbi zidni ilman, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepadamu, aku memohon kepadamu, ilmu yang nafi', yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang diamalkan oleh pemilik ilmu, yang diamalkan oleh orang yang berilmu itu. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar.
2: Saya yakin hari ini ada usaha yang ditelantarkan, ada pekerjaan yang kita undurkan untuk bisa hadir di Majlis Ta'lim, ada waktu yang disisihkan untuk tidak bisa bercengkrama dengan keluarga dan anak-anak. Akan tetapi kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jalla. Seorang Muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup untuk Allah. Hari ini saya datang ke Majlis Ta'lim hanya lillahi Azza wa Jalla, la riyan wala sum'ah, kan tetapi saya berjalan untuk menuju surga. Berbahagialah langkah, berbahagialah kaki yang telah jalan menuju surga. Akan tetapi yakinlah bahwa rezeki yang kita tunda tersebut bukan di tangan kita. Banyak orang-orang yang berletih, banyak orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk mencari rezeki. Akan tetapi dia tidak mengerti bahwa rezeki di sini, rezeki di Majlis Ta'lim. Bukankah di dalam Majlis Ta'lim turun rahmat Allah, rezeki Allah turun bagi orang-orang yang kesulitan untuk dibayar uangnya, bagi orang-orang yang kesulitan untuk menagih hutang yang belum selesai. Datanglah ke Majlis Ta'lim, sesungguhnya buhul rezeki ada di Majlis Ta'lim.
1: Yang dengan ilmu, maka manusia akan mengenal Islam. Yang dengan ilmu, orang Islam akan mengetahui hakikat Islam yang sebenarnya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam seluruh hidup dan kehidupannya, dia sangat berhajat terhadap ilmu, lebih dari hajatnya terhadap makan dan minumnya. A'udzu billahi minasy syaithan.

0: Islam mewajibkan rakyat untuk taat kepada siapa? Pemimpin. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul dan ulil amri. Tapi subhanallah ya, ayat itu Allah mengatakan taati Allah, taati Rasul, tapi untuk ulil amri tidak diulangi taatinya, ya. Allah mengatakan taati Allah, taati Rasul dan ulil amri. Maksudnya kenapa? Karena menaati ulil amri itu mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Sebab kalau ulil amri memerintahkan kita maksiat, apa kita taati, Pak? Eh, kamu berzina sono, enggak boleh. Iya. Maka dari itu Allah tidak mengulangi kata-kata ati'u itu. Kenapa? Karena ketaatan kepada ulil amri itu tidak berdiri secara ya sendiri, tapi ia mengikuti kepada ketaatan Allah dan Rasulnya. Saudara-saudaraku sekalian, menaati ulil amri itu ya akhul Islam azani Allah wa yakum harus dalam keadaan dalam segala keadaan. Baik ketika kita lagi ridho atau kita tidak ridho, kita sedang senang ataupun kita tidak senang, ya. Baik itu keputusan ulil amri itu menguntungkan diri kita ataupun tidak menguntungkan diri kita, tetap mendengar dan taat. Masya Allah. Ya kalau lagi nguntungin sih enak, Pak. Yang susah itu kalau lagi gak nguntungin itu, Pak. Iya. Wah, banyak diantara kita kalau keputusan ulil amri itu merugikan kita, gak nguntungin kita. Wah, yang ada cacimaki. Iya gak? Iya. Ya. Sementara Rasulullah SAW mengatakan usikum ya bitaqullah wassam'i wa ta'ah. Dengar dan taat. Bahkan hadis-hadis yang banyak menunjukkan bahwa kita wajib mendengar dan taat kepada pemimpin walaupun pemimpin itu zalim sekalipun juga. Sebutkan dalam riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jangan tidur. Paling depan tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakunu ba'di a'immah." Nanti akan ada setelahku pemimpin-pemimpin. "Yahtaduna bi ghairi hadi wa yastannuna bi ghairi sunnati." Yang akan mengambil petunjuk selain petunjukku dan akan mengambil sunnah selain sunnahku. Coba perhatikan hadis ini, Mas. Ya, saudara-saudaraku sekalian. Akan ada setelahku nanti pemimpin-pemimpin yang mengambil petunjuk selain petunjukku dan mengambil sunnah selain sunnahku. Wasayakumu fihim rijalun, dan akan ada pada mereka pemimpin-pemimpin kulubum kulubu syayatin, hatinya hati setan. Fi juthmanil ins, dalam badan manusia. Hatinya setan, badannya manusia. Jahat maksudnya ini pemimpin. Lalu ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya, apa yang kau perintahkan kepada kami kalau kami menemukan pemimpin seperti itu, ya Rasulullah, hatinya hati setan, badannya badan manusia. Apa kata Rasulullah? Isma wa ati wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk. Dengarkan dan taatlah kepada dia walaupun kamu dipukul dan hartamu diambil. Sebagian orang di zaman ini ada yang berusaha untuk mendoifkan tambahan walaupun kamu dipukul dan hartamu diambil. Namun alasan mereka sangat-sangat lemah. Kenapa? Pertama, hadis ini diriwayatkan Muslim dalam sahihnya. Yang kedua, tambahan seorang perawi yang thiqah itu diterima. Yang ketiga, wasiat-wasiat khulafaur rasyidin sama dengan wasiat Rasulullah seperti diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berkata, ya, hendaklah kamu menaati pemimpinmu walaupun pemimpin menzalimimu. Juga wasiat Umar bin Abdul Aziz. Ya. Dan ini menjadi ijma' para ulama, ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Lihat, bayangkan, Pak. Kata Rasulullah, dengar dan taat. walaupun ia memukulmu dan mengambil hartamu. Wah, berat, berat. Gimana kalau rumah kita digusur? Enggak diganti lagi. Pasti kita akan marah, kan? Wah, iya. Ternyata Rasulullah SAW menyuruh apa? Tetap tengah dan taat. Wah, Masya Allah, Subhanallah, luar biasa. Iya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhul Islam, mengapa menyuruh kita untuk bersabar menghadapi kezaliman pemimpin? Karena, iya, kezaliman pemimpin itu mudaratnya lebih kecil daripada pemberontakan. Kalau memberontak, mudaratnya jauh lebih besar. Makanya lihat sejarah pemberontakan dari zaman ke zaman. Hasilnya gimana? Syekhul Islam Taimiyah dalam kitab Minhajus Sunnah sudah mengulas masalah ini. Beliau berkata apa? Nasib pemberontak itu kalau kita melihat sejarah tidak lepas dari dua. Pertama, selalu habis dihabisi oleh pemimpin yang ada. Atau yang kedua, menang. Menang, Pak. Tapi biasanya dia akan kembali digoyahkan. Itu selalu, Pak. Makanya dari itulah ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Kalau kita baca sejarah orang-orang yang menjadi pemimpin karena dia memberontak, dia selalu hasil akhirnya diberontak lagi, Mas. Hasil akhirnya apa? Diberontak lagi. Kenapa? Karena dasarnya enggak kokoh. Kalau antum memberontak, pemimpin yang ada habis, tapi kan pengikutnya ada, Pak. Dan pengikutnya akan menyusun kekuatan lagi. Dan dia akan membalas untuk memberontak lagi suatu ketika. Dan akan terus seperti itu. Makanya ya akhwal Islam azani Allah, tidak ada satupun nabi yang diperintahkan memberontak. Ada enggak nabi diperintahkan memberontak? Nabi Musa apakah disuruh memberontak kepada Firaun? Enggak. Disuruh hijrah. Kemana? Ke Baitul Maqdis. Nabi Muhammad apa disuruh berontak ke tirani Quraisy? Enggak. Disuruh hijrah. Kemana? Ke kota Madinah. Enggak ada satupun nabi yang mereka diperintahkan oleh Allah untuk memberontak. Ya akhwal Islam azani Allah. Memang sebagian tabiin ada yang terjadi pemberontakan, tapi lihat hasil akhirnya, Pak. Di zaman Hajjaj bin Yusuf, waktu itu ya para tabiin bangkit untuk berontak waktu itu di Kufah. Terjadilah perang melawan Hajjaj bin Yusuf yang merupakan panglima perangnya Abdul Malik bin Marwan. Iya. Tadinya pasukan Hajjaj hampir kalah, Pak. Hajjaj pinter. Iya, akhirnya pemberontak itu dihabisin, Pak. 120 ribu kaum muslimin dibunuh secara pelan-pelan. Pelan-pelan, tau gak? Pelan-pelan. Cungkil matanya dulu. Iya, digunting dulu. Habis, sampai mati. Itu yang jumlahnya ada 120 ribu. Demikian akhul Islam, makanya pemberontakan itu tidak menguntungkan, Pak, di mana-mana. Makanya kata para ulama, ya, setelah melihat sejarah-sejarah pemberontakan itu, lebih baik kita dipimpin oleh pemimpin yang zalim daripada fitnah yang terus-menerus tanpa ada hentinya. Iya. Lebih baik kita sabar maksudnya menghadapi pemimpin yang zalim. Kenapa? Kalau kita sabar, insya Allah kesabaran kita akan memberikan hasil. Saya berikan bukti. Di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, tahukah kalian Imam Ahmad bin Hanbal disiksa 2 tahun lamanya dipaksa mengatakan Al-Quran makhluk. Imam Ahmad hidup di bawah zaman tirani Mu'tazilah.
1: Ibarat delapan
0: tahun Mu'tazilah itu, Pak, keyakinannya kufur, Pak. Mu'tazilah itu mengatakan
1: Allah Maha mengetahui
0: lebih tinggi daripada di laut Al-Quran dan hadis. Mu'tazilah mengatakan, Pak, Allah tidak punya sifat. Mu'tazilah mengatakan, Pak,
1: Al-Quran adalah
0: makhluk.
1: Semua Al-Quran makhluk, apa-apa yang bermanfaat.
0: kufur enggak seperti ini, Pak? Imam Ahmad saja mengatakan siapa yang mengatakan Al-Qur'an makhluk kafir. Tapi Imam Ahmad belum mengkafirkan khalifah Ma'mun dan khalifah-khalifah yang menyeru kepada Al-Qur'an makhluk karena adanya syubhat. Iya. Sampai Imam Ahmad ditangkap dan banyak ditangkapi dari para ulama Islam. Imam Syafi'i kabur ke Mesir. Iya. Maka Imam Ahmad disiksa, dicambuk setiap hari, dicambuk untuk mengatakan Al-Qur'an makhluk. Tapi Imam Ahmad sabar, sabar, sabar. Gak mau beliau mengucapkan. Sampai-sampai ada salah satu muridnya berkata, "Ya Abdillah, bukankah kalau darurat gak apa-apa? Udah ucapkan aja gak apa-apa." Kata Imam Ahmad, "Kamu keluar. Kamu lihat apa yang ada di luar sana." Keluar, ternyata di luar ribuan orang siap-siap mencatat perkataan Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, "Kalau aku mengucapkan, berapa ribu orang yang akan aku sesatkan." Maka Imam Ahmad bertahan. Akhirnya sampai terjadi apa? Terjadi dialog. Seorang ulama ahlu sunnah melawan pentolan Mu'tazilah Ibnu Abi Duat di hadapan Khalifah Al-Wasik Billah waktu itu. Dipanggil si ulama, ya ulama ahlu sunnah, saya lupa namanya, Ahmad bin siapa gitu, dalam keadaan terikat di borgol. Kemudian dia mengucapkan, "Assalamualaikum ya Amirul Mukminin." Tapi tidak dijawab karena Al-Wasik menganggap ya ahlu sunnah waktu itu kafir. Kemudian kata Al-Wasik apa? "Jidal dia, jidal."
2: Kata
0: ulama ahlu sunnah ini, "Hai Amirul Mukminin, bagaimana saya hendak dijidal sementara saya diborgol seperti ini?" "Yaudah, lepaskan dulu." "Lepaskan." Setelah itu Amirul Mukminin berkata, "Jidal dia, jidal dia, debat dia, debat dia." Apa kata ulama al-sunnah wal jamaah? "Boleh saya bertanya yang terlebih dahulu?" "Silakan." Yang kalian serukan bahwa Al-Qur'an itu makhluk, itu diketahui tidak oleh Rasulullah? Telas, ya, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Apa kata siapa Al-Wasik? Apa kata Ibnu Abi Duat? Mereka enggak tahu. Kata ulama al-sunnah apa? "Subhanallah. Yang tidak diketahui oleh mereka kalian ketahui. Hebat benar kalian." Kata Ibnu Abi Duat apa? "Coba ulangi ucapanmu. Yang kamu dakwahkan bahwa Al-Qur'an makhluk itu, Al-Qur'an itu makhluk, diketahui enggak oleh Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali?" "Oh, diketahui." Iya. "Baik. Kalau mereka tahu, mereka mendakwahkan tidak?" "Tidak." "Subhanallah. Kenapa kamu mendakwahkan apa yang tidak didakwahkan oleh mereka?" Diam, Pak. Gak bisa jawab gitu ya. Si pentolan Mu'tazilah ini gak bisa jawab. Maka Al-Wasik Billah pun langsung masuk ke kamar sambil nutup apa? Nutup mulut gitu. Dan berkata, "Benar juga kata Syekh ini ya. Kalau mereka tahu tapi tidak mendakwahkan, kenapa harus didakwahkan?" Akhirnya dia mengumumkan, "Lepaskan semua yang di penjara." Termasuk Imam Ahmad dilepaskan, Pak. Bayangin 2 tahun lamanya disiksa, remuk tuh, Pak. Dibawa ke rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam keadaan beliau Masya Allah. Maka berkumpullah para apa? Fuqaha Baghdad, para ahli-ahli fikih dan ulama Baghdad di rumah Imam Ahmad. Apa kata mereka? "Ya Aba Abdillah, inna hadzal amra qad tafaqam." Urusan ini tampaknya sudah berat ini. Al-Wasik ini kayaknya enggak bisa kita biarkan, ya Aba Abdillah. Kita harus memberontak. Kita punya kekuatan. Kita lebih banyak. Tapi subhanallah, Imam Ahmad udah 2 tahun disiksa. Apa jawaban Imam Ahmad? "Antima, antima. Jangan sampai darah kaum muslimin terkucur gara-gara kalian. Datan si unna yadan min ta'ah. Jangan kalian cabut ketaatan kalian." Maka Imam Ahmad membawakan dengan sanad-sanad yang sahih ke Rasulullah kewajiban untuk sabar mengabari pemimpin apa? Yang zalim. Bayangin, Pak, beliau udah disiksa 2 tahun, Pak. Coba kalau antum yang digituin. Diajak pemberontak, "Ayolah. Saya ini 2 tahun nih siksa nih. Iya kan? Imam Ahmad enggak, dengan ilmu beliau berbicara, bukan dengan emosi. Inilah hebatnya ulama, Pak. Sabarlah, sabarlah. Bersabarlah mereka ya, akhi. Enggak lama, Pak. Enggak lama, 2 tahun toh. 2 tahun Al-Wasiq meninggal dunia. Digantikan oleh Al-Mutawakkal, Al-Mutawakkil Allah. Rupanya Al-Mutawakkil Allah diam-diam mencintai Imam Ahmad. Maka diangkatlah Imam Ahmad. Ulama-ulama Mu'tazilah gantian dimasukin ke penjara semuanya. Sunnah diangkat setinggi-tingginya karena kesabaran. Bayangkan kalau waktu itu Imam Ahmad tidak sabar, yang ada yang terjadi apa, Pak? Fitnah yang tidak akan pernah berhenti. Tapi dengan kesabaran, Masya Allah. Memang sabar itu nyebelin, Pak. Sabar itu panas. Iya. Banyak orang menganggap sabar itu identik dengan apa sih namanya, pengecut. Salah, ente sabar apa pengecut, katanya gitu. Banyak orang berkata, apalagi kalau preman, sampai kapan kita sabar? Ya. Selalu begitu, Pak. Sampai kapan kita sabar? Ya Allah. Kan Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Bersama orang yang sabar itu maksudnya apa? Maksudnya bersama orang sabar dengan pertolongannya, inayahnya, dan yang lainnya. Pasti kesabaran itu hasilnya lebih manis dari madu, Pak. Lihat Imam Ahmad bin Hanbal sabar menghadapi pemimpin yang zalim pada waktu itu. Ternyata Allah dengan kesabaran mereka Allah gantikan dengan yang lebih baik, Masya Allah. Sunnah dibela, ya. Luar biasa. Makanya ya akhul Islam azani Allah wa yakum. Ini kita patut kita jadikan ambil pelajaran loh, Mas. Ambillah pelajaran ini. Iya. Akhi, bagaimana kejamnya Fir'aun? Anda tahu kejamnya Fir'aun? Anak-anak kecil dibunuhin, disembelihin. Banu Israel disiksa. Iya. Ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Apa kata orang-orang Banu Israel kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam? Ini dalam surat Al-A'raf, yang punya Al-Quran bisa baca dalam surat Al-A'raf tentang kisah, ya, Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Rasulullah mengatakan begini, walaupun kalian dipimpin oleh hamba saya. Di sini kita ambil sebuah faedah, Pak. Seakan Rasulullah mengatakan, walaupun cara memilih pemimpin yang enggak sesuai syariat. Sebab kalau pemimpin hamba sahaya itu jadi pemimpin, pasti caranya enggak sesuai apa? Syariat. Sebab kalau sesuai syariat, hamba sahaya enggak mungkin kepimpin, kepilih. Enggak mungkin. Selama-lamanya enggak mungkin. Hatta walaupun itu ya sebagai gubernurnya khalifah, misalnya kalau ada khalifah, enggak boleh gubernur itu apa? Hamba saya enggak boleh. Harus merdeka. Semua syarat, semua ulama ijma dalam masalah ini. Jadi, kenapa kok Rasulullah mengatakan begitu? Walaupun dipimpin oleh hamba sahaya Ethiopia. Maksudnya, walaupun tata cara pemilihannya tidak sesuai apa? Syariat. Tetap hasilnya wajib kita apa? Taati, kita akui. Ini bantahan besar, Pak, buat pendapat sebagian ustaz-ustaz di zaman sekarang yang mengatakan katanya syarat ulil amri itu cara pemilihannya harus sesuai syariat. Kalau tidak sesuai syariat tidak disebut ulil amri. Ini pendapat batil. Iya. Yang bertabrakan jelas dengan hadis ini apa Islam azani Allah wa iyyakum. Mereka punya dalil rupanya, Pak. Itu dengan dalam satu riwayat ada lafaz begini. Wa in ta'ammara 'alaikum hab 'abdun habasyi yaqudukum bi kitabillah. Itu lafaz seperti itu. Yang itu jadikan hujah. Walaupun kalian dipimpin oleh hamba sahaya Ethiopia yang membawa kalian kepada kitabullah. Kata mereka apa? Ini menunjukkan syarat ulil amri itu harus membawa kita kepada apa? Kitabullah. Berarti kalau ulil amri ini tidak membawa kepada kitabullah, bukan ulil amri namanya. Subhanallah. Ini adalah mafhum yang bertabrakan dengan mantuk. Sebab kalau dikatakan begini, walaupun kalian dipimpin oleh hamba sahaya yang membawa kalian kepada kitabullah, apa kata dia? Berarti kalau tidak membawa kita kepada kitabullah, bukan ulil. Ini namakan mafhum, Pak. Mafhum ini enggak bisa dipahami demikian. Kenapa? Karena dalil yang lain yang tegas menyebutkan akan adanya pemimpin yang berhukum dan hukum selain Allah. Hadisnya sudah saya sebutkan tadi. Kata Allah apa? Akan datang nanti yakunu ba'di a'immah. Mereka yahtaduna bi ghairi hadi. Mereka akan datang suatu nanti setelahku, kata Rasulullah, pemimpin-pemimpin yang mengambil petunjuk selain petunjukku, mengambil sunnah selain sunnahku. Coba perhatikan, Pak. Mereka mengambil petunjuk selain petunjukku. Petunjuk siapa yang diambil coba? Kalau bukan petunjuk Rasulullah SAW. Mengambil sunnah selain sunnahku. Sunnah siapa yang diambil kalau bukan sunnah Rasulullah SAW? Nanti ini Rasulullah tegas menunjukkan, Pak, akan ada pemimpin yang berhukum dan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Apakah orang setiap pemimpin yang berhukum dan hukum selain Allah itu kafir? Siapa yang mengatakan setiap yang berhukum dan hukum selain Allah kafir, saya berani katakan itu khawarij. Siapa yang mengatakan setiap yang tidak berhukum dan hukum selain apa? Setiap yang berhukum dan hukum selain Allah itu kafir, saya berani katakan itu khawarij. Loh. Kok bisa begitu? Bukankah Allah berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang berhukum dan hukum selain Allah, maka dia kafir. Kita katakan ayat itu sudah ditafsirkan oleh para sahabat. Ibnu Abbas dengan sanad yang sahih ketika menafsirkan ayat itu, apa kata Ibnu Abbas? Ya, laisal kufru huna kama yafhamun. Wa innamal kufru alladhi la yanqulu 'anil millah kufrun duna kufrin. Kafir yang dimaksud dalam ayat ini bukan seperti yang dipahami orang-orang khawarij itu, kata Ibn Abbas. Akan tetapi kafir yang dimaksud dalam ayat itu adalah kafir yang tidak mengeluarkan dari Islam. Ia adalah kafir di bawah kafir, maksudnya kafir kecil. Mas, kenapa saya katakan orang yang mengatakan siapa yang berhukum dan hukum selain Allah itu secara mutlak kafir itu khawarij? Karena setiap orang yang berbuat maksiat pun boleh kita katakan dia berhukum dan hukum selain Allah. Orang yang makan riba, riba hukum siapa? Hukum Allah? Bukan. Orang yang berzina, zina hukum siapa? Hukum Allah? Bukan. Orang yang mencuri, mencuri hukum siapa? Hukum Allah? Bukan. Wala hatta antum ketika melihat perempuan cantik, wow, gitu. Itu hukum Allah? Bukan. Ya Allah. Sekarang kalau Anda katakan berhukum dan hukum selain Allah secara mutlak kafir, berarti pelaku maksiat juga apa? Kafir. Oh, yang dimaksud berhukum di sini artinya membuat undang. Kita katakan ya akhi, ya, bukankah di zaman Rasulullah SAW ada pemimpin yang dia tidak berhukum dan hukum Allah, tapi Rasulullah tidak mengkafirkan? Siapa itu? Najasyi. Najasyi masuk Islam tidak, Pak? Masuk Islam. Selama dia setelah masuk Islam dia berhukum dan hukum Allah tidak, Pak? Tidak sama sekali. Dikafirkan Rasulullah? Tidak. Ketika Najasyi dapat, Rasulullah dapat berita Najasyi meninggal dunia, Rasul mensolatkan tidak, Pak? Mensolatkan dengan solat gaib. Kalaulah orang yang berhukum dan hukum selain Allah mutlak kafir, tentu Rasulullah akan mengkafirkan Najasyi. Karena dia tidak berhukum dan hukum Allah ketika dia menjadi seorang pemimpin, Pak. Ikhwata Islam azani Allah wa iyakum. Iya. Cuman masalahnya banyak di antara kita menyempitkan makna hukum. Jadi hukum itu hanya sebatas potong tangan, rajam, ya, kisos, masalah akidah enggak dimasukkan. Hukum keseharian seakan-akan bukan hukum Islam.
2: Saya pernah, Pak, ya, habis kajian saya diundang ke sebuah apa tempat kajian apa jamaah. Lalu ada seorang jamaah yang begitu menggebu-gebu, Pak. Negara kita ini negara togut, tidak berhukum dan hukum Allah. Kafir mereka itu. Kalau dia ngambil minuman pakai tangan kiri, Pak. Saya bengong, Pak. Boleh saya tanya, Pak? Kalau makan minum pakai tangan kiri itu hukum apa ya, Pak? Diam dia. Emang berhukum dan hukum selain apa berhukum dan hukum Allah itu khusus hanya masalah potong tangan. Adapun kalau makan tangan kiri enggak termasuk itu. La ilaha illallah. Sempit sekali maknanya, Pak. Sempit maknanya seperti ini. Kita berhukum dan hukum Allah itu harus secara keseluruhan, Mas. Universal, hatta dalam cara cebok antum. Ya. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, para ulama sudah memberikan perincian kapan orang yang berhukum dan hukum selain Allah itu kafir, kapan belum kafir. Ada perinciannya itu dalam kitab-kitab akidah, sudah dijelaskan oleh para ulama ya, ahli Islam, saudara-saudaraku sekalian. Nah, di sinilah saudaraku, ya, saya cuma ingin mengingatkan. Ya. Di sini Rasulullah mengatakan, walaupun kalian dipimpin oleh apa? Hamba sahaya Ethiopia. Dan sudah saya sebutkan tadi, Pak. Iya. Bahwa kenapa Rasulullah mengingatkan walaupun kalian dipimpin oleh hamba sahaya Ethiopia, padahal dalam syariat Islam hamba sahaya tidak mungkin jadi apa? Pemimpin. Seakan Rasulullah mengisyaratkan walaupun dia jadi pemimpin dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat. Ya akhal Islam. Antum tahu tidak, Mas? Yang pertama kali dicabut dari Islam itu apa? Dari apa? Tali Islam, hukum. Coba dengarkan hadisnya Sahih dari Ibnu Hibban dan yang lain, Imam Ahmad juga. Kata Rasulullah, "Latun qadanna 'ural Islami 'urwah 'urwah." Tali Islam akan diputus seutas demi seutas. Kul ya kullaman qadatil urwa tashabbatan nasu billati taliha. Setiap kali tali itu putus, orang-orang akan berpegang dengan tali yang ada. Awwalul hukmu, yang pertama kali putus hukum, kata Rasulullah. Wa akhiruhas shalah, yang terakhir putus salat. Ternyata yang pertama kali putus apa? Hukum. Makanya kan sistem pemerintahan berubah di zaman khilafah Umayyah. Berubah jadi kerajaan kan? Sebelumnya khilafah ala minhajin nubuwah. Kemudian berubah jadi kerajaan. Tapi tidak ada satupun ulama yang mengkafirkan khilafah Umayyah wala khilafah Abbasiyah, padahal sistem mereka sistem kerajaan. Berarti mereka berhukum dan hukum selain Allah tidak, Pak? Iya enggak, Pak? Oke. Iya. Makanya saya pernah bertanya sama seseorang, "Mas, kamu bilang bahwa syarat negara Islam itu harus berhukum hukum Allah. Berarti saya boleh tanya enggak? Berhukum dan hukum Allah itu harus berapa persen, Mas?" "100%, 100%," kata dia. 100%. Berarti zaman khilafah Umayyah itu enggak 100% loh, Mas. Karena sudah berubah jadi kerajaan. Iya enggak? Khilafah Alamin Haji Nubuwah berakhir sampai siapa? Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Setelah itu diambil oleh Mu'ah. Kemudian berubah jadi kerajaan. Iya enggak? Berarti zaman itu enggak 100% dong, Mas. Kalau atas perkataan antum harus 100%, berarti khilafah Umayyah khilafah kafiroh. Khilafah Abbasiyah apalagi? Kalau khilafah Abbasiyah rata-rata banyak dikuasai oleh pemikiranmu. Menurut kamu Mu'tazilah itu pemikirannya gimana? Orang yang mengatakan akal lebih tinggi daripada dalil, gimana itu pak? Orang yang mengatakan Al-Quran makhluk, gimana itu pak? Emangnya itu bukan kekufuran? Jadi gimana itu? Berarti kalau syaratnya 100%, semenjak khilafah Umayyah sampai zaman ini sudah kafir semua, lupa hilang dah. Sudah tidak ada lagi negara Islam. Sudah tidak ada. Masya Allah. Ini jelas bertabrakan dengan ijma kaum muslimin dari zaman ke zaman. Pak, wallah. Makanya dari itulah ya akhul Islam azan ya Allah. Islam tidak melihat berapa banyak. Siapa yang menolak syariat Islam satu saja dengan mengatakan syariat Islam ini sudah tidak relevan dalam Islam ini kafir. Walaupun cuma apa? Cuma satu. Dan siapa yang tidak melaksanakan hukum Islam sementara dia yakin bahwa hukum Islam itu yang paling baik. Adapun saya melakukan ini karena saya diancam, kalau enggak gimana? Ketakutan dan yang lainnya. Ya, atau karena mengikuti hawa nafsunya. Walaupun dalam 50 permasalahan, walaupun ya 50% lebih, bahkan 80% lebih, maka seperti ini belum bisa dikafirkan, Mas. Kecuali kalau memang kufurnya kufur sori, jelas tegas kekafirannya sudah tidak ada keraguan lagi. Itu masalahnya hukum masalah kafir mengkafirkan berat, Mas. Kafir mengkafirkan itu ada hukum tersendiri, ada perincian tersendiri. Sebetulnya sudah pernah saya bahas di hadis yang kedua. Iya, saya waktu itu membahas tentang masalah kufur dan saya sebutkan tentang bagaimana perincian kafir mengkafirkan, syarat-syaratnya terpenuhi dan yang lain. Yang jelas Pak, Ahlussunnah wal Jamaah bukan orang yang mudah mengkafirkan. Tidak setiap orang yang jatuh kepada kekafiran langsung apa? Dikafirkan. Harus ditegakkan padanya apa? Hujjah. Rasulullah pernah bercerita dahulu, kata Rasulullah, ada seorang ayah memanggil anak-anaknya, "Hai anakku, kalau aku nanti mati, tolong bakar mayatku. Kemudian abunya sebagiannya kamu buang ke laut, sebagian lagi kamu buang ke darat. Kalau memang Allah mampu membangkitkan aku, pasti Allah akan mengadab aku dengan adab yang sangat pedih." Maka kemudian anak-anaknya pun melakukan itu. Maka Allah membangkitkan si fulan ini. Lalu Allah berfirman, "Kenapa kamu lakukan itu?" Apa kata dia? "Ya Allah, kan aku takut kepada engkau." Lalu Allah maafkan dia. Syekhul Islam Taimiyah mengambil sebuah faedah penting dari hadis ini. Apa kata Taimiyah? Orang ini meragukan kemampuan Allah untuk membangkitkan manusia. Sedangkan ragu terhadap kemampuan Allah untuk membangkitkan manusia termasuk apa? Kufur besar. Tapi ternyata Allah masih memaafkan karena kebodohan dia. Lihat. Ini akal Islam. Berarti tidak setiap orang yang jatuh kepada kufur besar itu bisa dicap kafir, enggak bisa, Pak. Tak dulu kita lihat dulu keadaannya. Harus terpenuhi syarat-syaratnya. Tidak semudah itu. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah itu, Pak, paling hati-hati dalam masalah apa? Kafir mengkafirkan. Bahkan Ibnu Al-Wazir bin Hubairah berkata, "Al-khata fil 'afwi ya khairun min al-khata fil 'uqubah." Salah dalam memaafkan alias tidak belum berani mengkafirkan, salah kita itu lebih baik daripada salah ketika kita mengkafirkan. Sebab kalau kita berani mengkafirkan salah, maka cap kafir itu kebalik lagi ke siapa? Ya ke kita. Kata Rasulullah bersabda apa? "Man qala li akhihi ya kafir." Siapa yang mengatakan kepada saudaranya, "Hai kafir," faqad ba'a biha ahaduhuma, akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Fa in kana kama qal, kalau benar yang dituduh itu kafir masuk tuh. Wa illa, tapi kalau tidak benar, roja'at ilaih, kembali kepada yang mengucapkannya. Ngeri kan, Pak? Ngeri ya akal Islam. Makanya hati-hati, Pak. Kemudian yang berhak untuk mengkafirkan bukan sembarangan orang. Harus betul-betul orang-orang yang telah kokoh keilmuannya. Ya, zaman sekarang kan semua orang main kafir-kafirin aja, Pak. Kafir, kafir, kafir, ya Allah. Iya. Sampai saya dengar seorang ustaz berkata begini, "Susah amat sih bikin ngomong kafir, kafir, kafir." Ya Allah, ya Rabbi. Ini orang tidak punya kewaraan, ya rasa takut kepada Allah. Ya, untuk mengatakan seorang muslim yang jatuh kepada kekufuran langsung kita kafirkan tuh, masya Allah berat pak. Harus terpenuhi padanya syaratnya. Saudara-saudaraku sekalian, yang jelas pak, jangan sibukkan diri memvonis orang kafir. Sibukkan diri untuk memberikan hidayah kepada manusia. Iya. Baik saudaraku sekalian. Kata Rasulullah, was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Ya, hendaklah kalian tetap mendengar dan taat walaupun kalian dipimpin oleh hamba sahaya Ethiopia. Jadi sudah kita sebutkan dari kenapa Rasulullah menyebutkan begini, Pak? Memberikan isyarat. Walaupun caranya tidak sesuai apa? Syariat, tetap kita wajib akui. Iya.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Tetaplah bersama kami Radio Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Ikhwatan iman, pendengar dan pemerhati Roja Kendari dimanapun Anda berada, berikut kita simak dikumandangkannya azan salat maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari bersama-sama melaksanakan salah satu dari kewajiban kaum muslimin, yakni melaksanakan salat maghrib secara berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang meninggalkan salat malam bagi yang sudah biasa mengerjakan.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, Rasulullah berkata kepadaku, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul laila fataraka fataraka qiyamal lail. Hai Abdullah, janganlah seperti si fulan. Dahulu ia rajin mengerjakan salat malam, kemudian futur, ia meninggalkannya.

0: Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Para pendengar pemerhati Radio Rojak Kendari rahimakumullah taala, dimanapun Anda berada, alhamdulillah baru saja kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Mewakili rekan kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Saat ini kita bergabung langsung dari Masjid Utsman bin Affan di Andonohu dalam kajian rutin bersama guru kita Ustaz Abdullah bin Taslim LCMA Hafizullah Ta'ala, pembahasan kitab Arba'in An-Nawawi. Anda juga bisa menyimak di frekuensi kami 95.1 FM, di live Facebook Radio Roja Kendari, audio telegram Ambon Sunai Channel, dan live streaming Radio Roja Kendari.com. Selamat mendengarkan, barakallahu fikum.

insyaallah taala. Insyaallah saat ini kita akan membaca faedah-faedah sehubungan dengan apa yang kita bahas di hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal itu dilakukan sesuai dengan niatnya, dan hanyalah seseorang itu mendapatkan balasan pahala sesuai dengan apa yang diniatkannya. Sebelum kita baca faedah-faedah yang berhubungan dengan hadis ini seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, saya ingin mengulangi kembali dengan penjelasan yang lebih rinci tentang masalah kisah seseorang yang disebut di dalam sebuah hadis yang dinamakan Muhajir Ummi Qais, orang yang berhijrah karena ingin menikahi Ummu Qais. Sudah saya terangkan di pertemuan yang lalu bahwa kisah ini tidak ada hubungannya dengan hadis ini, karena kisah ini populer, masyhur. Ada sebagian yang mengatakan bahwa kisah ini menjadi sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan hadis ini, padahal tidak ada hubungannya dan tidak ada dalil yang menyebutkan hal tersebut. Meskipun kisah ini sendiri adalah kisah yang sahih. Jadi ada riwayat ya yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani dalam Al-Mu'jamul Kabir dari seorang tabi'in yang bernama Syakik Ibn Salamah Abu Wa'il Al-Kufi, seorang rawi yang terpercaya. Dia meriwayatkan dari sahabat Abdullah Ibn Mas'ud Al-Hudzali radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, man hajara yabtagi syai'an fahuwa lahu. Barang siapa yang berhijrah karena mencari sesuatu, maka sesuatu itu akan didapatkannya. Qala, kemudian kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, hajara rajulun liyatazawwaja imra'atan yuqalu laha Ummu Qais wa kana yusamma Muhajira Ummi Qais. Ada seseorang yang berhijrah tujuannya untuk menikahi seorang perempuan yang namanya Ummu Qais. Maka setelah itu dia dinamakan orang yang berhijrah untuk Ummu Qais. Nah, riwayat ini dikomentari oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam kitab Fathul Bari. Beliau berkata, wa hadha isnadun sahihun ala syarti syaikhain. Riwayat ini sanadnya sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Ya. Kemudian ada komentar dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam. Beliau berkata, wa qad ishtahara anna qissata Muhajiri Ummi Qais hiya kanat sababa qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Ya, sungguh telah populer bahwa kisah orang yang berhijrah karena Ummu Qais ini adalah merupakan sebab keluarnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang sudah kita bahas. Ya. Barang siapa yang hijrahnya untuk dunia, untuk mendapatkan dunia atau untuk menikahi seorang perempuan, bahwasanya ini adalah sebabnya karena kisah tadi. Orang yang berhijrah karena Ummu Qais tadi. Wa dzakara dzalika katsirun minal mutaakhirin fi kutubihim. Dan ini disebutkan oleh kebanyakan dari orang-orang yang belakangan, orang-orang yang terakhir, ya, bukan para, dari salaf, di dalam kitab-kitab mereka. Wa lam nara dzalika aslan yasih. Dan kami tidak pernah melihat ada asal yang sahih dari masalah ini. Jadi beliau mengatakan tidak ada dalil yang sahih yang menyebutkan bahwa kisah ini adalah berhubungan dengan hadis tadi. Meskipun kita sudah katakan tadi kisahnya sahih,
tetapi tidak berhubungan dengan hadis ini. Dan Nabi SAW bersabda tentang hadis ini bukan karena menjelaskan masalah orang yang berhijrah karena Ummu Qais tadi. Meskipun ya tentu hukumnya kena. Ya. Nah. Baik. Ibnu Hajar setelah menyebutkan bahwa sanadnya ini sahih, beliau melanjutkan kata beliau tadi, lakin laisa fihi anna haditsal a'mal siqa bisababi dzalik walam ara fi syai'in min turuq min at-turuqi ma yaqtadhi at-tashriha bidzalik. Akan tetapi di dalam hadis ini tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa hadis innamal a'malu binniyat, hanyalah amal itu tergantung dari niatnya, itu dibawakan atau disabdakan oleh Rasulullah SAW dengan sebab kisah itu. Dan aku tidak melihat dari jalur-jalur periwayatan hadis ini yang menegaskan tentang hal itu. Jadi kisah Ummu Qais atau Muhajir Ummu Qais itu kisah yang sahih, tapi tidak ada hubungannya dengan masalah hadis ini, dalam artian hadis ini tidak disabdakan oleh Rasulullah SAW karena sebab dari kisah tersebut. Ya, kemudian di sini juga ada syubhat tentang ya masalah hijrah yang disebutkan di hadis ini, termasuk kisah hijrahnya orang yang disebut tadi Muhajir Ummu Qais, orang berhijrah karena ingin menikahi Ummu Qais, dengan kisah yang disebutkan di dalam hadis yang sahih tentang sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu Abu Thalhah. Ya, Abu Thalhah adalah ayah dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang ketika dia menjadi duda kemudian dia menikah ya, dia menikah dengan Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Ya, jadi dia menikah dengan Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha, yakni Abu Thalhah ini bapak tirinya Anas bin Malik. Ummu Sulaim adalah ibu dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anha. Naam, radhiyallahu taala anhum. Nah, disebutkan di dalam kisahnya bahwa ketika Abu Thalhah datang melamar Ummu Sulaim, ketika itu Abu Thalhah belum masuk Islam. Langsung Ummu Sulaim mengatakan kalimat yang intinya bahwa seperti Abu Thalhah ini bukanlah orang yang pantas ditolak pinangannya. Ya, karena dia orang yang terhormat dan mulia. Cuma dia belum masuk Islam. Tapi kata Ummu Sulaim, walakin imra'atan muslimah, tapi saya adalah imra'atun muslimah, seorang perempuan muslimah, tidak boleh menikah dengan orang yang belum masuk Islam. Kemudian Abu Thalhah pun masuk Islam dan baik keislamannya. Ya, kemudian dia menikahi Ummu Sulaim. Dan itu yang menjadi maharnya, masuk Islam. Ini dipuji oleh kalangan para sahabat, para tabi'in yang mengatakan bahwasanya masya Allah ini merupakan mahar yang paling berharga yang pernah mereka dengar. Ya, maharnya untuk pernikahannya adalah dengan suaminya masuk Islam. Apa bedanya dengan kisah Muhajir, orang yang berhijrah karena mencari perempuan atau mencari dunia? Ya, ini dibedakan oleh para ulama. Dibedakan oleh para ulama, kalau orang yang baru masuk Islam, ya, meskipun tujuannya ada hal-hal yang lain, maka ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepadanya setelah masuk Islam untuk memperbaiki dirinya. Ya, yang penting ketika itu dia masuk Islam sungguh-sungguh. Seperti yang terjadi pada sahabat Abu Thalhah radhiyallahu taala anhu. Ini kisah dia masuk Islam ya dengan motivasi tadi. Tapi tentu saja memang ada keinginan dalam dirinya. Kemudian semakin dia semangat ketika ada penjelasan dari Ummu Sulaim yang akan menjadi, yang merupakan calon istrinya ketika itu yang sedang dilamarnya, kemudian dia masuk Islam dan alhamdulillah baik keislamannya. Adapun orang yang berhijrah dengan niat seperti tadi, ketika niat awalnya sudah salah, maka tentu ini akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan taufik kepadanya untuk langkah selanjutnya karena dari awal niatnya yang bukan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, oleh karena itu
Perbedaan antara dua kisah ini jelas jelas sekali sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama kita, ya. Kemudian juga orang yang misalnya berhijrah dengan niat seperti tadi, kalau ternyata dia kemudian memperbaiki niatnya, maka alhamdulillah ini berarti menjadi kebaikan bagi bagi orang tersebut. Baik. Sekarang kita akan bacakan beberapa faedah yang berhubungan dengan hadis ini yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Al-ula, faedah yang pertama. Hadzal haditsu ahadul ahaditsil lati 'alaiha madarul Islam. Hadis ini adalah salah satu di antara hadis-hadis yang merupakan porosnya Islam. Ya, makanya dibawakan di hadis yang pertama dalam Arba'in Nawawi, dan sudah kita katakan juga ini dibawakan di hadis yang pertama dalam kitab Sahih Imam Al-Bukhari. Salah satu di antara hadis yang merupakan poros Islam. Walihada qala al-ulama, oleh karena itu para ulama berkata, madarul islami ala hadisaini, porosnya Islam itu berkisar pada dua hadis. Yang pertama adalah hadis ini, hadis riwayat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ini. Dan yang kedua hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis riwayat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amal tersebut tertolak. Ya. Hadis ini menyangkut masalah ikhlas. Berarti dia merupakan inti makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Adapun hadis Aisyah adalah merupakan inti kandungan makna syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul utusan Allah. Nah, fa hadzal haditsu umdatu a'malil qulubi fahuwa mizanul a'malil batinah. Maka hadis ini, hadis innamal a'malu binniyat, adalah umdah, sandaran untuk amal-amalan hati, patokan untuk amal-amalan hati. Jadi amalan hati itu harus ikhlas niatnya karena mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata, bukan karena tujuan-tujuan duniawi, yang dia merupakan mizanul a'malil batinah, timbangan amalan batin.

Ya. Wa haditsu Aisyah, sedangkan hadis Aisyah tadi radhiyallahu taala anha adalah umdatu a'malil jawarih, sandaran atau timbangan amalan anggota badan. Jadi Islam ini adalah lahir dan batin. Makanya amalan-amalan batin ada timbangannya, amalan-amalan lahir juga, amalan anggota badan ada timbangannya, yaitu harus sesuai dengan contoh yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau tidak sesuai maka tertolak. Bahkan bukan hanya tertolak, ini sesat dan menjadi sebab masuk neraka. Ya, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah adalah sesat dan semua sesat kesalahan itu tempatnya di dalam neraka. Ya, ini diancam masuk neraka. Oleh karena itu, ya, ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya kita beramal, memperhatikan dua timbangan ini, ya, dan timbangan ini juga yang menjadi sebab seseorang itu ketika beramal, amalnya akan lurus. Allah akan mudahkan dia istiqomah di atas jalan yang lurus. Terjadinya sebab penyimpangan, kesesatan, ketika seseorang itu beramal, ya, ada penyimpangan dalam niatnya, atau amalan anggota badannya tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dua-duanya lurus dan beres, insya Allah Allah akan selalu membimbing dia untuk meniti jalannya yang lurus. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surat Ibrahim alaihi salatu wasalam, "Yuthabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah akan meneguhkan, menguatkan hati orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat nanti. Sudah pernah kita jelaskan ucapan yang teguh di hadis ini, di ayat ini ditafsirkan langsung oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh sahabat Al-Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhu, bahwa makna ucapan yang teguh di hadis di ayat ini adalah dua kalimat syahadat yang dipahami dan diamalkan dengan benar. Makanya ada pernyataan dari Imam Abdul Haq Al-Ishbili rahimahullah taala ketika menyebutkan sebab seseorang ditimpa su'ul khotimah, mati dalam keadaan buruk. Kenapa dia bisa tidak istiqomah di akhir hidupnya, wafat di atas keburukan, ya, menutup hidupnya dengan amal buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Kata beliau, wa'lam anna su'al khatimah adzanallahu minhu la yakunu liman istaqama zahiruhu wa saluha batinuhu. Ketahuilah bahwasanya meninggal dunia di atas keburukan, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, menjauhkan kita darinya, ini tidak akan mungkin menimpa orang yang istaqama zahiruhu, lurus amalan anggota badannya disertai dengan kesolehan di dalam batinnya. Jadi kalau batinnya ikhlas, amalan anggota badannya sesuai dengan sunnah, Allah akan menjaga dia terus istiqamah di atas jalan yang lurus sampai di akhir hayatnya mendapatkan husnul khotimah, mati di atas kebaikan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti ini memang penting untuk kita renungkan maknanya dan kita praktekkan dalam kehidupan kita, karena ini adalah sebab penjagaan kebaikan iman kita. Barakallahu fikum. Baik. Asaniyatu, faedah yang kedua. Annahu yajibu tamyizul ibadati ba'dihā an ba'd. Fal ibadatu 'anil mu'amalati wal ibadatu 'anil mu'amalati. Ya, wal ibadati 'anil mu'amalati, yaitu wajib untuk memisahkan antara ibadah satu dengan lainnya, dan juga memisahkan ibadah dengan muamalah, ya, kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Yani harus ada niat yang jelas. Ketika kita mengamalkan satu amalan yang di waktu itu ada beberapa amal yang bisa kita kerjakan, kita harus bedakan niatnya.
Ada orang yang masuk masjid setelah azan berkumandang. Ya, di situ dia bisa meniatkan beberapa niat. Bahkan dia bisa menggabungkan niat. Misalnya dia niat setelah berwudu salat 2 rakaat, sekaligus dia niat 2 rakaat tahiyatul masjid, sekaligus dia niat 2 rakaat qabliyah. Ya, boleh dia gabungkan niatnya, tapi lebih utama kalau satu-satu kalau masih ada waktu. Karena bagaimanapun lebih banyak ibadah lebih utama. Maka dia harus bedakan niatnya. Supaya juga membedakan niatnya dengan sholat duhur itu sendiri. Apalagi kalau orang musafir. Misalnya, kan dia sholat duhur disyariatkan mengkosornya menjadi 2 rakaat. Di waktu itu juga dia bisa misalnya, kalau dia ingin niatkan sholat istikharah juga boleh. Jadi karena banyak yang bisa dikerjakannya, maka dia harus menetapkan niatnya. Menetapkan niatnya. Sama seperti contoh yang lebih jelas lagi. Antum orang sedang safar, perjalanan. Mungkin dia naik kendaraan, ya, melewati satu kota, azan maghrib dikumandangkan. Dia belum melaksanakan maghrib, dia jalan terus. Kemudian dia berhenti di satu masjid ketika masuk waktu salat isya, azan dikumandangkan isya. Sementara dia belum melaksanakan maghrib. Jelas dalam kondisi seperti ini tidak boleh. Harus dia laksanakan sholat maghrib dulu. Ya, harus dia melaksanakan sholat maghrib dulu. Karena harus berurutan sholat itu, tidak boleh dibalik-balik. Kalau bukan dalam kondisi yang sangat mendesak sekali, harus tetap maghrib dulu dilaksanakan baru isya. Sementara dia datang di masjid itu, dia singgah mungkin dengan kendaraannya, qomat isya dikumandangkan, dia belum maghrib. Apa yang dia lakukan? Ya, seandainya masih ada waktu, ya dia sholat maghrib dulu sendirian, iya kan? Kalau baru mungkin azan, tidak ada masalah dia sholat maghrib sendirian, baru qomat dia langsung gabung untuk melaksanakan sholat isya. Tapi masalahnya ini qomat, imamnya ingin melaksanakan sholat isya, apa yang dia lakukan? Tetap dia niatkan sholat maghrib. Dan dalam hal ini perbedaan niat antara imam sama makmum tidak mengapa. Sudah kita pernah sebutkan kisahnya Mu'adz bin Jabal ketika dia salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi, hadis Bukhari Muslim ya, hadis sahih. Salat di Masjid Nabawi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia pulang mengimami kaumnya. Ya, jelas niatnya yang pertama adalah wajib, niatnya yang kedua adalah untuk salat sunnah. Nah, makmum yang di belakangnya semua salat yang wajib. Ini boleh terjadi perbedaan antara niat imam dengan makmum, tidak mengapa. Nah, untuk orang yang tadi kita ceritakan, ketika dia tiba, dia harus niatkan salat maghrib dulu. Karena tidak boleh salat itu dibalik, diutamakan, didahulukan isya kemudian maghrib. Harus maghrib dulu. Nanti ketika imam berdiri rakaat yang keempat, dia duduk. Karena dia harus 3 rakaat saja kan. Dia duduk menunggu imam, terus dia baca tahiyat. Sampai imamnya kemudian duduk tahiyat, baru dia salam bersama-sama. Itu fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan boleh dia salam sendiri. Kalau Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan dia salam sendiri saja. Memisahkan diri dari imam. Ya, tapi yang Syekh Utsaimin mengatakan dia tunggu imam sampai selesai. Jadi di sini harus niatnya jelas. Dia harus niatkan bahwa dia salat maghrib. Sama misalnya orang belum salat duhur, kemudian dia tiba satu masjid orang sedang salat asar, maka dia niatkan duhur dulu. Baru setelah itu dia qomat lagi, setelah salam dia qomat lagi, baru laksanakan salat asar sendirian. Kalau dia musafir maka dia bisa mengqasar 2 rakaat saja. Ini karena ibadah ini ada beberapa yang bisa dilakukan di waktu itu, maka dia harus niat di hatinya harus jelas tentang ibadah tersebut. Ya, agar dipisahkan satu ibadah dengan yang lainnya. Kemudian tadi masalah ibadah dengan kebiasaan. Sudah kita sebutkan contohnya orang mandi misalnya. Orang mandi setelah dia junub, ya, mandi ada tujuannya orang untuk sekedar mendinginkan diri saja. Adapun mandi yang ibadah harus ada niat untuk mengangkat hadas besar. Kalau dia ingin sekaligus mengangkat hadas kecil juga dia niatkan supaya nanti tidak perlu lagi dia berwudu. Ini membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain yang sudah pernah kita terangkan kemarin. Dengan sebab inilah orang-orang yang selalu menghadirkan niatnya, kebiasaan yang dilakukannya sehari-hari, amalan mubah bisa bernilai ibadah.
karena niatnya adalah untuk menguatkan dia dalam mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu faedah yang kedua. Kemudian faedah yang ketiga, al-hathu 'alal ikhlasi lillahi azza wa jal. Dalam hadis ini terdapat al-hath, motivasi untuk mengikhlaskan amal karena Allah semata-mata. Li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qassama an-nasa ila qismain. Karena di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi manusia menjadi dua golongan. Qismun arada bi amalihi wajhallahi wad-daral akhirah. Golongan yang pertama yang beramal dengan tujuan untuk mengharapkan wajah Allah dan balasan di negeri akhirat. Sudah kita katakan, orang yang mencari balasan di akhirat ini orang yang ikhlas, orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi kalau orang beramal mengharapkan surga dan dilindungi dari neraka, ini benar niatnya. Ada sebagian yang berkembang di masyarakat kita yang mengatakan orang yang beramal mengharapkan surga dan takut dari neraka berarti tidak ikhlas. Ini pernyataan yang bodoh, yang sangat keliru. Bagaimana mungkin dia tidak mengharapkan balasan surga sementara Allah sendiri yang menawarkan dan menjanjikannya kepada kita? Justru konsekuensi iman kita membenarkan, makanya kita mengharapkan dan berlindung dari api neraka karena Allah yang menyebutkan ancaman neraka yang sangat dahsyat. Bagaimana mungkin orang yang beriman tidak takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala? Jadi tidak ada pertentangan orang yang ikhlas mengharapkan wajah Allah, balasan di sisi Allah, dengan mengharapkan surga dan berlindung dari neraka. Justru ini merupakan wujud dan konsekuensi keimanan yang benar di dalam hati hamba itu. Jadi golongan yang pertama, orang yang beramal menginginkan wajah Allah dan balasan di akhirat. Adapun golongan yang kedua sebaliknya, yaitu dia beramal untuk mengharapkan balasan duniawi. Ya, makanya di sini sudah pernah kita jelaskan, ikhlas dalam beramal itu sangat-sangat berat diusahakan kecuali orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling berat diusahakan oleh nafsu. Inilah sebabnya kita harus banyak berdoa minta pertolongan kepada Allah untuk meluruskan niat kita, kemudian banyak mengusahakan sebab-sebab yang menguatkan iman, karena keikhlasan itu adalah buah yang paling manis dari keimanan yang tumbuh dengan benar di dalam hati kita. Makanya kita belajar agama, kita banyak membaca Al-Quran, merenungkan isinya, supaya membersihkan kotoran penyakit hati kita, agar dengan itu ketika hati kita sehat, maka pohon iman pun akan tumbuh dengan benar, yang kemudian mengeluarkan buah-buahnya yang manis. Di antaranya yang paling manis adalah ikhlas dalam niat kita mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ar-rabi'ah, yang keempat. Husnu ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiknya, sangat baiknya metode pengajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Bahkan ini adalah tentu sebaik-baik metode yang ada. Bagaimana penjelasannya? Wadzalika bitauzi'il kalami, bitanwi'il kalami wa taqsimihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memisah-misahkan ucapan beliau satu dari yang lain. Beliau mengatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya, dan sesungguhnya masing-masing orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Ya, kemudian hijrah tadi dibagi dua supaya kita jelas, ini hijrah yang ikhlas, ini yang tidak ikhlas. Dan sudah kita tahu
Di dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membimbing, menasehati, benar-benar dengan sebaik-baik nasihat. Ya, antum masih ingat kisah tentang seorang Arab dusun yang datang ke Masjid Nabawi kemudian kencing di pojok masjid. Para sahabat marah, ingin memukul orang ini, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menghentikan mereka. Biarkan. Kemudian diperintahkan air diambil, disiram. Karena dulu kan masjidnya masih pakai tanah, ya. Disiram, sudah selesai. Kata para ulama, ini faedahnya sangat besar. Pertama, orang tadi sudah terlanjur kencing. Dihentikan pun tidak bisa. Artinya najisnya sudah ada. Justru kalau dibiarkan misalnya para sahabat yang ingin mengejarnya, memukulnya, orang ini takut akhirnya dia lari, kencingnya akan lebih tersebar kemana-mana, jadi lebih susah disiram, iya kan? Kalau dia kering satu tempat, kan lebih mudah disiram, dibersihkan. Kalau dia lari, kencingnya akhirnya tersebar kemana-mana. Yang kedua, auratnya akan kelihatan. Dan ini tidak benar dalam Islam. Yang ketiga, dia akan anti terhadap Islam. Akhirnya dia akan menganggap Islam ini kasar dan seterusnya, dia lari. Apalagi di sana kita tahu orang kesukuan, dia lapor kepada sukunya, akhirnya benci kepada Islam. Akan banyak madharat yang timbul. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan disiram, setelah itu dipanggil orang tadi. Beliau berikan nasihat yang sangat indah. Inna hadhil masajida la yasluhu fiha syai'un min hadhil abwal walal akdhar. Masjid tidak pantas ditempatkan kotoran, kencing atau buang air besar di situ, tidak pantas. Wa inna ma hiya li dzikrillahi lisolati wa dzikrillahi wa qiraatil Qur'an. Karena masjid ini adalah tempat untuk salat, berzikir kepada Allah, membaca Al-Qur'an. Mendengarkan nasihat ini, langsung orang ini mengatakan berdoa kepada Allah, Allahummarhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, berikanlah rahmat-Mu kepadaku dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, dan jangan rahmati orang lain selain kami berdua. Yani saking terpesonanya dia dengan bentuk pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat indah. Ya, contoh dalam masalah penggunaan kalimat di dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar menjelaskannya dengan rincian, dengan pembagian, agar kita mudah untuk memahaminya. Baik. Kemudian yang kelima, ini saya berusaha ringkas karena mengingat waktu. Yang kelima, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggandengkan penyebutan nama Allah dan nama Rasulnya dengan kalimat waw, artinya dan. Barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Nah sekarang apa bedanya dengan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang sahabat yang mengatakan Masya Allahu wa syi'ta, ini dengan kehendakmu dan ini dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aja'altani lillahi niddan, apakah kamu ingin menjadikan aku sekutu bagi Allah? Apa bedanya, kenapa di sini dibolehkan? Maka jawabannya,

boleh menjelaskan hukum syariat. Karena apa? Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW misalnya tentang masalah agama itu bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya di surat An-Nisa ayat ke-80 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Ya, dan kita tahu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah, bukan dari keinginan beliau sendiri yang mengucapkannya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah berucap dari hawa nafsunya, tidak lain yang beliau ucapkan adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Adapun kalau yang berhubungan dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan kauniyah, kejadian di alam semesta, ini tidak boleh kita menyamakan kehendak Allah dengan kehendak siapapun. Misalnya orang mengatakan, ya, kalau bukan karena kamu saya mati. Wah, ini tidak boleh. Kalimat seperti ini bisa mengandung kesyirikan. Bahkan kalau dia mengatakan, kalau bukan karena Allah dan kamu, ini juga tidak boleh. Karena kata-kata dan menunjukkan arti penyetaraan. Yang boleh dengan kata-kata summa, kemudian. Kayak tadi ketika Nabi SAW ada yang berkata, Masya Allah wa syi'ta. Ini dengan kehendakmu, ini dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Kata Nabi SAW apa? Aja'altani lillahi niddan. Apakah kamu ingin menjadikan aku sekutu bagi Allah? Dalam riwayat lain yang saya disebutkan yang boleh apa? Mengatakan Masya Allah summa syi'ta. Ini dengan kehendakmu, kemudian ini dengan kehendak Allah, kemudian dengan kehendakmu. Misalnya kita mengatakan, kalau bukan karena pertolongan Allah, kemudian pertolonganmu. Ini boleh, karena kata-kata kemudian menunjukkan arti urutan. Tapi kalau kata-kata dan, ini yang mengandung arti penyetaraan. Ini tidak boleh. Ya. Jadi kalimat seperti ini, kalau untuk urusan-urusan kauniyah, hal-hal yang berhubungan dengan kejadian yang berlaku di alam semesta, bukan yang berhubungan dengan hukum syariat, itu kita gunakan tadi kalimat summa, kemudian. Ini adalah pertolongan dari Allah, kemudian dengan sebab pertolonganmu. Itu diperbolehkan. Ya.

Kemudian faedah yang berikutnya, faedah yang keenam,

dibawakan di sini oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Mana yang lebih utama, menuntut ilmu atau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Karena ada kata-kata berhijrah di sini. Ya, maka hukum asalnya menuntut ilmu agama itu lebih utama. Karena di dalam Al-Qur'an pun ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pensyariatan jihad, itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak boleh semua orang pergi berjihad. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 122 dalam firman-Nya, "Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffatan." Falaula nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-dini waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak pantas bagi orang yang beriman untuk keluar semua ke medan jihad. Maka mengapa tidak ada sekelompok dari mereka, tidak ada beberapa orang dari mereka dari setiap kelompok, ya, untuk keluar mempelajari agama, supaya nanti mereka bisa memperingatkan kaumnya ketika mereka sudah kembali kepada mereka, agar mereka bisa mengambil pelajaran. Jadi tetap ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu untuk mengajarkan kepada

kebaikan, mengajarkan kepada mereka tentang iman, apalagi tentang sholat, tentang ibadah-ibadah mereka, maka ini harus ada di umat ini yang mengusahakannya. Karena bagaimana kita bisa menjalankan ibadah dengan benar, apalagi masalah jihad tadi sudah kita sebutkan. Masalah jihad ini banyak disalahgunakan, diselewengkan. Sekarang orang yang membuat kekacauan di satu negeri, melakukan bom bunuh diri, dikatakan berjihad. Padahal ini mati konyol namanya, tidak sesuai dengan jihad yang disyariatkan dalam Islam. Ya, ini membuat kekacauan namanya. Ya, banyak orang yang mengatasnamakan agama padahal tidak sesuai dengan syariat Islam. Maka ini harus dijelaskan berdasarkan penjelasan para ulama agar ibadah yang agung dan mulia ini tidak digunakan dengan pemahaman yang keliru, sehingga tentu akan menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah pernah kita sebutkan, namanya bunuh diri itu dalam Islam dosa besar. Tidak dibenarkan dengan alasan apapun. Bahkan Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim pernah bersabda, "Man qatala nafsahu bi syai'in udhiba bihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan." Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, dia akan disiksa dengan sesuatu itu dalam neraka jahannam. Jadi tidak mungkin ini kemudian dikatakan sebagai bagian dari berjihad, menegakkan agama Allah. Sungguh demi Allah, agama Islam berlepas diri dari perbuatan yang seperti itu. Makanya menuntut ilmu tetap lebih utama, ya, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu, ketika misalnya kaum muslimin ya diserang oleh orang-orang kafir, kemudian pemerintah menyuruh kita untuk berjihad membela negeri kita, mengamankan kondisi yang ada dan seterusnya. Ini merupakan kewajiban yang harus ditegakkan oleh setiap muslim yang punya kemampuan untuk bersama-sama membela negeri kita ketika dalam kondisi-kondisi diserang oleh orang-orang kafir dari luar. Barakallahu fikum. Taib, inilah faedah yang berhubungan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis yang pertama dalam kitab Arba'in Nawawi, ya, yang semoga kita bisa mengambil pelajaran darinya untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Barakallahu fikum. Cukup sampai di sini kajian kita. Kita kumandangkan azan karena sudah waktu Isya kelihatannya. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, setelah azan baru kita jawab pertanyaan insyaallah.

Tapi barakallahu fikum, kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, maka saya persilakan. Ada pertanyaan di sini, Ustaz, adakah amalan untuk menempati rumah baru? Yang pernah ana baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala, misalnya tentang doa berlindung dari keburukan yang disebutkan di dalam hadis yang sahih dari riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, man nazala manzilan, siapa yang menempati satu tempat tertentu kemudian membaca zikir a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya, maka dia tidak akan diganggu di tempat tersebut sampai dia meninggalkannya. Ini berlaku bagi kita datang ke satu tempat kita singgah, atau misalnya kita singgah di rumah orang atau di hotel misalnya, termasuk kata beliau kalau kita menempati rumah baru, baca zikir tersebut supaya kejahatan yang ada atau gangguan yang ada di rumah tersebut tidak, insya Allah tidak mencelakakan kita. Ya, secara umum ya, kalau menempati rumah baru ya, kita berdoa kepada Allah agar diberikan keberkahan di rumah itu, diberikan kemudahan untuk bisa mengamalkan agamanya, dijauhkan dari gangguan godaan syaitan. Seperti juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, misalnya kalau ada gangguan yang berhubungan dengan kejahatan makhluk halus, kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa inna syaitana yafirru minal baitil ladzi yuqra'u fihi suratul baqarah. Syaitan itu akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Ini kita bacakan surat Al-Baqarah, bacakan Al-Qur'an ya, untuk kita niatkan untuk mengamalkan perintah Allah membaca dan merenungkan Al-Qur'an ya, sekaligus juga untuk mengusir gangguan syaitan misalnya. Itu yang boleh kita lakukan ya. Kalau kita ingin misalnya dalam rangka mensyukuri nikmat Allah menempati rumah baru, kita mau bikin hidangan makanan mengundang orang-orang miskin juga diperbolehkan. Kita mengundang orang-orang miskin misalnya atau tetangga-tetangga untuk dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, ya tidak mengapa. Ya, dalam rangka untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan karena memudahkan kita memiliki tempat tinggal yang baru. Nah,

Ada yang lain silakan. Ya. Bisakah kita qadha? Tidak perlu diqadha sebenarnya. Kalau kita memang ada kebutuhan, itu kata para ulama kalau dipisahkan sedikit saja tidak mengapa. Misalnya contoh kalau seperti di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kalau orang umroh, kita baru dikir sebentar, ada panggilan untuk melaksanakan sholat jenazah. Boleh kita laksanakan sholat jenazah kalau kita lanjut lagi. Ya. Cuman kalau tidak ada kebutuhan, selesaikan dulu aja dikirnya, baru laksanakan yang lain. Ya. Misalnya kita baru selesai sholat, kita berdikir, ternyata ada kebutuhan. Misalnya kebutuhan yang mengharuskan kita mungkin keluar sebentar, atau mungkin ternyata batal wudhu kita, ya kita pergi berwudhu, kita datang lagi, kita lanjutkan dikir kita, terus kita laksanakan sholat sunnah, tidak mengapa. Atau mungkin kita laksanakan dulu sholat sunnah baru lanjutkan dikir juga tidak mengapa, karena ini pemisahan yang sedikit. Ya, Anda pernah dengar penjelasan seperti itu disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad di Madinah waktu beliau menyampaikan kajian di Masjid Nabawi. Nah, baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, tercukupkan sampai di sini kajian kita. Semoga bermanfaat. Oh, silakan, dari akhwat. Ya.

0: Mohon maaf kurang jelas, kurang terdengar jelas. Mungkin mic-nya perlu didekatkan mungkin.
1: Jelas, Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Ketika saya berhubung masuk sekolah.
0: Timbul tenggelam, tidak jelas, tidak ada kejelasan.
1: Ketika itu masuk waktu sholat, tetapi saya tidak dalam keadaan di kampus.
0: Oh ya.

0: iya, saya mengerti, saya mengerti. Iya, iya. Iya. Kalau dikatakan mana yang benar, jawabannya semuanya salah. Kasihan ya. Kasihan juga kalau semuanya salah ya. Jadi yang benar itu pertama, antara jamak dan kosor itu dua syariat yang berbeda. Bisa digabungkan, bisa dipisahkan. Sebabnya berbeda. Kalau mengkosor artinya sholat yang 4 rakaat dijadikan 2 rakaat, itu kaitannya sama safar. Ini kosor saja. Kalau jamak itu kaitannya dengan kesulitan atau kebutuhan. Contoh seperti hujan deras, itu imam di masjid bisa mengatakan kita jamak sholat. Misalnya duhur hujan turun, dia bisa. Atau maghrib hujan deras turun, imamnya mengatakan kita jamak dengan isya, supaya nanti orang pulang tidak perlu naik ke masjid sholat isya. Itu boleh. Kayak tadi dokter sedang membedah pasiennya, kan tidak mungkin dia berhenti di tengah-tengah. Dia boleh menjamak sholatnya. Ya, jadi jamak tanpa dikosor. Kalau kita tidak safar, jamak tanpa dikosor. Boleh juga kita menjamak dan kosor. Misalnya kayak kita sedang menuju ke Jakarta, kita transit di Makassar. Transitnya jam 2 siang, kita laksanakan sholat duhur 2 rakaat, kita adzan dulu baru kita komat. Sholat duhur 2 rakaat, komat lagi, asar 2 rakaat. Itu boleh. Karena kita musafir dan dalam keadaan kebutuhan, sedang perjalanan, kita akan kesulitan kalau sholat selalu pada waktunya. Ya, itu diperbolehkan. Tapi kalau kita dalam kondisi tidak ada kebutuhan apa-apa, tapi kita musafir, misalnya kita singgah di Jakarta 2 hari, itu bisa kita laksanakan kalau kita sholat sendiri ya. Kalau kita berjamaah tetap kita ikuti imam seperti biasa. Kalau kita sholat sendiri di hotel, itu sholat duhur kita laksanakan 2 rakaat, berhenti lagi. Nanti asar 2 rakaat lagi. Kita qasar tanpa menjamak karena kita tidak ada kebutuhan. Ini seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari-hari Mina ketika haji. Selama 3 hari di Mina, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat pada waktunya, tapi salat yang 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Dan sampai sekarang orang haji masih melaksanakan seperti itu. Ya, di musim haji ketika di hari-hari Mina, hari-hari tasyrik, itu dilaksanakan salat berjamaah di masjid yang ada di Mina ya. Masjid Khaif, kemudian ada masjid yang dekat tenda-tenda Indonesia itu Masjid Hujjajul Bir namanya. Itu dilaksanakan sholat selalu pada waktunya, tapi untuk sholat yang 4 rakaat dikosor menjadi 2 rakaat. Nah kalau untuk kondisi tadi, sebenarnya yang bisa dilakukan tadi adalah boleh kita jamak takhir. Kayak tadi misalnya jam 2 dia bangun masih belum sadar, tidak mengapa. Dia tidur dulu, beritahu orang di sampingnya misalnya yang menjaga dia, nanti jam 4 dibangunkan. Kemudian dia bangun ya, kalau dia bisa wudu ya wudu, kalau tidak tayamum sesuai dengan kemampuannya saat itu apa yang dimudahkan. Kalau misalnya dilarang dokter jangan wudu dulu ya, dia tayamum, baru kemudian dia laksanakan sholat duhur 4 rakaat, harus duhur dulu ya, baru setelah itu asar 4 rakaat. Jadi boleh jamak tanpa dikosor karena dia bukan musafir. Kalau dia tadi operasinya di Kendari berarti kan bukan musafir. Beda kalau dia operasinya misalnya di Makassar, dia musafir, dia berarti boleh jamak dan kosor. Operasinya di Jakarta, ya jelas musafir dia, boleh jamak dan kosor, boleh dua-duanya. Tapi kalau di Kendari tidak boleh. Yang bolehnya dia hanya menjamak tanpa mengkosor sholat. Ya, itu yang dilakukannya. Kalau tadi dia katakan dia jamak dan kosor, berarti betul dia mengulanginya, mengkodoknya. Dan mengkodok itu tidak perlu menunggu waktu besok. Ketika kita sadari salah, saat itu juga kita kodok. Misalnya kita sadar, ternyata sudah sadar loh, saya kok tadi salah, kenapa saya jamak, kenapa saya kosor. Kalau jamak sudah benar ya, karena jamak kan tadi ada kebutuhan, ada keberatan. Kalau kosornya salah karena dia tidak musafir, berarti saat itu juga dia langsung laksanakan mengganti sholat duhurnya, dilaksanakan lagi 4 rakaat baru sholat asar 4 rakaat. Tidak perlu ditunggu asar besoknya, tidak. Yang namanya qadha itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyusalliha hina dzakaraha. Orang itu melaksanakan salat ketika dia mengingatnya. Jadi saat itu juga dia lakukan. Ketika malam ya malam, siang ya siang, sesuai dengan kapan kondisi dia teringat. Misalnya ada orang yang pernah tadi dia salat asar, ternyata dia ingat tadi dia belum wudu. Jelas-jelas batal wudunya, dia tidak memperbaharui wudunya. Atau tadi dia belum mandi junub ternyata. Maka segera dia mandi junub, langsung ganti asarnya saat ini juga. Kalau dia ingat saat ini, ganti niatkan asar yang tadi karena terjadi bukan dengan kesengajaan dia melaksanakan sholat tidak sesuai dengan syaratnya. Nah, Itu yang benar jawabannya.
1: Tapi kalau yang ingat tubuh,
0: tidak mengapa, iya. Paling-paling kalau waktu sholat subuh kita tunggu dulu sampai matahari terbit. Karena kan tidak boleh kita melaksanakan pas matahari terbit atau menjelang matahari terbit. Tunggu sampai matahari agak tinggi sedikit, matahari terbit sekitar 15 menit baru laksanakan, boleh. Ya, sama dengan orang yang mengqadha sholat subuhnya, kalau dia terbangun pas matahari terbit tunggu sebentar sampai agak tinggi baru dia laksanakan sholat subuh. Kalau orang ketiduran misalnya. Nah, baik. Demikian ya kajian kita di kesempatan malam hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: istri istri beliau, untuk putra putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi, dan semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, kalau kita lihat ketika seorang membina rumah tangga, dan sebelum dia membina rumah tangga, biasanya dia akan bekerja agar dia punya modal untuk menikah. Pernah suatu hari Nabi alaihi salatu wassalam bersama para sahabatnya melewati seorang pemuda yang gagah perkasa, yang kerjanya semangat sekali. Akhirnya para sahabat memberikan komentar, "Laita hadza fi sabilillah," kata dia. Mereka mengatakan semangat dia, kerja keras dia, dedikasi dia dalam jihad di jalan Allah, bukan untuk ngumpulin fulus. Sayang gitu loh. Sayang sekali orang bekerja tapi untuk dunia gitu. Akhirnya Nabi alaihi salatu wasallam meluruskan pandangan para sahabat ini. Beliau mengatakan kepada para sahabat ini, "In kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain fahuwa fi sabilillah." Kalau orang itu keluar dari rumahnya bekerja untuk mendapatkan harta yang tujuannya demi memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang sudah tua, yang sudah sepuh, fahuwa fi sabilillah. Bayangin, antum bekerja. Dan kita lihat ya, di kota-kota besar ini setiap pagi orang itu ramai di jalanan. Bisa enggak capeknya mereka, lelahnya mereka yang sampai dikatakan orang-orang kota besar ini hidupnya habis di jalan gitu. Ketemu sama anak, aduh sedikit sekali dia. Ketemu sama istri, mungkin di malam hari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia keluar dalam rangka memberikan nafkah kepada kedua orang tua yang sudah sepuh, fahuwa fi sabilillah. Dia tuh di jalan Allah gitu loh. Jangan dianggap dia itu enggak dapat pahala. Yang kedua, in kana kharaja yas'a ala auladin lahu sighar, fahuwa fi sabilillah. Kalau dia keluar bekerja, kadang-kadang kita tahu orang kampung berangkat ke kota besar merantau sama. Pulang 2 bulan sekali, pulang 3 bulan sekali, ada yang 4 bulan sekali baru pulang. Ada yang merantau mungkin ke Malaysia, ada yang merantau mungkin ke tempat lainnya. Dan dia pulangnya jarang. Kalau tujuan dia untuk memberikan nafkah kepada anak-anak yang masih kecil, ingin anak-anaknya tumbuh besar, mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga menjadi anak-anak yang soleh, soleha, fahuwa fi sabilillah. Dia di jalan Allah. Yang ketiga, wa in kana kharaja yas'a yu'iffu nafsahu. Kalau dia bekerja dalam rangka mencukupi dirinya supaya dia tidak menjadi benalu di keluarganya. Enggak minta terus. Kan ada sekarang kita lihat anak-anak muda yang sampai lulus kuliah masih merepotin orang tuanya. Dulu lulus SMP kerja. Ana tanya sama Abah Ana. "Bah, Abah lulus SMP?" "Enggak. Kelas 2 SMP berhenti, naik kelas 3. Nah, kerja sudah." Karena rata-rata orang sekarang sekolah buat apa? Kerja. Dia nunggu kerja lulus kuliah. Setelah lulus kuliah ngapain? Ngelamar kerja. Padahal seharusnya dia udah bisa bekerja sebelum itu. Nih kalau orang ini keluar bekerja dalam rangka mencukupi dirinya supaya tadi gak jadi benalu, ngerepotin orang lain, ngerepotin orang tuanya. Karena kita tahu orang-orang yang nganggur itu biasanya akan berdampak negatif kepada keluarga, kepada masyarakat juga. Intinya supaya dia ya menjaga kehormatan dirinya, fahuwa fi sabilillah. Ini orang di jalan Allah azza wa jalla. Satu sama-sama kerja. Sama-sama tiap pagi keluar dari rumahnya, pulang malam sama. Tapi bedanya yang keempat ini, in kana kharaja yas'an riya'an wa mufakharatan fa huwa fi sabilillah. Kalau dia bekerja dalam rangka pamer kekayaan untuk berbangga-banggaan di hadapan, maka sayang sekali kalau kita bekerja capek ternyata fi sabilillah syaitan. Oh enggak, ana demi keluarga. Iya, niat itu di hati, enggak perlu diucapkan di lisan. Maka tolong semua yang sudah punya keluarga nih, yang sudah berusaha untuk bermuhasabah. Kita itu perlu punya waktu. Disebutkan oleh Wahab ibn Munabbih, dia mengatakan, disebutkan oleh Imam Ahmad dari Wahab ibn Munabbih, dia mengatakan, maktubun fi hikmati Ali Daud, tercatat dalam hikmahnya keluarganya Nabi Daud. Kan Allah memberikan hikmah kepada Nabi Daud. Di antara hikmah yang disebutkan di sana, haqqun 'alal 'aqil an la yaghfala an arba'i sa'at. Wajib bagi orang yang berakal sehat itu untuk tidak lalai dari empat waktu. Nih, kita perlu punya, perlu membagi waktu kita. Bukan kerja terus juga, siapa? Enggak juga. Yang pertama, sa'atan au sa'atin yunaji fiha rabbah. Dia perlu punya waktu bermunajat kepada Tuhan. Dan waktu yang paling mulia untuk bermunajat ini sepertiga malam akhir, jemaah. Harus antum punya waktu itu. Bicara keluarga, suami istri ini harus saling tolong menolong untuk bangun bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang sahih, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla. Allah merahmati seorang suami. Suami. Lelaki di sini konteksnya suami. Dia bangun di malam hari, ngapain? Sholat. Dia sholat. Selesai sholat, dia bangunkan istri. Bayangin dia. Istrinya gak tahu berapa rakaat suaminya sholat. Gak perlu tahu. Ini adalah waktu yang spesial, yang seharusnya kita udah gak ada orang yang bangun. Nanti selesai kau sholat, kau bangunkan istri. Setelah dia sholat, dia bangunkan istri. Ketika istrinya tidak mau bangun, dia percikan air. Dia bisikkan, ayo sayangku, ya, ayolah bangun. Ini waktu bermunajat. Ini waktu dikabulkannya doa. Ini waktunya mengajukan proposal, permintaan hajat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ini waktunya. Wallah jemaah. Kita tuh kalau ada orang janji sama kita, ngomong, engkau nanti ketemu ana ya. Ana punya keaman, insyaallah nanti kau datang ketemu ana. Ke kantor ana. Datang kita berangkat jemaah. Dia janji sama kita, gitu. Insyaallah berapa kebutuhanmu? Ya mungkin 1 2 M. Entar ana kasih 4 M. Datang enggak antum jemaah? Datang antum bismillah, semua rapat, semua janji afwan. Kenapa? Ada 4 M nih. Kita akan datang. Sedangkan Allah Azza wa Jalla sepertiga malam malam akhir, sepertiga akhir malam itu Allah turun ke langit dunia. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, lalu mengatakan, hal min sa'ilin fa'utiyah. Apakah ada yang mau minta sekarang? Aku kasih, kata Allah Azza wa Jalla. Wahal min da'in fa'astajibalah. Ada yang mau berdoa, aku kabulkan. Wahal min mustaghfirin fa'aghfirlah. Ada yang mau minta ampun sama aku, ampuni dia. Wallah jemaah, Allah mengatakan itu. Lalu kita enggak bangun, ada masalah sama kita. Kau punya perlu, ayo bangun. Mungkin suami istri ini enggak selalu suaminya yang soleh. Nah, lebih soleh suami apa istri?
1: Apa, Pak? Ya, kadangkala istrinya yang lebih soleh. Nggak apa-apa, kata Nabi SAW, warahimallahum ra'atan qamat minal layli fasallat. Dan Allah merahmati seorang istri yang bangun duluan dia. Memang kadangkala kita suruh berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Istri yang bangun duluan, dia bangun kemudian dia sholat. Selesai sholat baru dia bangunkan suaminya. Tapi lihat ya, ketika suaminya gak bangun, diapakan sama istrinya? Dipercikan air. Antum siap dipercikan air, bapak-bapak? Hah? Kan gak wajib sholat malam, Ustaz. Kenapa harus percikan air? Subhanallah. Itu istri yang soleha. Kalau mungkin sekarang suaminya gak berpercikan air, ya kasih kopi, bikinkan kopi ya. Bang, kopinya udah jadi. Subhanallah. Benar, ketika ini terjadi, rahmat Allah turun jemaah. Di rumah itu rahmat Allah turun. Pernah ada seorang budak yang dijual oleh majikannya karena butuh uang. Dijuallah dia. Sepertiga malam akhir dia bangunkan satu rumah itu jemaah. Kum, kum, kum, kum. Bingung mereka kata dia. Udah subuh kata dia. Belum kata dia. Belum subuh kata dia. Loh kan belum subuh. Oh, kalian bangun kalau subuh saja kata dia. Paginya budak ini kembali ke majikannya. Balikin duitnya itu kepada mereka. Kalian jual aku kepada orang yang tidak sholat kecuali subuh. Bayangin, sampai budaknya ini karena hidup di keluarga yang selalu sholat malam, dia gak kuat ketika harus hidup dengan majikan baru yang sholatnya cuma subuh. Cuma kita disuruh berlomba-lomba dalam kebaikan. Jibril alaihi salam pernah berpesan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad alaikas salatu wassalam ya Rasulullah, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah semaum, tapi kau pasti mati gitu. Pasti mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziun bi. Dan beramallah sesukamu. Mau-mau sudah beramal, engkau pasti dibalas sudah. Dan kita tahu fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun kalau itu kebaikan akan dibalas sama Allah, engkau akan mendapatkan balasan. Tapi sebaliknya, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Silakan kau cintai siapa yang engkau mau, tapi pasti engkau berpisah sama dia. Kita akan berpisah dengan rumah kita. Kita akan berpisah sama istri kita. Kita akan berpisah sama orang tua kita. Bahkan sebagian orang sudah berpisah sama orang tuanya. Udah gak ketemu lagi sama ayahnya. Gak ketemu lagi sama emaknya. Udah gak ketemu lagi. Sudah selesai. Dan dia pun akan berpisah sama anak-anak. Lalu kata Jibril, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Ketahuilah bahwa keutamaan orang beriman, kemuliaan orang beriman itu qiyamul lail, jemaah. Qiyamul lail. Jadi kalau antum sedang berusaha mencari kemuliaan, kita lihat banyak orang-orang mencari kemuliaan dengan jalur ya mencalonkan diri jadi presiden, mencalonkan diri jadi bupati, mencalonkan diri jadi gubernur, apalah. Atau dia sibuk dengan mengumpulkan harta, dia berpikir itulah kemuliaan. Syaraf. Kalau mau tahu orang mulia, qiyamuhu billah. Enggak ada orang tahu, cuma dia sama Allah azza wajalla. Dan Allah akan kasih kemuliaan. Wa izzatahu istighna'uhu 'anil nas. Dan kehormatan dia ketika dia tidak bergantung dan tidak butuh sama manusia, enggak. Itu kemuliaan dan kehormatan. Maka tadi kata Wahab yang mengatakan bahwasanya perlu kita punya waktu bermunajat sama Allah azza wajalla. Tapi tidak semua orang bisa qiyamul lail. Ya udah, antum cari waktu sebelum tidur mungkin. Ada orang anak kalau sudah tidur sulit bangun, Ustaz.
0: Nah, okay. Pesan Nabi alaihissalam kepada Abu Hurairah agar dia tidak tidur kecuali sholat witir. Ya udah, kalau antum nggak mampu sebelum tidur, sholat witir, duduk sebelum tidur, antum ingat. Mengajar sama Allah SWT. Yang kedua, wasa'ah yuhasib fiha nafsahu. Dia perlu punya waktu mengkoreksi dirinya. Perlu dia punya waktu menilai diri. Subhanallah ya. Bagaimana cara menilai diri kita? Salah satunya yang ketiga ini nanti. Kita bisa menilai diri kita bermuhasabah, ya, itu bermuhasabah hari itu umpamanya. Hari ini aku baca Quran berapa lembar ya? Kayaknya tidak ada baca Quran. Hari ini aku menghafal Quran berapa ayat ya? Kayaknya enggak ada. Oke. Kalau menghafal mungkin berat. Hisabnya tahunan lah. Tahun kemarin aku ada tambahan surat baru enggak? Coba kau berhisab. Boleh jadi enggak ada, coba. Umur nambah, hafalan Quran enggak pernah nambah. Segitu doang. Apa yang dihafal? Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Tambah lagi. Tabbat yada abi lahabi watab. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Inna a'tainakal kautsar. Terus wal 'asri. Innal insana fi khusr. Apa lagi? Qul ya ayyuhal kafirun. Apa lagi? Al-fil. Tambah. Al-takathur. Ara'aita allazi yukadzibu bid-din. 10, 11, 12. Umurnya sudah 30 tahun. Masa enggak ada nambah? Umurnya udah 35 tahun. Masa tetap hafalan Qur'annya? Ini salah satu model bermuhasabah ya. Banyak model lain. Ini dalam bab Qur'an, dalam bab sedekah. Coba antum lihat. Antum duitnya nambah enggak? Ya nambah Ustaz. Dulu gaji ana 2 juta. Waktu gaji antum 2 juta, antum sedekah berapa? Alhamdulillah Ustaz, ana waktu itu sedekahnya 200 ribu. Berarti berapa persen? 10%. Sekarang gaji? Alhamdulillah sudah 10 juta Ustaz. Sedekah? Tetap 200 ribu. Anda bisa lihat. Nggak naik, jamaah. Teman, ingat ya, bahwasanya hisab pada hari kiamat itu persentase, bukan dengan jumlah nominal. Bukan. Oh, ini fulan sedekah 100 juta. Apa? Boleh jadi yang sedekah 2000 lebih banyak yang 2000 daripada yang 100 juta. Karena persentase tadi. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan sabaqa dirhamun mi'ata dinar. Satu dirham bisa mengalahkan 100 dinar. 100 dinar itu 4 on seperempat. Iya. 4 on seperempat jemaah. Bisa mengalahkan 1/10 dinar. Satu dirham itu 1/10 dinar. Ya berarti berapa jemaah? Kalau emas itu, kalau 4 gram setengah itu sekarang berapa? 10 juta? Anggap 10 juta lah. Berarti satu dirham ini 1 juta. 1 juta bisa mengalahkan 1 miliar. Kok bisa? Para sahabat heran. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan, itu orang yang sedekah 1 dirham, dia punya 2 dirham. Hartanya cuma 2 dirham. Kan ada orang yang kerja hari itu makan, yaudah, besok kata dia. Ada orang butuh dia kasih, separuh dia bagikan hartanya. Dia mungkin dapat duit hari itu 100 ribu, 50 ribu dia berikan kepada orang. Atau dia masuk masjid, dia taruh 50 ribu. Dia bawa pulang. setengah hartanya, 50%. Itu yang sodako 1 miliar, 100 dinar, uangnya itu setumpuk di gudangnya, mah. Ngambil segini doang dia. Dia taruh, dia bagikan. Makanya orang lain itu gak bisa menghisap kita. Kita yang tahu bagaimana menghisap kita. Orang itu hanya bisa mengatakan, jazakallah khair, barakallah fik, wallah fulan, sodakohnya ente kau tahu. Dia sekali sodakoh 100 juta. Kesana 100 juta. Orang itu beranggapan banyak. Tapi kita, karena persentase, sodakoh 1 miliar, duitnya 1 triliun, berapa persen? Aduh, fulan bakhil. 1 miliar itu hitungannya bakhil. Itu yang sodakoh 50 ribu, itu yang khair. Itu yang khair. Cuma kan orang memandang selalu nominalnya. Enggak, dia cuma 50 ribu dia. Dia cuma punya 100 ribu, bayangin. 50% hartanya disodakohkan. Makanya Allah itu maha adil. Maka gimana orang miskin bisa ngalahkan orang kaya? Sama-sama sodako kalau kau punya uang. Tapi tadi persentase, tolong bermuhasabah. Punya waktu bermuhasabah. Tadi bermuhasabah urusan niat kerjanya, bermuhasabah urusan tadi kita bicara berkaitan dengan munajat sama Allah Azza wa Jal. Punya waktu bermunajat berkaitan dengan Qur'annya tadi. Engkau tambah gak hafalan Qur'anmu ya. Kemudian zikrullah, antum bermuhasabah. Hari ini berapa kali antum baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali antum baca? Kadang-kadang kita, ya sudah habis sholat itu aja, gak ada tambahan. Kita bisa pegang handphone, scrolling itu 1 jam, hilang waktu kita ya. Tapi kita enjoy aja. Dan mungkin salah satu caranya, antum download aplikasi zikir, sehingga malam hari antum bisa lihat berapa persen baterai HP-ku digunakan untuk buka zikir. Kan bisa dicek tuh. TikTok 30%, WhatsApp 20%, zikir 2,5%. Dia lihat Quran belum ada, masih 0 jemaah. Itu cara kita bermuhasabah. Kalau kita enggak bermuhasabah sekarang, ya kita akan datang pada hari kiamat merasa sudah banyak kebaikan kita, ternyata enggak. Baik. Yang ketiga, itu tadi cara bermuhasabah ya dirinya. Ternyata Wahab mengatakan dalam Hikmah Al-Dawud, wasa'ah yahlu fiha ma ikhwati alladzina yukhbirunahu bi'uyubihi wa yasduqunahu an nafsi. Dia perlu punya waktu sama sohib-sohibnya, minta koreksi. Penilaian diri itu bisa dengan diri kita tadi bermuhasabah, bisa dengan minta pendapat orang. Dan sekarang ada Google Form. Ada Google Form kan? Antum punya kawan umpamanya 10. Tolong antum koreksi diri anak. Gak usah sebut nama. Kalau sebut nama kan akhirnya kita ketemu, aduh, ini fulan yang ngeritiki anak kayak gini. Jangan, gak usah sebut nama. Kalau orang dulu suka jamaah, kalau ada yang ngeritik itu suka banget. Sampai Umar bin Khattab mengatakan radhiyallahu anhu, rahimallahu rajulan ahda ilaina uyubana. Semoga Allah merahmati orang-orang yang menghadiahkan kepada kami aib-aib kami. Terus terang kadang-kadang kita itu gak melihat kita punya aib. Contoh nih, di belakang punggung antum, di punggung antum ini ada bekas cat warna putih karena antum nempel di tembok, kemudian membekas tuh putih. Antum kelihatan? Nah, kelihatan. Siapa yang kelihatan? Orang lain. Maka di sini kenapa kita butuh sama orang lain untuk mengkoreksi diri kita? Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan al mukmin mir'atu akhi. Mukmin itu cermin buat saudaranya. Anda bisa lihat. Maka anak kadang kala melihat, oh, ternyata miring anak punya topi. Kadang kala tim mengatakan dari jauh, Oh, ana faham, topi ana miring gitu. Karena ana enggak ngelihat. Ana enggak ngelihat diri ana. Orang lain yang melihat diri ana. Antum pun sama seperti itu. Kadang kala kita merasa udah baik. Kita merasa enggak, ana udah baik. Tapi ada orang yang mengatakan, enggak, antum sombong. Itu dari mana? Setiap kali antum ngobrol selalu ana, aku, saya. Jarang antum mendengarkan orang lain. Selalu jadi aktor kalau berbicara. Nah, jangan. Ini koreksi dari teman. Makanya tadi, kalau antum bisa punya waktu sama teman-teman, duduklah, tolong koreksi ana. Cuma kadang-kadang tadi malu teman kita mau ngoreksi kita. Maka sekarang pakai apa? Google Form. Atau ada aplikasi lain lah ya. Kita minta sama dia. Kalau enggak dibikin dulu supaya kita tahu indikatornya apa aja gitu ya. Kita bikin dia tinggal contreng. Contreng. Supaya kita kan ada akhlak-akhlak buruk itu. Mau bakhil ya. Itu akhlak buruk ya. Kemudian sulit mendengarkan nasihat ya. Termasuk akhlak buruk. Kemudian ambisi duniawi ya. Hubbud dunya dikatakan ra'su kulli khati'ah. Terlalu cinta sama dunia, jemaah. Kemudian ada orang yang termasuk akhlak buruk itu suka marah, emosi. Kalau emosi sudah jangan ditanya. Dan yang paling tahu sama kekurangan kita itu istri kita. Istri kita. Maka jadikan istri itu sahib yang mengkoreksi kita. Dia tanya sama dia. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah
2: tetaplah bersama kami Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang meninggalkan salat malam bagi yang sudah biasa mengerjakan.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, Rasulullah berkata kepadaku, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Hai Abdullah, janganlah seperti si fulan. Dahulu ia rajin mengerjakan salat malam, kemudian futur, ia meninggalkannya.

0: mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala mabad. Ikhwatul iman dan para pendengar mukmullah, di kesempatan malam hari ini kembali kita akan ikuti lanjutan dari pembahasan kitab Syarah Hilyat Thalabil Ilmi, perhiasan bagi para penuntut ilmu, tulisan Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bersama Ustaz Abu Juwairiyah Mulyadi SPDI LC hafizahullah. Kepada beliau kami persilakan fa liyatafaddal maskura.
2: Syukran jazilan barakallahu. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man ihtada bil huda, wa taffa atharuhu ila yawmiddin, amma ba'du. Murhati Radio Roja Kendari, dimanapun anda berada, atau yang bergabung di kesempatan kali ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala atas kenikmatan yang telah Allah Azza wa Jalla berikan pada kita sekalian yang begitu banyak nikmatnya, sehingga menjadi sebuah keharusan untuk kita banyak bersyukur pada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kita menjalankan perintah-perintahnya dan juga menjauhi segala larangan-larangannya sebagai bentuk rasa syukur kita atas nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan pada kita sekalian sampai saat ini. Kemudian salawat dan salam tak lupa juga kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus juga untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat nantinya. Di kesempatan kali ini, pemerhati Radio Roja Kendari dimanapun anda berada, kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Syarhu Hilyatul Thalibil Ilmi yang masih kaitannya dengan pembahasan bagaimana cara menuntut ilmu dan memperolehnya. Baik, kemarin kita sampai di perkataan beliau, yaitu jam'un nafsi li talabi wa taraqqi fihi wa ihtimamu wa taharruku li tahsili wal bulugi ila akhirih. Ya, sampai di situ. Nah, kita akan melanjutkan apa yang akan dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala terkait dari perkataan Syekh Bakar bin Zaid rahimahullahu taala. Baik, jam'un nafsi litolabi wa taraqqi fihi wa ihtimamu wa taharruku litahsili wal bulugi ila ma fawqahu hatta tufidha ila al mutawwalati bimuna bi sabilatin muwathaqatin. Baik, kalau kita lihat terjemahannya ya kaum muslimin semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa di situ beliau memberitahukan jam'u nafsi, ya kalau kita artikan berkata mengumpulkan jiwa, ya maksudnya itu fokus, ya fokuskan diri. Kemudian litolabi wat taraqi, fokuskan diri untuk menuntut ilmu, dan wat taraqi fihi, dan juga taraqi ini maksudnya mengangkat. Nah, kalau kita artikan ya, kita upgrade atau mengakreditasi diri kita. Ya. Jadi yang pertama adalah jam'u nafsi litolabi. Ya, karena kan ini masih ada kaitannya tentang bagaimana kita menuntut ilmu dan cara memperolehnya. Maka di sini berkata Syekh Bakar bin Zaid rahimahullah taala, jam'u nafsi. Ya, fokuskan dirimu, kumpulkan dirimu, maksudnya fokuskan dirimu untuk menuntutnya. Menuntut ilmu, wa taraqi fihi, sambil mengupgrade ya, atau ya mengakreditasi diri, artinya tidak menonton pelajaran itu terus, ya tidak, tapi mesti kita harus apa, mesti penuntut ilmu itu tahu juga hal-hal yang berhubungan dengan apa yang dia tuntut ilmu itu, pelajaran itu, yang mungkin dia bisa melihat hal-hal yang ada di sekitarnya atau mendatangkan pertanyaan-pertanyaan terkait dari ilmu yang dia pelajari, sehingga dia bisa menambah wawasan, gitu maksudnya. Wal ihtimamu wa taharruku li tahsili, serta berusaha mementingkan, artinya dia tidak boleh tersibukkan dengan hal yang lain. Nah, ini biasa terjadi ya, biasa terjadi kepada penuntut ilmu, dan tidak sedikit jumlahnya. Ketika mereka menuntut ilmu, mereka tersibukkan dengan hal yang lain. Misalnya mereka memikirkan bagaimana masa depan saya, ya, sehingga tidak sedikit didapati sambil menuntut ilmu sambil bekerja. Ya, walaupun memang setiap orang beda-beda ya kondisinya. Namun di sini Syekh lebih menekankan dia itu jam'u nafsi, fokus dulu, ya fokus. Ya, tapi kalau memang hal tersebut dibutuhkan, ya tidak mengapa tentunya. Cuman akan terbagi, ya terbagi longgarnya waktu atau kesempatan-kesempatan dalam menuntut ilmu. Itulah tadi di awal kita katakan tidak sedikit kita dapati mereka sambil kuliah, ya sambil juga misalnya kuliah ya atau mondok atau belajar, ikut program ya program-program tertentu untuk menuntut ilmu, ya kita dapati sedikit kita dapati mereka juga bekerja ya setelah pulang dari belajar misalnya atau selesai belajar bersama ustadznya atau bersama syekhnya atau ya bersama kiainya misalnya ya dan seterusnya. Ini apakah di dalam negeri maupun di luar negeri, itu dia. Dan tentu kondisi yang seperti itu berbeda-beda untuk setiap orang, ya tidak bisa dipukul rata. Ada yang berhasil, alhamdulillah mereka bisa menggabungkan antara belajar dan bekerja. Tapi ada juga yang tidak berhasil. Maka mesti dia pahami dirinya ya, tentang kondisi yang seperti ini. Nah, kalau kita mengikuti saran dari Syekh di sini, bahasanya sebagai penuntut ilmu mesti dia fokus, nah, itu lebih utama tentunya ya, mesti dia fokus sehingga ilmu yang dia dapatkan itu insyaallah taala bisa sempurna atau bisa selesai. Baik, kemudian kita lanjutkan wal bulughi ila ma fawqahu
3: kalau kita
2: fiida ila al mutawwalati bi sabilatin muwasaqatin. Baik. Kemudian selanjutnya hendaknya dia itu memiliki antusias, ya. Bulugh ila ma fawqahu, memiliki antusias dan semangat membara untuk meraih apa yang lebih lebih tinggi ya atau lebih di atasnya, ya. Hingga meluas, tufidho ini maksudnya ya meluas ya. Melebar atau meluas menuju kepada kitab-kitab yang mutawalat. Yaitu kitab-kitab yang kalau mutawalat itu panjang ya, tapi kita artikan itu kitab-kitab yang besar, betul berjilid-jilid maksudnya. Dengan bi sabilatin muwasaqatin, dengan jalur atau dengan jalan yang terpercaya. Artinya dia mempelajari kitab-kitab dasar dulu, ya, dia mempelajari kitab-kitab dasar dulu. Kemudian kalau sudah bisa, ya maka si penuntut ilmu tadi ini menaikkan ya semangatnya, antusiasnya ya untuk bisa meraih yang lebih tinggi lagi, artinya bisa belajar pada kitab-kitab lebih besar lagi dan tentunya dengan jalur yang terpercaya. Apa maksudnya di sini jalur yang terpercaya? Maka kita lihat bagaimana penjelasan dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan hadza aidan muhimun an yajma' al-insanu nafsahu lit-talabi fala yushakkituha yaminan wa yasiron, yaminan wa yasaron. Dan ini perkara yang penting ya, kata Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, untuk seorang itu mengumpulkan atau fokuskan dirinya kepada menuntut ilmu. Ini juga ya, jadi memang ulama lebih menganjurkan untuk fokus. Fala yushattituha, maka janganlah yushattituha, ini maksudnya syatta ya, memecah ya, janganlah dia itu memecahkannya, maksudnya jiwanya tadi ke kanan maupun ke kiri, Ya, artinya dia tidak apa bimbang. Ya. Kalau memang mau menuntut ilmu, ya menuntut ilmu. Jangan lihat kiri kanan, kemudian hal itu menjanjikan, akhirnya berbelok niatnya. Yang tadinya menuntut ilmu, kemudian dia kerja misalnya. Walaupun sekali lagi, ya ini saran atau memang anjuran dari Syekh itu adalah memang fokus. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada orang yang berhasil, tapi memang akan mempengaruhi, ya, akan mempengaruhi tentang fokusnya dia kepada belajar. Karena di samping dia belajar, dia pikirkan juga kerjanya dan seterusnya. Yaumun yatulubuhul ilma wa yaumun yufakiru fi umurin ukhra tasrifuhu ani tolab. Dia gambarkan di sini bagaimana kondisinya itu orang yang tidak fokus, ya, maksudnya ke kanan atau ke kiri, ya. Saya mengatakan di sini, satu hari dia menuntut ilmu, satu hari lagi dia pikirkan pada perkara-perkara yang lain, sehingga tasrifuhu ani tolab, sehingga memalingkan dia dari menuntut ilmu. Nah, ini, ya. Bal itam an nafsa ala dzalika ma dumta muqtani'an bi anna hadza huwa manhajuka wa sabiluka. Nah, ini, ya. Maka, ya, sebaliknya kumpulkanlah, maka Syekh menyarankannya sebagaimana juga di awal sudah kita katakan, maka kumpulkanlah jiwamu selama engkau, ya, fokuskanlah dirimu selama engkau merasa yakin bahwa ini adalah manhajuka wasabiluka, ini adalah, ya, jalanku, ya, atau manhajku, ya, bahwasanya saya memang betul-betul menuntut ilmu, ya. Kemudian beliau mengatakan lagi, wajma nafsaka, bal ijma tadi, ya, wajma nafsaka ala taraki fihi. Bahkan di sini dikatakan lagi, fokuskanlah dirimu untuk lebih naik atau lebih tinggi lagi. Artinya ketika dia mempelajari ilmu yang dasar, dia selesaikan dulu semua kitab-kitab dasar, kemudian dia datangkan lagi pada dirinya, saya harus bisa, ya, selesaikan ini dan harus bisa naik ke tingkat yang berikutnya. Ini yang dimaksud wajma nafsaka ala taraqi fihi. Fokuskanlah dirimu untuk bisa meraih yang lebih tinggi lagi. La tabaqa sakinan, jangan kamu, ya, tabaqa itu maksudnya tinggal sakinan, tinggal diam saja, ya. Maksudnya tinggal di situ, tidak melakukan apa-apa. Bal fakir fima wasala ilaihi ilmuka minal masaili wadala'il. Akan tetapi, ya, fakir itu pikirkanlah terhadap apa yang ilmumu itu bisa sampai kepadanya, atau ilmu yang sudah dipelajari itu bisa sampai ke sana, terkait tentang minal masaili wadala'lah, ya, terkait dengan masalah-masalah atau dalil-dalil, ya. Jadi memang dia belajar, tapi jangan sampai, ya, tinggal diam situ. Mesti dia harus ada himahnya, ada semangatnya untuk bisa lebih tinggi. Makanya kita dapati dalam program-program belajar ada kan level 1, level 2, ada apa setara 1, setara 2, dan setara 3. Ya, itulah maksudnya. Jadi mesti seperti itu. Walaupun memang tidak bisa, ya, dia sudah berusaha dan seterusnya, maka demikianlah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Tapi mesti dia tidak putus asa, ya, terus dia belajar, ya, karena keberhasilan itu bukan pada satu tempat, ya. Bisa jadi dia pindah ke tempat lain, melanjutkan studinya atau belajarnya, insyaallah taala akan bisa lebih baik lagi. Nah, kita lanjutkan, hatta tataraqqa syai'an fa syai'an, sehingga kamu itu atau penut ilmu tadi itu taraqqa syai'an fa syai'an, bisa naik tahap demi tahap, ya, pelan-pelan. Wasta'in biman tasiqu bih min zumala'ika wa ikhwanika idha ihtajat al-mas'alatu ila isti'anatin. Nah, di sini beliau menyarankan juga, maka minta tolonglah kepada orang yang memang kamu itu anggap dia terpercaya atau amanah, entah itu dari temanmu, sahabatmu, atau saudara-saudaramu, ya, jikalau memang masalah ini membutuhkan untuk memang diminta bantuan, ya. Kemudian beliau berpesan, wala tastahi, jangan sampai malu. Nah, ini dia. Kadang begitu ya. Biasa juga menghantui rasa malu kepada penuntut ilmu. Itu dia. Malah sehingga yang sebenarnya masalah tadi ini bisa dijawab ya sama temannya misalnya, ya, atau saudaranya, atau kerabatnya, atau ustadznya misalnya. Cuma dia malu. Akhirnya masalah tadi terpendam terus dalam dirinya. Dia tidak bisa selesaikan. Kalaupun dia bisa selesaikan, itu beda dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini jadi Syekh berpesan, wala tastahi, jangan malu. Misalnya ya, dia contohkan antakula, sebagaimana atau seperti engkau mengatakan, ya fulanu sa'idni ala tahqiqi hadhihi mas'alah bimuraja'atil kutubi fulaniyati au fulaniyati au falaniyati. Al-haya'u la yanalu ilma bihi ahadun. Ini contoh ya. Contoh bagaimana seorang itu jangan malu ya terhadap masalah-masalah yang dia ketahui. Kalau memang dia yakin temannya tadi, kerabatnya atau saudara-saudara itu mampu ya, bisa membantu untuk memberikan jawaban. Misalnya, ya wahai fulan, bantulah aku untuk mengetahui bagaimana masalah ini ya, dengan misalnya melihat kitab ya, atau mencari referensi kitab. Al-haya'u la yanalul ilma bihi ahadun. Maka dengan malu itu tidak akan seorang pun bisa memperoleh ilmu ya. Atau selain selain malu adalah rasa sombong, itu juga. Ya, ini juga bisa mempengaruhi seseorang tidak bisa mendapat ilmu ya, sombong dan sama malu. Fala yanalul ilma mustahi wala mustakbir. Ini ya. Maka tidak akan pernah ya memperoleh sama sekali orang yang malu dan orang yang sombong dari ilmu itu. Nah, ini sebenarnya nasihat untuk kita semua terkait tentang seorang penuntut ilmu ataupun lagi proses dalam menuntut ilmu, untuk mereka tidak malu bertanya kepada orang-orang yang memang dianggap bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Baik. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan, kita lihat lagi perkataan dari Syekh Bakar bin Ziyad ya, hafidhahu rahimahullah ta'ala. Baik. Wa ihtimamu wa taharruku li tahsil wal bulugh ila mufaqahu. Sebenarnya kita sudah bahas tadi ya di awal, itu sempat singgung sedikit tentang ya, an yakuna indal insani syaqafun syadidun wa taharraku nafsuhu liyanala mafaqa manzilatihi ila huwa fiha hatta tafidha ya tafidha ila almutawalati bisabilatin muwasaqatin. Ini sama ya, maksudnya bahwasanya seorang manusia itu mesti dia punya antusias ya, yang kuat, yang keras, sehingga dia bisa memperoleh apa yang lebih tinggi kedudukannya dari keadaan dia pada saat itu. Bahkan atau sampai, atau bisa kita katakan sehingga dia ini lebih meningkat kepada mutawalat, yaitu kitab-kitab yang panjang atau berjilid-jilid, bisa bilatin muwasaqatin, dengan cara yang muwasaqah, yang amanah. Karena memang ya ada beberapa yang belajar itu lompat-lompat ya, makanya tidak boleh ya kaum muslimin semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama atau ustaz ya, misalnya ustaz, mereka telah mengatur program. Misalnya penuntut ilmu pemula, ini kitab-kitabnya. Penuntut ilmu yang sudah selesaikan tingkat pemula atau pertengahan, ini juga kitab-kitabnya. Begitu pula nanti ketika dia naik tingkat yang lebih tinggi, ini kitab-kitabnya. Ya seperti itu. Adapun yang melompat-lompat dari sini apa, kemudian dari kitab ini belum selesai, pindah lagi ini, pindah itu, maka tentu ini membuang-buang waktu dan hasilnya pun tidak maksimal. Bahkan yang terjadi adalah kebingungan, kebimbangan, bahkan kekeliruan yang fatal ya. Baik. Maka yang bisa kita ambil atau simpulkan di kesempatan kali ini bahwa seorang penuntut ilmu mesti mengetahui atau menguasai alasan sebuah hukum ya, sehingga menjadikan kaidah ya, suatu kaidah atau rumusan untuk dia. Ini wajib ya, menjadi perhatian besar bagi penuntut ilmu untuk mereka itu mencari atau menguasai alasan sebuah hukum. Kalau untuk dalam ilmu fikihnya itu adalah ilat, ya, ilatnya sebuah hukum. Yang tentu yang ilat ini ya logis, ya, masuk akal dengan Al-Quran atau hadis, ya. Sehingga seorang ketika dia itu bisa memahami ilat sebuah hukumnya, ilat atau alasan sebuah hukum itu, maka dia akan bisa menguasai satu kaidah induk, ya, dan bisa membawanya atau mempraktekannya dalam berbagai macam turunannya atau furu, bahasa kita, ya, masalah-masalah furu, ya, dari satu ilat, dari satu alasan hukum, kemudian dia bisa memahami kaidah, satu kaidah juga, maka ini bisa membawanya atau menjadikan dia itu menurunkan kaidah tadi atau ilat hukum tadi kepada masalah-masalah yang cabangnya, ya. Contohnya seperti misalnya dihafal kaidah, ya. Al-yaqinu, ya, al-yaqinu la yazalu bisyakin, ya. Maksudnya keyakinan itu, ya, tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Maka ini turunannya bisa kita bawa kepada masalah thaharah misalnya, ya. Kalau misalnya ada masalah misalnya dia ragu-ragu ini sudah ini batalkah atau tidak. Kalau dia yakin, ya, maka tidak batal, ya. Tapi kalau dia yakin dan ada korinahnya, ada tanda-tandanya bahwasanya tadi mungkin dia hadas kecil dan seterusnya, maka ini dia harus berwudu ulang. Dan tentu juga masalah-masalah yang lain, ya. Baik. Atau ilat-ilat hukum yang lain seperti kenapa khamar itu haram, ya, karena memabukkan, dan juga ada dalil-dalilnya tentang larangan itu, ya, bahwasanya ini termasuk rijusun, ya. Itu dia. Kemudian yang kedua, bahwasanya simpulan bisa kita ambil sini bahwa seorang penuntut ilmu itu mesti fokus dan konsisten terhadap apa yang dia lakukan pada saat itu. Misalnya, ya, dia telah mondok atau kuliah, ya, yang dia itu mempelajari sebuah hukum tertentu, maka mesti dia selesaikan dulu, ya, selesaikan dulu programnya di situ, ya, karena memang Syekh ini menekankan sekali seorang pelajar itu tidak boleh mencerai-beraikan pikirannya, ya. Makanya tadi Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdul Salam rahimahullah taala menyinggung tentang tidak boleh orang itu yaminan wayasaron, ya. Pikir kanan, pikir kiri, mesti dia fokus dulu. Ya, walaupun memang kita, tidak sedikit kita dapati penuntut ilmu yang demikian. Tentu ini bisa kita tanya, ya, karena setiap orang itu pasti ada alasan tertentu yang dia lakukan. Yang bisa jadi memang kondisi keuangannya yang menyulitkan dia untuk bisa lanjut, maka mesti dia harus kerja. Ya, ada memang yang dibiayai, ya, misalnya dari kedua orang tuanya atau ada donatur atau muhsinin, ya, yang membiayainya sehingga dia fokus, atau memang dia mendapatkan beasiswa, ya, maka dia fokus. Tapi ada juga di kalangan kaum muslimin, ya, yang dia juga sama-sama untuk ilmu, sama masuk pondoknya, ya, tapi mesti dia harus kerja mencari, apalagi dia sudah berkeluarga. Ya, ala kulli halin, intinya kondisi-kondisi seperti ini tergantung pada individunya. Namun yang lebih tekankan di sini dalam hilyatut talabil ilm bahwa fokus itu lebih diutamakan sehingga dia bisa konsisten dengan apa yang dia tuntut pada saat itu. Baik. Sehingga di sini kesimpulan berikutnya, sehingga penuntut ilmu tadi itu dituntut untuk fokus dan tidak tinggal diam. Ini dia yang kesimpulan berikutnya. Dia itu tidak boleh tinggal diam di tempat. Artinya ketika dia sudah mendapatkan ilmu itu, dia ulang-ulang, dia praktekkan, ya. Kemudian dia berusaha mencari cara agar ilmu yang dia dapati tadi itu tidak hilang begitu saja dengan dia pindah ke tempat atau naik ke tingkat yang berikutnya. Dia berusaha cari untuk bisa mengaplikasikan. Gimana caranya? Mungkin bisa dia mengajarkan kepada orang yang di sekitar, ya. Kan dakwah itu tidak mesti orang tampil, ya. Atau mempertengahkan ilmu itu tidak mesti tampil yang di depan media begitu, tidak, ya. diajarkan kepada dirinya, dia praktekkan pada dirinya, kemudian dia berusaha kepada orang lain dan seterusnya. Ya, dengan dia anda mesti dia tampil dulu. Itu dia. Agar hal ini bisa mengasah ketajaman ilmu dia atau ketajaman hal-hal yang sifatnya ilmiah ketika dia bisa memaparkan dan juga bisa menjelaskan kepada orang lain, ya. Serta bisa menjadikan dia itu tajam dalam menganalisa menganalisa terhadap perkara, ya, atau masalah yang dihadapinya pada saat itu. Dan terakhir, jangan ada malu, ya, karena ini salah satu penyebab seseorang tidak bisa mendapatkan ilmu serta tidak boleh juga sombong. Ya. Kalau tidak tahu masalah, kita bertanya kepada orang yang memang kita anggap orang ini bisa atau mampu menjawab permasalahan tersebut. Baik. Kemudian di sini Syekh mengatakan, ya, Syekh Bakar bin Zaid rahimahullah taala terkait tentang masalah ini. Wa kana min ra'yi Ibnu Arabi Al-Maliki alla yakhluta at-talibu fi ta'limi baina ilmaini. Beliau menukil sebuah pendapat seperti di sini beliau mengatakan wa kana min ra'yi ibni Arabi Al-Maliki. Nah, ini dia. Dan dahulu itu ada pendapat dari Ibnu Arabi Al-Maliki. Ya, beliau menukil, ya, untuk memberikan gambaran. Maksudnya dia itu hendaknya fokus. Ya. Gambaran di sini yang dibawakan oleh Syekh adalah alla yakhluta at-talibu fi ta'limi baina ilmaini. Maksudnya hendaknya dia tidak mencampurkan. Jadi perlu ilmu tadi, hendaknya dia tidak mencampurkan ketika dia belajar antara dua ilmu sekaligus. Ya. Wa an yuqaddima ta'lim al-arabiyyati wasy'ri walhisabi thumma yantaqilu minhu ila al-qur'ani. Ya. Ya, walaupun nanti memang ada perbedaan pendapat, ya, di kalangan ahlul ilm, yaitu para ulama, terkait tentang masalah ini. Ya. Cuman kita bacakan dulu bagaimana pendapat beliau, ya, tentang masalah ini. Baik, beliau mengatakan bahwa seorang penuntut ilmu itu tidak boleh mencampur adukan ketika belajar antar dua ilmu, ya, dan hendaknya mendahulukan belajar bahasa Arab, kemudian, ya, syair serta hal yang berkaitan dengan hitungan, barulah dia itu berpindah kepada Al-Quran. Nah, tentu kalau kita pahami, ya, atau kita membaca lebih dalam lagi bahasanya, kalau di sini beliau mengatakan hendaknya dia mendahului dengan bahasa Arab, barulah nanti ujungnya itu kita belajar kepada Al-Quran. Ya, baik. Ini suatu pendapat, tapi ini beliau nukil dari perkataan Ibnu Arabi Al-Maliki. Nah, beliau juga mendatangkan yang lain. Lakin ta'aqqabahu Ibnu Khuldun bi annal awaida la tusaidu ala hada. Nah, ini dia. Akan tapi Ibnu Khuldun mengkritik, ya, pendapat ini bahwa adat, ya, kebiasaan itu tidak mendukung hal ini. Maksudnya adat, artinya penuntut ilmu itu mesti yang awal untuk dia pelajari adalah Al-Quran. Ini sudah kebiasaan, bahkan bisa menjadi apa? Jadi hal yang paling aula, paling utama ketika seorang ingin menuntut ilmu, dia mempelajari Al-Quran dulu. Mempelajari Al-Quran itu mulai cara membacanya, ya, kemudian bagaimana makhrajnya, hurufnya, dan seterusnya. Bukan langsung kepada tafsir, tentunya tidak, ya. Ya, cara membacanya terlebih dahulu. Dan juga dalam Al-Quran itu kan ada bahasa Arab. Nah, itu dia. Baik, kita lanjutkan lagi bagaimana perkataan dari Ibn Khuldun. Wa annal muqaddima huwa dirasatul Qur'anil Karim wa hifdzihi. maka yang lebih dahulukan itu adalah mempelajari Al-Quranul Karim dan menghafalkannya. Ya. Tadi, belajar cara membacanya, tajwidnya, makhrajnya, sifat-sifat hurufnya, serta hifdhihi, dia menghafalnya. Li'anna al-walada madama fil hijri yanqadu lil hukmi fa idza tajawaza al-bulu'a bulugha su'uba ya su'uba habruhu. Nah, ini ya. Menurut Ibn Khaldun bahwa yang dikedepankan itu adalah mempelajari Quran dan menghafalkannya, karena anak kecil selama ia masih dalam bulugh, ya, masih dalam pengawasan, maksudnya belum balik, maka ia akan tunduk pada hukum, ya. Jika hal ini terlewatkan, ya, masa balik, maka ketika masa balik, ya, terlewatkan masalah itu, maka akan sulit untuk mendidiknya lagi. Nah, ini kan perbedaan pendapat, ya, dalam masalah ini. Baik. Amal khaltu fi ta'limi baina ilmaini fa aktsara wa hadha yakhtalifu bi ikhtilafil muta'allimin fil fahmi wan nasyat. Ah, ini dia. Beliau setelah menukil satu perkataan dari Ibnu Arabi Al-Maliki, begitu pula juga satu perkataan atau pendapat dari Ibnu Khaldun, maka beliau mengatakan adapun mencampur adukan, ya, dua adukan dalam pembelajaran dua ilmu atau lebih, maka ini berbeda sesuai dengan perbedaan pelajar tersebut dalam masalah apa al-fahmi wan nasyat, ya, wan nasyat itu dalam berbeda dalam pemahaman dan juga semangat mereka. Ini jawaban yang perincian yang baik, ya, karena memangnya ada tipe manusia atau tipe orang yang atau tipe penuntut ilmu yang dia itu ketika belajar gabung itu bisa dia. Karena memang Allah memberikan menganugerahkan kepada orang ini kekuatan hafalan dan pemahaman yang bagus. Tapi ada juga yang memang kondisinya mesti satu, bahkan setengah dari itu. Artinya dia paling bertahap, ya, bertahap betul baru dia akan bisa pahami. Nah, ini maka Syekh mengatakan yakhtalifu bikhtilafil muta'allimin fil fahmi wan nasyat. Ini betul, ya, sesuai dengan keadaan dari orang-orang yang dia itu belajar. Ya. Jadi, ya, biasa kita dapati dalam masalah menghafal Al-Quran misalnya. Ya. Kadang kita dapati ustaz menganjurkan si fulan untuk menghafal 2 lembar per hari. Tapi ada si fulan diperintahkan ustaznya untuk menghafal setengah. Ya, setengah halaman. Bahkan si fulan tidak disuruh menghafal sama sekali. Malah disuruh membaca dulu, belajar membaca. Padahal ini satu halaqoh. Ya, satu majelis bersama ustaznya. Ya, karena memang ustaznya insyaallah taala tahu kondisi muridnya itu bagaimana. Ya. Kondisi muridnya itu bagaimana. Dan juga kadang sudah pernah belajar, ya, dari pondok. Kemudian dia ingin masuk ke universitas. Namun ketika masuk di universitas, malah orang tadi ini diperintahkan untuk mempelajari bahasa Arab dulu. Padahal di pondoknya kan sudah mempelajari bahasa Arab. Tapi kenapa ketika masuk universitas disuruh belajar lagi? Tapi ada juga temannya yang langsung lompat, ya, kepada tingkat, misalnya tingkat lebih tinggi, ya, sarjananya misalnya. Maka ini tergantung dari keadaan. Nah, demikian pula ketika seorang bisa menggabungkan dua pembelajaran, dua ilmu dalam satu pembelajaran, maka tentunya lebih utama. Ya, dan kalaupun tidak bisa, itu juga utama. Ya, tergantung dari kondisi pelajar tersebut. Baik. Maka di sini Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, "Hadza laisa 'alal itlaq." Bahwasanya mencampur adukan dua ilmu dalam satu pembelajaran ini bukanlah hal yang dianggap mutlak, ya, semua tidak. Bal yajibu an yuqayyida. Tetapi seorang itu, ya, harus dibatasi. Betul, ya, pembatasannya itu dilihat. Misalnya kemampuannya itu bagaimana, pemahamannya itu bagaimana, serta semangat itu bagaimana, ya. Wala'alla Ibnu Khaldun qayyadaha. bahwa di sini barang la'alla Ibnu Khuldun, maksudnya yang kita bacakan tadi, bahwa Ibnu Khuldun ini sudah membatasi hal tersebut karena ya, fa innan nasa yakhtalifuna fi fahmi wa istidadihi, ya, karena manusia ini berbeda-beda dalam masalah pemahaman dan juga masalah persiapan, kesiapan dia belajar. Betul, ya, betul sekali. Wa qad yakunu sahlan 'alal mar'i an yajma'a baina ilmain, terkadang keadaannya itu mudah bagi seorang untuk menggabungkan dua ilmu sekaligus, ya, dalam satu pembelajaran misalnya. Wa qad yakunu min as-su'bi, ya, an yajma'a baina ilmaini, dan juga terkadang ada orang yang memang susah untuk menggabungkan dalam dua ilmu dalam satu pembelajaran. Wa kullu insanin tabibu nafsihi, maksudnya setiap manusia ini ada dokter, ya, seorang manusia itu ada dokter atau ada tabib yang paling tahu, maksudnya yang paling tahu bagi dirinya, ya. Jadi tabib ini bukan dokter, maksudnya yang paling tahu tentang dirinya. Fa idza ra'a min nafsihi qudratan wa quwwatan fala ba'sa, ya. Artinya apabila dia melihat, menganggap dirinya ini punya kudrah, punya kemampuan, wa quwwatan, punya kekuatan, fala ba'sa an yajma'a baina ilmain, maka tidak mengapa dia mengumpulkan dua ilmu sekaligus, ya. Walakin liyahdhura nashatul bad'i, ya, bad'i. Fa inna ba'd an-nasi awwalu ma yabda'u yajidu nafsahu nasiton, ya. Ini Fadilatul Syekh, ya, Utsaimin rahimahullah taala mengatakan bahwa, ya, lakin liyahdhar nashatul ba'di, ya, tapi dia harus memperhatikan bagaimana semangat di awal. Nah, ini terjadi ini. Fa inna ba'dun nas, karena ada beberapa di kalangan manusia, awalu ma yabda'u yajidu nafsahu nasiton, dia itu memulai belajar menuntut ilmu itu, maka dia dapatkan dirinya nasiton, ya, semangat sekali. Ya, sama, ya, ada juga di tidak sedikit kita dapati seorang menuntut ilmu belajar minggu pertama semangat, minggu kedua semangat, minggu ketiga mulai hilang satu-satu, ya, dengan berbagai macam alasan. Nah, ini dia. Yuridu an yaltahimal uluma jami'an. Bahkan ya, yang semangat tadi ini dia menginginkan semua ilmu itu dia dapatkan sekaligus. Nah, ini, ya. Dia ingin ambil semua, melahap, ya. Maksudnya yang melahap ini yang mau ambil semuanya. Ambil semua ilmu tadi. Fa idza bihi yanqusu ila al-wara'i li annahu balagha wa akhta'a fi taqdiri wal wajibu an la yukallifa nafsahu ma la yutiqu bal 'alayhi an yattazina fi talabihi hatta yastamirra, ya. Dia ingin niatnya memang bagus, ya. Dia ingin mempelajari semuanya, tapi ya panas-panasnya ini, ya, panas-panas yang ya panas-panas kuku. Di awal-awal saja semangat. Ya, kemudian pertemuan berikutnya 3 minggu atau 3 pekan berikutnya, ya, sudah mulai tidak masuk halaqah, tidak masuk majelis dan seterusnya. Ya, mulai mundur, ya, yang kisu ilal waro ini maksudnya mulai mundur ke belakang karena ia telah berlebihan dan salah mengukur kemampuannya, ya, dan wajib baginya itu untuk memang dia manajemen waktunya sebenarnya, bersifat profesional dalam menuntut ilmu agar dia tidak mendapati hal ini terus-menerus. Baik, jadi yang bisa kita simpulkan bahwa seorang penuntut ilmu mesti dia prioritaskan dulu, ya, belajar dan menghafal Al-Qur'an. Itu dia. Jadi walaupun memang setiap orang bisa berbeda pendapat, ya, ada yang mengatakan bahasa Arab dulu, ada Al-Qur'an dulu. Cuman di sini lebih ditekankan untuk mereka menurut ilmu itu mempelajari Al-Quran dan juga menghafalkan Al-Quran. Yang mempelajari sini ya cara membacanya, makros-makros yang sifat-sifatnya itu penting sekali. Kemudian barulah dia menghafal dan terutama dia mempelajari tafsir-tafsirnya atau hal-hal yang berkaitan dengan hal itu. Baik. Kemudian yang berikutnya yang bisa juga kita simpulkan bahwa bagaimana hukum mempelajari dua ilmu sekaligusnya. Bahwa di sini ya Fadilatul Syekh Muhammad Ibnu Salim rahimahullah taala mengatakan tadi bahwa tidak berlaku secara mutlak ya, tidak berlaku secara mutlak bahwa larangan untuk mencampur adukan atau mempelajari dua ilmu sekaligusnya tidak berlaku secara mutlak ya. Ini sifatnya relatif. Tergantung dari memang kapasitas keilmuan atau kesiapan atau pemahaman orang tersebut atau santri tersebut atau pelajar tersebut. Terkadang ada yang bisa, ada yang memang butuh bertahap satu ilmu saja. Dan juga melihat tentang tingkat fokusnya dia pada ilmu tersebut. Jadi memang ini hal yang sebenarnya tidak mutlak ya, tidak terlarang secara mutlak bahwa tidak boleh kita mempelajari dua ilmu sekaligus. Ada juga yang mampu, ada juga yang tidak. Kalau kita rasa diri atau seorang itu merasa dirinya tidak mampu mempelajari dua sekaligus, maka satu ilmu saja. Satu ilmu saja, nanti kalau sudah selesai ilmu yang pertama, dia pindah ke ilmu yang kedua. Ya, sehingga digabungkan menjadi dua ilmu dia sudah bisa dapatkan. Nah, kemudian kesimpulan yang berikutnya bahwa ya, seorang itu wajib waspada terhadap semangat-semangat yang di awal-awal, ya, semangat instan, ya, di awal-awal belajar. Ya, sering memang ya kita dapati semangat belajar. Cuman karena kurang manajemen dan tidak terfokusnya dia serta tidak adanya sikap profesional lah, ya mas kita untuk memaknai bagaimana menuntut ilmu, akhirnya hilang begitu saja. Ya. Di pertemuan pertama hadir, dua, tiga hadir, keempat. Ya. Ini apakah berlaku, apakah mau di kajian yang apa pelajaran yang online atau pelajaran yang offline pun demikian terjadi. Itu dia. Karena semangatnya ini kurang ditata ya, kurang diperhatikan. Ya, sehingga pertemuan berikutnya mulai pelan-pelan mundur ya. Kalau dia tidak hilangkan, ini akan terjadi lagi ketika dia mempelajari ilmu di tempat yang lain. Ya, baik. Kemudian kesimpulan yang terakhir bahwa di sini penghalang utama masuknya ilmu itu dikatakan oleh Syekh di sini adalah dia malu untuk bertanya serta kalau bahasa kita gengsi ya, itu gengsi atau merasa sudah tahu sehingga dia tidak pelajari lagi. Nah, ini ada ya, ada beberapa dari kalangan penuntut ilmu. Oh, saya sudah pelajari bukunya itu, sehingga tidak usah lagi. Ini biasa ada yang terjadi seperti ini. Maka hal yang seperti inilah menurut Syekh di sini, ini termasuk dari penghalang utama masuknya ilmu. Yang pertama tadi malu, yang kedua merasa gengsi. Ini dia. Jadi sebagian penuntut ilmu menghilangkan dua sifat ini. Insyaallah Taala, kalau dia hilangkan, berusaha dia hilangkan, maka ilmu itu akan masuk padanya dan tetap pada dirinya. Baik, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga bermanfaat apa yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semua baik dunia maupun di akhirat nantinya. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan di hari dan waktu yang sama. Sebelum saya akhiri, jazakumullah khairan pada kurang bertugas di malam hari ini dan saya mengucapkan jazakumullah khairan pada pemerhati Radio Kendari yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di program acara malam ini. Akhir kata wassallallahu wasallam ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum kepada Ustaz Abu Juwairiyah Mulia di SPDI Hafizahullah dari lanjutan pembahasan kitab Syarah Hilalatul Ilmi. Kita akhiri pertemuan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang meninggalkan salat malam bagi yang sudah biasa mengerjakannya.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, Rasulullah berkata kepadaku, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yakumul laila fataraka qiyamal lail. Hai Abdullah, janganlah seperti si fulan. Dahulu ia rajin mengerjakan salat malam, kemudian futur, ia meninggalkannya.

Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojal Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

خطيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله، kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmatnya kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama pada hari ini atau malam ini, malam Selasa tanggal 9 Safar 1436 Hijriah, untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelam. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita angkat pada pertemuan kali ini adalah khusus untuk para ahli ibadah. Yang bukan ahli ibadah tidak berhak mendengar ini. Yang ahli maksiat silakan keluar. Ini tema khusus untuk orang yang ahli ibadah. Kita angkat tema ini dengan tema penyakitnya para ahli ibadah. Dan di dalam tema ini adalah akan menyebutkan apa saja penyakit-penyakit dari para ahli ibadah. Entah itu penyakit jantung, kolesterol, triglycerid, asam urat. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, di dalam pertemuan ini kita akan menyebutkan ahli ibadah jika beribadah kepada Allah, dia akan mendapatkan beberapa penyakit. Dalam artian hal-hal yang mengganggu di dalam ibadah dia. Dan bahkan bukan sekedar mengganggu, bahkan bisa menghapuskan pahala sehabis-habisnya tanpa bekas. Dan tema ini sangat mudah untuk dipahami, yaitu menyebutkan penyakit-penyakit para ahli ibadah ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya ingin menyebutkan sebuah ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang iblis. Perkataannya ketika dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, qala فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ

syakarahum syakirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan perkataan iblis. Iblis berkata, sebagaimana engkau telah lencengkan aku dari jalan engkau yang lurus, maka sungguh aku akan hadang mereka, hamba-hambamu maksudnya, dari jalan engkau yang lurus. Dan aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Kemudian kamu wahai Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang bersyukur. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini janji iblis kepada Allah. Iblis akan mengganggu manusia dan menghadang manusia, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah yang lurus. Dan iblis akan mengganggu manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Perkataan manusia sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, fala tadhunna anna kalimata al-insan lil kuffari faqat. Jangan kira bahwasanya setiap perkataan al-insan yang artinya manusia di dalam Al-Qur'an hanya untuk orang-orang kafir saja. Akan tetapi yang dimaksudkan adalah jinsul insaniyah, jenis kemanusiaan. Ketika iblis yang dia adalah makhluk

0: Adam sehingga tidak mau memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Iblis itulah. Dan iblis itulah yang mendapatkan gelar makhluk satu-satunya yang mendapatkan gelar fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar engkau dari surga wahai iblis, sesungguhnya engkau adalah makhluk terkutuk. Dialah iblis dan dia cuma satu. Iblis sudah berjanji untuk menghadang seluruh manusia dari jalan Allah yang lurus. Dan sungguh dia telah berjanji akan mengganggu manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsiri ayat ini sebagaimana tafsirannya dinukil oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan juga Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Tafsirul Qur'anil Azim, bahwa qauluhu thumma la'atiyannahum min baini aydihim, kemudian aku akan benar-benar ganggu mereka dari depan mereka, maksudnya adalah usakkikuhum fi akhiratihim, aku akan ragu-ragukan kepada manusia tentang perihal akhirat mereka. Adakah surga? Benarkah neraka? Adakah timbangan? Benarkah ada pemberian buku catatan amal? Adakah hisab? Adakah nikmat dan siksa kubur? Dan semacamnya dari perkara-perkara akhirat. Ini salah satu dari trik iblis mengganggu, dan itu maksud dari dia mengganggu dari depan, yaitu aku akan ganggu mereka dari depan, aku akan ragukan mereka tentang kehidupan yang akan mereka hadapi, yaitu benarkah akhirat ada. Di sini manusia kenapa kebanyakan mereka akhirnya malas untuk beribadah, masih ragu-ragu mengambil janji Allah, masih ragu-ragu untuk taat kepada Allah, masih ragu-ragu meninggalkan hal yang diharamkan oleh Allah. Itu masuk ke dalam trik iblis, diragukan oleh iblis tentang perkara akhirat. Wa qauluhu wa an aima wa an wa min khalfihim, dan aku benar-benar ganggu mereka dari belakang mereka. Abdullah bin Abbas mengatakan uraghibuhum fid dunya, aku akan cintakan kepada manusia tentang kehidupan dunia. Ini makna dari perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim", dan aku akan benar-benar ganggu mereka dari belakang mereka. Artinya uraghibuhum fi dunyahum, aku akan indahkan mergi mereka dunia mereka, sehingga akibat dunia perdagangan jual beli, lupa berzikir kepada Allah, diantaranya lupa baca Quran, lupa mendirikan sholat. Dan mendirikan sholat, kata mendirikan sholat bukan hanya sekedar mengerjakan, tetapi juga memperhatikan waktunya, memperhatikan rukun dan kewajibannya, memperhatikan kekhusyuannya, memperhatikan hal-hal yang diharam yang diinginkan oleh Allah ketika sholat kita. Dan orang-orang yang diindahkan dunia oleh iblis, diantaranya dia tidak mau bayar zakat, dia takut untuk bayar zakat, duitnya nanti habis kalau bayar zakat. Orang-orang yang diindahkan oleh syaitan tentang dunia mereka adalah orang yang tidak pernah berpikir tentang akhirat, tentang hisab, tentang mizan, tentang timbangan, tentang catatan amal, tentang sirat, tentang padang mahsyar, tentang telaga, tentang surga dan neraka. Itu maksud daripada aku akan ganggu mereka dari belakang mereka, aku akan indahkan mereka kepada perkara-perkara dunia. Makanya Allah memuji orang-orang yang tidak ditipu dengan dunia. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat An-Nur ayat 37. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Rijal. Di sini kata rijal artinya adalah para lelaki secara letterlek. Arti benar-benar murni secara harfiah bahasa Indonesia para lelaki. Tetapi yang diinginkan oleh Allah ketika memakai kata rijal artinya orang-orang yang gentle, orang-orang yang kokoh, orang-orang yang tegar adalah orang-orang yang apabila perniagaan dan jual beli mereka tidak melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, dan mereka takut pada suatu hari penglihatan dan hati berbolak-balik, yaitu hari kiamat. Allah memuji orang-orang yang tidak tertipu dengan perniagaan dan jual beli, tetap berzikir kepada Allah meskipun jual beli dan perniagaan di hadapan mereka, tetap mendirikan sholat meskipun mereka jual beli dan berdagang, tetap bayar zakat, tetap takut akhirat. Makna dari wa anni aimanihim, aku akan datangi mereka, ganggu mereka dari kanan mereka adalah usahilahum al-ma'asi. Aku akan syahwatkan kepada mereka maksiat-maksiat. Aku akan syahwatkan kepada mereka maksiat-maksiat. Maka orang yang terperosok dalam maksiat yang diharamkan oleh Allah, dari mulai kesyirikan, perbuatan bid'ah, membunuh, mencuri, minum khamar, berjudi, kemudian membunuh, kemudian berzina, dan dari macam-macam maksiat yang diharamkan oleh Allah, tatkala dia terperosok ke dalamnya, berarti dia sedang masuk ke dalam perangkapnya iblis. Usahilahum al-ma'asi. Aku syahwatkan kepada mereka maksiat. Yang menjadi kaitan pembicaraan kita, tema kita dengan ayat ini adalah yang terakhir. Wa an aima wa an syama'ilihim. Aku akan ganggu mereka dari arah kiri mereka. Abdullah bin Abbas menafsiri bahwasanya syaitan mengganggu manusia dari arah kiri maksudnya adalah usabbihu lahum umura dinihim. Aku akan samar-samarkan bagi mereka perkara-perkara agama mereka, di antaranya ahli ibadah yang memiliki penyakit-penyakit tatkala beribadahnya, sehingga ibadah yang mereka lakukan meskipun terlihat banyak nilainya sangat ringan di sisi Allah, bahkan seperti habaan mansura. Bapak ibu tahu haba kalau disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Athir di dalam kitab Gharibul Hadis bahwasanya haba adalah namlatud saghira, semut yang kecil, au asgharu, atau lebih kecil dari semut kecil tersebut, au haba, atau dia adalah haba. Haba artinya adalah kalau matahari terbit kemudian terbang benda-benda kecil yang bisa kita lihat dengan mata kasat kita, itulah haba. Akibat penyakit-penyakit ahli ibadah yang dilakukan, yang dihinggapkan oleh iblis kepada para ahli ibadah, maka ibadah tersebut akhirnya bagaikan debu-debu yang berterbangan, tidak ada nilainya sama sekali. Makanya di akhirat dalam hadis riwayat Bukhari nanti akan ada innahu layati rajulus saminul azim la ya'dilu 'indallah janaha ba'udah. Sesungguhnya nanti pada hari kiamat akan datang, mohon maaf, badannya yang berlebihan. Akan datang pada hari kiamat orang-orang yang gemuk besar. Di sisi Allah tidak punya nilai sama sekali, walau senilai seberat dengan satu sayap nyamuk. Saking habis pahalanya akibat syaitan menghinggapkan kepada dia penyakit-penyakit ahli ibadah. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, muqaddimah ini sengaja saya ucapkan untuk menarik perhatian bapak ibu sekalian. Karena sampai saat ini saya masih berkeyakinan yang paling sulit bagi seorang pendakwah, ustadzkah, kiaikah, ulamakah, habibkah, guskah, bahkan sekaliber Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling sulit adalah membuat orang percaya kepada dia dan membuat orang bahwasanya apa yang sekarang dibicarakan penting. Ini paling sulit. Itu poin paling utama. Bapak harus percaya sama saya. Perkara ini penting. Percaya enggak? Percaya enggak? Harus percaya. Kalau enggak percaya saya turun sekarang. Ini yang paling sulit. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, "Awa musaddiqiyya, kalau seandainya aku katakan akan keluar dari bukit Safa ini seekor unta, apakah kalian percaya?" Itu adalah salah satu bentuk cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menarik perhatian orang, ingin mengambil perasaan orang agar apa yang akan disampaikan adalah penting. Itu poin utama. Ya? Sebagaimana kalau orang berdagang, cuma kita ini sekarang dagangnya akhirat. Orang dagang, misalkan ada iklan. Iklan di samping jalan. 1, 2, 3. Semuanya kain putih. Cuma ada angka 1, 2, 3. Orang akan bertanya, apa tuh 1, 2, 3? Wah, itu sudah termakan itu. Itu sudah kena iklan. Ya? Maka ketika saya mukaddimah dengan surat Al-A'raf ayat 16-17 tadi, saya ingin mengajak kepada bapak, ibu, saudara, saudari sekalian bahwa tema penyakitnya para ahli ibadah itu penting. Buktinya tadi bahwasanya iblis salah satu target operasinya menghinggapkan penyakit-penyakit kepada para ahli ibadah. Dari 4 cara iblis mengganggu manusia, itu semua penyakit para ahli ibadah. Diganggu dari depan. Apa maksudnya tadi diganggu dari depan? Hah? Diragukan kehidupan akhirat. Benar tidak? Orang kalau mau bersedekah di sini 10.000. Keluar 5.000. Ah. Ini kalau keluar 5.000 berarti uang saya kurang. Yang saya miliki sekarang 5.000. Ragu dia dengan firman Allah dalam hadis qudsi, "Ibn Adam anfiq 'alaik." Wahai anak manusia, bersedekahlah, aku ganti sedekahmu. Ragu dia. Itu trik iblis. Maka sering kan ustaz ditanya, tadi pagi sudah saya sebutkan juga di sebuah masjid setelah sholat subuh. Sering ustaz ditanya, "Ustaz, bolehkah kita bersedekah kalau seandainya yang kita sedekahi itu kira-kira ingin maksiat?" Baru kira-kira. Ya akhi tasaddaq, wahai saudaraku, bersedekahlah. Bukan urusan anda setelah anda sedekahi dia mau maksiat atau tidak. Kecuali kalau seandainya kita benar-benar tahu dia mau maksiat, baru perakiraan. Apalagi kadang-kadang itu trik iblis mengganggu kita. kalau ingin bersedekah, ingin beramal soleh, mikirnya panjang sekali. 7 keliling, bahkan mungkin 10 keliling. Giliran pergi ke pasar, ke mall, pusat perbelanjaan, beli sesuatu. Ih, lucu, beli ah. Belinya karena lucu. Nih, coba. Ya? Nggak mikir duit yang keluar, nggak mikir. Belinya karena lucu. Bukan perkara primer, apalagi sekunder, apalagi tertiar, tidak butuh dia. Kenapa dia begitu berpikir? Kurban misalkan. Dia sebenarnya sedang masuk perangkap iblis. Diragukan tentang kehidupan akhirat dia. Benar enggak ada hisab? Benar enggak kalau seandainya saya berkurban, maka Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai amal tersebut nanti di akhirat? Sebagaimana dalam hadis sahih tentang keutamaan berkurban, tidak ada amalan yang paling disukai oleh Allah pada hari nahar min ihraqiddam dibandingkan menyembeli hewan kurban. Ini satu-satunya hadis sahih tentang keutamaan berkurban. Benar enggak itu nanti di akhirat ada? Akhir-akhirnya nanti dia ujungnya benar enggak Allah itu ada? Makanya orang kalau berkurban nyari panitia kurban yang jualan sapi atau kambing paling murah pokoknya. Ya, sehingga nanti datanglah kurban-kurban yang hewan-hewan sapi setengah kambing. Karena saking kurusnya, Pak. Yang kedua, aku akan ganggu mereka dari belakang. Apa maksudnya? Aku akan cintakan kepada mereka perkara dunia. Ini juga nanti perkara penyakit ahli ibadah yang akan kita kupas insyaallah ta'ala. Yang ketiga, aku akan ganggu mereka dari kanan. Maksudnya apa? Aku akan indahkan syahwat kepada mereka. Syahwat harta, wanita, tahta. Yang keempat, aku akan ganggu mereka dari kiri. Aku akan apa? Samar-samarkan perkara agama mereka. Baik. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, penyakit ahli ibadah yang pertama adalah penyakit yang paling kronis, yaitu riya. Riya ini para ulama Islam, ulama-ulama ahlus sunnah telah membicarakan bahwasanya dia adalah penyakit yang paling sulit dihilangkan dari para ahli ibadah. Coba perhatikan Bapak Ibu perkataan Yusuf bin Asbat rahimahullah. Perkataan-perkataan ulama salaf ini saya nukilkan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan, takhlisun niyyah min fasadiha ashaddu 'alal 'amilin min tulil ijtihad. Memurnikan niat, mentuluskan niat dari kerusakannya, membersihkan niat dari kotorannya, itu lebih berat atas orang-orang yang ahli ibadah dibandingkan beribadah yang lama kepada Allah. Perkara membersihkan hati lebih berat dibandingkan sujud lama. Bapak tahu bagaimana Maryam alaihissalam sampai diutus oleh Allah menjadi wanita yang paling utama, khairun nisa'il alamin. Maryam alaihissalam sampai disucikan oleh Allah dibandingkan wanita sealam semesta. Salah satu penyebabnya adalah tulul qunut. Beliau mengamalkan firman Allah, ya Maryamu qunuti li rabbiki wasjudi. Wahai Maryam, qunutlah. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, al-qunutu fil Qur'an yadullu ala tulil ibadah. Kunut di dalam Al-Quran menunjukkan kepada panjangnya orang beribadah. Makanya beberapa ahli tafsir menjelaskan panjangnya ibadah Maryam. Salah satu tafsiran bahwasanya panjangnya ibadah Maryam adalah sajadat fi mihrabiha hatta nazalal ma'ul asfar min ainaiha. Artinya sujud di tempat ibadahnya saking lamanya sampai keluar nanah dari kedua matanya. Bapak ibu saudara saudari, itu ringan dibandingkan perkara hati. Contoh yang lain, perkataan yang sangat luar biasa juga dari para ulama salafus saleh, Yusuf bin Al-Husain mengatakan, "A'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas." Sesuatu yang paling sulit di dunia adalah ikhlas. Saya ingin bertanya, Pak. Kenapa ikhlas paling sulit di dunia? Kenapa orang beramal ikhlas paling sulit? Kenapa orang bekerja setiap hari tidak sulit? Dalam satu pekerjaan puluhan tahun, pekerja pegawai negeri sipil menjadi pegawai dari mulai dia belum baligh mungkin. Itu mubalaghah maksudnya. Dari mulai muda sekali sampai dia sudah menjadi kakek masih bekerja puluhan tahun, 30-35 tahun. Kenapa kok dia mau? Kenapa ikhlas paling sulit? Apa hubungannya Ustaz antara ikhlas dengan PNS? Perhatikan baik-baik. Orang yang ikhlas, kata Bilal ibnu Sa'ad, beliau mengatakan, "Azzu syai'in 'alal insan al-ikhlas, li'annahu laisa laha fihi nasib." Sesuatu yang paling sulit bagi diri seseorang adalah ikhlas. Karena dengan ikhlas dia tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan mungkin karena ikhlas dia tidak dikenal ahli ibadah, dicemooh oleh orang sebagai orang yang malas ibadah. Bahkan gara-gara ikhlas istrinya tidak tahu dia sudah hafal Quran. Gara-gara ikhlas orang-orang tidak tahu kalau seandainya dalam satu bulan ini dia dua kali umroh misalkan. Gara-gara ikhlas orang tidak tahu bahwasanya dia adalah yang membangun Masjid Aisyah di Lawata ini. Itu paling sulit. Karena tabiat manusia ingin dilihat, ingin dipuji, ingin diletakkan namanya dalam daftar yang menyumbang nomor pertama. Meskipun kadang-kadang pakai kunyah, saya enggak usah ditulis namanya deh, Abdullah aja, tapi tulis dari Ampenan. Ya, akhi sama. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang yang bekerja tadi dia begitu istiqamah, tidak seperti orang yang ibadah yang ikhlas sulit? Karena di dunia yang ikhlas tidak melihat asarnya, tidak melihat bekasnya dengan kasat mata. Bahkan seperti yang saya singgung, kadang dia dicemooh, Pak. Bagaimana rasanya, Pak, kalau masjid yang besar ini saya bangun, kemudian ada orang yang cemooh saya. Din, ente orang paling kaya selombok. Masa itu kawan-kawanmu ingin bangun masjid gak ada yang bangun. Akhirnya didahului oleh orang lain. Mana kekayaan? Padahal saya yang bangun dari 0 sampai 100-nya. Itu gimana rasanya? Itu kita mau ngomong gimana, gak mau ngomong gimana. Ya kan? Susah kan? Itu ikhlas itu susah. Sedangkan orang yang bekerja, kenapa dia begitu istiqamah? Dari mulai 7 sampai 5, dia istiqomah puluhan tahun karena dia yakin dengan kasat mata saya tanggal 1 saya dapat gaji 5 juta atau 7 juta. Makanya saya enggak mikir orang, orang mau bicarain saya, mau ngomongin saya bodo amat, bukan urusan. Berarti PNS ini sedang ikhlas sekali dia. Betul. Karena Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala menyatakan al-ikhlas, ini definisi ikhlas. Mudah-mudahan dengan definisi ini Bapak bisa mengamalkannya. Al-ikhlas, alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujazian siwa. Kamu tidak menuntut seseorang yang melihat amalmu selain Allah, dan tidak menuntut seseorang yang memberikan ganjaran atas amalmu selain Allah. Itu dua unsur ikhlas. Tidak menuntut seseorang yang melihat amal kita kecuali Allah. Tidak menuntut seseorang yang memberikan ganjaran atas amal kita kecuali Allah. Saya lanjutkan perkataan Yusuf bin Husain tadi. Wa kam ajtahidu fi isqatir riya min qalbi. Sering aku berusaha bersungguh-sungguh untuk menggugurkan riya dari hatiku. Faka'annahu yamkusu ala launin akhar. Seakan-akan dia diam dan datang dengan warna, gaya, cara, sifat yang lain. Hati-hati, saya akan menyebutkan contoh-contohnya. Misalkan orang yang terpojok padahal dia dianggap solih oleh orang banyak. Ustaz, ada orang bertanya kepada saya, Ustaz, hari Senin puasa enggak? Masa Ustaz enggak puasa? Ustaznya enggak puasa. Enggak pernah puasa Ustaznya. Ya, begitu deh. Jawabannya, ya begitu deh. Itu riya. Itu hanya ingin dipuji. Dia takut orang melecehkan dia. Ada lagi orang bertanya, Ustaz, tadi malam Ustaz kayaknya ngantuk sekali ini pagi ini. Tadi malam sholat tahajud ya? Ustaznya terpojok dikatakan sholat tahajud. Karena kalau enggak, dia malu. Padahal tadi malam dia enggak sholat tahajud. Sakit perut habis-habisan. Ini Bapak Ibu Saudara Saudari. Dan ini pernah kejadian Ramadan kemarin. Ada orang, kita di Masjid Imam Syafi'i di Banjarmasin mengumpulkan zakat-zakat orang yang ingin mengeluarkan zakat dan kita berikan kepada yang berhak. Maka kawan-kawan ada yang memberikan zakat kepada, dikirimkan ke rekening saya, ke rekening masjid, ke rekening yayasan, yang sampai kepada saya misalkan ada 10 juta, contoh 10 juta. Saya berikan kepada panitia zakat ini 10 juta. Langsung panitia zakat mengatakan, Masya Allah, ini yang berzakat antum ya Ustaz. Coba, kalau saya katakan, enggak ini orang lain. Padahal urusannya sudah selesai begitu saja. Tapi syaitan mengganggu. Ayo katakan, agar kamu dianggap orang yang bersedekah, berzakat. Maka jawabannya pada saat itu, kalau orang riya bagaimana? Ya begitulah. Ria, hati-hati. Cara yang lain, gaya yang lain ria yang datang, seperti misalkan orang yang berpura-pura tidak ingin menceritakan amal. Pak, saya sebenarnya gak mau cerita ini pak. Ini konsumsi pribadi pak. Saya takut amalan saya hapus pak. Ya, sebersihnya sudah selesai. Kalau takut ya sudah selesai, tutup aja, gak usah cerita-cerita. Tapi, nah tapi ini, agar Bapak tahu saja, dan ini jangan ceritakan yang lain Pak, kita berdua aja. Itu kipas angin yang ada di Masjid Aisyah Lawata, yang nyumbangnya saya. Ini yang dimaksudkan oleh para ulama, fa ka'annama yamkusu 'ala launin akhar. Dia datang dengan gaya, warna, sifat, trik yang lain. Selalu seperti itu. Hati-hati. Ini penyakit yang pertama. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik bahayanya orang yang melakukan perbuatan riya. Bapak Ibu sudah mengetahuinya. Di antaranya hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana aghna syuraka'i 'ani syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkah." Artinya, aku adalah zat yang tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang mensekutukanku di dalam amalnya, maka aku tinggalkan dia dan amalnya. Perhatikan baik-baik, Imam Nawawi mengomentari hadis ini di dalam kitab beliau Al-Minhad Syarah Muslim ala Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Beliau mengatakan, "Wa ma'nahu ana aghna 'anil musyarakah wa ghairiha." Maknanya aku adalah sangat tidak membutuhkan sekutu dan selainku. "Faman 'amila syai'an li wa li ghairi lam aqbalhu." Barang siapa yang mengamalkan amalan apapun untukku dan untuk selainku secara bersamaan, aku tidak akan menerimanya. "Bal atrukuhu lidzalikal ghair." Bahkan yang ada, aku tinggalkan amalan tersebut untuk selainku. Silahkan ambil. Ini riya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang riya. Bahkan beliau mengatakan tentang bahayanya riya, beliau mengatakan, "Iyyakum wasyirkus sarair." Subhanallah. Hati-hati kalian dari syirik yang tersembunyi. Jelas-jelas disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia sangat-sangat tersembunyi. Sangat-sangat tersembunyi. Dan orang yang riya itu, Pak, benar-benar sengsara hidupnya. Kenapa? Karena dia membutuhkan pujian, sanjungan, penglihatan manusia. Dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, "La yastami'ul ikhlas fi qalbil 'abdi wa mahabbatun nas wa tama'i fi ma 'indan nas kama yastami'u al-ma'u wan-nar wad-dhab wal-hut." Tidak akan pernah terkumpul di dalam hati seorang hamba keikhlasan dengan ini dua penyakit ikhlas, yang ini riya. Dengan tidak akan pernah terkumpul ikhlas dengan satu, ingin selalu dipuji dan ingin selalu mendapatkan hadiah, pujian, sanjungan dari manusia. Ini enggak akan pernah terkumpul. Makanya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wasyirkus sarair." Jauhi kalian dari syirik yang tersembunyi. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma syirkus sarair?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah itu syirik yang tersembunyi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqumur rajul fayusalli wa yuzayyinu salatahu jahidan lima yara min nadharin nasi ilaih, fadzalika syirkus sarair." Seseorang salat lalu dia perindah salatnya bersungguh-sungguh karena dilihat oleh manusia. Jadi Pak, definisi riya itu beribadah kepada Allah, dia ibadah kepada Allah tapi ingin dilihat manusia agar dipuji, dan ini selalu bergandengan. Yang ingin dilihat pasti ingin dipuji, meskipun kadang-kadang terlihat cuma kakinya doang, tangannya saja pasti ingin dipuji. Dan di dalam Al-Quran, ini penemuan menarik oleh para ulama tafsir, sering sekali di dalam Al-Quran disebutkan hal-hal yang bergandengan. Perhatikan riya tadi, hal yang bergandengan adalah riya definisinya, seorang beribadah kepada Allah ingin dipuji agar ingin dilihat oleh manusia agar apa? Dipuji. Ini selalu bergandengan. Yang ingin dilihat oleh manusia pasti ingin dipuji. Dia sadari atau dia tidak sadari. Bahkan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, ada perkara yang menarik. Cerita dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ra'a Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma rajulan yusalli. Suatu ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah melihat seseorang sholat. Seseorang sholat. Wayutabi', habis sholat dia sholat lagi di hadapan manusia yang banyak. Kata Abdullah bin Umar, lihat bagaimana para ulama salafus saleh sangat memperhatikan disembunyikannya amal. Sembunyikan doa amalmu sebagaimana kamu sangat rapi menyembunyikan dosa-dosamu. Kan begitu pak, kebanyakan manusia. Dan ini penyakit yang akan saya sebutkan nantinya. Mudah-mudahan waktunya cukup. Kemudian Abdullah bin Umar bertanya kepada orang tersebut, "Ma hadza ya fulan?" Wahai fulan, setelah sholat, kamu sholat lagi, ini sholat apa? Kemudian orang ini mengatakan, "Lam usallil barihah." Ini lam usallil barihah. Wahai Abdullah bin Umar, ini 2 rakaat karena tadi malam aku tidak sholat. Kemudian, "Hal turidu an tukhbironil an?" Kata Abdullah bin Umar dengan nada yang marah, "Wahai fulan, berarti kamu sekarang ingin memberitahukan bahwasanya kamu setiap malam beramal ibadah?" Ya. Benar-benar dijaga amal. "Innahuma rak'atan," kata Abdullah bin Umar. "Dia cuma 2 rakaat. Kok kamu beritahu-beritahu sama orang banyak? Tutup amalmu sebagaimana kamu dengan rapi menutup dosa-dosamu. Jangan sampai diketahui oleh manusia dengan alasan apapun, Pak." Karena berkaitannya tadi, Pak, bahwasanya seorang yang ingin dilihat pasti ingin dia apa? Dipuji. Dan itulah riya. Ya, kita lanjutkan bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Tadi saya sudah sebutkan, jangan pernah cerita sedikit pun dengan alasan apapun. Karena yang cerita pasti ingin dilihat, kemudian ingin dipuji, dan itulah riya. Dan saya sebutkan tadi ada penemuan menarik dari para ahli tafsir. Di dalam Al-Quran sering sekali digandengkan hal-hal yang bergandengan. Contoh, yang takasur pasti tafahur. Yang mengumpul-ngumpulkan harta pasti sedang membangga-banggakan di antara mereka. Itu selalu bergandengan. Alhaakumut takatsur. At-takatsur melalaikan kalian, mengumpul-ngumpulkan harta melalaikan kalian. Salah satu bentuk pelalaiannya adalah akhirnya membangga-banggakan diri di hadapan orang lain. Dan ini selalu bergandengan. Dalilnya surat Al-Hadid ayat 20. Allah berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsur." Artinya, ketahuilah kehidupan dunia hanyalah permainan sia-sia, melalaikan, perhiasan, dan tafakhur, saling membanggakan. Kalau sudah ada kata saling membanggakan, muncul pasti gandengan sifat yang kedua, yaitu takatsur. Saling menyombongkan, maka akan datang sifat yang kedua, yaitu memperbanyak harta, baik dengan cara yang haram ataupun halal, bukan urusan. Ini gandengan yang kedua. Gandengan yang ketiga, betul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat, fasawfa yalquna ghayyan." Maka akan ada generasi yang menggantikan mereka setelah mereka, yang mereka melalaikan sholat, Dan ini bergantian. Orang yang sedang melalaikan sholat, tidak mendirikan sholat, baik tidak mengerjakan sholat sama sekali, atau tidak mengerjakan sholat terkadang, atau orang yang mengakhirkan waktu sholat, atau orang yang sholat di luar waktu, atau orang yang sholat tidak berjamaah, atau orang yang sholat tidak tumanina, atau orang yang sholat dalam keadaan tidak menunaikan rukun dan kewajibannya, ini orang-orang yang tidak, orang-orang yang sedang meremehkan sholat. Pasti mereka sedang mengikuti syahwat. Itu selalu bergandengan. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Maryam ayat 59. Sering sekali dalam Al-Quran penyebutan yang selalu bergandengan seperti itu. Maka kembali ke permasalahan kita, kalau sudah kita pahami itu, Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan.
1: Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا, أما بعد. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman dengan firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan dan kesempatan serta hidayah taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul dan bertemu kembali di rumah Allah yang mulia ini, di kegiatan yang utama ini, pelajaran tafsir Al-Qur'anil Karim, tafsir Al-Qur'anil Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Maka kita memohon kepada Allah bi asma'ihil husna, dengan nama-namanya yang maha indah, wa sifatihil ula, dengan sifat-sifat yang maha tinggi, wa bismihil a'zam alladhi idza su'ila bihi ajab, dan dengan namanya yang paling agung, yang apabila Allah diminta dengan namanya yang paling agungnya tersebut, Allah akan mengabulkan. Kita memohon kepadanya sebagaimana ia telah mengumpulkan kita saat ini di rumahnya yang mulia ini, pada kegiatan yang utama ini, agar kembali mengumpulkan kita semua ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, di tempatnya yang paling utama dan yang paling mahal, syurga firdaus, di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, ibu bapa, saudara dan saudari yang luntuan cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah, di pertemuan terakhir dari kajian tafsir Al-Qur'anil Karim karya Al-Imam Ibnu Katsir tafsir Al-Qur'anil Azim, kita telah menyimak uraian dan penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala terkait tafsir firman Allah dari surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman ba'da al-isti'adzah billah minasyaitanir rajim yaqul ya ayuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء, yang telah menghamparkan bumi ini untuk kalian, menjadikan langit sebagai atapnya, wa anzala minas samaa'i maa'a, dan yang telah mengeluarkan air dari awan untuk kalian, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, kemudian dengan air tersebut dia mengeluarkan buah-buahan sebagai rezeki darinya untuk kalian, jika kalian telah mengetahuinya, telah mengetahui Allah yang telah menganugerahkan hal-hal di atas kepada kalian, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian menjadikan tandingan untuk Allah sementara kalian mengetahui bahwa Allah Maha Esa di dalam mengatur alam semestanya. Di pertemuan yang lalu, pada pembahasan ayat ini telah diuraikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir

beberapa poin tambahan dari saya terkait pembahasan tauhid. Di sana telah kita terangkan definisi tauhid. Di sana juga telah kita terangkan kenapa, apa yang dimaksud dengan pembagian tauhid menjadi tiga dengan sebutan tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Juga telah saya terangkan pada pertemuan yang lalu, apakah pembagian tauhid menjadi tiga dengan tiga sebutan di atas menunjukkan menunjukkan kepada akidah trinitas, maka telah kita jawab dan kita luruskan bahwa anggapan trinitas dari pembagian tauhid menjadi tiga ini adalah hasil gagal faham terhadap pembahasan atau definisi tauhid. Juga pada pertemuan yang sebelumnya telah saya uraikan lawan daripada tauhid,

sifat-sifatnya. Syirik terjadi pada tiga hal ini. Dan juga pada pertemuan yang lalu, bahwa pertemuan yang lalu juga telah kita uraikan bahwa syirik terbagi menjadi dua. Ada syirik besar dan ada syirik kecil. Syirik besar telah diuraikan pada pertemuan yang lalu dengan menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Dia dapat mengekalkan pelakunya di dalam neraka, membatalkan Islam pelakunya, dan beberapa hal lainnya. Sedangkan syirik kecil, dia tidak dapat membatalkan Islam dan tidak membuat pelakunya kekal di dalam neraka. Tetapi dia merupakan dosa yang sangat besar, lebih besar daripada dosa maksiat zina, maksiat khamar, mencuri, membunuh, dan seterusnya dari dosa-dosa maksiat yang lainnya. Sebagian para ulama memberikan kaidah umum terkait dosa syirik kecil agar kaum muslimin mudah memahaminya dan agar kaum muslimin mudah mendefinisikan sesuatu itu bagian dari syirik kecil. Maka di antara mereka ada yang berkata, kullu wasilatin ila syirkil akbar fahuwa minasyirkil asghar. Setiap sarana, setiap pintu yang dapat menjerumuskan seseorang kepada syirik besar, maka dia adalah syirik kecil. Di antara mereka ada pula yang berkata, ja'alu syai sababan wa laysa sababan minasyirkil asghar. Menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau sebab selamat dari kejelekan, yang itu bukanlah sebagai sebab, tidak dari sisi syar'i dan tidak pula dari sisi tinjauan kauni. Sebagai contoh adalah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarata wala safar wala hammah. Wazada Muslim, wala nau'a wala ghaul. Nabi berkata, tiada penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa izin dari Allah. Wala tiyarah, tidak boleh mengadu nasib dengan seekor burung. Wala hammah, tidak boleh beranggapan sial dengan burung hantu. Wala safar, dan tidak boleh beranggapan sial dengan bulan safar. Di dalam hadis, di dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan dua perkara lain. Yang pertama, kata Imam Muslim dengan sanadnya dari Abu Hurairah, Nabi juga menyebutkan wala nau'a, tidak boleh menjadikan posisi suatu bintang di angkasa sebagai sebab turunnya langit. Tidak boleh menjadikan posisi suatu bintang di angkasa sebagai sebab turunnya air hujan. Wala ghaula, tiada hantu yang dapat membahayakan manusia tanpa izin dari Allah Jalla wa'ala. Coba kita perhatikan enam perkara yang Nabi SAW sebutkan di atas. Tatkala kita memperhatikannya, maka semuanya itu masuk dalam kaidah umum syirik kecil di atas tadi. Itu kaidah yang berbunyi, ja'alu syai' sababan wa laysa sababan minasyirkil asghar. Menjadikan sesuatu sebagai sebab untuk mendapatkan suatu kebaikan, atau sebagai sebab agar tercegah selamat dari suatu kejelekan tanpa dalil dari Al-Quran dan hadis, dan tidak pula secara kauni. Kemudian dia meyakininya sebagai sebab, maka ini bisa menjerumuskan seorang ke dalam syirik kecil. Contohnya yang Nabi sebutkan tadi adalah at-tiyarah, mengadu nasib dengan seekor burung. Di antara syirik kecil, khurafat yang Nabi bersihkan dari orang-orang jahiliyah musyrik Arab di masa itu adalah bertatayur.

anggapan siau mengadu nasib dengan seekor burung. Apa yang mereka lakukan dengan seekor burung? Kalau mereka ingin safar, maka mereka akan melepaskan seekor burung terlebih dahulu. Apabila burung yang mereka lepaskan tersebut terbang ke arah kanan, maka mereka beranggapan safar yang akan mereka lakukan adalah safar yang membawa berkah. Nyo tanda get une ni plung ipa, berarti jet datubit. Jet dah lanjutkan safar ini. Sementara jika burung yang mereka lepaskan tersebut terbang ke arah kiri, maka mereka beranggapan sial. Berarti safar ini tidak baik. Atau banyak malapetaka di dalamnya. Dan di antara khurafat mereka dengan seekor burung adalah dengan suaranya burung. Nah, tatayur. Ini namanya tatayur dalam bahasa agama. At-tayyarah. Inna at-tayyarata wat-tiwalata wan-namimata syirkun. Tatayur, menggunakan jimat dan melakukan pelet, ini adalah syirik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatayur. Nah. Wala safar. Contoh yang kedua Nabi sebutkan adalah mereka beranggapan sial dengan bulan safar. Nyokun dalam bahasa Tanya Waceh, belun safa. Belun safa. Urun tanya galak pepele bahasa biasaji. Uro senen. Padahal bahasa Arab isnen. Uro aluhad. Dari kata ahad. Aluhad. Ruk batayu kajit. Aluhad. Isnen senen. Ahad aluhad. Safar safa. Padahal safa artinya bukit sofa. Kalau enggak ada air jadi ya bukit safar. Belin safa. Orang-orang jahiliyah mereka beranggapan sial dengan bulan safar. Maka mereka tidak berani menikah di bulan safar. Mereka tidak berani melakukan safar panjang di bulan safar. Atau membuka usaha besar di bulan safar. Karena anggapan mereka bulan safar adalah bulan sial. Nyo mentang na pehanale bak tayo masyarakat Aceh, sebagian masyarakat tayo. Na pehana jamaah dimuliakan Allah. Ha? Mentang na. Nyo kun sebagian urang tayo beulen suum. Ana gekeun beulen safa beulen malang, gekeun beulen suum. Meja anak muda ya mkoen terbagian urang gejak ba urang malim le. Iya loh beulen. Iya loh beulen, tapi hana ba sente. Hana geba payan. Ya Allah belun ba urang matek ba urang malim. Datang kepada orang yang dianggap alim untuk mendeteksi bulan baik. Ini bulan bagus ataukah bulan tidak bagus? Pak Ustaz, Pak Kiai, Pak Tengku, anak saya ingin menikah di bulan ini. Tolong lihat, acina kalam tiad. Penyau belun gad, pe belun hanagad. Oh nyo bulan safa ado metuah nyo bulan suum be tagai-tagai gatam kawin ba bulan safa karena nyo bulan suum bulan anagara preh le si bulan tu nyo e preh nyo anak muda e preh umedan ibu pulung anak gop ideh ba hotel itakat bulan-bulan safa itakat gara-gara syirik banyak manusia menundakan perbuatan ba baik, bahkan bisa menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan maksiat. Gara-gara fatwa yang sesat menyesatkan. Gara-gara akidah yang khurafat. Dan itu adalah warisan jahiliyah. Beranggapan bulan safar adalah bulan sial. Itu adalah akidah Abu Lahab CS. Justru sebagian orang menjadikannya sebagai ideologi ureung malim. Ilmu dari ulama, padahal itu akidah Abu Lahab CS yang diperangi habis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan tegas Nabi menyatakan wala safar. Tidak boleh beranggapan sial dengan bulan safar. Ba urang tayo matangna akidahnya. Sebagian urang tayo bahwa bulan safa bulan suum. Hanagat. Saya pernah ditelepon oleh seorang dari satu kabupaten di daerah kita. Dia seorang developer, telah membangun
jika saya tidak salah ingat, 3 pintu toko. Ya. Satu toko untuk pemilik tanah. Begitu dia mulai membuka toko, ingin membuka tokonya di bulan tersebut, rupanya si pemilik tanah tidak setuju. Syarikatnya ini tidak setuju. Alasannya apa? Karena nyo bulan tuum nepreh leh teatu mendua minggu tu. Karena ini bulan sial, bulan safar. Lihat jemaah, gara-gara akidah syirik menghancurkan ekonomi kaum muslim. Kalau dia buka 2-3 minggu, sudah punya waktu untuk mempromosikan dagangannya. Ya, bahkan mungkin dia sudah mendapatkan sekian keuntungan dari jualannya tersebut. Tapi karena ada khurafat akidah Abu Lahab CS tadi, dia enggak jadi buka. Maka syirik itu bukan sekedar merusakkan akidah, tetapi juga merusakkan ekonomi bangsa dan kaum muslimin. Ya. Itu syirik ya, Mak. Dan ini masih ada pada sebagian orang. Padahal dengan tegas Nabi katakan wala safar. Tidak boleh beranggapan sial dengan bulan safar. Menjadikan bulan safar sebagai sebab kemalangan, sebab kesialan. Tanpa dalil dari Al-Quran dan hadis. Dan secara kauni pun. Bukan sebagai sebab kejelekan. Kemudian diyakini sebagai sebab kejelekan. Itu adalah syirik kecil. Yang berikutnya kata Nabi. Wala hammah. Tidak boleh beranggapan sial dengan burung hantu. Orang-orang jahiliyah di masa itu, mereka beranggapan sial dengan keberadaan seekor burung hantu di suatu rumah. Kalau ada seekor burung hantu di atas suatu rumah, maka mereka beranggapan akan ada musibah besar atau orang mati dalam rumah itu. Nyo mantangna pehana bak sebagian orang tayo jamaah. Hah? Nah, apa hana jemaah? Ya, saya tidak mau memfitnah. Ada apa tidak? Ya, masih ada jemaah. Nyo mantang perleta pun tepat jemaah. Ya. Menyohana yang siap menjadi korban untuk meluruskan akidah ini, maka 20-30 tahun ke depan anak keturunan kita akan semakin hancur jemaah. Harus ada yang siap berdiri di depan dan menjadi korban buli masyarakat untuk meluruskan akidah Abu Lahab CS ini. Ini masih ada jemaah. Wala hamah, tidak boleh beranggapan sial dengan burung hantu kata Nabi. Dan ini masih ada pak sebagian masyarakat kita. Padahal itu adalah akidah Abu Lahab CS. Justru dianggap ilmu dari orang alim. Akidah yang seperti itu. Orang-orang jahiliyah di masa itu beranggapan sial dengan bulan Syawal untuk menikah. Bulan Syawal adalah bulan yang cukup sial untuk menikah di dalamnya. Dengan sengaja Nabi menikahi Aisyah di bulan Syawal. Tiada yang sial dalam pernikahan Nabi. Mereka beranggapan sial terhadap suatu pernikahan apabila pasangan suami istri atau kedua mempelai masih sedarah. Anggapan mereka, anak yang lahir nanti akan cacat. Nami nikahkan Ali dengan Fatimah. Ali dengan Fatimah, miyokun bahasa tayo urang Aceh, mantang idang wali. Ali dengan Fatimah, miyokun bahasa tayo Aceh, mantang idang wali. Fatimah dengan Ali. Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdillah bin Abdul Muttalib. Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib. Partner Fatimah dengan Ali ba Abdul Muttalib. Masih sedarah atau bukan? Masih sedarah. Apakah anak yang lahir dari mereka berdua cacat? Demi Allah tidak. Hasan dan Husin sempurna dunia dan sempurna akhiratnya. Nyan mantang nasid ba urang dayung, sebagian urang dayung. Hanjib kawin dengan wali sepupu. Hanjib kawin dengan sepupu. Hanagat. Hanaruh gepegah liwur malim. Ente anak yang lahir cacat. Sepupu dengan sepupu tidak boleh nikah. Anggapan akan cacat anak yang akan lahir. Atau anak bungsu dengan anak bungsu.
Sudah lama mereka pacaran. Begitu datang ke rumah calon mertua melamar, ditanya, kamu anak keberapa bungsu? Oh enggak boleh nak, mohon maaf nak, anak saya bungsu, kamu bungsu. Nanti rumah tangga kalian akan hancur, anak yang akan lahir akan cacat. Sama kakaknya aja boleh. Main politik, berani lewat kakak ele yang kaduha. Iya. Sama kakaknya aja dulu yang bukan anak bungsu, supaya kakaknya yang lewat duluan karena kakaknya lebih tua. Iya. Ini masih ada pada sebagian kita jemaah. Wala nau'a, tidak boleh menjadikan posisi bintang sebagai sebab turun hujan. Merupakan khurafat orang jahiliyah di masa itu yang Nabi perangi dan Nabi bersihkan. Mereka beranggapan apabila suatu bintang berada suatu posisi, maka sebab turunnya hujan. Sementara dalam Islam, dari sisi Al-Quran dan hadis, Allah menyebutkan penciptaan bintang itu ada tiga hikmahnya, ada tiga tujuannya. Yang pertama Allah katakan wa'alamat wa bin najmi hum yahtadun, sebagai kompas untuk orang yang berlayar di tengah laut atau melakukan safar di tengah padang pasir. Ya, orang dahulu kompasnya posisi suatu bintang. Sebelum keluar dia target posisi bintang di sini. Maka kompas mereka dalam melihat bintang. Dan sampai sekarang masih ada ahli, orang yang ahli seperti ini. Yang kedua Allah katakan rujuman lisyayatin, akan digunakan oleh malaikat-malaikat penjaga langit untuk melempar setan-setan yang ingin mencuri berita dari langit di kalangan para malaikat. Yang ketiga, walaqad zayyana samaa'a ad-dunya bimasabih, sebagai lentera langit yang mengindahkan pemandangan langit. Datang orang jahiliyah menjadikannya sebagai sebab turun hujan, masuk ke dalam kaidah ja'alu syai' sababan wa laysa sababan min asy-syirkil ashghar, menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan yang itu bukanlah sebagai sebab secara syar'i dan tidak pula sebagai sebab secara kauni, adalah syirik kecil. Nah, dan masih banyak yang semodel dengan ini, yaitu ilmu zodiak. Ya, enggak tahu sekarang di zaman milenial ini zodiak ini masih ada atau enggak. Dulu ya, di sekolah-sekolah zodiak ini pengetahuan yang menunjukkan seorang itu adalah orang yang intelektual. Padahal itu ideologi Abu Lahab CS, justru dianggap itu wawasan kaum intelek. Wallahu alam, sekarang masih ada enggak? Ini biasa zodiak ini biasanya di kalangan kampus atau di kalangan anak-anak yang menempuhkan pendidikan SMA ke atas. Masih ada sekarang teman-teman mahasiswa di kalangan mahasiswa biasanya suka baca. Kalau Scorpio tandanya begini. Scorpio, apa lagi? Hah? Scorpio, Leo. Apa kalau Leo apa menandakan apa? Scorpio, Starehan masih ingat? Scorpio, Leo. Dulu saya hafal. Scorpio, Leo. Apa lagi? Hah? Virgo. Kalau Virgo menandakan apa? Hah? Sifatnya kembar dengan saudaranya. Leo, Scorpio, Virgo. Apa lagi? Hah? Libra. Apa lagi? Gemini. Masya Allah. Iya. Pas, eh? Cancer. Nah, pas mau nikah Scorpio nak, kamu Virgo nggak cocok. Akhirnya nggak jadi nikah. Bertepuk sebelah tangan cintanya yang telah dia bangun sekian tahun dengan cara yang haram. Yeah. Gara-gara syirik. Zodiak itu dianggap wawasan yang luar biasa bagi sebagian orang. Padahal itu adalah ideologi kuno. Ideologi Abu Lahab CS yang Nabi bersihkan dari kaum muslimin, justru dianggap wawasan yang moderat. Padahal itu wawasan kuno dan akidahnya Abu Lahab CS. Dan masih banyak bentuk-bentuk ketergantungan hati kepada selain Allah di tengah-tengah sebagian orang.
Dan masih banyak juga bentuk tatayur dan khurafat di tengah-tengah sebagian orang. Contohnya, sebagian orang mengadu nasib bertatayur dengan kupu-kupu. Kupu-kupu bahasa Aceh apa? Bambang, eh? Si Bambang. Mereka hitaman si Bambang dalam malam, khusus malam. Sebagian daerah khusus malam. Ini si Atrik Atruk Jami. Bambang raya pacu, sang kalinya raya jami, sang pak kecil. Yang jahat. Ya. Yeah. Masuk kupu-kupu ke dalam rumahnya, dia jadikan sebagai sebab datangnya tamu. Kalau kupu-kupunya agak besar, berarti tamunya ini gede. Kalau pak bukan Pak Bupati, kadis nyusang kalinya menang tender sang. Yeah. Kalau kupu-kupunya kecil, berarti tamunya agak kecil. Atau jatuh suatu benda yang pecah. Yeah. Sedang berbicara serius. Ya, sedang merombok antara setuju dan tidak setuju anaknya menikah dengan seorang laki-laki. Sebagian keluarga setuju, sebagian keluarga tidak setuju. Tiba-tiba piring jatuh, pring. Yang kanyonya bek tege-tege, bek kamu lele. Jangan lanjut lagi nya. Udah cukup ini sebagai teguran. Jatuh piring, ini tanda sial, musibah. Betul musibah, karena sudah berkurang satu piring dari rumahnya dari sisi itu. Ya. Yeah. Sebagian orang beranggapan sial kalau nabrak kucing dan mati. Miagepak mi bagah-bagah gerim. Gedang gicok mi ngangat mendua belah jara. Getanom geblau sirah gebagi-bagi sirah. Miageplak miagepak orang bertuh geplung. Yeah. Nabrak seekor kucing, mati kucingnya, langsung diambilin, kemudian dikuburkan, beli garam, kemudian dibagi-bagikan. Ada apa dengan garam kalau bukan karena ada suatu ideologi di balik itu? Ada apa dengan pembagian garam kalau bukan karena ada akidah di balik itu? Dia takut kalau enggak sempat membagi-bagikan garam akan sial. Tapi lucunya, anehnya, kalau nabrak orang, dia lihat enggak ada CCTV, lari dia. Nabrak kucing langsung berhenti bagi-bagikan garam. Mana lebih mulia nyawa manusia dengan nyawa kucing? Ya, yeah. Anggapan lainnya. Kalau suatu simpang sering terjadi insiden, sebagai urung tanyo, tika gebuhnan, nyan timpangnya ti timpang ti kailakena. Jalannya bak timpangnya ti timpang kailakena. Meme kalewarna bleun. Ya, yeah. Ti kailakena. Ya. Yeah. Apa bahasa Indonesia sit kailakena? Nyana dapat karena udah batakan. Apa bahasa Indonesia ya buah? Minta tumbal. Itu si persimpangan minta tumbal karena sering insiden. Adanya akidah, ruh gentayangan. Bak malam ketujuh, gua ruh. Ya, malam kepuluh. Nyan akidah jahiliyah mendung. Nabi katakan wala ghul, tidak ada hantu. Manusia yang sudah mati, mereka di alam barzakh. Barzakh itu alam fasil baina dunia wal qabr. Iya, adalah suatu alam jenjang akhirat yang pertama yang memisahkan dengan alam dunia. Iya. Ada keyakinan ruhku. Nah, lung kalang bak malam ketujuh gedu ada riung. Cuma bah tanya tamu pakai bak merupah-rupah amplop sedekahnya, gua lah sampai geklik gua. Masya-Allah. Ada juga yang beranggapan sial kalau datang ke suatu rumah dan di dalam rumah itu ada wanita hamil, apalagi di malam hari, maka dia beranggapan sial kalau langsung masuk. Dia enggak akan langsung masuk. Dia akan di luar dulu istirahat senyap, buta-buta leh, bumumang jin. Kira mi kayak buta-buta jin, kamu mang tengah hijau panadol kita mangju. Ani itu minta menglejin. Yeah. Cukup buram syirik. Memang syirik itu kata Imam Ibnu Qayyim membuat manusia hilang akal sehatnya. Yeah. Hilang akal sehatnya, menjadi tidak cerdas. Yeah. Dia akan putar-putar lu di luar rumah, khawatir kalau langsung masuk nanti ada jin yang ikut serta bersama dia. Padahal sudah ada solusi dari Nabi. Barang siapa yang menutup pintu dengan bismillah, maka syaitan saling berkata sesama mereka, la mabita lakum, tiada kesempatan untuk kita nginap di dalam rumahnya. Hadis dari Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Yeah. Tidak perlu putar-putar. Kita putar-putar kalau yang di dalam rumah jin ifrit,
hanapa ya hitamang leh si kayak kalah ifrit di dalam, kuda hitamang lam, yeah. Sudah ada ifrit di dalam. Hei orang enggak sholat di dalam. Di dalam enggak sholat, enggak puasa, enggak zakat, enggak baca Al-Quran. Dijamin syaitan enggak masuk lagi. Emang di dalamnya udah setan. Apa dia masuk lagi? Baik. Lihat akidah jamaah. Sebagian orang. Ketergantungan hati kepada selain Allah. Sebagian orang menjadikan suatu ritual sebab keberkahan. Ya, dia kumpulkan daun-daun tertentu. Dia campurkan dengan beras, dia campurkan dengan air, kemudian tambah lagi dengan ritual ibadah tanpa anjuran dari Nabi, membacakan konteks-konteks zikir tertentu. Taruh di depan, di atas pintu rumah. Beduk bak pintu rumah baru. Nyan hanjit bah tampi tu. Nyam itu mebah liana segalam tu itampan. Itampan. Letakkan dedaunan tersebut yang sudah bercampur beras, air dengan bacaan-bacaan tertentu agar rumahnya berkah. Kalau ritual itu belum dilakukan, dia khawatir rumahnya enggak berkah, malang. Kendaraan barunya juga dibuat ritual itu. Kalau enggak khawatir malang. Motor baru begitu. Bahkan sekarang diupdate semakin luas. Hewan kurban yang ingin dikurbankan buat ritual itu dulu. Disiram dulu dengan air, beras, daun. Tiyu, bismillah. Kalau bahkan diupdate lagi, turun ke sawah pun dibuat ritual itu. Diupdate lagi, diupdate. Enggak tahu ke depannya. Mungkin mau cium Hajar Aswad pun akan dibuat ritual itu. La haula wala quwata illa billah. Atau suatu kendaraan terjadi insiden lalu lintas, maka sebagian orang tidak berani menggunakannya lagi sampai dia melakukan ritual di atas tadi. Wallahu alam, di tempat lain apa namanya? Ritual menggunakan air campur beras, campur daun, kemudian disembur, diletakkan di bagian mesin atau suatu sudut kendaraan agar kendaraan yang sudah insiden lalu lintas ini tidak terjadi lagi. Padahal sebagian kendaraan baru. Baru selesai dilakukan ritual di atas terhadapnya. Enggak lama setelah ritual itu tabrakan. Un-unian tepepaulua. Dari mana ini? Bukankah ini bentuk tatayur? Menjadikan suatu sebab sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan tanpa dalil secara syar'i dan tidak pula secara kauni, itu syirik ke? Kecil jemaah. Nabi sudah berikan solusi. Kalau kita beli kendaraan baru, kita berdoa kepada Allah dengan zikir yang Nabi ajarkan. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha. Ya Allah, aku memohon kebaikannya, kebaikan yang ada di dalamnya. Memohon perlindungan kepadamu dari kejelekan yang ada di dalamnya. Nabi berikan solusi. Kalau kita naik kendaraan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Solusi terbaik, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berdalil bahwa Nabi pernah kok melakukannya. Siapa ada dalil? Ketika Fatimah menikah dengan Ali, gitipru ila Nabi ba' wajah Fatimah. Naam, hadis itu riwayat al-Imam At-Tabarani, tapi seluruh ahli hadis menerangkan sanadnya dhaif. Di dalam sanadnya ada rawi-rawi yang dhaif, yang predikat hadisnya tidak dapat diterima. Sekalipun andai kata itu hadis dikatakan sahih, sungguh itu bukanlah sebuah ritual tadi. Kenapa? Nabi tidak menggunakan dedaunan tertentu. Nabi tidak menggunakan beras. Nabi hana geludah ibabah yang bulukatnya, hana geboh bulukat babah Fatimah, hana pasau bulukat yang abah Ali. Kemudian Nabi tidak membacakan bacaan-bacaan tertentu dan tidak pernah diriwayatkan Nabi melakukan hal yang sama pada selain Fatimah. Ini menunjukkan itu adalah sekedar candaan Nabi dengan Fatimah, siram dengan air. Kebetulan, bukan suatu ritual yang Nabi lakukan sebagai sebab keberkahan. Dan jangan main-main dengan syirik jamaah.
Sekecil-kecilnya dosa syirik lebih besar daripada dosa zina. Lebih besar daripada dosa membunuh. Lebih besar daripada dosa merampok, riba, homo. Karena syirik sekecil apapun dia masuk dalam keumuman firman Allah dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni setiap dosa yang di bawah syirik. Pelaku zina, pembunuh, kalau dia mati belum bertobat, sangat besar kemungkinan dia langsung masuk syurga karena ampunan Allah, atau dapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dia tidak membawa dosa syirik. Beda halnya dengan dosa syirik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala yaumal qiyam. Atau yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, ya bani Adam, la'atlau ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la laqituka biqarabiha maghfirah. Allah berfirman, wahai seluruh anak Adam, jika engkau menghadap kepadaku membawa dosa seluas dunia, tetapi engkau tidak membawa dosa syirik, maka aku akan memberikan untukmu ampunan seluas dunia pula. Dan di antara syirik yang masih dilakukan adalah jimat. Nabi katakan, at-tamimatu syirik. Jimat adalah syirik. Jualan bakso ada jimatnya. Iya. Mau perang ada jimatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh ahlu sunan dari Imran bin Husain, beliau menyebutkan suatu hari Nabi pernah melihat sebuah gelang di tangan seorang laki-laki. Nabi pun bertanya, mahadha nyobat hace yang gelang penyan. Begah siat, tanya Nabi. Itu gelang apa? Tanya Nabi. Dia pun menjawab, minal wahinah. Nyobat hace nyobat kampung, baikin yang penyakit wahan. Obat, biar enggak kena penyakit wahan. Wahan adalah suatu penyakit yang apabila menimpa jari telapak tangan bisa meruntuhkan jari jemari. Al-Muhin dia penyakit yang menimpa telapak tangan. Artinya apa? Jimat. Apa kata Nabi? Inzaha. Inzaha fa inna la yaziduka ila wahna. Lepaskan. Buang ini jimat. Karena jimat itu hanya membuat engkau semakin sengsara. Emang iya? Gak ada orang yang menggunakan jimat pemberani, gak ada. Semuanya pengecut yang menggunakan jimat. Semuanya pengecut. Apalagi kalau dia ingin bergerak, lupa bawa jimatnya. Iya. Apel atau panggilan perang, operasi. Iya. Masuk hutan, lupa pakai gelang. Itu bisa-bisa ngompol dia dalam celana. Takut dia berperang, lupa bawa jimat. Akhil dia, berpolitik dia. Lek, kau di depan dek, biar aku jaga dari belakang lek. Padahal karena takut gak pernah dimaju. Iya, karena gak bawa jimat. Atau sebagian jimat gak berlaku, gak berguna kalau hujan turun. Maka ketika hujan turun dia pun gelisah. Atau sebagian jimat harus menyiapkan kopi pahit di malam Jumat, ya, setelah pertengahan malam. Kalau tidak, jimatnya bermasalah. Kalau dia lupa, dia pun gelisah. Iya. Adapun seorang mukmin, dia enggak pernah gelisah. Mampir di tempat angker, Nabi ajarkan solusinya. Nabi katakan, man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq lam yadhurruhu syai'un hatta yartahil. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Barang siapa yang mampir di suatu tempat, hutan, pinggir pantai, ya, di depan goa, di tempat angker, sedang perang atau tidak sedang perang, dia berzikir, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, aku memohon kepadamu ya Allah dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna dari segala kejelekan yang telah engkau ciptakan, maka tiada satu makhluk yang dapat membahayakan dia sampai dia meninggalkan tempat itu. Enggak butuh jimat seorang mukmin. Ahli tauhid enggak butuh jimat. Hana perle ke beneng yang kali gepruh-pruh le urang malam, hana merle koh butuh. Iya. Mie itop iki leule itop si walaupun nasib loh ne buleng dari urang paling malam idonya. Pernahkah Nabi
mengasihkan, memberikan benang di perutnya wanita-wanita yang sedang hamil di masa itu? Ya. Pernahkah para sahabat yang istrinya sedang hamil datang ke Nabi gebah benang tikrek nepruh-pruh di hadapan Nabi Muhammad? Wah, urinang tengah hamil. Enggak pernah. Pernahkah ketika Umar, Khalid bin Walid, Abu Sufyan berangkat jihad, Nabi panggil Umar?

no ya leh. Empat benang kali long puruh bah. Nyo Al-Baqarah ngan Ali Imran ka kena mendum. Mak begat. Baru ja. Pernahkah? Tidak pernah. Nabi ketika mereka mau perang panggil dipanggil dulu oleh Nabi, kemudian dikasihkan benang keramat, kasihkan cincin keramat, pakai gelek, pakai anak cincin. Nyo mio na cincin yang bajaron nu ho ka ja handeu ke. Nyo kana atho dalam. Tidak pernah. Karena Al-Quran bukan untuk itu, padahal Nabi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka Nabi katakan, buang ini jimat, fa innahu la yaziduka illa wahna. Jimat itu hanya membuat engkau penakut, pengecut dan lemah. Falau mita ma aflahta abada. Kalau kamu mati masih menggunakan jimat, kamu binasa selama-lamanya. Ini hal-hal yang cukup prinsipil yang perlu kita bahas. Ya, sekarang banyak orang bahas ekonomi ini itu, masalah syirik masih banyak dibiarkan. Yang itu adalah sebab kehancuran agama dan bangsa. Betapa banyak sebagian orang tidak beranggapan sial kalau dia hidup tanpa salat, tetapi dia beranggapan sial kalau melewati kuburan aulia di suatu tempat kemudian tidak turun nitip sedekah di situ. Iya, khawatir malang, khawatir sial perjalanannya. Tapi dia enggak khawatir sial hidup tanpa salat, tanpa puasa, tanpa melaksanakan perintah-perintah Allah yang lainnya. Apa yang menyebabkan demikian? Syirik, jemaah. Syirik ini bahaya sekali, jemaah. Ini sesuatu yang sangat prinsipil. Oleh karena yang Nabi 13 tahun di Mekah belum membahas salat, zakat, riba, khamar 13 tahun diminum di hadapannya, di depan matanya. Nabi enggak katakan itu haram. Riba 13 tahun Nabi diam. Sholat tidak boleh wajibkan dengan sempurna di Mekah. Puasa juga tidak, kecuali puasa Asyura, itu pun akhir-akhir beliau di Mekah. Haji juga tidak. Syirik semua pembahasannya. Akidah, akidah, akidah, akidah, akidah. Ketika mereka sudah memiliki hati yang bertauhid kuat, baru turun. Ini halal, ini haram, ini haram. Semuanya siap menerima dengan sami'na wa ata'na. Karena akidahnya sudah lurus. Akidahnya sudah mantap. Ya. Yeah. Nah, maka ini beberapa faedah tambahan dari pembahasan di atas. Berikut ini ada beberapa pertanyaan. Sudah adzan. Baik, sudah masuk waktu adzan, kita bacakan pada pertemuan mendatang. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya ini yang dapat lontuan sampaikan, lebih dan kurangnya lontuan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sorry. Taib. Sebetulnya tidak ada kaitannya antara hijrah Rasulullah dengan Muharram. Nah, kaget toh antum? Tidak ada kaitannya. Karena Rasulullah hijrah itu bulan Rabiul Awal. Rasulullah hijrah bulan apa? Rabiul Awal, sepakat ahli sejarah. Bahkan banyak peristiwa sejarah terjadi yang besar-besar pada waktu bulan Rabiul Awal. Rasulullah lahir bulan? Loh, gak ngerti mas. Bulan apa mas? Yang kenceng dong. Wafat bulan? Masya Allah. Rasulullah hijrah bulan? Dan itu pun hari Senin. Berangkat, keluar dari rumah malam Jumat. Jumat, Sabtu, Minggu, sembunyi di Gua Sur, berangkat malam Senin ke Madinah. Nyampe hari Jumat, perjalanan yang cukup spektakuler. Biasanya ditempuh perjalanan normal 8 sampai 9 hari, Rasulullah hanya 5 hari. Karena pakai petunjuk, bukan pakai ilmu lembu sekilan. Ya, kayak Ki Kedu naik tampah pakai peringan tubuh. Terbang dari mulai Kedu Magelang sampai Kudus dalam waktu menitan. Enggak. Rasulullah normal, tapi pakai petunjuk Abdullah bin Uraikid. Sampai di sana hari Jumat, sholat Jumat, tempat beliau sholat. Sekarang didirikan masjid namanya Jumat. Kemudian Sabtu Ahad mendirikan masjid namanya Masjid Quba. Hari Senin baru masuk ke Madinah mendirikan Masjid Nabawi. Dan Masjid Nabawi itu dulu bekas kuburan musyrikin. Bekas ya. Bekas berarti sudah enggak ada. Terus jangan pakai dalil, oh kalau begitu boleh mendirikan masjid di atas. Enggak. Contoh sekarang ini loh, mas, di gedung ini dulu bekas kuburan Belanda. Sudah enggak ada. Oke. Terus kemudian, kenapa umat ini mengkait-kaitkan Muharram dengan apa? Hijrah Rasul. Ceritanya, pada zaman Umar bin Khattab, umat Islam itu belum punya patokan tahun kalender. Itu loh ceritanya. Akhirnya Umar bin Khattab mengumpulkan seluruh senior sahabat untuk diajak musyawarah menetapkan kalender Islam. Namanya apa? Jelas patokannya Qomariyah bukan Syamsiyah. Karena Yahudi Nasrani pun pakainya Qomariyah bukan Syamsiyah. Bahkan yang pertama kali memasukkan bid'ah hisab Syamsiyah adalah Batalmus. Batalmus ini ahli sejarah yang hidup pada abad kedua Masehi, menjadi gubernurnya Alexander Agung untuk Mesir. Dan dia memang ahli geografi. Dia punya dua kitab, namanya satu geografi, yang keduanya adalah Majasto. Kayak Jawa aja ya. Nah, Majasto ini kitab kedokteran. Tuh. Dan ini diunggul-unggulkan oleh orang-orang Arab karena dia itu Yahudi dan juga pernah akhirnya masuk ke agama Nasrani. Jadi beragama dua dia. Nah, akhirnya untuk memberi nama kalender itu nama apa? Gitu loh. Simple. Musyawarah. Ada yang mengusulkan namanya Isra'iyah karena dikaitkan dengan Isra' Mi'raj Rasulullah. Kayaknya ini kurang bagus, kurang mendasar. Ada yang mengusulkan Miladiyah dikaitkan dengan lahirnya Rasul. Akhirnya musyawarah anggota majelis mengerucut dikaitkan dengan hijrah Rasulullah sehingga kalender itu dinamakan Hijriyah. Itu aja. Ya enggak ubahnya antum mau mendirikan perusahaan gitu loh Mas, umpamanya travel. Kan mencari satu peristiwa hidup antum yang paling terkesan kan? Wah, saya itu terkesan dengan perjalanan umroh saya. Pernah ditumbruk unta di Jabal Rahmah. Akhirnya apa? Nama travel Jabal Rahmah apa? Ya udah ya, enggak usah ditumbruk unta ya. Udah Jabal Rahmah. Itu aja. Enggak perlu antum terus, wah jangan-jangan travel antum ada kaitannya dengan Jabal Rahmah. Berarti antum ketemu Nabi Adam dong dulu. Enggak. Ya, paham? Oke. Sekarang kita mulai. Hadirin sekalian, salawat merupakan ibadah paling agung dan memiliki pahala besar. Makanya sampai disebutkan penulis, ada 40 waktu dan saat paling dianjurkan untuk membaca salawat. Nah, kita mulai buka satu persatu hadis-hadis kaitannya dengan salawat. Secara umum, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Oke. Hadirin sekalian, di sini ada beberapa salawat yang diajarkan oleh Rasulullah. Pertama, antum bisa lihat halaman 1. Man shalla alayya kuntu syafi'ahu yaumal qiyamah. Siapa yang membaca salawat atasku, aku akan menjadi pensyafaat nanti di hari kiamat. Bahkan sebaliknya Rasulullah menegaskan, man lam yusalli alayya faqad khati'a tariqal jannah. Barang siapa yang tidak membaca salawat kepadaku telah salah jalan di dalam menempuh surganya. Salah jalan surga. Terus yang kedua, antum juga lihat. Dan Masya Allah, buku segini surganya sampai Firdaus. Makanya kalau enggak beli, keterlaluan pelitnya. Iya. Coba kalau antum beli arem-arem, ini cuman dapat berapa? 2, dan itu habis. 5 menit. Ini Masya Allah, bisa 5 tahun, gak dicopot bungkusnya. Itu kan gitu, antiknya antum beli buku kan gitu. Man salla alaiya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashra. Barang siapa yang membaca salawat sekali, maka Allah akan balas 10 kali. Coba. Sekarang di sini ruginya di mana? Antum dekat dengan Allah, dekat dengan Rasul, dapat pahala bahkan warafa'ahu asyra darajatin. Allah angkat 10 derajat. Sebaliknya Rasulullah menjuluki al-bakhil. Ya. Yang ketiga, Al-bakhil alladhi dhukira ismi walam yusalli alayya. Alladhi dhukira, dhukirtu atau dhukira atau ismi atau dhukirtu. Al-bakhil alladhi dhukirtu indahu walam yusalli alayya. Orang yang bakhil adalah orang yang dituturkan namaku. Dalam lafaz lain, dituturkanku. Tidak mengucapkan salawat atasku. Makanya Pak, hendaknya antum ketika nama Rasulullah disebut, baca Allahumma salli ala Muhammad, paling pendek, paling ringan, Allahumma salli ala Muhammad, titik. Dan itu enggak ada 1 menit. Nah, sampai-sampai Rasulullah mengatakan, man sarrahu ayyak talabil mikyalil awfa. Barang siapa yang nanti pahalanya ditakar Allah dengan takaran yang penuh, idza shalla alaina ahlul bait, ketika sekarang diucapkan salawat atas kami ahlul bait, falyakul Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa durriyati ahla baitihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ini bacaan jenis bacaan. Kemudian ada lagi yang kelima, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin. Ini ada di dalam riwayat Ibnu Majah, fil alamina innaka hamidum majid. Tuh. Kemudian berikutnya, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ini lafaz. Jadi lafaz-lafaz di sini kita akan sampaikan semua, ya, supaya kita alal ma'rifah. Baru nanti kita akan jelaskan makna, baru setelah itu fadilahnya. Sekarang inna Jibril aradali, ini yang sudah masyhur, saya tidak baca semua. Pernah Jibril datang kepada Rasulullah ketika Rasulullah naik mimbar. Ini enggak bisa dinaikin. Itu ya. Kalau naik mimbar di sini lucu. Berarti mimbar itu bertangga naik. Tangga pertama mengatakan amin. Kedua amin, ketiga amin. Berarti tangganya Rasulullah tiga, empat bersama tempat duduknya. Karena Rasulullah membedakan antara tangga yang diinjek dengan tangga yang didudukin. Dan Rasulullah terkadang mempraktekkan sholat di atas mimbar. Kalau di sini gimana? Maksudnya di tangga tersebut. Namun tangga tersebut terbakar. Pada zaman pemerintahan Umar bin Abd ini, pada zaman pemerintahan Abdul Malik ibn Marwan. Setelah itu tangga Rasulullah dibikin lagi. Yang akhirnya Rasulullah ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dengan mimbarku, raudhatun min riyadil jannah. Ya, tangganya tiga. Kemudian diperbaiki lagi pada zaman Ottoman, akhirnya tangganya enggak tahu, enggak karuan itu tangganya. Banyak sekali. Tangganya Rasul itu tiga. Ya. Tuh. Kita lanjut. Allahumma salli, ini yang pertama amin. Jibril mengatakan, Muhammad, semoga Allah menjauhkan rahmat dari orang yang menemukan Ramadan, dosanya tidak diampuni, amin. Yang kedua, semoga Allah menjauhkan rahmat dari orang yang menemukan kedua orang tuanya atau salah satunya tua renta, tidak memasukkan ke surga, amin. Semoga Allah menjauhkan dari rahmatnya orang yang mendengarkan namaku disebut tidak mengucapkan salawat, amin. Pak, kita harusnya merinding. Didoakan buruk Jibril, kemudian yang mengaminkan siapa? Subhanallah. Antum aja kalau saya doakan, masa enggak takut? Sumpahin loh mas. Takut. Sesama kita aja, kalau mas awas loh, gue sumpahin loh. Anak enggak terima. Apalagi di sini Jibril yang berdoa buruk, yang mengaminkan siapa? Rasulullah. Ya Allah. Siapa? Tiga orang. Allahumma salli ala Muhammadin wa azwaji wa durriyati kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwaji wa durriyati kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Bahkan juga kita dianjurkan, idza dakhala ahadukum al-masjid falyaqul, jika di antara kalian masuk masjid hendaknya mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Kalau keluar, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Terus kemudian Rasulullah juga menganjurkan membaca salawat Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Ini juga jenis daripada jenis salawat. Dalam lafaz lain, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali ya Ibrahim. Terus kemudian Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini jenis yang ke-11. Kita ratain dulu biar antum juga membaca semua. Ana khawatir antum nanti di rumah enggak dibaca. Ya mendingan kan seumur hidup rata. Sallu alayya wajtahidu fid du'a. Ini menunjukkan doa tidak akan dikabulkan oleh Allah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya antara doa dengan Allah itu ada penggalang, penghalang. Hatta yusalli alayya, sampai engkau membaca salawat. Makanya tidak ada doa kecuali memuji Allah dan membaca salawat. Jadi Allahumma salli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Minimal. Allahumma salli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Itu pujian paling ringan. Kemudian Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka hamidum majid. Ada lagi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wassalamu kama qad alimtu. Kemudian man salla alayya inda qabri wakkalallahu bi malakan yuballighuni وَكَفَى أَمْرُ دُنْيَاهُ وَآخِرَهُ وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا. Betul. Secara umum, hadis-hadis tentang salawat Nabi, ketika kita berada di depannya, itu Rasul sendiri yang jawab. Dengan berbagai rangkaian jalan sanad, semua bisa diimpun bahwa hadisnya sahih. Di antaranya yang paling sahih, man ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam. Tidaklah ada di antara umat ini mengucapkan salam atasku melainkan Allah kembalikan rohku sampai aku menjawab salamnya. Tapi kalau jauh, yang menyampaikan adalah malaikat. Dalilnya Rasulullah SAW mengatakan inna lillahi malaikatan sayyahin yuballighuni min ummati salam. Allah itu memiliki malaikat berkelana. Tugasnya cuman keliling mencari umat Rasulullah yang mengucapkan salawat salam kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Subhanallah, Pak. Cepatnya ya. Dari Papua Mekah. Sampai. Ya enggak pakai pesawat. Itu. Makanya di sini makhluk yang paling terkuat itu malaikat, kemudian di bawahnya jin, kemudian bawahnya manusia. Tapi dari sisi kemampuan akal memang yang paling utama manusia. Memang paling lemah. Jin bisa ngilang, antum bisa ngilang enggak? Tidur bisa. Itu hilang maknanya juga. Di sini juga man jalasa ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullah fi. Tidaklah ada orang duduk di dalam suatu majlis tidak berzikir kepada Allah. Makanya jangan sekali-kali antum duduk di majlis yang tidak ada zikir kepada Allah. Dan puncak zikir adalah halaqatul ilm. Antum mendengarkan zikir ini adalah mendengarkan ilmu ini zikir. Makanya Atha ibn al-Khurasani mengatakan ketika menjelaskan tentang majlis zikir yang dimaksudkan didatangi malaikat adalah majlis yang menjelaskan halal haram. Kenapa kajian seperti ini dikatakan majlis zikir? Karena mengingatkan kita kepada Allah, mengembalikan kita kepada Allah di tengah kelalaian hidup. Karena hidup ini bawa lalai, Pak. Istri antum melalaikan rumah antum, dagangan antum. Makanya antum ingat hadisnya Hamdalah. Ada enggak yang ingat hadisnya Hamdalah. Atau enggak tahu semua. Hamdalah datang ketemuin, keluar ketemu Abu Bakar mengatakan, "Ya Abu Bakar, nafaqal Hamdalah." Hamdalah sudah menjadi munafik. "Ngomong apa kamu? Wahai Abu Bakar, ketika kita hadir di majelisnya Rasulullah, diingatkan surga neraka seakan-akan melihat dengan mata kepala. Tapi setelah pulang, ketemu keluarga, disibukkan dengan dagangan harta, lupa semua. Saya juga menemukan itu." Kalau begitu kita tanyakan kepada Rasulullah. Ini menunjukkan fas'alu ahla dzikir. Kalau antum enggak tahu, cepat datang ke ulama. Ketika Rasulullah hidup, kewajiban seluruh umat datang kepada Rasulullah. Karena Allah mengatakan apa? Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila ar-rasul. Ketika hidup, kalau sudah meninggal wafat, wa ila ulil amri minhum, ulil amri dunia adalah umara, ulil amri agama adalah siapa? Ulama. Itu kewajiban kita. Datanglah langsung ngomong Hamdalah ya Rasulullah. Munafik ini Hamdalah. Loh, kenapa? Ada apa dengan muwai Hamdalah ya Rasulullah? Ketika kami datang di majlis, engkau diingatkan surga neraka, ingat sadar seperti melihat dengan mata kepala. Tapi setelah pulang, ketemu anak istri, keluarga, dagangan, harta, semuanya membuat lalai, berantakan, kacau, ruwet. Wahai Hamdalah, kalau kamu selalu dalam kondisi seperti itu, maksudnya seperti di majelisnya Rasulullah, kamu akan diajak jabat tangan malaikat di tempat tidur kamu, di rumah dan di jalan-jalan. Betul, antum jadi malaikat. Ya, tiap hari pelukan sama malaikat kalau begitu. Sa'atan hakada wa sa'atan hakada. Sekali seperti itu, sekali seperti ini. Artinya fa'idha faraghta fam sab. Habis kita ibadah kerja, habis kerja ibadah. Ya sekali-kali kita sekarang di pasar, ya sekali di masjid, ya sekali kita sama keluarga, ya sekali kita sekarang ini bersosial. Makanya Rasulullah memberikan satu penekanan kita, al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minalladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang yang bisa nyampun sama orang lain, sabar atas gangguannya, itu lebih baik daripada yang gak nyampur, gak sabar. Makanya ikhwan, antum sekarang ini ngerti sunnah, mengamalkan sunnah, tak harus menjadi makhluk langit yang seakan-akan baru turun seminggu ke bumi. Enggak mau tegur sapa sama kanan kiri. Karena kayak makhluk piring terbang. Mas, tolong maju, masuk aja. Sini. Mas, masuk. Tolong, ini masih luas ini. Antum maju aja. Ini kayaknya ada yang, jangan berdiri. Karena ilmu enggak masuk, kecapean nanti. Masuk. Masuk aja. Masuk sini, Pak. Masuk. Ya terus, terus Pak, merapat, merapat, merapat. Karena masih lama, sampai asar nanti. Nah kan, sampai asar. Masuk, masuk. Ya, merapat. Yang dekat saya nanti ada kuis. Ya, ada kuis, hadiah, zam-zam, kurma ajwa. Beli sendiri. Ya, insya Allah. Oke. Silakan di sebelah sana juga ada kosong, silakan Pak, kasih jalan, kasih jalan, jangan lewat depan kamera, ngerusak saya nanti. Ya itu ya, insyaallah. Oke, kita lanjut sambil dikasih jalan, masuk aja ya. Merapat, yang lainnya merapat, nggak apa-apa. Siapa yang bermajlis tidak berzikir kepada Allah dan tidak membaca solawat. Makanya Pak, antum sekarang enggak sulit kan Allahumma salli ala Muhammad. Apalagi sering dituturkan nama Rasulullah. Allahumma salli, di hati aja. Dan itu enggak ganggu aktivitas. Ya. Bahkan ada zikir 7 yang ditekankan oleh para ulama karena dalilnya dan fadilahnya sangat kuat dalilnya, sangat bagus fadilahnya, 7. Yang pertama adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini dibaca 2 khalil. Nabi Ibrahim ketika diceburkan ke dalam api. Nabi Muhammad ketika diteror, habis perang berdarah-darah, Pak. Pasukannya Masya Allah, banyak yang luka, ada ancaman. Sekelompok besar mereka akan menyerang kembali ke Madinah. Rasulullah mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Makanya antum juga begitu, ketika diteror, ditekan, diancam. Antum sendirian menghidupkan sunnah di kampung, diancam. Kamu kalau macam-macam di sini mati, enggak akan saya tahlilin, syukur. Enggak saya kubur, hasbunallah wa ni'mal wakil, gitu. Yang kedua, ya dzal jalali wal ikram, bahkan Rasulullah mengatakan alidzu bi dzil jalali wal ikram, lazimkan, seringkan mengucapkan ya dzal jalali wal ikram. Yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad salawat. Yang ketiga, la haula wala quwata illa billah, tidak kita ingkari dalil-dalilnya. Yang kelimanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sanggup mengeluarkan Yunus alaihi salam dari perut ikan apa? Paus apa hiu? Paus. Subhanallah, Pak. Paus itu ajaibnya. Apalagi paus biru. Itu kalau mangap 100 orang masuk. Jadi untuk nelan ini yang ngaji di sini butuh 2 kali 3 kali mangap. Tapi Masya Allah, Pak, Allah kasih hikmah. Ternyata tenggorokannya itu paling lebar cuma muat bola itu, 1 bola. Makanya nelayan enggak ditelan. Itu coba kalau muat habis tuh nelayan. Yang lihat nelayan, ah paling juga enggak muat tuh. Nah, itu enggak jadi. Makanya ikan-ikan kecil yang diambil. Tuh, hikmah. Jadi keajaiban, apalagi antum kaitkan dengan Asmaul Husna. Makanya museum Asmaul Husna di Mekah itu, Masya Allah, di Madinah. Cuman sayangnya jamaah haji umroh di orang Indonesia masuk ke situ bukan merenungkan Asmaul Husna, tapi selfie. Selfie. Di awal selfie, di tengah selfie, sampai selfie gak ngerti orang kanan kirinya. Untuk mutawifnya lagi menjelaskan selfie, Masya Allah. Ini, makanya rukun haji itu cuma 4. Khusus undang Indonesia 5. Yang kelima, putu-putuan. Iya, rukun haji yang kelima, selfie. Allah. Dan insya Allah nanti Museum Asmaul Husna ini akan didirikan di Istiqlal. Kerjasama antara Saudi dengan Pemda DKI. Insya Allah nanti gratis. Ya, nanti enggak tahu nanti di Indonesia gratis enggak. Intinya dikasih pemerintah Saudi gratis. Nah, nanti kita bisa sana. Enggak haji, enggak umroh. Insya Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jangan sampai lewat. Jangan sampai antum lupakan istighfar. Karena dahsyat pengaruhnya dalam kehidupan. Meluaskan yang sempit. Mengucurkan berkahnya rizki. Dan memberikan jalan keluar dari kesulitan yang kita hadapi. Astaghfirullahaladzim. Antum kadang-kadang ngadepin masalah lebih banyak curhat sama manusia daripada Allah. Coba curhat sama Allah. Yang terakhir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Cukup. Di sini juga ada beberapa riwayat yang hampir berulang-ulang, la taj'alu buyutakum maqabir wa la taj'alu qabri ida. Janganlah kita lompati 20, jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan, jangan jadikan kuburanku seperti id. Maksudnya id itu dijadikan sebagai tempat yang dikunjungi secara teratur, diadakan acara secara rutin, itu id. Kenapa dikatakan id, idun id? Karena terjadi setiap tahun berulang-ulang, waktunya sama. Dan ini sudah terjadi. Diperlakukan pada kuburan lain yang disebut dengan haul. Yang disebut dengan acara-acara yang dirutinkan. Ini tidak boleh, Pak. Kuburan Rasulullah aja enggak boleh, apalagi kuburan yang lainnya. Oh, apalagi kalau di Indonesia, di Jawa bagian timur, haul itu sampai datang jutaan. Jalan ditutup nyaris 3 hari 3 malam. Orang kanan kiri jualan, ya. Yang aneh itu, Pak, mereka enggak sholat, minimal teledor sholatnya. Hanya untuk haul. Nanti jualan air berkah. Satu botol mineral yang 600 mili itu dijual sampai 20 ribu, 30 ribu, Masya Allah. Karena memang umat ini sudah lemah akidahnya. Karena gini, Pak, watak manusia itu selalu memiliki keinginan untuk kelemahan, ada semacam kelemahan rohani. Untuk menuntut mencari kekuatan supranatural. Kalau dia enggak menemukan Allah, maka apapun yang sifatnya supranatural, yang sifatnya sekarang gaib, dia yakini sebagai Tuhan. Itu rahasia. Makanya orang-orang animisme dulu ketika dia tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Nabi, akhirnya apa? Roh leluhurnya dijadikan sebagai pengganti untuk Tuhan. Begitu juga zaman sekarang. Dan kapanpun ketika orang itu tidak menemukan Tuhan, apapun dijadikan Tuhan. Makanya kalau antum merenungkan asma wa sifat dari mulai Al-Khaliq, Zat yang maha menciptakan. Coba bayangkan, Pak. Planet yang terbesar berkali-kali lipat, juta lipat dengan matahari. Padahal matahari itu besarannya sama bumi itu enggak ada apa-apanya, ya, bumi. Itu subhanallah, di sana ada nama yang lebih besar lagi. Kemudian keajaiban-keajaiban lagi. Dari situ kita bisa menyimpulkan, fa'idha sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mau minta, mintalah kepada Allah. Karena tidak ada zat yang patut untuk disembah, diminta kecuali Allah. Makanya di Museum Asmaul Husna, akhirnya ada pesan, fa'idha sa'alta fas'alillah. Pak, kita minta sama planet yang terbesar tadi, matahari aja enggak patut, apalagi keris ake. Ini bukan ake, ya. Ini batu nempel besi. Ya. Coba bayangkan ke kuburan minta. Bayangin, Pak. Sekarang planet yang besar menghasilkan energi yang dahsyat. Di antaranya matahari aja tidak patut disembah. Kalau mau menyembah, mendingan ikan hiu tadi gede. Iya. Paus, ya, ikan paus. Ini nyembah keris, nyembah kuburan, ya Allah. Nyembah Kiai Slamet. Subhanallah. Aneh. Makanya kalau antum betul-betul renungkan, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama, sembahlah Allah dengannya. Dan Rasulullah mengatakan, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Pokoknya tidak ada la ilaha illallah, sudah selesai. Enggak ada. Yang patut diminta, dimintai perlindungan, sesembahan, permintaan apapun kecuali Allah. Apalagi Rasulullah mengatakan, man lam yas'alillaha yaghdabu alaihi. Siapa yang enggak minta Allah, Allah marah sama dia. Loh, subhanallah, beda sama antum. Sering diminta, sering gimana? Semakin sering diminta, semakin senang antum. Apaan? Ya. Yeah. Coba sering minta, diusir. Allah marah. Karena memang yang kuat, Al-Qawi, Al-Jabbar, Al-Qahhar, Ar-Razzaq, Dzul Quwwatil Matin. Makanya kalau minta kepada selain Allah itu bodoh. Bodoh itu. Enggak tahu otaknya diletakin di mana. Kalau mikir nama-nama Allah. Mas, jangan duduk, Mas. Masuk, Mas. Antu panitia nyari kursi dong. Jarang kali. Antum di sini. ya. Ini masih kosong, Pak. Tolong kasih jalan. Antum begini caranya, antum yang ke sini agak ke sana. Ya. Gitu. Silakan. Kasihan ini berdiri karena kurang 2 jam lagi. Itu. Ba'da asar kan ada lagi kan? Oh ini yang sudah janjiin ke mall. Lera-lere ini. Apalagi ibu-ibu nih.
1: Oke, sekarang hadirin sekalian, saya akan masuk ke dalam arti sholawat. Habis itu kita sampaikan hadis panjang ini. Menarik sekali. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim
0: malah wajib melazimkan. Sebaiknya semua muslim menghafal hadis ajaib tentang sholawat nanti di akhir. Cuman di sini kita akan mengartikan Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad.
1: Kita pilih hadis yang pas mana. Antum melanjutkan ya, karena waktu enggak mungkin kita baca semua. Saya akan masuk ke arti aja. Saat-saat mustajab ketika kita membaca sholawat.
0: Kita awang aja langsung. Sholawat yang paling populer yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim adalah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali wa ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidu majid. Wabarik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik, kita artikan. Allahumma adalah dari kalimat Allah dikasih mim tambahan untuk pengaduan. Makanya menjadi Allahum. Orang itu kalau ngadu bunyinya apa, Mas? Ya kan ya? Mim sebagai ungkapan pengaduan. Allahumma menunjukkan posisi yang membaca itu lemah, butuh, sangat terjepit. Allahumma, walaupun doa di dalam Al-Quran dan Sunnah lebih banyak diungkapkan oleh Allah dan Rasulnya dengan Rob daripada Allahumma. Kenapa? Kalimat Rob lebih mengungkapkan zat yang mampu mengabulkan seluruh permintaan dunia akhirat, zahir batin, agama dan dunia. Enggak ada yang enggak bisa. Rob yang memelihara, yang merawat, yang mengatur, yang memberi, Rabbul Alamin. Makanya banyaknya Rob daripada Allahumma. Tum cek. Di dalam Al-Quran, Rabbana, Rabbana ufir lana, Rabbi ufir li. Terus apa lagi? Rabbana la tuzigh qulubana. Rabbana innana sami'na munadiya. Rabbana. Nah. Allahumma salli. Kalimat salah. Kalau itu Allah maksudnya adalah sana, yaitu memuji. Sehingga innallaha wa malaikatahu yusallun. Maksudnya Allah membaca salawat kepada Rasulullah apa? Maksudnya Allah memuji Nabi Muhammad di depan para malaikat. Wa malaikah, begitu juga Allah, malaikat membaca salawat kepada Rasulullah, maksudnya memuji. Kalau sekarang kita, Allahumma salli, salawat umatnya kepada Rasulullah adalah memintakan rahmat dan sekaligus juga pemujian. Kalau salawatnya malaikat kepada Rasulullah, jelas di sini memuji. Nah, salawatnya Allah dan malaikat kepada kita, apa maknanya? Memintakan pengampunan dan syafaat. Makanya Rasulullah mengatakan, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. Allah itu sesungguhnya Allah dan malaikat itu membacakan salawat orang yang salat di sebelah kanan saf. Iya enggak? Itu maksudnya apa? Mengampuninya. Buat Allah mengampuninya, merahmatinya. Kalau malaikat memintakan syafaat. Dan juga di dalam hadis Rasulullah, Inna allaha wa malaikatahu yusalluna alil mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan malaikat itu membacakan salawat untuk orang yang sahur. Oh, itu. Dengan demikian, makna Allahumma salli ala Muhammadin berarti kita sekarang apa? Memintakan rahmat untuk Rasulullah. Allahumma salli wa sallim memintakan keselamatan. Dan itu bukan suatu hal yang enggak perlu buat Rasulullah. Perlu. Karena agar diselamatkan di dunia sehingga Rasulullah Masya Allah selamat dari berbagai makar tipu daya. Mau dibunuh oleh orang Yahudi, gagal. Diracuni Yahudi, diberitahu Allah. Allahumma salli wa sallim, diselamatkan Allah. Di alam kuburnya jasadnya tidak diganggu. Berapa kali orang-orang kafir mencoba untuk mencuri jenazah Rasulullah, gagal. Berkat Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Dan nanti ketika di mahsyar, karena doanya setiap nabi, Allahumma salli, Allahumma sallim, sallim ketika meniti sirat. Dan yang tidak kalah pentingnya, Allah lindungi, Allah jaga, Allah selamatkan agamanya. Makanya dari salian berbagai macam pemalsuan Al-Quran dan hadis, berbagai macam pemalsuan dan usaha pemalsuan syariat, tetap Al-Quran terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Bahkan berbagai macam ribuan hadis yang dibikin ahli bid'ah, masih bisa dideteksi, masih bisa dikawal oleh ulama-ulama, mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang palsu. Bahkan ketika dilaporkan kepada Abdullah ibn Mubarak bahwa di sana ahli bid'ah yang telah taubat mengatakan, dulu saya menyebarkan kurang lebih 15 ribu hadis palsu. Apa kata Abdullah ibn Mubarak? Ta'isu lahal jahabidah, akan dikontrol pendikar-pendikar ahli hadis. Tenang mas, gitu loh. Tenang. Bahkan diantara mereka mengatakan ahli hadis itu lebih faham bedanya hadis palsu dengan hadis sahih lebih daripada ahli uang untuk membedakan mana uang yang asli, mana uang yang palsu. Orang yang ahli mas, orang yang buta itu habis picet tahu antum kasih duit 2.000 sama 20. Seret. Oh tahu. Gini dok, 20, 50, 2.000, gak jadi. Kan gitu. Paham, ahli hadis meremas. Antum sekarang jangan samakan Abdullah ibn Mubarak sama antum. Jangan-jangan ada hadis lewat. Lah antum itu. Gak mungkin. Coba bayangkan Qatadah, Pak. Qatadah itu ditakdirkan Allah buta sejak kecil. Tapi subhanallah dikatakan oleh para ulama Amirul Mukminin di dalam hadis itu 4, Imam Qatadah, A'mash, terus Abu Ishaq Al-Fazari, dan yang keempatnya adalah Abu Bakar Muhammad ibnu Shihab Az-Zuhri, gurunya Imam Bukhari. Imam Qatadah itu mengatakan, tidaklah aku mendengar sesuatu melainkan sulit saya lupakan. Coba. Makanya setiap nangkap suara itu enggak bisa hilang. Makanya dia itu menghindar suara apapun kecuali dengar Quran hadis, Quran hadis. Makanya tidaklah terlewat dari hafalan kecuali puluhan hadis. Puluhan. Jadi yang tidak dihafal itu cuma puluhan. Hafal ribuan kecuali puluhan yang lewat. Nah antum, hafal puluhan, ribuan yang lewat. Karena perbedaan kita dengan Abu Qatadah, kalau Abu Qatadah itu diberikan oleh Allah, mudah hafal, sulit lupa, kita. Nah, ngakui antum, ana enggak ngomong loh ana, antum. Betul ya Allah, kadang hafal sulit, ngelontoknya hilang lupa, itu mudah sekali ya Allah. Apalagi akhir zaman, Imam Syafi'i aja dulu, zaman dulu Pak. Syakautu ila waki'in su'ahdi, saya dulu ngadu kepada Imam Waki', gurunya Imam Syafi'i. Sulit hafalan, ternyata maksiat. Maksiatnya Imam Syafi'i apa? Pernah melihat betis seorang perempuan sekali. Dan sekarang antum bukan betis, Mas. Ya Allah. Gimana bisa hafal Quran itu? Makanya ibu-ibu kalau pakai Quran ini pakai pakaian yang benar. Dosanya pat gulipat dosa sendiri ama bikin dosa orang lain. Iya enggak, ya, Pak? Iya enggak, Pak? Iya nih, Pak. Iya, Bu. Gimana, Bu? Kok enggak ada yang ngomong? Waduh, bahaya. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, khatamul anbiya. Salli ala Muhammad wa ala ali keluarga Nabi Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sekarang pertanyaannya buat antum semua, tolong dijawab. Muliaan mana Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim?
2: Muliaan mana?
0: Loh, gimana sih antum ini? Muliaan siapa? Nabi Muhammad. Clear, sepakat. Tapi kenapa mintanya kok, ya Allah berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad seperti yang telah kau berikan kepada Nabi Ibrahim. Berarti di sini Nabi Ibrahim lebih utama. Wong Nabi Muhammad minta, kita mintakan kemuliaan seperti yang dimiliki Nabi Ibrahim. Berarti Nabi Ibrahim lebih? Ibrahim itu namanya bahasa Arab Abun Rahim. Abun bapak, karena bapak manusia itu ada tiga. Bapak asal-usul manusia Adam. Bapak perkembangan manusia Nuh. Bapak pengembang biakan Nabi-Nabi Ibrahim. Itu tiga bapak. Karena setelah pasca banjir gak ada manusia. Kalau gak ada Adam, gak ada Nuh, gak berkembang. Tiga anaknya Sam, Ham, Yafit. Nah, Ibrahim, nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran 25, itu yang tidak turunan dari Ibrahim cuma 6. Apalagi yang gak disebut. Namanya Ibrahim bin, ayo, Naroh bin Taroh bin Nahor bin, ayo, habis. Ini sampai kepada Sam, ya. Jadi Ibrahim bin Taroh, Taroh ini gelarnya Azar karena dia itu tukang bikin patung. Itu bin Nahor bin Sadum bin Ra'ul, terus kemudian setelah itu Arfakhshad, kemudian setelah itu Syam bin Nuh, sampai akhirnya Adam alaihissalam. Taib Ibrahim manusia paling berat cobaannya. Wa idhibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna, dia sempurnakan semua. Enggak ada yang kelewat. Kemudian Allah mengatakan qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dhurriyyati, ya Allah anak cucuku gimana? Qala la yanalu ahdi dhalimin, yang zalim enggak? Allah kabulkan. Coba bayangkan, Pak. Diuji nikah poligami. Sudah istrinya enggak begitu cantik, kalau enggak saya bilang jelek. Ya, yaitu Hajar dari budak. Dengan pengorbanan besar punya istri tercantik yaitu Sarah. Sarah itu cantiknya enggak akan bisa dibandingin kecuali Hawa. Tapi enggak punya anak. Sarah itu cantik sekali. Makanya sampai raja-raja pada zaman itu, zaman Ibrahim itu siapa? Siapa? Iya, Namrud. Namrud itu semacam gelar. Kan raja-raja yang pertama tertua itu Raja Babilonia. Babilonia itu Namrud. Ini, nah, ada raja pada zaman itu yang suka senang memperkosa perempuan. Terutama yang punya suami. Kalau enggak punya suami enggak terlalu minat. Kurang ajar itu. Itu. Ini Pak, udah brengsek banget nih Pak. Ini brengsek ini raja. Enggak mau memperkosa kalau enggak punya suami. Nah, ketika itu Raja Babilonia, setelah Babilonia itu terus muncul Persia. Persia itu ada dua kali, Persia awal, Persia dua. Setelah itu muncul Yunan. Yunan itu terakhir adalah Kleopatra. Kleopatra itu perempuan apa lagi? Perempuan. Dan antum kisah kenapa apa namanya setiap apotek itu simbolnya apa? Nah, kenapa? Antum tahu enggak? Hubungannya dengan Kleopatra tahu enggak? Karena Kleopatra ini ahli kedokteran. Tanhari menaklukkan racun. Makanya disimbolkan itu oleh orang-orang Eropa. Kecuali satu ular yang kepalanya dua, racunnya enggak bisa ditaklukkan. Itulah yang membunuh dia. Tuh. Suaminya siapa namanya Kleopatra? Anton? Anton? Antum pura-pura tahu gitu loh mas. Antonius. Dibunuh oleh Raja Romawi. Pertama Agustus. Ya, makanya ada bulan Agustus. Karena untuk mengenang raja ini yang akhirnya didewakan. Matilah Antonius, maka ingin merebut Kleopatra. Maka Kleopatra tahu pasti kalah. Maka dia menyuruh seluruh pas ini orang-orang kerajaan membikinkan tempat untuk kematiannya. Dia si bunga-bunga macam-macam mawar, di sampingnya ada wadah. Wadah yang diisi ular tersebut. Ular itu sekali gigit membuat seluruh tubuh kering. Akhirnya setelah dia masuk istana Agustus dan dia pasti kalah, maka tangannya digigitkan ular tersebut, matilah. Karena enggak dapat tempat sembunyi, maka sembunyi di daun-daun itu, di tempat bunga-bunga yang di sekitar itu. Ketika Agustus mendekati, dikiranya dia masih hidup, ternyata mati, maka ular itu menggigit. Karena racun sudah diambil separuh tadi, enggak membunuh total, akhirnya mati separuh Agustus. Nah itu. Nah Agustus ini sehingga nanti memiliki titel kaisar karena lahirnya dia itu di Caesar. Caesar itu apa? Dibelek. Makanya seluruh turunannya nanti memiliki apa? Titel kaisar. Kalau Rom Porsia kan Kisro, kaisar. Kaisar. Bukan kaisar joget ya. Ini cerita sedikit supaya antum tahu sejarah, ya paham? Ya udah nanti baca sendiri untuk lanjutannya. Allahumma salli ala wa ala ali Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada zaman pemerintahan Babilonia. Ya, dia Nabi Abun Rahim karena penyayang. Ujiannya sampai pada tingkatan suruh nyembelih anaknya. Coba bayangin Pak. Sudah lama enggak punya anak, suruh nyembelih ketika punya. Coba bayangin. Dan semuanya lulus. Lah antum diuji, diomongin orang aja enggak lolos. Itu loh, nah, cemen banget antum. Hidupin sunah, diomongin jenggotnya, dipotong. Ya cemen. Ya Allah, antum malu nanti ketemu Nabi Ibrahim. Cemen antum. Diuji celana nyingkrang, diomongin mas banjir, langsung gemeter. Ya Allah, tenang aja. Ya, apalagi jenggot cuman kecil-kecil ini, jenggot segini aja, tenang kok. Iya, aduh ini kalau masuk bandara luar negeri heboh, pasti ini. enggak boleh masuk ke sono sini. Ya tenang aja, bismillah. Nabi Ibrahim, Pak. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimat, tapi lolos. Meskipun begitu, Nabi Muhammad masih lebih utama dari Ibrahim. Kenapa? Nabi Muhammad kita mintakan seakan-akan di sini Nabi Ibrahim lebih utama, padahal tidak, karena untuk suatu tujuan hikmah.

udah enggak fokus ini. Udah pulang aja deh. Kalau sekarang Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Rasul masuk. Keluarganya Rasulullah masuk enggak? Tapi kalau kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Pertanyaannya, keluarga Rasulullah masuk enggak? Masuk. Keluarga Nabi Ibrahim masuk. Keluarga Ibrahim masuk. Keluarganya Nabi Muhammad masuk enggak? Masuk. Berarti di sini dalam salawat Rasulullah mendapatkan dua doa. Mana yang lebih utama? Tetap Rasulullah. Ketika kita mendoakan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala li Muhammad, Rasulullah dan keluarganya dapat. Ketika kita mendoakan kama sallaita ala Ibrahim wa ala li Ibrahim, Rasulullah dapat lagi dan keluarganya dapat lagi. Karena Rasulullah dan keluarganya termasuk keluarganya Nabi Ibrahim. Karena turunan dari siapa? Ismail. Selesai. Jadi tetap ini menunjukkan keutamaannya Rasulullah. Hadirin sekalian, sekarang kita mulai masuk. Kalau wabarik itu barokah sama penjelasannya hadis panjang ini. Antum lihat. Masya Allah. Kalau bisa antum hafal. Ya. Seumur-umur antum bisa hafal hadis ini sudah spektakuler. Ngalahkan Abu Imam Qatadah tadi. Ya. Masya Allah. Inni ra'aitul barihah ajaba. Saya mimpi tadi malam suatu mimpi yang menakjubkan. Ra'aitu rajulan, halaman 68. Ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku. Atahu malakul maut, telah didatangi malaikat maut. Liyakbidha ruhahu, untuk mencabut ruhnya. Faja'ahu birruhu biwalidayih, datanglah birrul waliden, amalan birrul waliden. Faradda anhu, maka birrul waliden itu bisa mengusir malakul maut. Berarti di sini birrul waliden bisa memanjangkan umur ya ikhwan. Ditolak, diusir, faraddahu, wahai malaikat maut, balik. Karena orang ini telah melakukan birrul waliden. Makanya orang yang durhaka itu pendek umur, pendek rezeki, cupet nalar. Ya kok gimana, enggak didoakan Jibril, diamini Nabi Muhammad. Dan Masya Allah Pak, kalau saya ketika ngetes karyawan, mau perusahaan, mau sekolah, saya tes dua aja. Sholatnya sama hubungan sama orang tuanya. Sholat untuk ngetes hubungan sama Allah. Hubungan orang tua untuk ngetes dengan sosialnya. Loh kalau dia itu sama orang yang paling deket, paling berjasa aja kurang ajar, apalagi nanti sama saya. Oh diperintah pasti mendanggil nih kantor nih. Udah. Usir aja. Jangan terima. Jangan terima karyawan yang durhaka sama orang tua. Alasannya simpel, analisanya sangat sederhana. Sama orang yang paling besar jasanya, paling dekat saja kurang ajar. Apalagi sama antum nanti yang gak pernah kenal. Jasanya cuma apa? Gaji dan kerja. Itu gampang nanti dia kurang adab sama antum. Gampang kurang ajar sama perusahaan. Jangan diterima. Suruh tobat dulu. Sujud, apa namanya? Minta maaf sama orang tua, bukan sujud. Kalau sujud itu sama Nabi Yusuf, sama orang tua ini, gak apa-apa di zaman Nabi Yusuf. Ya, minta maaf. Kemudian setelah itu, betul-betul taubatan nasuha, menutup dengan berbagai macam kebaikan. Kalau sudah meninggal dunia, menyatakan bahwa dia taubat, kemudian melakukan berbagai macam perbaikan dan kebaikan orang tua. Karena birrul waliden setelah meninggal dunia masih bisa dilanjutkan. Insya Allah antum baca ada kitab kecil cukup bagus. Kemarin kita bedah, jangan biarkan air mata ibumu berlinang. Masya Allah. Itu cukup bagus. Bagaimana kita itu terdorong untuk birrul waliden dan sangat-sangat takut untuk durhaka. Sama sholat,

Kenapa? Karena Umar bin Khattab mengatakan, siapa yang di dalam sholat menyia-nyiakan, di dalam urusan selain sholat termasuk kerja di perusahaan, akan lebih menyia-nyiakan, akan lebih teledor. Jangan antum percaya sama orang yang menyia-nyiakan sholat. Karena Umar bin Khattab telah memberikan justice. Siapa yang di dalam sholat menyia-nyiakan di dalam urusan selain sholat, pasti lebih gak beres. Itu diturunkan oleh Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya As-Siyasatu Syar'iyyah, cukup bagus, politik Islam. Bagaimana kita itu merekrut karyawan, menjadikan bawahan, menjadikan menteri, perdana menteri. Di situ ukurannya. Antum lihat sekarang kan, fenomena yang terjadi, mereka durhaka sama orang tua, mereka enggak sholat, menempati jabatan-jabatan tinggi kekuasaan, akhirnya hancur. Simpel Pak, alasannya mereka itu. Kenapa ya sekarang pejabat korup? Kenapa sekarang kekuasaan tidak amanah? Simpel, mereka kebanyakan menyia-nyiakan sholat dan durhaka kepada orang tua. Antum jangan analisa yang lain. Selanjutnya, wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, qad qusita 'alaihi adzabul qabr, telah disiapkan azab kuburnya. Faja'ahu wudu'uhu, datanglah wudunya, amalan wudunya, fastanqadahu min dzalika, maka wudunya menyelamatkan, maka jaga wudu. Kata Rasulullah, la yuhafidhu 'alal wudu illa mu'minun, tidak ada yang bisa menjaga wudu kecuali orang mukmin. Jaga. Antum salat enggak salat batal wudu. Bukan hanya untuk tawaf salat. Rasulullah katakan tidak ada yang menjaga wudu kecuali mukmin. Ciri mukmin selalu menjaga dalam keadaan suci. Antum faedahnya Pak, diamankan dari siksa kubur insyaallah berdasarkan hadis mulia ini. Wa ra'aitu rajulan min ummati qadih tau hasyat asyayatin, saya telah melihat dalam mimpi tersebut orang tersebut sudah akan disesatkan, digelincirkan, diganggu, ya pokoknya dia itu sudah dikeroyok sama setan. Faja'ahu dzikruhu rabbahu, datanglah amalan dikir dia yang tidak pernah lewat, yang tidak pernah lupa di dalam kehidupannya. Akhirnya apa? Faturidas syaitanu anhu, diusirlah syaitan berkat dikirnya itu. Makanya jangan lupa dikir. Dawamu dikir. Di antara yang mendatangkan hidupnya hati, cinta Allah apa Pak? Dikir. Ciri orang mukmin enggak aneh-aneh ke Allah ketika memberikan satu ciri mukmin apa? Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dzikir. Fadhkuruni adzkurkum. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, qadih tau hasyat malaikatul adzab, telah hampir di apa namanya diazab oleh malaikat. Faja'adu salatuhu, maka datanglah salatnya. Fastanqadathu min aydihim, maka dia terlepas darinya. Ya, ini salat. Kemudian yang selanjutnya kita percepat. Wa ra'aitu rajulan min ummati yaltahibu atsya, saya melihat ada orang dari umatku yang kehausan sangat. Kullama dana min haudin muni'at wa turid, ketika mendekati telaga, maksudnya telagaku, diusir, dihalangi. Faja'ahu siyamuhu syahru ramadhan, datanglah puasanya bulan Ramadhan. Wasaqahu wa arwah, maka akhirnya dia diberi minum dan diberikan siraman sampai kenyang. Allahu Akbar. Fadilah puasa. Ini Ramadhan. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, ra'aitul anbiya julusan hilaqa, saya melihat nabi-nabi mengelilingi dia. Kullama dana ila halqatin turid, maksudnya di sini ada lingkaran para nabi, orang tersebut ketika ingin mendekat lingkaran tersebut diusir. Ketika ingin mendekat diusir. Faja'ahu ghusluhu minal janabah, datanglah mandinya janabah.
fa'akhadha biyadihi, kemudian dibawa, fa'aq'adahu ila jambihi, didudukkan di samping halaqahnya para nabi tersebut. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku. Dan ini tidak mustahil, Pak. Amalan itu menjadi sosok yang bisa bergerak, bisa duduk, bisa ini, bisa bicara. Karena di sana juga ada hadis-hadis yang sahih. Badan manusia bisa bicara kok. Ya, nanti al-yauma nakhtimu ala fahim wa tukallimuna aydihim. Nanti masya Allah, nanti amal manusia itu dirupakan seorang yang sangat besar ditimbang. Ini semuanya tidak mustahil. Hal itu banyak dalil-dalil yang di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluk hidup amalan manusia. Coba bayangkan, ketika penghuni kubur setelah ditanya sang mukmin sukses menanyakan, kemudian setelah itu datanglah orang yang sangat ganteng, pakaiannya bagus, baunya semerbak wangi, lalu ditanya, "Siapa engkau?" Apa jawabannya, Pak, dalam hadis Abu Dawud? "Aku adalah amalmu yang soleh." Nah, divisualkan oleh Allah. Oke. Kita lanjut sekarang. Wa ra'aitu rajulan min ummati baina yaday zulmatun wa min khalfi zulmatun wa an yamini zulmatun wa min fawqihi zulmatun wa an yasarihi zulmatun wa min tahti zulmatun wa huwa mutahayyirun fiha. Jadi saya melihat seorang dari umatku, di depannya ada kegelapan, di belakangnya ada kegelapan, di sebelah kanannya ada kegelapan, di sebelah kini atasnya ada kegelapan, kemudian di arah kirinya juga ada kegelapan, di arah belakang ini bawahnya juga ada kegelapan. Akhirnya orang tersebut bingung. Faja'ahu hajjuhu, datanglah hajinya, wa umratu, dan umrohnya. Fastakhrajahu minadzulmah, kemudian dikeluarkanlah oleh haji umrohnya tersebut dari kegelapan. Fadkhalahu finnur, dan haji umroh tersebut memasukkannya ke dalam cahaya. Allahu Akbar. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku. Yattaqi biwajhihi, dia berusaha untuk melindungi wajahnya. Wa hajannar, dari silat, dari jilatan, dari nyalanya api yang sangat menyala-nyala. Wa syararaha, dan apa? Jilatannya. Faja'adu sadaqatuhu, datanglah sedekahnya. Masya Allah, sedekah, Pak. Betul. Sedekah jangan antum remehkan, walaupun hanya kita menghadiahkan sekikil kuah ke tetangga kita. Ya, bagi Rasulullah dulu orang Arab kikil itu enggak dihitung. Orang Arab dulu nyembelih kikil dibuang, kepala dibuang. Yang diambil? Iya, istimewa kan di Jawa. Di Indonesia, kenapa? Pengaruh penjajah. Badannya diambil Belanda, kita dikasih kaki. Di masa di ini, Belanda tertarik juga, enak juga nih. Makanya yang jelek-jelek itu dinisbatkan ke kita. Gula yang jelek, Jawa. Gula yang bagus, gula dari sono. Kambing gede kibas, kambing kecil kuntet, kambing Jawa. Kurang ajar tuh Belanda. Sampai di Sumatera, orang Sumatera didoktrin, dibodohin. Yang enak kopi itu daunnya. Nih, bijinya diambil semua ke Belanda. Akhirnya sampai hari ini ada kopi. Kopi daun. Iya, di Sumatera ada gak kopi daun? Masih ada di Padang. Tanya sama orang Padang, kopi daun. Itu dibodohin sama Belanda, kopinya diambil. Orang Padang suruh makan daunnya. Kurang ngancar tuh Belanda. Masya Allah, udah. Lo gitu kok ya masih dipuji-puji itu orang kita itu aneh. Dijajah Belanda 350 tahun sepahit itu, malah yang dimusuhi orang Arab, repot itu orang kita. Aneh. Mas sampean itu kok ya keliru-keliru banget. Yang jajah Belanda yang inti musuhi Arab, itu gimana? Kecuali yang jajah Arab, Pak, Masya Allah. Itu. Kita lanjutkan. Wasorot sitruhu, maka sodakohnya itu menjadi penutupnya.
bainahu wa bainan nar, antara dia dengan neraka. Wa dhallalat ala ra'sihi, ya, dari api itu kemudian dinaungkan. Bahkan di dalam hadis Rasulullah, nanti manusia itu dikumpulkan di mahsyar masing-masing di bawah naungan sedekahnya, terutama sedekah sir, sedekah rahasia, Pak. Saking rahasianya, tangan kiri tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Makanya kalau infak disembunyikan, jangan dipamerkan, apalagi diupload. Sekarang masya Allah, yang tukang upload amal itu, hati-hati, waspada, bertakwalah kepada Allah. Termasuk da'i yang mengupload dakwahnya, actionnya, sodakohnya, amal cuman 10 kresek, diupload yang lihat 500, yang bagi 100 sudah berapa. Banyak kan nguploadnya gambarnya apa, asli kreseknya, itu gak benar. Wa ra'aitu rajulan min ummati, kemudian saya melihat sosok dari umatku, qad ahwa finnar, telah diceburkan ke kelewat ya. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, yukallimul mu'minin, mengajak bicara orang-orang mukmin, wala yukallimunahu, tapi mereka tidak mau jawab. Faja'atu silatu li rahimi, datanglah silaturahminya. Faqalat ya ma'syaral mu'minin, wahai orang-orang mu'minin, innahu kana wasulan li rahimihi, dia itu sangat penyambung silaturahmi. Fakallimu, ajaklah bicara dia. Wa kallamahul mu'minun, diajak bicara orang-orang mu'minun. Wasafahahu, dan diajak berjabat tangan. Wasafahahum, dan dia juga berjabat tangan dengan para mukmin tersebut. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya telah melihat seorang dari umatku, qadih tau tau tau qadih tawa syad hur rabbaniyatu, faja'ahu amruhu, maka datanglah maksudnya zabaniyah, telah hampir diseret oleh malaikat zabaniyah. Faja'ahu amruhu bil ma'ruf, maka datanglah amar ma'ruf, wa nahyuhu anil munkar, dan nahi munkar dia. Fastanqadahu min aydihim, maka dia selamatkan darinya. Wa adkhalahu fi malaikatir rahman, dan diberikan kepada malaikatur rahmah. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, jasian ala rukbatai, merunduk di atas lututnya. Wa bainahu wa bainallahi hijab, antara dia dengan Allah itu ada hijab. Faja'ahu husnu khuluqi, datanglah akhlaknya yang baik. Fa akhadha biyadihi, di bawahlah tangannya. Fa adkhalahu 'ala Allah, di bawah di hadapan Allah. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, qad dhahabat sahifatu min qibali shimalihi, telah dibawakan seluruh catatan amal itu di arah kirinya. Kalau sudah kiri, pasti alamat itu jelek, pasti alamat buruk. Faja'ahu jawfu minallah, maka khaufu minallah, datanglah rasa takut dia kepada Allah. Fa ukhidha sahifatu, maka dibawa sahifahnya yang sebelah kiri, dipindah. Fa wada'a an yamini, diletakkan di sebelah kanannya. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, khaffa mizanuhu, yang ringan timbangan baiknya. Faja'ahu afratuhu, datanglah anak-anak dia yang meninggal sebelum balik. Makanya berbahagialah seorang yang ditinggal anaknya meninggal sebelum balik. Fadilahnya, Pak, di samping ini nanti dibangunkan rumah di surga, dan namanya diberikan nama oleh malaikat Baitul Hamdi, dan nanti dipersilakan oleh Allah masuk surga dengan murni karunia dan rahmat Allah tanpa amal. Makanya memang sedih, memang berat, gak gampang orang ditinggal. Makanya Allah berikan hadiah terbesarnya. Lalu selanjutnya, wa ra'aitu rajulan min ummati qa'iman ala syafiri jahannam, saya melihat seorang dari umatku yang sudah berdiri di pinggir neraka jahannam. Faja'u raja'u fillah, datanglah sifat rojak dia kepada Allah, karena ada khauf, ada rojak. Fastangqadahu min dhalika,
wa madha, maka sikap rojaknya dia tersebut menyelamatkan dia dari neraka jahannam. Wa ra'aitu rajulan min ummati qad ahwa finnar, saya telah melihat seorang dari umatku telah hampir nyaris masuk neraka. Faja'atu dam'atuhu allati baka min khasyatillah, datanglah tangisan dia yang meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Fastanqadathu min dalika, maka dia selamatkan itu darinya. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku qa'iman 'ala sirat, dia berdiri di atas sirat, yur'adu ketakutan, terguncang-guncang, kama tur'adu safatu fi rihin 'asifin, seperti guncangan pelepah kurma, daun kurma yang diterpa badai besar. Coba bayangkan, Pak. Faja'u husnu dhanni billah, datanglah baik sangka dia kepada Allah. Makanya, Mas, jangan suudzon sama Allah. Dan bentuk suudzon antum berdoa, kok enggak dikabulkan, berhenti. Banyak orang yang sekarang suudzon sama Allah, menyamakan Allah itu seperti manusia. Jangan-jangan Allah enggak bisa. Jangan-jangan Allah enggak nolong saya. Jangan-jangan Allah enggak sayang sama saya. Itu suudzon semua. Datanglah husnudzon dia kepada Allah. Masya Allah. Akhirnya Bapak, fasakkana ra'dada wa madha, akhirnya tenang sirat itu, akhirnya dia berjalan dengan lurusnya. Wa ra'aitu rajulan min ummati yarjufu 'ala sirat, yang gemetar di atas sirat. Wa yahbu akhirnya wa yahbu ahyanan, kadang merangkak. Wa yata'allaku ahyanan, kadang berpegangan, bergelantungan. Nauzubillah. Terus kemudian apa yang terjadi? Faja'adhu salatuhu alayya, datanglah salawat dia kepadaku. Ini natijah. Ini yang kita bahas sekarang. Datanglah salawat dia kepadaku. Fa'aqamadhu ala qadamai, ditegakkan di atas kakinya. Fa'anqadadhu, kemudian diselamatkan. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya telah melihat seorang dari umatku. Intaha ila abwabil jannah, sudah berada di pintu surga. Faghulliqat al abwab dhunubuhu, sudah ditutup pintunya. Masya Allah, coba bayangkan, Mas, udah kamu enggak dapat. Masya Allah, Pak, sudah keluar dari neraka, tutup pintu, deg-degan enggak? Waduh, tinggal di mana? Makanya di antara kisah menarik dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, ada seorang yang terakhir keluar dari neraka masuk surga. Dipinggirkan ke neraka, ngelihat neraka, ya Allah, saya udah kapok ngelihat neraka, ya Allah. Palingkan wajahku, ya Allah, habis itu gak minta lagi. Udah sumpah, ya Allah. Dipalingkan, gak selang lama minta. Sebetulnya juga enggak enak. Sudah sumpah. Akhirnya Allah mengatakan, betapa cepatnya kamu ingkar janji, wahai anak Adam. Tadi sudah sumpah-sumpah enggak akan minta. Ya Allah, ini aja, ya Allah, terakhir. Karena dia melihat pohon rindang yang mengeluarkan mata air. Setelah itu di bawah pohon rindang sangat teduh, enak melihat pintu surga. Ya Allah, ini lebih enak. Tapi udah sumpah, ya udah deh, nggak apa-apa, dimarahin, yang penting masuk, masya Allah. Akhirnya, ya Allah, dekatkan aja, ya Allah, ke situ, ini terakhir, nggak minta lagi. Betapa cepatnya ingkar janji, wahai anak Adam, kamu sumpah-sumpah dan minta lagi. Ya Allah, ini kayaknya terakhir, ya Allah, didekatkan pintu surga. Ternyata pel tutup tadi, dalam hadis ini ditutup, udah pulang. Akhirnya dengar obrolan penghuni surga ini, ya Allah, enak banget ngeliat es krim aja itu kan. Ada kan ibaratnya kan ngiler, Mas. Antum sudah di Mekah 40 tahun dengar bakso aja udah ngiler. Iya toh. Akhirnya minta dibukakan, ditunjukkan rumahnya. Terus dua pasangannya, karena masing-masing orang itu dikasih pasangan dunia plus minim dua dari penghuni surga. Padahal kelas terakhir, Pak. Dia bilang apa?
tidak ada orang yang dapat surga yang lebih hebat daripada saya. Oh coba, padahal kelas akhir. Ya, kelas akhir. Akhirnya dikatakan, Masya Allah Pak, hadis ini diletakkan oleh Imam Nawawi di akhir bab Riyadhus Shalihin. Nanti yang punya antum buka, terakhir babnya apa? Bab manusia terakhir masuk surga. Mintalah. Sampai dia minta, menghayal, mentok, gak ada. Pengen apa lagi ya? Udah gak ada lagi. Kamu saya kasih 10 kali lipatnya dari yang kamu minta. Allahu Akbar. Makanya, apalagi yang mati jihad. Istrinya di sono lebih banyak. Makanya, yang enggak keturutan poligami jangan kecewa. Allah berfirman, "Inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna bikaran nurban atraba li ashab

akhirin. Sungguh nanti aku akan menciptakan wanita-wanita asli penghuni surga. Uruban atroba, umurnya sama. Semua muda-muda dan perawan. Oh, dan yang gak ada mengenal janda, apalagi tuwek, pokek, elek. Gak ada. Makanya ada nenek-nenek datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, setelah Rasulullah menjelaskan penghuni surga bla bla, saya termasuk enggak? Enggak. Wow, nangis. Enggak ada tua kayak begitu. Adanya muda-muda semua. Ya. Makanya

0: يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. Nanti di surga dibantu dilayani anak-anak kecil yang selalu kecil. Kenapa dibikin Allah seperti itu? Lucu, semangat, gak pernah capek. Itu ciri anak kecil. Mengisi ceret, terus apa? Moci, cangkir, gelas, khamr. Yang gak mabuk, gak nek, gak mual. Ada yang rasa kapur, ada yang rasa kasturi. Di dunia rasa apa? Rasa comberan. Lo gitu kok dibela-belain yang lebih lucu lagi, apalagi cokre. Wah, itu rasa apa? Masya Allah. Ya.
1: Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura.
0: Jadi nanti ada khamr yang rasa aroma kapur barus. Rasa misik.
1: Begitu.
0: Ini nikmat. Nanti diberikan jodoh pasangan bidadari seperti lu'lu' apa? Yang tersimpan rapi mutiara. Enggak pernah disentuh.
1: Lam yatmisunna insu qablahum wala jan fabiyayi alai rabbikuma tukazziban.
0: Enggak pernah disenggol, disentuh jin dan manusia. Asli produk surga. Antum mau? Iya, jangan tertarik dengan bidadari recehan, murahan.
2: Iya.
0: Orang yang faham ini, Pak, enggak mungkin. Makanya Nabi Nuh, Nabi Yusuf sanggup menolak. Inni akhafullah. Yang gak ngerti, jangankan digoda dengan wanita yang cantik, yang kaya, bencong aja tertarik. Astagfirullah, ini orang macam model apa ini? Na'udzubillah itu. Ya bala, ambil ini manusia terkutuk dunia akhirat, begal, bencong gagal. Itu. Makanya zaman Rasulullah itu suruh ngusir dari rumah-rumah. Karena apa? Mendatangkan kutuan, mendatangkan murka Allah. Oke. Gimana Mas? Dilanjutin atau enggak?
3: Waduh, saya bacakan aja kalau gitu saat-saat kapan dianjurkan membaca surat.
0: Cepat ya. Satu, di akhir halaman 77, di akhir tasyahud. Di akhir tasyahud ya. Allahumma shalli ala Muhammad kan. Terus kemudian di akhir tasyahud awal. Jadi tasyahud awal, tasyahud akhir juga dianjurkan membaca solawat. Kemudian di akhir kunut witir. Di sana ada riwayat yang menganjurkan juga kita setelah kunut witir. Baca Allahumma salli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Yang keempat pada saat sholat jenazah. Berarti pada takbir berapa? Yang kedua. Yang kelima pada saat khutbah Jumat. Makanya menurut Imam Asy-Syafi'i dan yang lainnya, tidak sempurna khutbah kalau tidak ada batang tubuhnya itu salawat. Ya. Ini berdasarkan riwayat dari Ali bin Abi Thalib bin Mas'ud dan juga Amr bin As. Keenam setelah adzan dan qomat. Makanya setelah adzan qomat kita baca Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama salli ta'ala Ibrahim dan seterusnya. Setelah itu baca Allahumma rabbahadi da'watid. Nomor 7, pada saat berdoa, bahkan doa itu terganjal sampai kita membaca solawat. Jangan sampai enggak baca solawat. Nomor 8, pada saat masuk masjid, tadi sudah kita sampaikan, keluar masuk masjid baca salawat. Nomor 9 pada saat berada di bukit Safa dan Marwah ketika saat melaksanakan sa'i. Nomor 10 Aisyah juga mengatakan Rasulullah dari Aisyah dia berkata zayyinu majalisakum bis-salati 'alan nabi, hiasilah majlismu dengan salawat kepada nabi. Karena tadi Rasulullah mengatakan, siapa yang bermajlis tidak berzikir, tidak baca salawat, maka majlisnya itu tirotan hasroh, yaitu kerugian dan cacat buat dia. 11, pada saat nama Nabi disebut, karena orang itu tersebut bakhil. Al-bakhil man idza dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. 12, setelah selesai membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baru setelah itu kita baca
3: selawat Allahumma salli ala Muhammad.
0: 14, pada saat hendak pergi ke pasar. Nah ini ibu-ibu, ya, ibu-ibu masih ada enggak? Jangan-jangan pulang enggak ngomong sama gue. Ya. Iya. Ya, ke pasar, karena seling ke pasar. Doa masuk pasar apa? Allahula. Ya, terus ditambah Allahumma shalli. Shalawat dulu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, baru baca Allahula ilaha illal qayyim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lal mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian 15, ketika sedang berada pada jamuan makanan. Jadi kalau kita dijamu orang makan, Allahumma salli ala Muhammad. Banyak baca salawat. 16, pada saat bangun dari tidur malam. Kadang-kadang kan kita terbangun gitu ya. Allahumma salli ala Muhammad. Baru setelah itu kita membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lal mulku walhamdu ala kulli syai'in qadir. Pada saat khataman Al-Quran, ini dari Abdullah ibn Mas'ud, ketika menyelesaikan Al-Quran, membaca doa khataman, kemudian setelah itu membaca salawat. Ini juga sangat dianjurkan oleh Imam Ibn Qayyim. 18, pada hari Jumat, Masya Allah, ini puncak hari raya Muslim untuk mengibarkan bendera salawat. Bukan sekarang yang lain, salawat. Ya, Rasulullah mengatakan inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah faksiru alayya minas shalah fa inna shalatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya hari yang paling baik di antara hari yang kalian lalui adalah Jumat, maka perbanyaklah kalian membaca selawat, karena selawat kalian disampaikan. Tadi ada malaikat tugasnya khusus menyampaikan selawat. Ketika bangkit dari majlis, nanti tolong jangan sampai bubar dari majelis ini kecuali masing-masing, juga enggak usah teriak-teriak. Ya kayak orang mau berjanjian enggak. Masing-masing Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketika melewati sebuah masjid, masyaallah, lewat masjid juga dianjurkan baca selawat ternyata. Pada saat tertimpa gelisah, kalut, ya umpamanya mau lamaran ditolak, Allahumma shalli ala Muhammad. Masyaallah. Aku kok ya sial ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Memang jelek ya Allah, iya Allahumma salli ala Muhammad. Itu caranya. Dua-dua, pada saat menulis nama beliau yang berkabarkan Imam Syafi'i, makruh mendekati haram. Hukumnya orang menulis nama Nabi Muhammad tidak disertai sallallahu alaihi wasallam. Tolong diperhatikan. 23, pada saat menyampaikan ilmu, nasihat seperti ini. Makanya guru-guru kalau mau mengajar, muqaddimah Allah, innalhamdulillah, nahmadu sallallahu ala Muhammad, alhamdulillah, rabbil alamin. Mulai. Itu. Jadi antum memuji Allah, baca salawat. Karena mau memberi nasihat, pengajaran, dianjurkan membaca salawat. Pada di awal siang dan akhir malam, ini sebagian ulama ada yang mendhaifkan hadisnya, ada yang mensahihkan, disertakan ikut masuk ke dalam zikir pagi sore 10-10, ya, berdasarkan hadis Abu Darda. Setelah melakukan dosa dan ingin bertaubat, makanya cara diantara cara bertaubat, antum wudhu, sholat 2 rakaat, baca sholawat, kemudian langsung baca istighfar, insya Allah diampuni. Berdasarkan hadis Rasulullah, ma min abdin adnaba dhanban summa tawaddaa fa ahsana wudhu'ahu summa yusalli rak'atain summa yastaghfirullah ta'ala illa ghafarallahu lah. Tidaklah ada seorang hamba yang berdosa kemudian wudhu, memperbaiki wudhunya, lalu salat 2 rakaat, lalu membaca istighfar, melainkan Allah pasti ampuni. Terus baca Allahumma salli ala Muhammad sebelum baca istighfar. Nah, nih, saat sedang dalam keadaan miskin dan terjepit, Nah, nih solusi. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan akan ada solusinya, entah berupa utang. Masyaallah, sholli ala Muhammad, utang jadi mudah. Itu makanya kalau antum pinjam selawati dulu orangnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ha, itu langsung keluar sak dompete. Walaupun kosong dompet. Masya Allah, masalli ala Muhammad, rizki keluar. Allahumma salli ala Muhammad, dagangan yang buntu jadi laris. Allahumma salli ala Muhammad. Itu. Pada saat hendak khutbah nikah, itu jelas ya. Innalhamdalillahi nahmadu dan seterusnya. Setelah berwudu, betul, bukan hanya membaca ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadan abdu rasulullah maj'alni minat tawabin waj'alni minat tahirin, tapi baca salawat juga, bahkan bisa juga membaca seperti doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doa bisa dibaca ba'dal wudu juga saat masuk ke rumah. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan masuk rumah ngelihat WA, ibu-ibu, ya enggak? Enggak di sini. Di sini enggak, yang di sono banyak. Di sini enggak ada, ya enggak gitu. Masuk masjid, ngelihat WA, masuk rumah, Allahumma salli ala Muhammad, buka bismillah, gitu kan? Masya Allah, setan gak masuk. Makan baca misilah, setan gak makan. Makanya nanti setan ketika ngumpul laporan yang dia tinggal di rumah orang yang gak baca bismillah, gendut-gendut, yang gak kurus-kurus. Nah, nanti kita bahas, ada buku nanti menarik, Enciklopedi Alam Gaib. Itu besar memang bukunya. Itu sihir, santet, tenung, jengges, pokoknya STMJ lah, santet, tenung, magic, jengges. Itu terus sulapan ini, wah, macam-macam di situ semua. Kita bedah nanti kapan-kapan di sini. Terus setelah melakukan saat sedang pada khutbah mana tadi? Di tempat berkumpul berzikir ya, di tempat-tempat berkumpul untuk berzikir seperti kajian. Yang 31, pada saat terlupa akan sesuatu. Kalau lupa, Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Saat sedang tertindih hajat kebutuhan mendesak, Allahumma salli ala Muhammad. Saat telinga mendengung, ini hadisnya dhaif, jadi tidak bisa diamalkan. Selepas sholat wajib, ini juga termasuk dianjurkan. Di saat selesai menyembelih hewan kurban, atau hewan apa aja juga, tidak hanya kurban, termasuk kurban akikah sembelihan apa aja, ini dianjurkan oleh Imam Asy-Syafi'i berdasarkan riwayat dari Khallal dari Mu'adz bin Jabal. 36, pada saat mendengar Nabi disebut di dalam sholat, tadi di luar sholat, di dalam sholat kita dianjurkan juga, karena mengucapkan sholawat termasuk zikir, dan zikir di dalam sholat tidak mengapa. Membaca sholawat menjadi pengganti sedekah, ini ya keutamaan. Jadi saat kita bangkrut, saat kita sekarang gak punya duit mau sedekah, nah ganti aja sholawat. Itu. Jadi berarti saat kita ingin sedekah gak punya duit, baca sholawat. Pada saat berbicara tentang kebaikan, ya apa saja. Terus 39, pada saat gak tidur juga baca sholawat. Dan yang 40, pada saat takbir Idul Fitri, Idul Adha. Di sini antum baca ada beberapa riwayat dari Al-Qamah, dari Ibnu Mas'ud, Abu Musa, dan Khudaifah. Walid bin Uqbah pernah keluar sehari sebelum sholat Id, lalu bertanya kepada mereka, sesungguhnya hari raya Idul Fitri sudah dekat, bagaimana cara bertakbir pada Id? Abdullah bin Mas'ud berkata, hendaknya engkau memulai takbir dengan membaca takbir, sholawat, serta muji Allah. Subhanakallah. Huma, aduh, ada yang tanya? Oh, ya, satu, dua, ada? Yang angkat tangan, tiga, oke, okay. Satu, sono dulu.
2: Hadiah sesuai dengan pertanyaan. Silakan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد يا الإخوة أعزني الله وإياكم الحمد لله kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita di mana pada pagi hari ini ya kita melanjut melaksanakan atau menyelenggarakan sebuah kajian yang berhubungan dengan penyelenggaraan jenazah. Menyelenggarakan jenazah adalah merupakan perkara yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu termasuk perkara yaitu al-ihsan ilal ikhwah, ya berbuat baik kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Maka dari itu ikhwatul Islam, tentunya ya setiap kita berusaha untuk mengetahui bagaimana tata cara penyelenggaraan jenazah yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita lihat terkadang ya yang dilakukan oleh masyarakat kita masih banyak tercampur oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, atau ya masih diwarnai dengan hadis-hadis yang ternyata tidak sahih, atau ritual-ritual yang ternyata semua itu diada-adakan. Kita akan membahas insyaallah penyelenggaraan jenazah merujuk buku yang ada di tangan antum dan juga kitab Ahkamul Janaiz yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Di dalam buku ini lihat di bab yang pertama itu saat menjelang kematian. Ketika menjelang kematian atau seseorang yang sakaratul maut, maka hendaklah yang kita lakukan yang pertama yaitu mentalkinkan mayat dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan mayat kamu, itu maksudnya orang yang akan mati di antara kamu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dia mentalkin dengan mengucapkan la ilaha illallah. Adapun yang dilakukan oleh masyarakat kita, ya, mereka mentalkin dengan hanya sebatas Allah, Allah, Allah, maka semua ini adalah tidak ada dasarnya sama sekali. Ya, mereka melakukan itu kenapa? Ya, katanya kasihan mayat terlalu panjang mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan di antara mereka ada yang berkata dia khawatirkan kalau dia mengucapkan la ilaha kemudian meninggal dunia, sehingga akhirnya dia mengucapkan kata-kata kufur katanya. Padahal tentunya ya akhi, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bahwa si hamba itu akan dia mengucapkan la ilaha illallah. Maka semua ini adalah alasan-alasan yang bersifat akli, alasan-alasan yang bersifat akal semata, yang tidak berdasarkan kepada dalil. Justru ya yang sangat dianjurkan ya orang yang hendak meninggal dunia atau sakaratul maut itu ditalkinkan dengan la ilaha illallah. Kalau bi akal Islam, orang yang mati dalam keadaan la ilaha illallah itu sudah dijamin oleh Allah pasti masuk surga, ya walaupun dia harus diadab terlebih dahulu. Iya. Sebagaimana Rasulullah sabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Kemudian
Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Setelah dia meninggal dunia, ya, setelah dia meninggal dunia, maka hal yang harus dilakukan adalah, yaitu yang pertama, memejamkan kedua matanya. Ada di buku itu juga ya, di halaman 8. Yang kedua, mendoakan kebaikan bagi si mayat. Ini berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha, bahwasannya ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kepada Abu Salamah yang telah meninggal dunia dalam keadaan kedua matanya terbuka, terbelalak. Maka beliau pun kemudian memejamkan ya kedua matanya. Ya, Rasulullah sambil bersabda, "Innar ruh idza qubidha tabi'ahu al-basar." Sesungguhnya roh itu, kata Rasulullah, apabila dicabut maka akan diikuti oleh mata. Ya, fadhajja nasun min ahlihi, maka menjeritlah sebagian orang dari keluarganya. Maka Rasulullah bersabda, kata Rasulullah apa? Ya, la taqulu illa khaira fa innal malaikata yu'minuna ma taqulun. Jangan kalian mengucapkan ya kecuali kebaikan saja, kata Rasulullah. Kenapa? Karena para malaikat itu mengaminkan apa yang kamu ya ucapkan. Lalu kemudian Rasulullah SAW berdoa dengan doa yang masyhur, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana walahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Ya Allah, ampunilah ya Abu Salamah. Kalau kita mendoakan mayat, maka kita ganti nama ini. Jadi dengan kita menyebut nama si mayat yang ada, ya. Kalau misalnya nama mayat itu Ahmad, ya kita katakan Allahumma ighfir li Ahmada. Ya, kalau namanya ya Pak Budi misalnya, Allahumma ighfir li Budi. Ya. Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Angkatlah derajatnya ya pada orang-orang yang diberikan petunjuk. Wakhlufhu fi aqibi fil ghabirin, berilah pengganti yang baik dari keturunannya pada orang-orang yang ditinggalkannya. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin, dan ampunilah kami dan dia wahai rabb semesta alam. Wafsah lahu fi qabri, ya luaskan kuburannya. Wa nawwir lahu fi, dan terangi di dalamnya. Ya, ini adalah merupakan doa yang sangat dianjurkan kita bacakan ya ketika kita menghadiri ya mayat ya setelah dia meninggal dunia, kita pejamkan, kemudian kita kita doakan dengan doa seperti itu. Kemudian ikhwatul Islam azan ya Allah, kewajiban yang ketiga kata beliau di sini, menutupinya dengan kain yang bisa menutup sekujur tubuh. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya bahwa kata Aisyah, Rasulullah ketika wafat tuwfiya sujiya biburdin hibarah. Ketika meninggal di dunia itu ditutup dengan selimut yang bercorak dan bergaris-garis. Burdun hibarah yaitu ya kain yang bergaris-garis, biasanya garisnya berwarna gelap ya, hitam dan putih ya. Allahu a'lam. Nah, ini ya, tentunya sebelum menutup dengan kain yang bisa menutup sekujur tubuhnya, maka pakaiannya itu dilepaskan. Ya, dilepaskan semuanya. Kemudian baru kemudian ditutup dengan kain tersebut. Kemudian ikhwatul Islam azan ya Allah, selanjutnya adalah menyelenggarakan pengurusan, menyegerakan pengurusannya dan penyelenggaraannya. Rasulullah SAW bersabda, "Asri'u bil janazah fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha wa in yaku siwa dzalika fa syarrun tad'unahu an riqabikum." Bersegeralah, kata beliau, di dalam mengurus jenazah. Jika dia orang saleh,
maka berarti kebaikan yang akan kalian segerakan kepadanya. Dan jika tidak seperti itu, artinya dia bukan orang soleh, maka berarti kejelekan yang segera kalian letakkan dari tanggung jawab kalian. Iya. Nah ini ikhwatul Islam. Jadi yang sunnah, mayat itu segera diurus secepat mungkin. Ya, kalau di Indonesia kita lihat, terkadang mayat itu dibiarkan sampai keluarganya berkumpul dulu semua, menunggu ya keluarganya yang ada di Maluku, menunggu keluarganya yang ada di Medan, menunggu keluarganya yang ada di Kalimantan, akhirnya apa? Ya sampai sehari dua hari, baru kemudian baru diurus. Padahal yang sunnah ya kalau keluarga-keluarganya itu paham tentang masalah ini, seharusnya segerakan aja urus. Cuma masalahnya kalau di Indonesia kan ya masa terakhir kita belum melihat ya apa namanya jasad ayah kita atau ibu kita dan yang lainnya. Padahal yang sunnah adalah yaitu al-isra, disegerakan. Kalau ada orang berkata, buktinya ya Rasulullah SAW baru diulus oleh para sahabat setelah dua hari. Jenazah Rasulullah SAW itu baru diurus oleh para sahabat setelah dua hari. Jawabnya, karena pada waktu itu mereka disibukkan oleh menegakkan, maksudnya pemilihan khalifah. Pada waktu itu ketika para kaum muhajirin sedang sibuk ya dengan kematian Rasulullah, rupanya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sebagian ansar berkumpul di Saqifah Banu Sa'idah. Mereka kemudian ya berkumpul untuk memilih siapa yang akan menjadi khalifah. Ketika mendengar Abu Bakar dan Umar mendengar itu, mereka segera pergi ke Saqifah Banu Sa'idah. Sehingga kemudian terjadilah yang terjadi. Ya setelah dua hari baru kemudian Abu Bakar pun dijadikan khalifah. Baru setelah itu beliau pun apa namanya mengurus jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perbuatan ini dicela oleh orang-orang Syiah. Ya padahal perbuatan ini untuk kemaslahatan yang lebih besar. Ya para ulama mengatakan bahwa yang dilakukan oleh para sahabat ketika mengakhirkan pengurusan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu karena adanya maslahat yang lebih besar, dan itu didukung oleh kaidah syariat. Ya bahwa apabila terdapat padanya dua maslahat, maka kedepankan maslahat yang paling besar. Iya. Kemudian yang kelima yaitu bersegera melunasi hutangnya. Ya bersegera melunasi hutangnya. Ini berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah. Ia berkata, "Mata rajulun faghassalnahu wa kaffannahu wa hannafnahu wa wada'nahu li Rasulillah SAW haitsu tud'ul janaiz." Ingda maqam Jibril atau Jibril, bahwa ada seorang laki-laki yang meninggal dunia, maka kami pun memandikannya dan mengkafankannya dan memberikan kepadanya wewangian, lalu kami letakkan ia untuk Rasulullah SAW di tempat yang biasa diletakkan padanya jenazah. Ya, thumma adanna Rasulullah, maka kemudian kami pun memberitahukan Rasulullah SAW agar Rasulullah SAW mensolatkannya. Faja'a ma'ana, Rasulullah SAW pun datanglah bersama kami. Fatakhatta khuta, beliau pun kemudian melangkah dengan beberapa langkah. Kemudian Rasulullah bersabda, la'alla ala sahibukum dayna, barangkali teman kalian ini punya hutang. Ya qalu na'am dinaran, mereka berkata, benar hai Rasulullah, ada dua dinar. Fatakhallafa, maka Rasulullah pun mundur dan tidak mau mensolatkannya. Maka Rasulullah bersabda, sallu ala sahibikum, kalian saja yang mensolatkan. Ya, artinya Rasulullah tidak mau mensolatkan dia. Kenapa? Karena dia punya hutang. Ya, itu menunjukkan bahwa orang yang berhutang itu berat. Dan tadinya memang begitu. Artinya tadinya Rasulullah SAW tidak mau mensolatkan orang yang berhutang. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW pun mensolatkannya. Ya,
Karena disebutkan dalam hadis yang lain bahwa ketika tadinya Rasulullah SAW tidak mau mensolatkan orang yang berhutang. Falamma fatahallahu lil muslimin, ketika Allah membuka pintu dunia kesenangan kepada kaum muslimin, artinya banyak ghanimah, banyak harta, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mensolatkan orang yang berhutang. Dan beliau bersabda, "Faman kana indahu dain yafalifa'ilayya wa alayya." Siapa yang masih meninggalkan hutang, maka kata Rasulullah, akulah yang akan menanggungnya. Ya, makanya ya, Rasulullah tidak mau mensolatkan orang yang meninggalkan hutang itu di awal-awal Islam. Ya. Tapi kemudian sudah dimansukh, sudah dihapus hukum itu, kemudian Rasulullah pun ya mensolatkan orang yang meninggalkan hutang. Kemudian ikhwatul Islam, maka kemudian ada seorang laki-laki yang bernama Abu Qatadah. Di mana Abu Qatadah berkata, "Wahai Rasulullah, huma alayya, aku yang akan membayarkan hutangnya." Faja'ala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, "Huma alayka wa fi malika wal mayit min huma bari." Ya, kalau begitu kamu yang akan menanggung hutangnya dari harta kamu dan mayat benar-benar bebas dari hutang. Kata Abu Qatadah, "Ya." Maka Rasulullah SAW pun juga mensolatkan si mayat tersebut. Maka setiap kali Rasulullah SAW bertemu dengan Abu Qatadah, Rasulullah selalu bertanya, "Ya ma sona'ati dinaran, wahai Abu Qatadah, bagaimana dengan 2 dinar itu? Hutang itu sudah dibayar apa belum?" Ya, sehingga kemudian setelah itu Rasulullah SAW bertemu kembali dengan Abu Qatadah, dan Abu Qatadah berkata, "Qad qadaitumuma ya Rasulullah, aku sudah membayarnya ya Rasulullah." Maka Rasulullah bersabda, "Al'an hina baradat alaihi jilduhu,

telah dingin. Itu menunjukkan masalah hutang masalah berat sekali. Makanya ya kita-kita jangan sampai menjadi orang-orang yang suka melecehkan masalah hutang. Terkadang diantara kita mudah sekali berhutang, kesana hutang, kesini hutang. Akhirnya kita meninggalkan hutang, akhirnya apa yang terjadi? Membebani para ahli waris kita. Ya, a'udzubillah. Baik, hal-hal yang diperbolehkan bagi yang hadir dan yang lainnya. Apa saja? Yang pertama, boleh membuka penutup wajah mayat dan menciumnya. Dan boleh menangisinya sampai 3 hari. Menangisi di sini sebatas bersedih hati dan mengeluarkan air mata saja. Ya, bukan dengan menjerit-jerit ya, sama sekali. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Uthman bin Mad'un wa huwa mayyit. Beliau masuk kepada Uthman bin Mad'un yang sudah meninggal dunia. Fakashafa an wajhihi thumma aqabba alaihi faqabbalahu wa baka hatta ra'aitu dumu'a tasilu ala wajnataihi. Ya, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepada Uthman bin Mad'un yang telah meninggal dunia. Beliau menyingkap wajah Uthman bin Mad'un, kemudian beliau melengkupkan muka kepadanya ya, dan menciumnya dan menangis sampai aku melihat air matanya mengalir kedua apa di atas kedua pelipisnya. Ya, artinya ya air mata Rasulullah SAW itu mengalir di atas kedua pelipis si mayat itu. Ya. Makanya keyakinan masyarakat yang mengatakan katanya jangan sampai air mata kita itu mengenai si mayat. Ini semua adalah keyakinan-keyakinan yang batil, yang tidak berdasarkan kepada dalil sama sekali. Atau bahkan ada keyakinan di masyarakat katanya kalau suaminya sudah meninggal, si istri tidak boleh menciumnya. Kenapa? Keyakinan mereka mengatakan bahwa suami kalau sudah meninggal otomatis sudah bukan suaminya lagi. Keyakinan mereka begitu di masyarakat itu. Itu tersebar, Mas. Ya, jadi menurut mereka kematian itu menyebabkan putus hubungan antara suami dan istri. Dan ini sangat batil sekali. Keyakinan sangat batil. Kenapa? Sebab kalaulah suami dan istri itu sudah putus hubungan, berarti istri tidak boleh dapat warisan. Iya tidak? Iya. Yang kedua, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah apa? Ya. Kalau Aisyah, kalau engkau mati duluan sebelum aku, ya ghassaltuki wa kafantuki, aku akan mandikan kamu, aku akan kafankan kamu. Rasulullah mengatakan bahwa kalau Aisyah meninggal duluan sebelum Rasulullah, Rasulullah akan memandikannya. Yang namanya memandikan pasti tidak lepas dari memegang tubuhnya, kan? Maka dari itu ya keyakinan-keyakinan yang ada di masyarakat kita ini terkadang Masya Allah tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan dalil, hanya sebatas klaim-klaim saja yang tidak berdasarkan kepada hujjah dan burhan. Kemudian C yang selanjutnya, hal yang diwajibkan atas kerabat mayat. Apa yang diwajibkan atas kerabat mayat? Yang pertama, sabar dan ridho dengan takdir Allah. Ya, sabar dan ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, ma'azani Allah wa iyyakum. Ya, setiap kita pasti akan meninggal dunia dan setiap yang kita cintai pasti akan meninggalkan kita. Makanya Rasulullah SAW bersabda apa? Ya, atani Jibril. Jibril datang kepadaku dan berkata, ya Muhammad, ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Hai Muhammad, cintailah orang yang kamu sukai, silakan. Sesungguhnya pasti kamu akan meninggalkan dia. Ima kita yang meninggalkan dia atau dia yang akan meninggalkan kita. Maka kewajiban kita sabar. Ya, kita pasti akan ditinggal oleh istri kita atau anak kita atau orang tua kita dan orang-orang yang sangat yang kita cintai dalam kehidupan kita. Maka kewajiban kita adalah kita sabar. Dan itu hakikatnya ujian buat kita. Allah berfirman, "Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Sungguh kami akan uji kalian, kata Allah, dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kurang kekurangan harta, jiwa dan buah.

0: Kebuahan. Wabashiril sabirin, dan bergembiralah orang-orang yang sabar. Ya. Kemudian ikhwatul Islam, azani Allah wa yakum. Yang kedua yang hendaknya dilakukan yaitu istirja. Yang kedua di halaman 15, lihat perkara kedua yang diwajibkan atas mayat yaitu istirja, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ditambah dengan doa Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan aku pahala pada musibahku ini dan gantikan dengan yang lebih baik darinya. Ya. Ini berdasarkan hadis Ummu Salamah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin usibuhu musibah." Tidak ada seorang pun muslim yang ditimpa musibah lalu ia mengucapkan seperti apa yang diperintahkan oleh Allah itu, yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu berucap Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafa Allahu lahu khairan minha. Ya, ya Allah, berikan kepadaku pahala dalam musibahku ini dan gantikan yang lebih dengan yang lebih baik darinya. Kecuali Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Kata Abu Ummu Salamah, falamma maka Abu Salamah, ketika Abu Salamah meninggal dunia, aku berkata, ayyul muslimina khairu min Abi Salamah? Maka siapakah yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ya, ternyata kemudian Ummu Salamah pun digantikan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam azani Allah. Hal-hal yang diharamkan atas kerabat mayat. Lihat halaman 16. Yang pertama yaitu niyahah. Apa itu? Meratap. Yang kedua memukul-mukul pipi. Ketiga merobek-robek saku. Keempat menggundul kepala. Kelima menjambak-jambak rambut. Ini sebetulnya semuanya masuk dalam makna meratap. Iya, sebab kalau hanya sebatas menangis, mengeluarkan air mata, itu bukan meratap namanya. Meratap itu kalau disertai dengan suara keras, sambil mukul-mukul, sambil jambak-jambak rambut, sambil sobek-sobek apa? Ya, kantong, sambil nampar-nampar pipi dan mengucapkan kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, itu namanya meratap. Tapi kalau hanya sebatas kita menangis, keluar air mata, itu bukan meratap. Iya. Karena ya akhal Islam azani Allah wa yakum, pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilaporkan kepada beliau kematian anaknya yang bernama siapa? Ibrahim. Lalu kemudian ya Rasulullah SAW pun memangku Ibrahim sementara anaknya sedang tersengal-sengal menuju kematiannya. Maka melihat itu Rasulullah merasa ya iba, dan Rasulullah pun berlinang air mata. Ya. Ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ma hadza ya Rasulullah? Apa ini ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Hadza rahmatun ja'alaha Allah fi qalbi ibadi." Ini adalah kasih sayang yang Allah jadikan pada hati seorang hamba. Wa inna ma yarhamullahu min ibadir rahama. Sesungguhnya Allah hanyalah menyayangi dari hamba-hambanya yang penyayang. Ya, artinya menangisnya kita karena sedih, kemudian mengeluarkan air mata, itu sesuatu yang tidak mungkin bisa kita tahan. Ketika antum melihat istri antum meninggal dunia, atau ayah antum, atau siapapun yang antum cintai meninggal dunia, kemudian antum menangis, itu sesuatu yang tidak mungkin kita bisa tahan. Yang tidak boleh adalah kalau disertai dengan ratapan. Ya. Dan meratap itu ya akhi a'azani Allah, dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Rasulullah apa? An-na'ihah idza lam tatub qabla mautiha tuqam yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Ya, wanita yang meratap jika tidak bertaubat sebelum matinya, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan memakai pakaian ya dari ter dan berselimutkan kurap. Ya na'udzubillah. Ini ikhwatul Islam ya, meratap ya. Dan ada sesuatu yang dimasukkan oleh para sahabat dari makna meratap, yaitu berkumpul-kumpul di keluarga kematian. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Jarir bin Abdullah, kunna na'uddu ya al-ijtima'a 'inda ahli al-mayyit wa at-ta'ama fihi min an-niyah. Kami dahulu di zaman Rasulullah menganggap berkumpul-kumpul di keluarga kematian untuk takziah dan makan-makan di situ itu termasuk meratap. Ya. Terkadang barangkali di masyarakat kita seringkali seperti itu. Setelah keluarga itu kematian, biasanya kumpul-kumpul tuh di hari keberapa terus, ya. Walaupun terkadang tidak ditentukan harinya. Kemudian, ya, mungkin di antara mereka ada yang apa namanya kirim yasin gitu. Ada lagi, adalah daripada baca-baca kirim-kirim yasin kan nggak ada dalilnya, undang aja ustadz ceramah. Ada juga yang seperti itu. Ya, pernah saya demikian diundang, ya saya diundang sama seseorang ustadz. Kebetulan besok kami mau ada kumpul-kumpul, acara apa? Ini karena kematian bapak kami. Ya, daripada acara bid'ah, mendingan ceramah. Kata anak, antum mengganti bid'ah dengan bid'ah. Ya. Pertama, kumpul-kumpulnya sendiri itu sudah termasuk meratap. Belum lagi di situ ada makan-makannya. Iya, walaupun itu bukan dengan cara mengirim-ngirim Al-Fatihah atau Yasin, tapi kemudian dengan ceramah, mana dalilnya? Kecuali memang ya tujuan kita untuk ceramah di situ mengingkari dan menjelaskan bahwasanya itu perkara yang bid'ah. Iya, bahwa itu adalah perkara yang tidak sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang dilarang juga, ayat yang ke-6 halaman 19, yaitu mengumumkan berita kematian di atas menara-menara atau corong-corong pengeras suara, karena ini merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ya. Di mana orang-orang jahiliyah dulu kalau kematian, ada orang kematian tuh mereka segera lari. Ya, segera lari sambil berteriak, si fulan meninggal dunia, si fulan ini. Terus mereka mendatangi dari rumah ke rumah. Nah, Na'yun memberitahu orang tentang kematian itu bukan dengan cara seperti itu. Dahulu Rasulullah SAW bukankah mengumumkan kematian Kerajaan Najasyi? Disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi SAW na'an Najasyi. Makanya lihat halaman 20, pengumuman kematian yang dibolehkan. Dan dibolehkan mengumumkan berita kematian jika tidak diiringi dengan hal-hal yang menyerupai kebiasaan orang-orang jahiliyah. Dan kadang-kadang pengumuman ini diwajibkan jika tidak ada di sisinya orang yang mengurusnya, seperti memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan yang lainnya. Ya, karena Nabi SAW pernah mengumumkan kematian Najasyi, tapi itu bukan di menara-menara. Adapun yang ada di zaman sekarang pakai speaker tinggi ya, kencang-kencang di masjid-masjid, ya di menara-menara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia ya fulan bin fulan, telah kembali ke rahmat Allah. Demikian pengumumannya. Kita katakan, Mas, kalau itu baik tentu Rasulullah sudah menyuruh Bilal untuk naik ke menara. Lalu ya Bilal bisa saja berteriak innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan, seperti itu. Tapi itu tidak dilakukan. Makanya yang ada di masyarakat kita ini ya tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi terkadang Pak, untuk menolak masyarakat susah. Ini dulu waktu tahun 90 berapa ya, di Cilengsi itu kita diusir gara-gara melarang masyarakat untuk mengumumkan kematian. Gak boleh, gara-gara waktu itu ada ibu-ibu datang, ya saya mengumumin ada kematian. Ada ikhwan yang begitu semangat, gak boleh Bu, itu bid'ah. Besoknya masyarakat marah, akhirnya diusir, gak boleh ada kajian lagi di situ. Nah tentunya ada, kalau keadaannya seperti demikian, ya kita melihat maslahat dan mudarat. Ya, kita apa namanya, jangan sampai kita ingin melarang seperti itu akhirnya mengakibatkan dakwah kita di situ mati sama sekali juga kurang bagus. Iya. Yang jelas perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat. Kecuali kalau masjid itu punya antum. Iya, masjid punya antum dan antum juga punya hak di situ. Dan untuk melarang maka itu lebih baik. Baik. Bab yang kedua, tuntunan penyelenggaraan jenazah. Yang pertama yaitu memandikan mayat. Sesungguhnya ya akhi, memandikan mayat itu mempunyai keutamaan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memandikan mayat mempunyai keutamaan yang agung ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Hakim, Baihaqi, Al-Asbahani dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala musliman fakatama alaihi ghafara lahu Allahu 40 marrah." وَمَنْ حَفَرَ لَهُ فَأَجَنَّهُ أُجْرِيَ عَلَيْهِ كَأَجْرِ مَسْكَنْ أَسْكَنَهُ إِيَّهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَفَّنَهُ كَسَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقِ الْجَنَّةِ. Kata Rasulullah, siapa ya yang memandikan mayat muslim, siapa yang memandikan seorang muslim mayat ya, lalu ia menyembunyikan aib si mayat tersebut, maka Allah akan ampuni untuknya 40 kali. Subhanallah. Orang yang membandingkan mayat itu diampuni oleh Allah 40 kali, Mas. Makanya antum ya jangan takut untuk membandingkan mayat. Justru ketika kita mendengar saudara kita meninggal, ya antum diminta bantuan untuk mengurus jenazah, memandikan. Ini kan kesempatan kita untuk mendapatkan pahala yang sangat besar sekali. Ya, Rasulullah mengatakan bahwa orang yang memandikan mayat itu diampuni oleh Allah 40 kali. Lalu kata Rasulullah, siapa yang menggalikan kuburan untuknya dan ia mendalamkannya, memperbagus kuburannya, maka akan dialirkan kepadanya pahala sebuah rumah yang kelak ia akan tinggali pada hari kiamat di surga. Ya, di zaman sekarang Mas, orang itu para penggali kuburan itu kan tujuannya niatnya bukan karena Allah, tapi memang karena sebagai pekerjaan maisha. Ya, padahal subhanallah menggalikan kuburan itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. وَمَنْ كَفَّنَهُ, dan siapa kata Rasulullah yang mengkafani mayat, maka Allah akan memberikan pakaian dari sutra pada hari kiamat di dalam surga. Subhanallah. Ya, mengkafani mayat, memandikan mayat, ya menggalikan kuburannya, pahalanya tidak kecil. Pahalanya besar. Sangat besar. Maka dari itu memang sudah sepantasnya buat kita semuanya untuk mempelajari bagaimana tata cara memandikan. Karena ini adalah tempat perlombaan kita. Kita berusaha untuk mendapatkan pahala yang sangat besar ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, azani Allahu ayyakum. Adapun tata cara memandikan mayat, tata cara memandikan mayat secara global, ya, secara global ringkasnya dulu, yaitu yang pertama mencuci apa memandikannya 3 kali atau lebih, ya, secara ringkas dulu, nanti baru setelah itu kita perinci. Yang kedua, dimandikan dengan jumlah ganjil. Yang ketiga, dicampur dengan daun bidara airnya itu. Kalau tidak ada daun bidara, maka ya boleh sesuatu yang sifatnya wangi, mewangikan. Yang keempat, boleh airnya dikasih minyak wangi dan sesuatu yang memang itu wangi. Yang kelima, kalau mayatnya perempuan, maka ikatan rambutnya dilepas. Yang keenam, ya, dimandikan seperti halnya mandi junub, seperti halnya mandi janabat. Antum tahu nggak mandi janabat gimana? Hah? Antum pernah junub? Ya pernah lah, masa udah nikah belum tahu juga. Ya udah 40 tahun nikah nggak tahu mandi junub kan lucu, mas. Mandi junub caranya gimana? Pertama wudukan dulu. Seperti persis sebetulnya memandikan mayat itu persis seperti mandi junub. Tidak ada bedanya. Setelah wudhu selesai apa? Kalau mandi junub apa? Cuci kemaluan dong. Iya enggak? Iya. Cuci kemaluannya. Cuci dubur. Pokoknya cuci. Setelah cuci kemaluan apa? Selai-selai rambut. Ambil air, kemudian apa? Selai-selai rambut. Ya. Setelah itu ambil air lagi 3 kali. Diguyur, bur, bur. Ya kan? Setelah itu apa? Baru mandi. Dimulai dari sebelah kanan dulu sunahnya. Jebur, bersihin. Jebur, bersihin. Ya kan? Nah, itulah dia mandi, memandikan mayat seperti itu juga. Seperti halnya antum memandikan mandi junub, demikian pula antum memandikan mayat. Mudah kan? Mudah. Iya. Cuman memang ada seperti misalnya bagusnya mayat itu perutnya diusap dulu, ditekan, sebagian orang tuh nekan dia, padahal itu haram. Menekan perut mayat itu sama saja menyakiti mayat. Dan menyakiti mayat itu haram hukumnya. Iya. Kas kata Rasulullah, kasru 'azmil mayyit ka kasrihi hayya. Mematahkan tulang mayat itu sama dengan mematahkan tulangnya ketika dia masih hidup. Artinya menyakiti si mayat itu tidak boleh sebagaimana dia masih hidup, tidak boleh. Iya. Walaupun ya sebagian ulama lagi mengatakan boleh, tapi cukup diusap aja. Sebatas tidak menyakiti apa? Si mayat. Ya. Nah, seperti itu ikhwatul Islam. Setelah selesai apa? Selanjutnya yang keberapa? Yang ketujuh. Yang ketujuh ya. Yang ketujuh apa? Ya, yaitu menyisir rambutnya. Kalau perempuan, maka dikepang rambutnya di 3 tempat. Ya, di sini, di tanduknya 2, dan di ubun-ubunnya satu, dijalin rambutnya itu. Nanti kita akan sebutkan satu persatu hadisnya. Kemudian ya, yang kesembilan atau yang kedelapan atau yang kesembilan, yaitu yang memandikannya harus dilihat. Kalau mayatnya laki-laki, yang memandikan siapa? Laki-laki. Kalau mayatnya perempuan, maka anaknya, kecuali suami istri, boleh suami memandikan istrinya, boleh istri memandikan suaminya. Baik, sekarang secara terperinci, setelah kita mengetahui tadi ya akhi ya, sebelum kita mandikan, tentu sudah pasti otomatis si mayat itu sudah ditelanjangi semua ya, karena ya di zaman Rasulullah SAW demikian, para mayat-mayat itu ditelanjangi dulu, dibuka semua pakaiannya ya, kemudian dibungkus dengan kain, kemudian kita bawa ke pemandian. Kata Syekh Fauzan dalam kitab beliau Al-Mulakhasul Fiqhi, yang lebih bagus tempat mandinya itu agak miring ke kaki. Jadi kalau ini kepalanya, ini kakinya, agak miring. Kenapa? Ya, fungsinya supaya air itu mudah mengalir, dan kalau kotoran keluar pun mudah keluar. Iya. Itu bagusnya seperti itu. Kita letakkan. Adapun keyakinan masyarakat bahwa yang namanya memandikan mayat harus dipangku di atas paha, itu sebagian masyarakat punya keyakinan seperti itu, Pak. Jadi ada berapa orang yang memanggu mayat di atas pahanya, kemudian baru dimandikan sedikit-sedikit. Ini semua tidak ada dalil dan tidak berdasarkan pada dalil sama sekali. Maka kemudian ya, sebagaimana kita sebutkan tadi ya, kita usap perutnya, dan ini pun tidak ada dalilnya, tapi ini dikatakan ustuhib atau mustahab indal ulama, indal fuqaha. Para fuqaha mengatakan lebih bagusnya ya perutnya itu diusap. Memang tidak ada dalilnya, tapi apa namanya, fungsinya adalah untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang tersisa di dalam perutnya. Namun tidak boleh kita katakan sesuatu itu sunnah kecuali apabila ditunjukkan oleh apa? Dalil. Ya, kalau tidak ada dalilnya, tidak boleh kita katakan itu hukumnya sunnah. Makanya mengusap perut itu kalaupun tidak dilakukan tidak jadi masalah. Ya. Dan ingat ya akhi, azani Allah wa iyakum, sebelum kita mandikan si mayat itu, kita letakkan di atas tempat pemandian itu ya, kemudian ditutup kain, apa namanya, badannya itu ditutup oleh kain. Kalau laki-laki cukup ya dari perut sampai ke apa namanya lututnya, kalau perempuan dari dada sampai ke lututnya, jadi ya, tutup begini. Kemudian ya akhi, antum yang memandikan mayat, siapkan apa, sapu tangan, apa kaos tangan ya, kaos tangan atau apa saja yang sifatnya kain. Kenapa? Ya, fungsinya adalah untuk mencuci bagian-bagian yang tidak boleh kita pegang langsung, seperti kemaluannya, demikian pula duburnya dan yang lain-lain. Itu sebagaimana dilakukan oleh para sahabat ketika memandikan Rasulullah SAW. Dalam hadis yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dahulu para sahabat ketika memandikan Rasulullah SAW itu mereka memakai khirqah, kain, sehingga mereka tidak langsung memegang bagian ya tubuh Rasulullah SAW. Ya, itu disiapkan. Jadi ya, setelah kita tutupi dengan kain, apa, sebagaimana sudah kita ketahui ya akhi, yaitu kita wudukan terlebih dahulu. Sebagaimana antum ketahui bagaimana mewudukannya. Adapun untuk kumur-kumur tidak ada, tidak perlu. Dan antum tidak boleh memasukkan air ke dalam mulutnya, dipaksa sama antum celangap gitu kan. Masukin ini, enggak, cukup antum pakai kaos tangan itu, masukkan ke mulutnya, dibersihkan. Ya, demikian pula ya ketika untuk membersihkan hidungnya, masukkan. Itu dibersihkan dulu itu. Ya. Kemudian ya untuk telinganya dibersihkan juga. Kalau bisa sebersih mungkin. Ya, telinganya dibersihkan, demikian pula mulutnya, hidungnya. Kemudian sela-sela jari-jemarinya di apa? Digosok-gosok. Ya. Supaya tidak tersisa pada di situ kotoran-kotoran yang menempel. Ya. Setelah diwudukan selesai, sebagaimana yang antum ketahui ya, yang sebelumnya antum cuci kemaluan dengan apa namanya ini ya, dengan kain atau boleh itu di bawah apa kain dicuci kemaluannya, kemudian juga dicuci duburnya sekaligus ya kalau memang bisa ya, kemudian setelah itu diwudukan. Setelah diwudukan selesai ya, apa yang kita lakukan Pak tadi? Kita guyur kepalanya atau kita selas-selai kepalanya. Bisa dengan disampo. Antum ambil sampo, ya kemudian disampo. Biar bersih rambutnya itu. Iya. Setelah itu selesai kepalanya, baru kemudian kita mandikan bagian kanan si mayat. Makanya ketika memandikan memang kita butuh teman, tidak bisa sendiri, agak sulit soalnya. Apalagi kalau mayatnya badannya gede gitu kan. Kita cuci dulu ya bagian kanannya. Dan ingat ya, bagian-bagian yang tertutup seperti ini jangan apa berusaha untuk dibersihkan. Ya, dibersihkan sebelah kanannya. Dan ya akhi, kebiasaan masyarakat di mana kalau orang mati itu tangannya diginikan, itu tidak ada dalilnya. Kenapa meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu khusus dalam sholat? Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu khusus dalam sholat. Tidak pernah dinukil bahwa para sahabat Rasulullah waktu meninggal dahulu, Rasulullah SAW tangan kanannya diletakkan di atas tangan kiri di atas dada. Emang mau sholat? Tidak pernah juga dinukil bahwa Rasulullah SAW dahulu para sahabat ketika meninggal dunia meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Kalau itu benar, tentu Rasulullah yang pertama kali mensyariatkannya. Tentu sudah dinukil ya para sahabat Rasulullah SAW. Makanya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri seperti ini ketika orang mati, ini saya katakan tidak ada dalilnya. Jadi gimana? Sama, diluruskan aja biasa seperti ini. Ya, cukup diluruskan seperti ini. Sebab kalau diginikan ya, selain itu tidak ada sunahnya, ketika dikuburkan agak sulit, dia akan seperti ini, sehingga menyebabkan yang lahatnya harus digedein bagian tangannya itu karena terlalu lebar. Ya. Selain itu juga tidak ada sunahnya sama sekali. Ya. Silakan antum cari dalam kitab madhab manapun juga, tidak ada satupun dalil perkataan para ulama terdahulu. Ya, ataupun dalil Rasulullah atau asal dari para sahabat atau para tabiin bahwa disunnahkan tangan kanan tangan mayat itu seperti ini dalam sholat. Ya, itu semua adalah perbuatan-perbuatan yang kayaknya cuma ada di sini kayaknya. Ya Allah Allah. Baik. Setelah dicuci rambutnya dicuci apa namanya badannya sebelah kanan dulu ya, baru setelahnya belakang ya, biasanya butuh bantuan teman untuk di apa dibalikan badannya ya, dibalikan badannya dimiringkan sebelah kiri kemudian dicuci sebagian belakangnya ya, sabun Pak yang bersih yang cucinya itu. Setelah itu baru bagian sebelah kiri. Bagian kiri pun kemudian kita cuci. Ya demikian sebelah belakangnya juga. Berarti selesai baru satu kali. Sunnahnya memetik itu berapa kali? 3 kali atau 4, 5 kali atau 7 kali sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan yang harus antum persiapkan ketika mau mandikan mayat itu adalah sediakan ember yang satu ember dicampur dengan daun bidara. Dan satu ember kecil untuk menyiram terakhir kali itu adalah air yang dicampur dengan kapur untuk pewangian. Karena sebab dalam hadis ya iksil naha ya talatan iksil naha bima iwa sidrin, mandikan dia dengan air dan daun bidara dan jadikan mandinya itu dengan jumlah ganjil. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya hendaklah waj'alna fil akhirati kafura, dan hendaklah mandi apa siraman yang terakhir itu dicampur dengan kafur. Kalau di Indonesia itu biasanya kapur barus. Kapur barus itu dihancurin dulu sampai lembut, kemudian dicampur dengan air. Nah itu untuk menyiram yang terakhir kali. Gimana guna kapur barus ini selain mewangikan tubuh si mayat, tapi juga untuk mengawetkan. Ya. Tadi sudah pertama, kemudian kita guyur lagi, bur dari atas ke bawah. Ya, termasuk belakangnya, berarti 2. Kita mandikan lagi, bur. Ya. Berarti 3. Kalau antum memandang bahwa 3 itu sudah cukup, nampaknya ya 3 kali sudah cukup. Berarti yang ketiga itu hendaknya dicampur dengan apa? Kapur itu. Ya. Selesai sudah. Selesai dari apa? Memandikan mayat. Setelah antum seka pakai andu, dibersihkan, diseka. Kemudian apa? Ya rambutnya apa? Disisir. Sebagian ulama mengatakan ya kalau kukunya panjang disunahkan untuk di apa, yustahab dipotong, walaupun tidak ada dalil dalam masalah ini. Cuma para ulama mengatakan itu sebagai kesempurnaan dari kebersihan. Ya. Adapun untuk wanita, kalau rambutnya panjang, maka yang sunnah itu adalah dijalin rambutnya di 3 tempat. Ya. Yeah. Sini nih. Apa namanya? Tanduk. 2. Dan satu lagi di sini. Apa namanya ini? Dijalin dengan cara menjalinnya itu ambil dari 3 helai dari 3 lalu dijalin-jalin seperti ini. Tentang. Kemudian diikat pakai tarik, pakai apa ke ujungnya besar. Setelah itu ketiganya dia lakukan, kemudian dikebelakangkan. Dia apa? Dikebelakangkan. Ya. Sudah selesai. Lalu kita angkat menuju apa? Untuk dikafankan. Ya. Tapi kita baca dulu yang ada di buku ini. Lihat halaman 26. Cara memandikan mayat. Dari Ummu Atiyah, bahwasanya Rasulullah bersabda kepada para wanita yang memandikan putrinya beliau, ibda'na bima yaminiha wa mawadhi'al wudhu'i minha. Mulailah dengan bagian tubuh yang kanan dan anggota-anggota wudhu'nya. Dan dari Ummu Atiyah berkata, Nabi SAW masuk kepada kami ketika kami memandikan putrinya dan bersabda, iksilna talatan aw khamsan aw aksa min dalika bima yuwasidrin. Waja'alna fil akhirati kafura fa idza faraqtunna fa adinnani falamma faraqna adannahu fa alqa ilaina hiqwahu fa qala ash'irnaha iyya. Mandikanlah 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu jika kalian memandang perlu dengan air dan daun bidara, dan jadikanlah di akhirnya kapur barus atau sedikit dari kapur barus. Setelah selesai beritahukan kepadaku, setelah kami selesai memandikannya, kami beritahukan kepada beliau, maka beliau pun memberikan kain sarungnya kepada kami, selain bersabda, jadikanlah ini sebagai pakaian yang menyentuh kulitnya. ya, untuk keberkahan maksudnya. Dan dari Ummu Aqiyah juga dia berkata, fadhafarna syi'raha atau sya'raha thalathata atlas qarnaiha wa nasiyatihi wa nasiyataha. Maka kami jalin rambutnya tiga jalinan, dua di atas dan satu di ubun-ubun. Dan dari Ummu Aqiyah dia berkata, dhafarna sya'raha thalathata qurun wa alqainaha khalfaha. Maka kami jalin rambutnya tiga cabang dan kami julurkan ke belakang. Ya, ke belakang kan. Ya. Siapa yang memandikan mayat? Yang memandikan mayat adalah orang yang paling tahu sunah-sunah memandikan mayat, terutama dari keluarga dan kerabatnya. Landasannya bahwasanya ketika Rasulullah wafat, maka yang memandikan adalah orang-orang dari keluarganya. Ya. Ali bin Abi Thalib berkata, "Ghassaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'altu anzur ma yakunu minal mayyit." Falam ara syai'an wa kana tiban tayyiban hayyan wa mayyitan sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya, yang sangat dianjurkan adalah yang paham betul tentang sunah-sunah memandikan mayat, terutama dari keluarganya. Ya, terutama dari siapa? Dari keluarganya. Ya. Perhatian di halaman 29, lihat. Tidak disyariatkan memandikan seseorang yang gugur di medan perang. Tidak disyariatkan memandikan yang gugur di medan perang. Itu tidak disyariatkan. Baik. Setelah itu kita bawa untuk kita kafani. Nah, sekarang kita masuk kepada apa? Ya, mengkafani mayat. Dan sudah kita sebutkan tadi, Pak, pahalanya mengkafani mayat apa? Hah? Siapa yang mengkafani mayat kata Rasulullah, maka Allah akan berikan pakaian dari sutra di dalam surga. Luar biasa kan pahalanya. Ya, makanya kita jangan pelit, jangan takut untuk mengurus mayat. Kemudian ya fi anzani Allah mengkafani mayat. Mengkafani mayat itu yang sunnah, lihat dalam 31, pertama berwarna putih. Ini berdasarkan hadis Yusuf mimpiya bin al-Bayyaw, pakailah pakaian putih karena dia adalah pakaian yang terbaik buat kalian, dan gunakanlah sebagai kain kafan untuk orang yang mati di antara kalian. Yuhat memakai baju putih itu sunnah. Tapi ingat, ya, ini untuk laki-laki. Adapun untuk wanita, maka segera mereka pun menutup tubuh-tubuh mereka. Ya ka'anna ru'usuhunna ghurab, seakan-akan kepala mereka itu burung gagak. Burung gagak warnanya apa? Hitam. Iya. Yang ketiga, yang kedua, disunahkan jumlahnya 3 helai. Ini sunnah. 3 helai itu hukumnya apa? Sunnah. Yang wajib berapa helai? 1. Ya, yang wajib itu 1 helai. Lebih dari 1 helai hukumnya apa? Sunnah. Berdasarkan hadis bahwa Rasulullah dikafankan fi thalathati athwabin biyud sahuliyah. Bahwa Rasulullah SAW dikafani dalam 3 kain yang berwarna putih, ya, dari sahuli. Tidak ada padanya gamis, tidak pula adanya sorban. Tidak pula adanya sorban.
1: Ada hadis atau yang menyebutkan bahwasanya wanita itu hendaknya dikafani dengan 5. Adalah hadis yang lemah. Itu hadis ya Laila bintu Qais as-Safafiyyah. Di bawahnya putrinya Rasulullah dikafani dengan 5 baju. Ya, maka hadis ini tidak sahih. Kenapa? Karena dalam hadis dalam riwayat perawinya ada seorang yang bernama Nuh bin Hakim as-Safafi. Ya, kata Ibnu Majah dia majhul. Selain itu dia punya penyakit yang lainnya, dan hadis itu adalah syadz atau munkar. Maka dari itu biasa masyarakat ya terkadang buat kalau buat mayat perempuan, perempuan itu biasanya dipakaiin apa? Abaya, pakaiin apa lagi? Kerudung, selain tiga lain, ya kain apa? Semua itu adalah hadisnya lemah. Maka dari itu pada asalnya kain kafan untuk laki-laki itu sama dengan kain kafan untuk perempuan. Ya, tidak ada bedanya. Kalau kita lihat yang dilakukan oleh sebagian para pengurus kayak mayat, ya, itu mereka sampai gunting apa bikin baju dulu. Ya, dipakaikan ke ininya dan yang lainnya. Sehingga akhirnya apa? Kerusakan. Kita aja yang mau mengkapani jadi bingung, aduh gak bisa saya. Padahal mudah sekali. Ya, tidak ada bedanya sebetulnya antara laki-laki dan
0: wanita dalam masalah mengkapani
1: mayat. Di dalam masalah mengkapani mayat tidak ada bedanya antara laki-laki dan wanita.
0: Kemudian di sini disebutkan di halaman 32, hendaklah salah satu dari tiga kain tersebut adalah kain yang bergaris jika hal itu memungkinkan. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, idza tuwfiya ahadukum fawajada syai'an falyukaffan fi tsaubi hibarah. Jika wafat salah seorang dari kamu
1: dan kamu mampu, maka dapat dikafankan dalam kain yang bergaris-garis.
0: Namun terjadi ikhtilaf para ulama, apakah mengkafani mayat dengan kain yang bergaris-garis itu hukumnya sunnah atau sudah mansuh. Adapun Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ya beliau lebih condong kepada pendapat bahwa itu sudah dihapus. Kenapa? Karena beliau membawakan sebuah riwayat dalam Fathul Bari bahwa tadinya Rasulullah SAW salah satu kain kafannya itu ada padanya, yaitu kain yang bergaris-garis putih, garis bergaris-garis tadi yang disebut dengan ya hibar. Kemudian mereka mencabutnya dan diganti dengan pakaian putih semuanya. Dan tidak ada pengingkaran di antara para sahabat.
1: Sehingga mengajar memandang bahwa ya tetap yang disunnahkan itu yang putih saja.
0: Akan tetapi ya Syekh Al-Bani lebih memandang bahwa itu belum dimansuh hukum tersebut. Ya tetap masih disunnahkan Allah. Baik, bagaimana tata cara daripada mengkafankan? Kita lihat kain kafannya. Kain kafan tidak boleh terlalu bagus dan tidak boleh terlalu jelek. Kalau memang mayatnya kecil dan bisa dilipat dengan lipatan satu, apa misalnya begini Pak, kalau ini kain ya, ini kain kafan. Kalau memang itu lebar,
1: kita simpan mayat di sini kan?
0: Iya kan?
1: Kita simpan mayat di sini. Kalau memang lebar cukup tinggal diikat aja seperti ini. Ya, diikat seperti ini, kemudian diikat lagi seperti ini. Kalau memang kainnya lebar, cukup seperti itu.
0: Tapi kalau kainnya tidak terlalu lebar, seperti kain-kain belatu yang cuma 90 cm,
1: maka bagusnya supaya tertutup semuanya itu disiasati. Dengan cara apa? Dilebarkan bagian atasnya, sempitkan bagian bawahnya. Itu kita ambil misalnya tiga helai. Ambil tiga helai.
0: Ya, perhatikan. Misalnya, ya ini tempat kita ambil satu helai, kita simpan di sini. Satu. Perhatikan seperti ini ya.
1: Kalau misalnya ternyata kainnya tidak terlalu lebar, seperti ini satu. Kemudian kita jadikan kepalanya misalnya di sini, kakinya di sini. Biasanya kan kalau tangan itu kan badan itu lebih gede daripada kaki, ya kan? Sehingga harus kita siasati dengan cara seperti ini. Kita simpan, lalu kemudian kita lebarkan kemari. Kemudian satu lagi, ya. Simpan lagi. Tarik. Jadi seperti ini.
0: Paham tidak?
1: Di mana kepala sebenarnya? Di sini. Kepalanya di sini kan?
0: Kakinya di sini. Paham? Nah, kalau seperti ini, kalau badannya besar dan kainnya kurang lebar, mudah. Bisa, jadi mulai dari kanan dulu, kemudian sebelah kiri, begitu. Ya. Jadi, ya, maaf, yang tengahnya itu maafin. Yang tengahnya itu di paling atas, bukan paling bawah. Sebab yang paling bawah susah. Saya kebalik tadi. Jadinya seperti ini. Nah, seperti ini jadinya. Jadinya seperti ini. Jadi yang paling yang di tengah itu yang melintang ini paling atas. Kemudian ininya ke sebelah sana, ke sebelah sini. Paham tidak? Apa? Yang akan ditiduri itu yang melintang. Yang melintang apa? Yang lurus di sini nih. Seperti ini. Paham tidak, Mas? Seperti ini, Pak. Paham? Ya. Paham insyaallah. Kemudian, Pak, disunnahkan kain untuk kapan ini dikasih wewangian. Kalau di zaman Rasulullah SAW itu ditabkhir, dikasih bukhor. Bukhor itu apa sih? Kayu gaharu yang dibakar. Ya, kayu gaharu dibakar, kan keluar apa? Asap kan? Asapnya tuh wangi banget. Terus kainnya itu kain kapan tuh yang akan digunakan sebagai kain kapan tuh disimpan di atasnya. Dan kalau memang kita mau melakukan itu, sunnahnya 3 kali. Ya. Rasulullah berbakhirhu salatan. Hendaklah ia asapi dengan bukhor 3 kali.
1: Kalau kita mau pakai apa?
0: Bukhor. Bukhor itu kayu gaharu. Cuma masalah kayu gaharu mahal banget kan? Ya padahal kayu gaharu itu asalnya dari Indonesia loh, Mas. Banyaknya di Kalimantan. Ya, bahkan termasuk kayu gaharu yang paling bagus kualitasnya itu yang ada di Kalimantan.
1: Tapi kemudian banyak dijual ke Saudi. Pelantung pengen beli kayu gaharu ada di Jakarta, biasanya di rumah makan Arab itu suka dibuat kayu gaharu. Memang mahal, tapi masya Allah kalau dibakar itu mengeluarkan asap wangi, apa namanya? Bukan kenyang, kenyang tidak lagi baunya. Nah, jadi terus bagaimana ikatan? Ya tentunya sebelum kita meletakkan kain kapan, maka di bawahnya sudah kita sediakan ikatan. Berapa kali ikatan? Tidak ada batasan. Yang terpenting adalah bagaimana supaya terikat rapi. Ya, bisa 7, bisa 5, bisa 3, terserah. Ya, kalau 3 berarti untuk apa namanya satu di sini, potong 2 di bawah, sama di tengah sudah, tidak masalah. Atau kalau mau lagi di bawah, jadi lebih supaya tersembunyi lagi di sini, di leher 1, kemudian di dada 1, kemudian di perut 1, kemudian di kaki 1. Ya, yang jelas masalah ikatan itu tidak ada apa, ketentuan dan tidak ada dalil dalam masalah ini. ketika tidak ada kain baru, maka silakan dikasih wewangian yang lain. Yang itu bisa beli toko minyak wangi. Sering kalau di Indonesia itu pasti yang berbau kayu dahan, ada tidak? Minyak wangi warnanya hitam, itu biasanya berbau kayu dahan. Ada yang jual di sini? Hah? Ada.
2: Ada.
1: Itu minyak wangi kayak akan kalau minyak wangi yang dijual itu kan banyak macam-macam ya kan, ya ada seribu bunga, ada dua ribu bunga, ada macam-macam. Ada lagi yang hitam, yang itu baunya sama dengan kain baru. Itu yang bagus untuk si mayat. Kenapa? Karena itu lebih sesuai dengan sunnah. Ya. Daripada kayu baharunya kita beli mahal, dengan beli itu juga. Itu memang mirip dengan kayu baru, walaupun baunya agak berbeda sih. Iya. Oh, maaf. Maka kemudian kita mensolatkan mayat. Ketahuilah ya tadi bahwa mensolatkan mayat itu hukumnya fardhu kifayah. Mensolatkan mayat itu hukumnya apa? Fardhu kifayah. Semakin banyak jumlahnya semakin bagus. Terlebih kalau yang mensolatkan adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah. Sebab Rasulullah mengatakan bahwa mayat yang disolatkan oleh 40 orang dan semuanya mentauhidkan Allah, kecuali yang diberikan syafaat kepada Allah. Ya. Karena itu, ya, mensolatkan mayat besar pahalanya. Dan pahalanya mensolatkan mayat apa? Itu mendapatkan satu kirot, dan satu kirot itu sebesar bulu kubur kata Rasul. Bayangkan mensolatkan mayat itu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua golongan yang tidak wajib disolati, lihat halaman 33. Yang pertama bayi yang belum balik itu tidak wajib disolati. Ini berdasarkan hadis bahwa anak Rasulullah yang bernama Ibrahim yang meninggal pada umur 18 bulan, ya, dan beliau tidak mensolatkannya. Yang kedua, orang yang mati syahid. Kalau orang yang mati syahid itu tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Tapi kalau mau disolatkan boleh. Kalau mau disolatkan boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena syuhada kubur disolatkan oleh Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah mensolatkan para syuhada Uhud. Yang sunnah dalam mensolatkan adalah, perhatikan, yang pertama, bagaimana tata cara mensolatkannya? Kita gotong ke arah kiblat. Mensolatkan jenazah, maka yang pertama bahwa kalau jenazah itu adalah laki-laki, maaf ini dibuka karena takut ya kalian nampak nanti main. Kalau mayat itu laki-laki maka bagian kepala kita berdiri. Kalau mayat itu perempuan maka bagian tengah kita berdiri. Kalau ada dua mayat laki-laki dan wanita bagaimana? Maka kita simpan laki-laki ya di sini, lalu perempuan kita simpan sebelah sini, akan tetapi agak dinaikkan ke atas tepat ya bagian kepala si mayat laki-laki dengan bagian tengah si mayat perempuan. Lalu kita berdiri di sini. Kemudian makmum kita jadikan tiga saf. Makmum mahdhur. Mahdhur kita jadikan tiga sah. Jadi tiga sah. Sunnahnya tiga sah.

0: tamu di belakang. Makanya ya kalau cuma dua orang itu tidak sama dengan kalau sejamaah biasa. Kalau sholat berjamaah biasa itu sejajar. Tapi kalau untuk sholat jenazah, kalau cuma dua orang, maka itu ya makmum berdiri sendiri di belakang. Ya. Ini berdasarkan hadis bahwasanya Rasulullah SAW ya pernah mensolatkan seorang mayat dan tidak ada imam pada waktu itu, kecuali ada seorang sahabat, ya, dan dijadikan oleh Rasulullah SAW di belakang duduk satu orang. Ya. Disebutkan Rasul Al-Bani juga di dalam kitab
1: Ahkamu Janaiz. Baik, yang sunnah sholat itu di mana? Sholat jenazah itu yang sunnah di mana, Mas? Kebanyakan di Indonesia mensholatkan jenazah itu di masjid.
0: Bukannya tidak boleh, boleh, tapi tidak kurang sesuai dengan sunnah. Mensholatkan jenazah di dalam masjid itu kurang sesuai dengan sunnah. Terus sunnahnya gimana, Mas? Itu di tanah yang terbuka, tanah lapang. Di zaman Rasulullah itu ya disediakan tempat khusus di samping masjid untuk sholat jenazah. Di zaman Rasulullah itu disediakan di samping masjid ya sebuah tanah lapang atau tanah yang terbuka untuk mensholatkan jenazah. Tapi kalau disolatkan di masjid boleh tidak boleh? Ya, karena Rasulullah SAW pernah mensolatkan Ibnu Baydah dalam masjid. Pernah. Tapi kata para sahabat, kata para ulama, sekali-kali saja. Jangan dijadikan sebagai sebuah kebiasaan. Ya, sekali-kali tidak apa-apa. Lihat halaman 39. Tetapi yang afdal adalah mensolati jenazah di luar masjid, di tempat yang disediakan untuk solat jenazah, sebagaimana yang dilakukan pada masa Nabi SAW, dan itu yang lebih sering dilakukan oleh beliau. Dari Ibnu Umar berkata, Annal Yahuda ja'u ila Nabi SAW birajulin minhum wa mra'atin zanaya fa'amara bihim apadujima qariban min mawdi'il janais indal masjid. Bahwasanya orang-orang Yahudi datang kepada Nabi membawa seorang laki-laki dan wanita dari mereka yang berzina. Maka Nabi SAW memerintahkan agar keduanya dirajam. Maka dirajamlah keduanya di tempat yang dekat dengan tempat jenazah di sisi masjid. Lihat, ya, di tempat jenazah di sisi masjid. Di situ berarti di zaman Rasul itu khusus untuk tempat jenazah itu, ya, ada khusus tersendiri. Dan ini sunnah yang ditinggalkan di hampir semua masjid. Yang sunnah itu masjid itu kalau bisa jadi sebelah sampingnya ada khusus untuk sholat jenazah, bukan di dalam. Kemudian ya mulai takbir, Allahu Akbar, mengangkat kedua tangan. Ya, kita takbir. Dan ingat ketika mensolatkan tidak ada melafadzkan niat, karena melafadzkan niat tidak ada syariatnya dan syariatnya. Kita kemudian takbir Allahu Akbar. Ya. Di rakaat atau takbir yang pertama kita baca Al-Fatihah. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Disirkan, bukan dengan dikeraskan. Ya. Kemudian kita bertakbir untuk yang kedua kalinya, Allahu Akbar. Apakah mengangkat tangan kembali atau tidak? Terjadi ikhtilaf. Jumhur mengatakan yang mengangkat tangan lagi. Dan ini adalah berasal dari perbuatan Abdullah bin Umar, sebagaimana mungkin tadi sudah dijelaskan di dalam penjelasan atau teori daripada ya tata cara penyerahan jenazah. Di takbir yang kedua kita mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.

0: kemudian kita takbir yang ketiga, Allahu Akbar. Kita ucapkan doa. Ya, banyak-banyak ya, macam-macam doa daripada doa jenazah. Ya, diantaranya yaitu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afini wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa'akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa'abdilhu daran khairan min dari wa zawjan khairan min zawji wa ahlan khairan min ahli wa adkhilhu al-jannah wa qina adzaban nar. Ya, atau ada doa-doa yang lainnya bisa kita sesuai dengan yang kita hafal. Kemudian kita takbir yang ketiga, Allahu Akbar. Untuk takbir yang keempat, maaf ya. Ini adalah takbir yang keempat. Untuk takbir yang keempat, boleh kita membaca doa kembali. Jadi yang terakhir doa itu Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa unsana wa dzakarina wa kabirina wa saghirina wa unsana wa dzakarina. Allahumma man ahyaita minna fahyi 'ala al-islam wa man tawaffaita minna fatawaffahu 'ala al-iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudhillna ba'dahu. Dan boleh juga untuk takbir yang keempat ini tidak ada doa, namun langsung salam. Adapun tata cara salam, maka dengan dua cara. Yang pertama yaitu seperti salam dalam sholat, yaitu dua kali. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Atau cukup sekali ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, itu adalah tata cara salam. Dan yang sunnah dalam mengucapkan salam sebetulnya adalah disirkan dan tidak dikeraskan. Ya, itu adalah yang sunnah. Kemudian di masyarakat ada setelah sholat jenazah kembali dipimpin berdoa oleh imam, maka itu semua tidak ada dalil di dalam syariat. Semua itu tidak ada dalilnya dalam syariat. Ya, bahkan itu semua diada-adakan. Yang sunnah setelah kita mensolatkan jenazah, maka segera kita ambil ya dan ditandu di dalam, dimasukkan ke dalam tandu, lalu kita ya membawa mayat tersebut dengan di atas tandu. Allah a'lam.
1: Kalau di Indonesia kan terkadang sebelum sholat ada ucapan terima kasih dulu pada ini dan yang lainnya, boleh-boleh saja ya, sebatas untuk apa namanya mereka. Tapi yang kebiasaan yang sangat buruk adalah ngamplopin orang sholat ya. Orang yang sholat itu diamplopin. Ini sebuah kebiasaan yang tidak pernah terkuat dengan Rasulullah, sahabat, ulatabi. Akhirnya masyarakat itu enggak mau nyolatin kalau enggak diamplopin. Ya, luar biasa. Maka masuklah kita kepada pembahasan apa? Ya, ittiba'ul janazah, ngikutin jenazah. Ketahuilah ya akhi, a'azzani Allah wa iyyakum, bahwa dalam masalah membawa jenazah ada beberapa perkara yang disunnahkan. Apa saja? Yang pertama, disunnahkan membawa jenazah itu dengan jalan yang agak cepat, bukan jalannya pelan-pelan ya, selangkah demi selangkah gitu kan, namanya juga pahlawan ya. Itu semua tidak sesuai dengan sunnah ya. Pernah dalam hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah melihat jenazah yang dibawa oleh beberapa orang-orang dengan begitu pelannya. Maka segera Abu Bakar mengejar dan mukulin orang-orang. Ayo cepat. Ya. Sesungguhnya kami dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya membawa jenazah hampir-hampir seperti lari. Ya, pas hampir bukan lari ya, pasti jalan cepat gitu. Tapi juga kata para ulama jangan terlalu cepat. Karena nyusahin yang di belakang ketinggalan pada lari gitu. Jangan terlalu cepat. Ya itu pun juga kurang bagus. Kemudian sunnah yang kedua ketika membawa jenazah, Pak, tidak disunnahkan membawa jenazah dengan ambulan, wala mobil, wala syekh. Sunnah membawa jenazah itu dengan berjalan kaki. Kecuali kalau tempat kuburannya jauh banget. Di Jakarta udah nggak ada tempat kuburan. Mahal, tanah. Sampai orang di Jakarta itu ngontrak hidup maupun mati. Iya nggak? Mati juga ngontrak. Ya. Harus bayar tiap tahun. Akhirnya apa? Udahlah, nggak ada tanah ini mahal lagi di Jakarta. Kita bawa aja ke apa di ke pinggiran Jakarta, jaraknya 60 km, mau jalan kaki gempor. Gak apa-apa, karena darurat. Ya pada waktu itu gak masalah.
0: Jelaskan dibuat dengan apa? Ambulan.
1: Inilah pada alasannya, membawa mayat dengan ambulan itu tidak disunnahkan. Bahkan Syekh Al-Albani mengatakan itu termasuk perkara bid'ah. Yang ketiga yang harus dipahami ketika membawa mayat, Pak. Rasulullah SAW melarang mengiringi mayat dengan suara dan api. Dengan apa? Dengan suara dan api. Di masyarakat kita, mengiringi mayat, membawa mayat itu sambil salawatan kenceng-kenceng. Iya tidak? Iya. Padahal Rasulullah SAW tegas melarang mengiringi mayat dengan suara dan api. Tapi aneh memang di masyarakat kita ini, sesuatu yang jelas-jelas dilarang kok malah dianggap sunnah gitu. Iya. Masa nggak boleh selawatan sih? Ini kan bagus. Bukannya nggak boleh selawatan, Mas. Ya, masalahnya Rasulullah SAW melarang demikian. Yang keempat, ya, yang harus diperhatikan ketika mengiringi jenazah, tidak disunnahkan mayat itu ditutup oleh keranda. Tapi yang sunnah itu terbuka. Yang sunnah itu apa? Terbuka. Bahkan sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani memasukkan termasuk bid'ah jenazah menutupnya dengan keranda. Jadi ketika di bawah itu terbuka aja, semua orang bisa melihat. Supaya apa? Supaya dijadikan sebagai pelajaran. Orang bisa mengambil pelajaran. Yang kelima, sunnah dalam mengikuti jenazah, bahwa yang paling utama dalam mengikuti jenazah itu di belakang jenazah, bukan di depan, bukan di samping kanan dan kiri. Ya, boleh yang mengiringi jenazah di kanan dan kiri, nggak apa-apa. Ada riwayatnya yang sahih yang disebutkan Syekh Al-Albani. Tapi kata Syekh Al-Albani yang lebih bagus itu di belakang. Karena namanya juga ngikutin ittiba'ul janaiz. Yang namanya ngikutin di depan enggak, Bang? Yang namanya ngikutin ya di belakang, loh. Dan itu lebih khusyuk juga. Ya. Ikhwatul Islam, azan ya Allah wa yakum. Kemudian yang kelima yang harus diperhatikan dalam ittiba'ul janaiz yaitu wanita makruh hukumnya ngikutin jenazah sampai kuburan. Kata Ummu Athiyah, nuhina anittiba'il janaiz falam yu'zam alaina. Kami dilarang untuk mengikuti jenazah tapi tidak dikuatkan larangan itu. Di Indonesia perempuan-perempuan ikut pada kemana ke kuburan. Ya. Yeah. Ini sebuah kesalahan yang besar ya, ya azan ya Allah. Baik, ini lima perkara yang harus diperhatikan ketika apa? Mengikuti jenazah. Setelah kita membahas mengikuti jenazah, masuk kepada menguburkan jenazah. Ini ada beberapa perkara, semua ini ada di buku ini. Silakan antum rujuk, tapi saya ringkas saja karena waktunya sudah tidak cukup. Pertama, yang harus diperhatikan dalam masalah penguburan jenazah, bahwa sunnahnya dalam menguburkan jenazah adalah di daerah dia meninggal dunia dan tidak boleh dipindahkan kecuali untuk maslahat. Dalilnya hadis yang diucapkan Abu Daud dan yang lainnya, bahwa ketika kaum muslimin terbunuh di perang Uhud, maka masing-masing keluarganya membawa mereka untuk dikuburkan di Baqi. Maka Rasulullah pun menyuruh seseorang untuk menyeru siapa saja yang membawa jenazahnya, ya, hendaklah dikembalikan lagi ke tempatnya. Ini menunjukkan, kata Syekh Al-Albani, tidak boleh memindahkan atau menguburkan mayat di luar daerah yang dia meninggal padanya. Jadi kalau antum meninggalnya di Cilengsi, sunatnya dikuburkan di mana? Di Cilengsi. Kalau antum meninggalnya di Medan, sunatnya dikuburkan di sana. Kadang kalau di Indonesia kan emaknya, pokoknya kalau pulang, kita katakan itu tidak sesuai dengan sunnahnya, adalah dia meninggal di sana, ya udah di sana, dikuburkan di sana. Kecuali kalau memang di sana negeri kafir, yang diakibatkan berakibat akhirnya seorang muslim dikuburkan dengan, disatukan dengan orang-orang kafir, jangan, tidak boleh pada waktu itu. Iya. Yang kedua, mas, dan masalah perkuburan yang sunnah menguburkan mayat itu di perkuburan umum yang khusus kaum muslimin. Karena para sahabat dahulu tidak pernah di zaman Rasulullah atau sahabat tabi'in tabi'ut tabi'in bikin kuburan khusus keluarga di belakang rumah. Sering gak dia?
2: Iya. Di belakang rumah ada
1: kuburan khusus keluarga. Padahal yang sunnah itu apa? Kuburan itu bukan di apalagi kalau kita lihat di Indonesia itu ya di depan rumah dikuburinnya, atau di belakang rumah dikuburinnya. Padahal yang sunnah itu adalah di perkuburan umum. Itu yang sunnah. Akibat daripada tidak melakukan sunnah ini, akibatnya apa? Akibatnya ya terkadang kalau dikubur di apa namanya di rumah dan yang lainnya, kasihan. Masalahnya apakah boleh sholat di rumah yang ada padanya kuburan? Hukumnya hampir sama dengan masjid loh. Iya. Nah, tujuan daripada masjid adalah untuk sholat. Yang kedua, akhirnya jarang didoain dan yang lain. Baik. Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan, tidak boleh mencampur adukan antara kuburan orang Islam dengan kuburan orang kafir. Kalau seperti di Jakarta, sebelah kanan kuburan orang Islam, sebelah kiri kuburan orang kafir, gimana? Kalau memang karena mungkin karena keterbatasan tempat, ya. Selama tidak disatukan, dalam artian disatukan tuh orang Islam sampingnya orang kafir, itu ya nggak boleh. Tapi kalau dibatasi oleh jalan, sebelah kanan orang kafir, sebelah kiri orang Islam, gak masalah. Selama itu dikhususkan orang muslim dengan orang muslim saja. Yang tidak boleh itu dicampur adukan di situ, campur baur antara orang Islam dengan orang kafir. Wallahu a'lam, hikmahnya apa saya gak tahu. Sebagian ulama ada yang memberikan hikmahnya supaya mayat si mukmin itu tidak, ya, apa, terganggu oleh adabnya mayat orang kafir. Kalau bertetanggaan, ya menyebabkan si muslim itu terganggu. Allah ma'alam, ini masalah yang sifatnya gaib, hanya Allah yang maha tahu. Yang jelas tidak boleh disatukan kuburan pemukiman kaum muslimin dengan kuburan orang-orang kafirin. Iya. Nah, ini perkara yang harus diperhatikan ya akhi dalam masalah perkuburan. Nah, kemudian kita ya sampailah di kuburan, gotong mayat. Ketika sampai di kuburan, disunnahkan mencopot sendal. Tapi itu tidak wajib, hukumnya sunnah saja. Karena Rasulullah SAW pernah melihat seorang laki-laki masuk ke perkuburan dengan memakai dua sendal sibtiyah. Maka Rasulullah bersabda, ya sahibas sibtiyatain al-kisibtiyatain, hai pemilik dua sendal setia, copot sendal itu. Iya. Tapi dalam riwayat, ya Rasulullah pernah masuk ke kuburan dan memakai sendal. Sehingga dijawab oleh para ulama bahwa larangan itu dikembalikan di apa perkara makruh. Adapun pembolehan, ya perbuatan Rasul itu menunjukkan boleh saja, tidak apa-apa. Kemudian yang harus diperhatikan ketika kita masuk ke perkuburan, Mas, jangan sampai kita menginjak kuburan orang. Kenapa? Karena ada ancamannya di Rasulullah. Dan yajlisa ahadukum ala jamrin jamra. Lebih baik seseorang duduk di atas bara api sehingga membakar bajunya dan membakar kulitnya. Itu lebih baik daripada dia duduk di atas kuburan. Ya, duduk apa namanya, menginjak, itu semua tidak boleh. Nah, yang kita lihat di masyarakat, mereka itu sampai duduk-duduk di atas kuburan. Banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat kita. Kenapa? Karena awalnya mereka yang tidak pahamnya mereka tentang sunnah Rasulullah. Kemudian yang mengikuti jenazah belum disunahkan untuk duduk sampai mayat diletakkan. Kalau mayat diletakkan baru boleh duduk, sunahnya begitu. Adapun kalau jenazah lewat dan kita sedang berdiri lewat jenazah, ya terjadi ikhtilaf para ulama, apakah disunahkan berdiri atau tidak. Sebagian ulama mengatakan sunnah berdiri. Sebagian ulama mengatakan bahwa sunnah berdiri itu sudah mansukh. Dan ini pendapat yang dibela oleh Syekh Al-Albani, bahwasannya sunnah berdiri itu sudah mansukh, dan beliau berdalilkan dengan riwayat Ali bin Abi Thalib dan beberapa riwayat yang lainnya. Sedangkan Al-Hafidz Ibnu Hajar lebih condong kepada pendapat bahwa tidak mansukh, tapi itu hukumnya sunnah. Artinya yang dihapus itu hukum wajibnya saja. Ya, Allahumma. Kemudian ya akhi, ya, ketika telah sampai ke perkuburan, maka berarti kita sudah mau menguburkan ini. Ketahuilah bahwasannya kuburan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW itu adalah yang pertama didalamkan, yang kedua diluaskan, ya, dan yang ketiga diberikan liang lahat. Diberikan apa? Liang lahat. Ya. Kata Rasulullah, "Amiku wa ausiu." Dalamkan kuburan dan luaskan ia. Ya. Kemudian untuk liangnya mayat boleh dua. Boleh liang lahat dan boleh liang syak. Adapun liang lahat itu yang berada di pinggir. Itu namanya liang lahat. Kalau liang syak itu ada di tengah. Jadi kalau di kuburan digali lagi tengahnya. Paham tidak? Itu boleh dua-duanya, tapi yang paling utama kata para ulama liang lahat. Berdasarkan hadis, Allah dulana wasyaku li ghairina. Lahat buat kita dan syak itu buat selain kita. Biasanya kalau syak itu, Pak, dilakukan oleh orang Nasrani. Kenapa? Karena mereka menguburkannya pakai peti. Ya, pakai peti biasanya. Kemudian ya akhwal Islam, ketika sudah sampai di kuburan, maka yang boleh turun ke kuburan adalah yang tadi malamnya enggak jima. Ketika Rasulullah SAW hendak menguburkan anaknya, maka Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yuqarifil laila." Siapa tadi malam yang tidak jima? Lalu seorang berkata, "Aku ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Anzil anta, turun kamu." Ya. Yeah. Makanya kalau antum tadi malamnya berjima, enggak boleh turun. Memang kenapa Ustaz? Enggak boleh, Rasulullah mengatakan enggak boleh. Iya. Yeah. Masalah kenapa, hikmahnya apa ya? Enggak tahu, Allahu a'lam apa. ya kita tidak paham. Kemudian Pak, mayat dimasukkan dari kaki kuburan. Ya kalau misalnya ini kak kubur, liang kubur, ya ini kepala, ini kaki, maka si mayat itu, ini kepala mayat ya, ini kaki mayat, dimasukkan dari sini. Yang dimasukkan kepala mayat dulu di sini, tapi dari kaki kuburan itu sunnahnya begitu. Jadi masukkan dari kaki kuburan tapi kepala dulu, masukkan begitu. Kemudian disimpan di mana? Di liang lahat dengan dihadapkan ke kiblat. Dengan di apa? Dihadapkan ke kiblat, dan sebagian ulama mensunahkan untuk dibuka wajahnya dan diciumkan ke tanah. Dibuka wajahnya, ya. Dan diciumkan ke tanah, seperti dikatakan oleh Syekh Thoyyib Fauzan dalam kitab Muktasar Al-Mulaqat Al-Fiqhi. Sekarang ini permasalahan. Kalau kain kapan talinya itu wajib dibuka apa enggak? Keyakinan masyarakat wajib dibuka, sebab kalau nggak dibuka katanya jadi pocong. Ini keyakinan khurafat yang batil. Jadi gara-gara sering nonton ini sendal bolong, katanya jadi pocongan itu. Pernah Pak, sering terjadi pernah itu, ya gara-gara mayat itu tidak dibuka. Akhirnya malamnya ada pocong. Akhirnya apa keyakinan masyarakat itu katanya mayat ini belum dibuka tali pocongnya. Akhirnya digali lagi besoknya, diambil tali mayatnya. Yang naudzubillah musibahnya lagi, tali mayat itu dikumpulin buat jimat. Kerjaan masya Allah ya, di Indonesia ini sudah bid'ah, kesyirikan, ya. Berbagai macam penyimpangan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan kemudian ya dihadapkan ke kiblat, dibuka wajahnya. Adapun tali mayat tidak ada kewajiban untuk dibuka. Silahkan dibuka dan tidak dibuka pun tidak apa-apa. Karena tidak ada dalil yang mewajibkan, tidak pula yang mengharamkan. Para ulama hanya mengatakan yustahabu. Syekh Fauzan juga mengatakan begitu. Disukai supaya tali itu dibuka untuk memudahkan penghancuran. Ya. Itu aja alasannya. Apabila tidak ada dalil sama sekali. Tidak ada dalil yang mengatakan harus dibuka tali pocong itu. Ya, tidak dalil. Kemudian Pak, setelah dihadapkan ya untuk menguatkan si mayat, biasanya dibikin bola-bola tanah segede-gede gini, gede puruk biasanya ini ya, untuk mengganjal di kepalanya, di lehernya, di badannya supaya tidak ngebublak ke sini. Ya. Itu simpan baik-baik. Kemudian sediakan papan-papan. Kalau di Saudi itu bukan papan. Untuk menutup liang lahat tuh batu atau beton. Kenapa? Itu lebih kuat. Kenapa? Kalau papan paling berapa bulan juga lapuk, hancur. Tapi kalau beton tidak, dia tidak hancur. Ataupun batu dia tidak hancur. Kalau di sana tuh di Saudi begitu, ditutupnya pakai batu-batu besar panjang-panjang. Tutup, tutup, tutup, tutup. Itu lebih bagus daripada sebatas papan-papan. Tapi kalau memang tidak ada batu, ya pakai papan nggak masalah. Kalau misalnya susah ya untuk cari batu yang gede-gede, ya udah seadanya aja, pakai apa? Papan-papan ya ditutup. Atau pakai bambu-bambu. Biasanya bambu-bambu begitu. Kemudian setelah selesai di bambu-bambukan ditutup, selesai, maka semua hadirin disunahkan untuk mengambil tanah. Kemudian ditaburkan ke arah kepalanya, ya 3 kali. Semua hadirin sunahnya begitu. Sebelum apa dikuburkan. Lalu kemudian barulah sedikit demi sedikit Nah, kalau mayatnya perempuan, memang sebagian ulama katakan disunahkan pakai penutup. Kenapa? Supaya jangan sampai terlihat salah satu aurat dari bagian tubuh si mayat. Dan ini para ulama menyetujuinya. Kenapa? Supaya tidak terlihat sebagian aurat si mayat. Biasanya kalau di Indonesia memang betul, ya, untuk mayatnya perempuan itu pakai penutup dia. Ini jangan sampai tertutup begitu. Cuman kesalahan-kesalahan di Indonesia apa? Sebelum dikuburan, dikuburkan diazanin dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu hadisnya tidak ada yang sahih. Hadis tentang mengadankan mayat yang mau dikuburkan itu hadisnya lemah, sehingga tidak disunnahkan. Ya, ini masalah yang berhubungan dengan masalah hukum, Pak. Karena kalau kita katakan hukumnya apa, sunnah apa bukan, sunnah. Sedangkan sesuatu yang sunnah itu tidak boleh ditetapkan kecuali dengan hadis yang sahih. Ya. Kemudian mulailah dikuburkan. Yang sunnah menguburkan itu dengan tanah kuburan, tanah galian, bukan tanah dari selainnya. Mulai sedikit demi sedikit, yang di bawah mengeras-keraskan sambil diinjak-injak. Ya, terus sampai kemudian disunahkan itu ditinggikan sejengkal. Lebih dari sejengkal haram. Ya, karena Ali bin Abi Thalib berkata, aku diperintahkan Rasulullah untuk untuk meratakan kuburan. Artinya yang melebihi sejengkal. Dan sunnahnya ya akhi, bentuk kuburan itu seperti gunung, di atasnya naik melandai ke bawah. Itu yang sunnah. Tapi boleh juga musattah, seperti atap, seperti begini. Nah, segi empat. Boleh dua-duanya, tapi yang dilakukan oleh para sahabat seringnya itu musannam, yaitu yang seperti gunung. Seperti gini. Itu kebiasaan. Maka boleh dua-duanya selama tidak lebih dari sejengkal. Iya. Kemudian ya akhul Islam, kesalahan setelah penguburan apa? Ditalkin. Karena talkin mayat itu hadisnya ya sangat-sangat lemah. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu bid'ah. Hai mayat, ucapkan kalau kamu ditanya siapa Rabbmu, katakan Allah. Siapa Nabimu, Nabi Muhammad. Apa agamamu, Islam. Percuma mas, mayat itu tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat dan munkar dan nakir kecuali dengan amalan waktu di dunia. Mereka yang mentalkin mayat berhujah, loh, si mayat ini lagi mendengar perkataan kita loh. Bukankah Rasulullah mengatakan bahwa mayat itu mendengar suara terompah kaki orang yang mengantarkannya? Kalau dia mendengar, ya ini kesempatan, hai mayat, ucapkan Allah lah, apa, siapa Tuhanmu Allah. Kita katakan mas, walaupun dia mendengar, tetap saja dia tidak akan mampu mengucapkannya kalau dia itu selama hidupnya ya tidak mengenal Allah. Sebab yang mempengaruhi dia bisa atau tidaknya untuk ya menjawab pertanyaan mereka munkar dan nakir itu amalan solehnya waktu di dunia. Sehingga talqin itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Nah, setelah kuburan diselesaikan, Pak, maka cari batu besar untuk apa? Jadi penanda. Itu di atas kepalanya, biasanya di arah kepalanya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah memberikan tanda kepada kuburan saudaranya Uthman bin Mad'un. Kemudian Rasulullah bersabda, "Li ata'allam qabru akhi, untuk aku tandai bahwa ini kuburan saudaraku." Adapun memberikan batu nisan, dikasih nama di situ. Makelem binti Asmar mati tanggal segini, gini. Itu semua perkara yang baru ada. Jadi di akhir-akhir abad kedua Hijriah. Kedua Hijriah. Ya. Di akhir-akhir abad kedua Hijriah itu baru muncul di zaman itu. Ya. Al-Hakim Abu Abdullah mengatakan bahwa perbuatan ini sudah dilakukan oleh kaum muslimin semenjak zaman tabi'in. Tapi dikomentari oleh Adz-Dzahabi, ya di zaman sahabat tidak ada. Itu muncul pada zaman sebagian tabi'in, barangkali kata Adz-Dzahabi belum sampai kepada mereka hadis yang melarang menulis di kuburan. Kan ada hadis yang dikutip Abu Dawud dan yang lainnya, Rasulullah melarang untuk mensemen kuburan, memberikan lampu, memberikan tulisan, nggak boleh. Itu dilarang Rasulullah SAW.
2: Yang ada sekarang bagaimana Pak? Kuburan itu kesalahannya apa? Bentar kesalahannya. Untuk kuburan dikasih semen, di semen. Bahkan ada orang yang memang usahanya bikin apa? Nisan. Ini jelas usaha yang tidak halal. Kenapa demikian? Karena nisan itu hukumnya tidak sesuai dengan syariat. Dan kuburan pun tidak boleh dikasih seperti itu. Terus gimana Ustaz kalau dibiarkan begitu saja takutnya dikorek-korek sama ayam atau digigit sama anjing? Kadang begitu. Syekh Az-Zahabi mengatakan boleh pinggir-pinggirannya saja pakai batu, sebatas itu. Kemudian Pak, kenapa dalam Islam kuburan itu tidak boleh dinisan, tidak boleh disemen? Seperti yang ada di kuburan baki, untuk pernah lihat di baki itu alat kemudian kuburannya paling cuma dikasih batu aja di atas, ya kan? Ternyata ada hikmah yang agung. Apa hikmahnya? Yaitu kata para ulama bahwa kuburan kalau sudah hilang tanda-tandanya maka boleh dipakai lagi. Di kuburan itu kalau sudah hilang tanda-tandanya, sudah hilang batunya, sudah tak pergi kemana, sudah tak kelihatan lagi ini kuburan apa bukan, karena para ulama boleh digali lagi dan dipakai lagi. Makanya lihat di kota Madinah, kuburan Baqi itu tidak pernah ada berpuasa, sedikit itu juga. Tapi setiap kali meninggal, dikuburkan di situ lagi. Kenapa? Mereka mencari kuburan yang sudah hilang tanda-tandanya. Sudah tidak ada sama sekali tanda-tanda yang hilang. Itu tidak ada lagi. Kemudian lagi setelah selesai, yang disunahkan adalah ya hadirin berdiri sebentar mendoakan si mayat. Dan boleh juga duduk-duduk hadirin di situ dan salah seorang ceramah mengingatkan tentang kematian. Boleh. Hal itu pernah dilakukan Rasulullah SAW ketika Rasulullah selesai menguburkan jenazah Muhammad Ansar, maka Rasulullah pun duduk-duduk bersama para sahabatnya di sekeliling kuburan. Dan Rasulullah bersabda bercerita tentang kisah kematian orang Islam dan kematian orang kafir. Di dalam hadis Muharram Mu'azib bahwasanya Rasul sabda seorang mukmin apabila sedang menuju kepada kematiannya dan meninggalkan kehidupan dunianya kepada Rasulullah, maka akan didatangi malaikat yang berwajah putih bersih, ya. Lalu kemudian mereka pun duduklah sejauh mata memandang. Lalu datang malaikat maut dengan wajah yang paling indah. Lalu kemudian malaikat maut duduklah di kepala si mayat. Lalu kemudian ya malaikat maut itu mengeluarkan roh si mayat itu ya, dengan mudahnya. Lalu dia pun keluar seperti apa air yang keluar dari teko. Paksa tarafnya doang yang sakit kalau ya, tapi setelah sakarat sudah dia keluar seperti air yang keluar dari teko. Ketika sudah keluar air itu kata rohnya, maka malaikat-malaikat yang wajahnya putih itu segera merebutnya dan kemudian roh itu disimpan dalam kain kafan yang dibawa dari surga. Lalu diangkat naik ke langit. Di setiap yang mereka naik, maka di setiap langitnya ya roh mayat itu akan terus diikuti oleh para malaikat dan para rasul. Oh, sampai ke langit yang terdudur. Lalu Allah berfirman, kembalikan hamba-Ku ke dunia. Karena Aku ciptakan dia dari dunia dan akan kembalikan ke sana. Mungkin di bawah lagi dari mereka itu, sampai ke bulan. Kata Rasul, ada orang kafir. Kalau dia menuju kehidupan akhirat dan meninggalkan dunia, akan dilihat oleh malaikat dengan wajahnya hitam kelam, dengan membawa kain kapan dari api neraka. Kemudian datanglah malaikat maut dengan wajah yang sangat seram sekali. Dan dia duduk di bagian di sebelah kepalanya, dan dicabutnya nyawanya itu, kata-kata Rasulullah, seperti mencabut besi yang berduri di dalam bol yang basah. Mana? Besi yang berduri dalam bol yang basah. Susah, susah. Ini apa? Orang kafir itu bisa sakaratnya 3 hari loh. Ya. Sakitnya bukan cuma sakarat, bahkan ketika keluar roh itu justru sakit sampai berputar keluar. Kalau orang beriman, sakitnya pas sakarat doang. Tapi setelah sakarat, mudah. Ya. Orang kafir tidak. Sehingga apabila roh itu keluar kata Rasulullah, seberapa malaikat-malaikat itu yang wajahnya kita kelam itu berdunia. Lalu kemudian diangkat ke langit, ternyata pintu langit semua itu. Ya. Ini apa Islam? Rasulullah bercerita tentang orang beriman dan orang kafir di kuburan. Berarti boleh. Ya, setelah selesai pengumuman ayat, dihadirin duduk-duduk. Kemudian ada seorang yang ceramah mengisahkan kematian. Ya, mengambil pelajaran dari situ tidak. Selesai itu pulang. Tidak ada istilah ada acara tahlilan malam syair. Pulang pas masing-masing berumah. Keluarkan ayat itu masing-masing. Barangkali itu saja ya. Sebenarnya ada pembahasan lain tentang Asia, ya dan yang lain itu.
3: قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم

atau balik? Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة pada pagi hari yang cerah ini kita akan membahas masalah yang sangat besar mengenai agama kita Al-Islam. Apa yang dimaksud dengan Al-Islam itu? Ada sebuah kitab yang pernah saya susun dengan judul Al-Islam Kemudahan dan Kesempurnaannya. Dalam rangka menjawab sebuah pertanyaan, apakah Islam itu? Apa Islam itu? Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam pernah ditanya oleh Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim pada kitab ini halaman 11. Mal Islam, apa Islam? Beliau menjawab bahwa Islam itu adalah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilayhi sabila. Itulah Islam. Jawaban yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas pertanyaan Malaikat Jibril. Islam adalah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Engkau bersaksi bahwa tidak ada satupun ilah, yakni Tuhan yang berhak diibadati dengan benar melainkan Allah, dan bahwa Muhammad
adalah utusan Allah. Dan engkau mendirikan salat dan mengeluarkan zakat dan saum di bulan Ramadan dan menunaikan ibadah haji jika engkau sanggup berjalan ke sana. Itu Islam. Asasnya adalah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa kita tidak boleh beribadah kepada apa dan siapapun juga melainkan hanya kepada Allah saja. Ini makna dari la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadati, tidak ada yang disembah melainkan Allah. Tidak ada satupun yang diibadati dengan benar melainkan Allah. Ini makna la ilaha illallah. Meniadakan, menafikan segala sesembahan yang disembah oleh manusia, yang diibadati oleh manusia, ditiadakan, dinafikan, karena seluruh peribadatan itu batil, tidak benar. Yang benar hanya peribadatan kepada Allah. Ulama mengatakan la ilaha la ma'budu bihaqqin. Tidak ada satupun yang diibadati dengan benar. Karena di sana ada begitu banyak manusia beribadah kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah. Mereka menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Makhluk-makhluk Allah mereka jadikan sebagai Tuhan. Mereka beribadah kepada selain Allah. Maka ditiadakan semuanya itu batil. Kecuali peribadatan kepada Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadati dengan benar melainkan Allah. Asas dari kalimat la ilaha illallah, kalimat thayyibah, kalimatul taqwa, kalimatul ikhlas, la ilaha illallah. Bahwa kita tidak boleh beribadah kepada siapapun juga melainkan hanya kepada Allah. Dan kita kufur terhadap segala sesembahan selain Allah, yang disembah selain Allah. Ini la ilaha illallah. Oleh karena itu, kalimat ini sangat dipahami oleh kaum musyrikin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, mereka paham makna la ilaha illallah. Karena risikonya adalah hancurnya segala sesembahan mereka yang biasa mereka sembah, yang ada di hadapan mereka ratusan berhala ada di sekitar Ka'bah. Oleh karena itu mereka mengatakan pada surat As-Saffat ayat 235,
إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. الله سبحانه وتعالى berfirman, إنهم كانوا, sesungguhnya mereka dahulu di dunia, ini ketika mereka sampai di akhirat, dahulu di dunia, إذا قيل لهم, apabila mereka diperintah, didakwakan, La ilaha illallah. Ini dakwah yang besar. Ini Islam. Mendakwakan La ilaha illallah. Karena tidak ada kekuatan, tidak ada kejayaan, tidak ada kemuliaan, tidak ada kesenangan, tidak ada kebahagiaan tanpa La ilaha illallah. Dengan sebab La ilaha illallah, Allah tegakkan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya, dan Allah utus seluruh para nabi dan rasul untuk mendakwakan la ilaha illallah. Orang-orang kufar Quraisy paham makna la ilaha illallah, yang pada hari ini sebagian, kalau tidak mau dikatakan sebagian besar kaum muslimin tidak paham la ilaha illallah. Karena itu mereka meminta-minta kepada orang-orang yang telah mati, mendatangi kubur-kubur tertentu, dan mereka meminta langsung kepada orang-orang yang telah mati, dan sebagian meminta kepada jin dan syaitan. Ini menafikan, meniadakan la ilaha illallah, menunjukkan bahwa sebagian dari kita tidak paham la ilaha illallah. Ketika orang-orang kufar Quraisy saat itu paham perkataan la ilaha illallah, karena itu Allah katakan innahum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka sombong, membesarkan diri mereka, menunjukkan bahwa mereka paham apa yang dimaksud dengan la ilaha illallah. Hanya Allah yang mereka ibadati, kepada Allah mereka berserah diri, hanya kepada Allah mereka takut, dan seterusnya. Dan mereka tidak mau, mereka menolak. Akhirnya mereka menyesal dengan penyesalan yang tidak ada gunanya lagi. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Oleh karena itu para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, ketika mereka masuk Islam dan mereka orang-orang Arab, mereka paham la ilaha illallah, maka mereka meninggalkan segala sesembahan yang di masa jahiliyah mereka menyembahnya. Hanya kepada Allah mereka ruku, mereka sujud. Kaum muslimin harus belajar kembali makna la ilaha illallah, agar dapat mereka menerapkan dalam hidup dan kehidupan mereka. Sebab apa yang kita lihat, kita saksikan, kita dengar dari perbuatan sebagian kaum muslimin menyalahi la ilaha illallah,

Mereka telah, sebagian dari mereka telah mengadakan penyembahan terhadap manusia. Mengkultuskan seseorang yang telah mati, yang dianggap besar, dianggap mulia. Mereka bersimpu di kuburnya, meminta-minta, dan seterusnya. Seperti yang kita saksikan. Dan ini menunjukkan bahwa mereka tidak paham La ilaha illallah. Alangkah besarnya La ilaha illallah itu. Alangkah tingginya dan mulianya La ilaha illallah. Dan kita perlu belajar banyak untuk memahami, kemudian mengamalkan, menerapkan dalam hidup dan kehidupan kita La ilaha illallah. Mentauhidkan Allah, inilah Islam. Syahadat yang bagian yang pertama, antashhada an la ilaha illallah. Tidak ada Islam tanpa syahadat la ilaha illallah. Bagian yang kedua, wa anna Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Islam tanpa persaksian terhadap kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna Muhammadur Rasulullah. Apa makna syahadat ini? Syahadat kepada Muhammad. Apa maknanya? Tentu pengakuan kita, kita meyakini, mengimani, menyaksikan bahwa beliau adalah utusan Allah. Sebagai utusan Allah, tentu kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang Allah syariatkan melalui lisan beliau. Kalau bagian yang pertama kita mentauhidkan Allah, Allah diibadati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diibadati. Yang diibadati adalah Allah. Tidak boleh kita beribadah kepada siapapun juga, hatta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diimani, kita imani, kita cintai, kita ikuti, kita taati, kita besarkan dan kita muliakan, tapi kita tidak menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam beragama Islam, kita mentauhidkan Allah. Tidak boleh kita menyembah kepada apapun dan siapapun juga kecuali hanya kepada Allah. Dan dalam beribadah kepada Allah, kita mengikuti syariatnya, mengikuti apa kata Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah diibadati, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diikuti. Di dalam beragama, ketika kita mentauhidkan Allah, tidak ada yang kita sembah kecuali hanya kepada Allah, maka kita mentauhidkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam pengikutan. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ikuti dalam beragama Islam ini, karena beliau adalah rasul yang Allah utus untuk seluruh umat manusia, membawa agama yang besar yang juga dibawa oleh para nabi dan rasul.
Tauhidul ittiba. Tauhidul ittiba hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mengikutinya. Kita beragama. Apa kata beliau? Kita tidak mengikuti yang selainnya. Semua manusia wajib mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Allah telah mengutus beliau untuk seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum." Katakan jika memang kamu benar mencintai Allah, fattabi'uni. Ittiba'lah, ikutilah aku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diikuti. Setelah diimani, dicintai, dimuliakan, ditaati, diikuti. Tidak disembah. Karena itu beliau melarang umatnya untuk dengan sengaja mengadakan perjalanan ke tempat-tempat tertentu untuk mencari barakah dan keutamaannya. Sengaja disiapkan kendaraan untuk safar kecuali di 3 buah masjid. La tushaddu rihal illa ila 3 masajid. Tidak boleh disiapkan kendaraan untuk berangkat safar mencari keutamaan, keberkahan ke suatu tempat yang dianggap barakah, yang dianggap oleh manusia mulia, seperti umpamanya kuburan dan lain sebagainya. Tidak boleh kecuali kepada 3 buah masjid. Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Ke Masjidil Haram, kemudian ke masjidku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ke Masjidil Aqsa. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain beliau sallallahu alaihi wasallam kata, "La taj'alu qabri 'aidan." Jangan kamu jadikan kuburku sebagai tempat perayaan yang didatangi pada waktu-waktu tertentu kemudian akan menimbulkan pemujaan. Tidak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diibadati. Yang diibadati hanya Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Kali itu ni syahadat la ilaha illallah. Nabi diimani, dicintai, dimuliakan, ditaati, diikuti. Jadi kalau kita beragama kepada Allah, beragama Islam, yang kita ikuti Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dalam beragama, bukan manusia. Manusia menyampaikan dari Nabi. Tidak boleh kita mengikuti fulan, fulan, fulan. Tidak. Tapi kita mengikuti Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena itu yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan sebagai bukti cinta kita kepada Allah, maka kita mengikuti Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam.

Maaf kepada para jemaah agak merapat karena jemaah masih ada yang datang. Tolong diisi tempat yang agak ke depan lagi. Tolong karena jemaah masih banyak yang datang agak merapat ke depan sedikit. Kemudian kepada mobil Pios BE 1202 FB tolong di

Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang cukup banyak, sebagiannya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'natullah 'alal yahud wan nasara. La'natullah 'alal yahud wan nasara. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya berbuat mengerjakan seperti perbuatan ahlul kitab yang mengadakan pemujaan terhadap kubur nabi-nabi mereka. Bagaimana kalau yang bukan nabi? Tentu lebih tercela lagi. Karena para nabi dan rasul tidak disembah, tidak boleh disembah, tidak boleh diibadati. Para nabi dan rasul itu yang diakhiri dengan kenabian dan kerasulan nabi kita yang mulia Muhammad alaihi wassalatu wassalam, diimani, diyakini sebagai seorang nabi dan rasul. Dan tidak akan ada nabi lagi setelah beliau. Kata beliau dalam hadis mutawatir, la nabiyya ba'di. Tidak akan ada nabi lagi setelahku. Maka segala seruan, pengakuan ada nabi lagi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekufuran yang nyata dan besar. Kemudian kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuliakan dan membesarkan, tapi kita tidak beribadah kepada beliau. Kita tidak mengatakan kepada beliau apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak berbuat kepada beliau apa yang sebenarnya menjadi hak Allah. Saya berikan contoh. Mu'az bin Jabal bersama kawan-kawannya radhiyallahu anhum pulang dari negeri Syam. Di negeri Syam mereka melihat para sahabat, para orang-orang Nasrani sujud kepada uskup-uskup mereka, sujud kepada batrik-batrik mereka, tokoh agama dan pembesar mereka. Maka Mu'az bin Jabal dan kawan-kawannya mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih berhak untuk kita sujud kepada beliau. Sepulang ke Madinah, sesampai di Madinah, Mu'ad langsung sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ingin memuliakan, ingin membesarkan, ingin meninggikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang-orang Nasrani itu sujud kepada batrik-batrik mereka, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih berhak untuk disujuti. Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkannya? Tidak. Nabi menegur Mu'az. Ma hadza ya Mu'az? Apa ini ya Mu'az? Yani kenapa engkau langsung sujud kepadaku? Kemudian Mu'az memberikan penjelasan. Terjadi di Syam sana, orang-orang Nasara sujud kepada batrik-batrik dan uskup-uskup mereka. Maka engkau lebih berhak kami sujud kepadamu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taf'al. Jangan kau ulang lagi, jangan kau kerjakan ini lagi. Kalau boleh, kata beliau,
manusia sujud kepada manusia, makhluk sujud kepada makhluk, niscaya akan aku perintahkan istri untuk sujud kepada suami. Tapi tidak ada sujud di dalam syariat kita ini, tidak ada. Tujuan Mu'adz baik, niat Mu'adz tentu baik, ingin mengagungkan, menghormati Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Tapi mengagungkan, memuliakan, menghormati, meninggikan Nabi sallallahu alaihi wasallam harus sesuai dengan syariat, harus disetujui oleh beliau yang akan kita muliakan. Karena itu, lihat perbuatan Mu'adz dengan tujuan yang baik tapi salah, disalahkan. Karena meninggikan beliau ada caranya, tidak boleh melampaui batas. Yang disujuti adalah Allah. Manusia boleh ruku dan sujud hanya kepada Allah, tidak kepada manusia, hatta dia seorang Nabi dan Rasul. Kita hanya ruku dan sujud hanya kepada Allah. Kita ruku dan sujud hanya kepada Allah, tidak kepada manusia, hatta kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak boleh. Semua sudah diatur dalam agama. Peribadatan mutlak hanya kepada Allah. Penyembahan mutlak hanya kepada Allah, tidak kepada yang selain Allah. Apabila kita melanggar ini, kita sertai juga yang lain dalam peribadatan, maka kita telah melakukan kesyirikan.

Contoh yang lain, perkataan, kalau itu perbuatan, ada perkataan. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Ahmad, juga Al-Imam Ibn Majah dan lain-lain Imam Ahlul Hadis, sebagian wanita pernah mengucapkan di hadapan Nabi SAW, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Di tengah-tengah kita ada seorang nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi esok. Langsung ditegur oleh Rasulullah SAW, jangan ucapkan perkataan yang seperti itu. Karena mengetahui perkara yang gaib adalah hak Allah, menjadi kekhususan Allah. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam tidak tahu perkara yang gaib tanpa wahyu dari Allah. Maksud wanita ini ingin meninggikan, memuliakan Nabi. Bahwa di tengah-tengah kita ini ada seorang Nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi besok. Langsung ditegur. Tidak patut mengucapkan perkataan yang seperti itu. Tidak ada satupun makhluk yang mengetahui perkara yang gaib di langit dan di bumi selain Allah. Hanya Allah yang tahu. Dan ini menjadi kekhususan Allah. Tidak boleh dicampuri sedikit pun juga oleh makhluk manusia. Hatta dia seorang nabi, dia tidak tahu. Nah, ini makna yang besar. La ilaha illallah adalah bagian peribadatan. Bahwa kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Nah, kita kaum muslimin dan muslimat harus dan perlu belajar banyak tentang makna la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Syahadat yang pertama adalah peribadatan mutlak hanya kepada Allah. Tidak boleh dimasuki oleh siapapun juga, disertai oleh siapapun juga, kita sertai siapapun juga dalam beribadah kepada Allah. Tidak boleh, karena kita akan melakukan kesyirikan. Sekecil apapun, perhatikan dalam sebuah hadis sahih, di antaranya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ada seseorang berkata di hadapan Nabi, Masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan apa yang engkau kehendaki. Mendengar itu Nabi SAW marah, aj'altani lillahi niddan, engkau jadikan aku tandingan bagi Allah. Fakul masya Allah wahdah. Katakan apa yang Allah kehendaki saja semata. Karena orang itu mengucapkan apa yang Allah kehendaki dan yang engkau kehendaki wahai Rasulullah. Menyertakan kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Tidak boleh. Nabi SAW katakan, engkau jadikan aku tandingan bagi Allah, karena kehendak Allah lebih dahulu, kehendak makhluk kemudian. وَمَا تَشَاءُنَ إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Kata Allah, kamu tidak menghendaki kecuali apa yang Allah kehendaki. Kehendak kamu terkemudian dari kehendak Allah. Kehendak Allah dulu. Ketika orang itu mengucapkan Masya Allah wa syi'tah, apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki, langsung Nabi SAW mengatakan, perkataanmu telah menjadikan aku tandingan bagi Allah. Gak boleh. Itu baru ucapan. Allah yang berhak dimintai
disembah, doa, doa dalam bab, doa dalam peribadatan, doa dalam masalah permintaan tidak boleh disertai dengan yang lain. Berapa banyak kita lihat kaum muslimin meminta-minta kepada makhluk, orang-orang yang telah mati, yang dianggap oleh sebagian manusia mulia, mereka minta langsung di situ, dan itu kesyirikan yang besar, dan itu menafikan la ilaha illallah, menunjukkan kita kaum muslimin tidak paham la ilaha illallah, tidak paham Islam. Karena Islam itu tegak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini sebab terbesar mengapa kita mundur, mengapa kita lemah, mengapa kita tidak memiliki kekuatan. Karena kekuatan itu ada pada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita memahaminya, memiliki ilmunya, ilmu al-fahm, hakikat ilmu itu paham, kemudian menerapkan dalam hidup dan kehidupan kita. La ilaha illallah. Baca antum kitab.

Ini kebesaran Islam. Dan ini yang menyebabkan kita mundur jauh ke belakang. Ketika kita meninggalkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini Islam. Tidak ada Islam tanpa La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena itu Nabi SAW menjawab pertama kali pertanyaan Jibril. Apa itu Islam? Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah mutlak peribadatan hanya kepada Allah. Tidak boleh kita menyertai yang lainnya. Muhammadur Rasulullah mutlak ittiba'. Kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak beribadah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita imani, kita yakini, kita muliakan, kita besarkan, kita tinggikan. Kita berselawat kepadanya dengan selawat yang diajarkan oleh beliau. Dan kita taati. Kita ikuti apa kata Rasul. Begitu cara beragama seorang Muslim. Ini makna syahadat Muhammadur Rasulullah. Kalau dia akan beribadah apa kata Rasul. Bukan apa kata fulan dan fulan. Tidak. Apa kata mazhab ini, kata mazhab enggak. Apa kata Rasul? Itu pertama. Setelah qala Allah. Ini makna Muhammadur Rasulullah. Kalau setiap Muslim ketika dia diajarkan sebuah keyakinan atau perkataan atau perbuatan yang berkaitan dengan agama, dia bertanya apa kata Rasul tentang keyakinan ini, apakah Rasul mengajarkannya, apakah Rasul mengajarkan perkataan ini, perbuatan ini, maka mulia mereka. Kalau prinsip orang Islam seperti itu. Qala Allah wa qala Rasul. Qala Allah wa qala Rasul. Bukan kata fulan, kata ini. Tidak akan pernah ada habisnya. Pertama, seorang Muslim harus bertanya dan mengatakan apa kata Allah, apa kata Rasul. Bukan apa kata kiai, bukan apa kata ustaz, bukan apa, enggak. Semua menyampaikan wajib dari Rasul. Ini makna Muhammadur Rasulullah.

panjang juga kita bicara ni. Antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salat wa tu'tiyaz zakah wa tasum Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilayhi sabila. Ini yang kita kenal dengan arkanul Islam. Asasnya adalah antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kau mendirikan salat, ibadah badaniyah, peribadatan terbesar setelah syahadatain. Hablum minallah, perintah yang sangat besar. Karena itu seseorang tidak boleh meninggalkan salat sejak usia dia 7 tahun. Wajib orang tuanya memerintahkannya untuk salat.

Kalau dia meninggalkan, dia tidak berdosa karena dia belum balik. Kewajiban itu ada pada orang tua, memerintahkannya. Perintahkan. Salat. Tentu tidak sekedar memerintahkan, tapi harus diajarkan. Sebelum salat ada wudu, maka diajarkan wudu. Sejak usia 7 tahun tidak boleh lagi meninggalkan salat. Sebelumnya tidak diperintah. Orang tua tidak berkewajiban, tetapi memberikan pendidikan, pengarahan, contoh. Saat usia 7 tahun, maka kewajiban datang kepada orang tua. Sebelumnya tidak wajib. Perintah tidak apa-apa, dia tidak berdosa. Kalau dia perintah, bagus untuk pendidikan. Tapi tidak ditekankan. Usia 7 tahun wajib. Terkena kewajiban kepada bapak memerintahkan anaknya salat. Anak tidak terkena kewajiban, bapaknya perintahkan, diajarkan wudu, salat terus. Sampai usia 10 tahun, kalau dia meninggalkan, maka boleh dipukul. Dengan pukulan yang tentu yang untuk sekedar pendidikan. Menunjukkan bahwa orang tua mempunyai kekuasaan. Usia 10 tahun. Belum wajib karena belum balig. Tapi berbeda usia 7 sampai 10, beda. Sudah semakin mengerti, berakal. Lihat kebesaran salat ini. Yang sebagian kaum muslimin, bukan hanya anak usia 7 tahun, 10 tahun, tapi orang-orang dewasa, pemuda-pemuda kita meninggalkan salat setiap hari. Ini pun sebab kelemahan Islam kita kaum muslimin. Karena tidak menegakkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya yang telah memerintahkan kita untuk salat. Kadang-kadang satu keluarga, ayahnya salat, anaknya tidak salat. Ada yang anaknya salat, ayahnya tidak salat. Setiap hari kita saksikan dengan mata dan kepala kita, sebagian saudara-saudara kita yang sehat, segar, kuat, tidak salat. Tidak salat. Perintah salat demikian besarnya. Berpuluh ayat berulang kali memerintahkan salat, berbicara tentang salat. Bahkan inilah yang membedakan kita dengan orang-orang di luar Islam. Dalam sebuah hadis sahih, di antaranya diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Ahmad, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafara." Perjanjian antara kami dengan mereka. Mereka di sini orang-orang di luar Islam, yakni yang membedakan kami dengan mereka, salat. Karena orang-orang di luar Islam tidak salat. Salat itu hanya ada pada orang Islam, kaum muslimin di Islam. As-salah. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh dia telah kufur.
yakni kufur bukan kufur keluar dari Islam, tidak. Tapi telah memasuki salah satu cabang kekufuran. Kufur nikmat, kufur kebaikan dan seterusnya. Yakni dia telah mengerjakan dosa yang besar. Ini yang memisahkan antara muslim dengan kafir. As-salah. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh al-imam Muslim, بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. Di antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat, seolah-olah perbedaannya tipis sekali. Yani kalau engkau meninggalkan salat, maka engkau akan masuk ke dalam kekufuran dan kesyirikan. Alangkah besarnya salat itu. Perintahnya besar. Dan larangan meninggalkannya besar. Dan kalau sampai seseorang itu meninggalkan salat, maka dia masuk ke dalam kekufuran dan kesyirikan. Walaupun kufur dan syiriknya itu tidak keluar dari Islam, tidak mengeluarkan dia dari Islam, tapi maknanya dia telah memasuki salah satu cabang dari kekufuran dan kesyirikan. Dia telah mengerjakan dosa yang sangat besar. As-salah. Nah, ini Islam. Kita perbaiki lagi keislaman kita. Dari diri kita, dari anak dan istri kita, keluarga kita, masyarakat kita, harus salat, salat, salat. Menyedihkan. Dan ini yang ditangisi oleh Islam. Sekaligus mengerikan. Melihat masyarakat Muslim Indonesia. Kita di Indonesia, karena bicara di Indonesia. Masih begitu banyak yang meninggalkan salat. Sama sekali tidak salat. La ilaha illallah. Padahal ini yang kedua. Karena memang tidak pernah dididik dari kecil. Atau orang tuanya tidak serius. Tidak bersemangat. Karena memang orang tuanya enggak sholat. Sehingga lahirlah anak-anak yang tidak sholat. Pada sebagian kejadian, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada anak-anak itu. Karena hadir di pengajian-pengajian, di majelis ta'lim. Dan dia tahu perintah salat, maka dia salat lalu memerintahkan ayahnya dan ibunya untuk salat. Salat juga tidak sembarang salat. Salat harus mengikuti salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ah, ini kembali lagi kita kepada syahadat Muhammadur Rasulullah. Bukan salat apa kata orang, apa yang diajarkan orang, tidak, apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lengkap hadisnya. Karena orang siapapun juga ulama tidak tahu salat kalau dia tidak baca Al-Qur'an dan hadis. Para ulama itu tahu salat, tahu tentang salat dan mengajarkan umat salat dari Al-Qur'an dan hadis. Dan salat harus benar.
Kalau tidak terkena ayat Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang salat tidak berhenti sampai di situ. Berbahaya kalau berhenti sampai di situ. Celaka orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Bagaimana dengan yang tidak salat sama sekali? Ini Islam, kita mau bicara Islam. Luar biasa Islam ini, besar. Siapa orang yang lalai dalam salatnya itu? Pertama, orang yang salat tidak ikhlas. Yang kedua, orang yang salat di luar waktunya. Yang ketiga, orang yang selalu mengundur-undurkan waktu salat dan itu menjadi kebiasaan dia tanpa uzur. Ketiga orang, keempat orang yang salat serampangan, tidak ada tuma'nina sama sekali. Salat harus tertib. Harus ada tuma'nina. Bukan seperti ayam mematuk.

0: Pernah dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, seseorang masuk masjid lalu salat 2 rakaat. Selesai salat, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberi salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya. Kemudian beliau bersabda kepada orang itu, "Irji fa shalli fa innaka lam tusalli." Kembali. Salat lagi. Karena sesungguhnya engkau belum salat, padahal orang itu sudah salat 2 rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Fa innaka lam tusalli." Bagaimana kalau Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam lihat salat-salat kita tanpa tuma'nina, pasti kita akan dikatakan kamu tidak salat. Orang itu ulang lagi, datang lagi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Irji fa shalli fa innaka lam tusalli." Kembali lagi, ulang lagi, salat lagi, karena engkau belum salat. Sampai 3 kali, akhirnya orang itu mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tidak sanggup lebih dari itu, ajarkan saya." Di sini diajarkan Nabi, "Idza kumta ila shalah," apabila engkau akan menegakkan salat, "fa asbigil wudu," sempurnakan wudu, yakni tempatkan air pada anggota wudu dengan benar sesuai yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. "Thumma istakbiril qiblah," kemudian menghadaplah engkau ke kiblat. "Fakabbir," lalu takbirlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan engkau melafazkan niat, enggak. Karena niat itu orang semua tahu tempatnya di hati. Dan niat itu adalah sengaja mengerjakan sesuatu perbuatan yang kita tahu. "Fakabbir." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, "Faqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Bacalah apa yang mudah darimu dari ayat Al-Quran, yakni setelah surat Al-Fatihah. Dalam riwayat yang lain diterangkan seperti itu. "Thumma raka'," kemudian ruku'lah. "Hatta tatma'inna raki'an," sehingga engkau tuma'ninah dalam ruku'mu. "Thumma rfa'," kemudian bangkitlah, "i'tidal," "hatta ta'tadila qa'ibah," sehingga engkau i'tidal benar. Dan begitu seterusnya dari awal sampai akhir diajarkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dalam asar yang dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari, Huzaifah ibn al-Yaman pernah melihat seseorang salatnya barangkali asal jadi. Kata Huzaifah, "Kalau engkau mati ini dalam keadaan seperti ini, salatmu seperti ini, engkau tidak berada di atas Islam." Ya, ini salat dalam Islam tidak seperti ini. Perhatikan ikhwan, ini masalah salat. Orang yang mengerjakan salat, bagaimana sekarang banyak orang yang meninggalkan salat? Orang enggak salat. Ini bicara orang yang salat. Jutaan orang enggak sholat. Ini penyebab terbesar kemunduran kaum muslimin. Mereka meninggalkan sholat. Dan kalaupun sholat, tidak sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia SAW. Karena Muhammad Rasulullahnya tidak diterapkan. Kan dalam beragama kita ittiba'ur rasul. Itu yang tadi syahadatain yang saya ulang-ulang, supaya melekat, masuk, mendarah daging pada kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. As-salah. Kemudian wa tu'tiyaz zakat dan seterusnya yang kalau saya bicarakan cukup panjang sekali. Nah, beberapa ayat Al-Quran pada halaman 15 menjelaskan kepada kita bahwa Islam adalah agama yang sah di sisi Allah. Dan ini merupakan keyakinan kita. Perhatikan firman Allah, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami diinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Allah Subhanahu wa taala menegaskan siapa saja orangnya yang mencari agama selain agama Islam, maka dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Mengapa? Karena seluruh para nabi dan rasul yang Allah utus, seluruh para nabi dan rasul itu membawa agama Islam. Agama mereka agama Islam. Dakwah mereka dakwah Islam, la ilaha illallah. Pada halaman 16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidin fiha. Ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang kafir, yaitu ahlul kitab dan orang-orang musyrikin, berada di neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Kemudian ayat selanjutnya, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Katakan hai Muhammad, maukah aku beritahukan kepada kamu tentang orang-orang yang paling rugi amalnya, perbuatannya. "Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Siapa orang yang paling rugi amalnya itu? Siapa orang yang sia-sia kehidupannya dalam kehidupan dunia ini? Siapa orang yang amalnya sia-sia, merugi, padahal dia telah beramal di dunia ini? Allah katakan, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatan amalnya, perbuatannya atau amalnya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka mengira bahwa apa yang ada pada mereka baik, padahal salah. Sebagian ulama dalam menafsirkan ayat yang mulia ini, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Katsir di kitab tafsirnya dalam menafsirkan ayat yang mulia ini, menjelaskan bahwa siapa saja, yakni ayat ini bersifat umum, siapa saja yang telah menyelisihi, menyimpang, menyalahi manhaj dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya ia masuk ke dalam ayat yang mulia ini. Siapa saja orangnya yang menyalahi, yang berbeda perjalanannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia masuk ke dalam ayat ini, termasuk orang yang rugi amalnya. kalau kita pilih menjadi dua golongan besar. Pertama, untuk setiap orang di luar Islam. Yang kedua, untuk setiap ahli bid'ah. Setiap orang yang menyimpang dari perjalanan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, maka dia terkena ayat qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Orang yang paling rugi perbuatannya, menunjukkan orang itu telah berbuat, beramal, tapi sia-sia amalnya. Walhal, padahal dia menyangka bahwa dia telah berbuat kebaikan. Ayat ini bersifat umum. Siapa saja yang menyelisihi, siapa saja yang menyalahi manhaj dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia masuk ke dalam ayat yang mulia ini. Siapa saja, orang di luar Islam kah atau orang Islam yang tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama, kan ini tahqiq pembenaran penerapan Muhammadur Rasulullah. Kita beragama Islam itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama dan kita telah beramal padahal amal kita tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita masuk ke dalam ayat yang mulia ini. Oleh karena itu sebagian sahabat menafsirkan ayat ini untuk khawarij. Padahal waktu turunnya ayat yang mulia ini khawarij belum muncul. Karena ini surat Kahfi. Surat Kahfi turun di Mekah. Tetapi sahabat itu menafsirkan secara umum perjalanan khawarij yang sekarang diwakili oleh ISIS dan kawan-kawannya yang terkena syubhatnya. Itu beramal. Mereka beramal, tapi amal mereka rugi. Paling rugi amalnya. Beramal mereka. Mereka sholat, mereka ini. Tapi manhaj mereka, cara beragama mereka menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka masuk ke dalam ayat yang mulia ini. Karena itu sebagian sahabat mengatakan itu khawarij. Contoh, beliau memberikan contoh khawarij ini masuk. Karena khawarij membina peribadatan, membina agamanya, membina peribadatan dia, membina cara beragama dia berlawanan dengan cara beragama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berlawanan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengkafirkan kaum muslimin. Mereka mengkafirkan negeri-negeri kaum muslimin. Mereka membunuhi kaum muslimin. Dan lain-lain, jelas itu menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka mengira, menyangka bahwa mereka telah berbuat yang terbaik untuk Islam dengan seruan jihad. Padahal kata Allah alladzina dhalla sa'ya qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Masuklah selain khawarij, firqah-firqah sesat yang lain, apalagi syiah dan lain sebagainya, yang cara beragamanya telah menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian
1: pada halaman 19.

18 saya maksudkan ada sebuah hadis. An Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala: Wallazi nafsu Muhammadin bi yadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار رواه مسلم dari أبو هريرة رضي الله تعالى عنه dari رسول الله صلى الله عليه وسلم sesungguhnya beliau telah bersabda demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak seorang pun dari umat ini, tidak seorang pun dari umat ini, yakni Yahudi dan Nasrani, yang telah mendengar kedatanganku, yakni telah sampai berita kepadanya kerasulanku, sampai dakwaku kepadanya dengan benar sampainya, bukan dengan tidak benar. Dengan sahih. Thumma yamutu. Kemudian dia mati. Walam yu'min billadhi ursiltu bihi. Tetapi dia belum beriman dengan kerasulanku. Illa kana min ashabin nar. Melainkan dia termasuk penghuni neraka. Di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat manusia. Itu pertama. Termasuk kepada Yahudi dan Nasara dan lain-lain. Yang kedua, tabligh, penyampaian risalah beliau agar dakwah beliau disampaikan, didakwakan risalah beliau, risalah kenabian dan kerasulan beliau didakwakan, disampaikan agar didengar dan dipahami oleh orang-orang di luar Islam, supaya tegak hujjah sampai dengan sahih, sampai dengan benar. Perlunya penyebaran dakwah Islam. Karena selama ini yang didengar oleh sebagian manusia tentang Islam tidak benar. Yang mereka dengar tentang Islam bukan Islam. Di barat mereka mendengar Islam seperti ini. Di Amerika mereka mendengar Islam seperti ini. Dan lain sebagainya. Berita-berita yang tidak sahih. Karena itu harus disampaikan Islam yang benar-benar Islam. Ini Islam. Berbagai macam tuduhan manusia lemparkan kepada Islam, padahal itu bukan Islam. Jadi harus ada orang yang menyampaikan Islam yang benar. Ini Islam. Mereka harus tahu tentang Islam itu. Apa hakikat Islam itu? Karena kerap kali Islam dituduh dengan berbagai macam tuduhan, padahal Islam berlepas diri dari itu. Ya. Pada halaman 19 Allah subhanahu wa ta'ala, saya bawakan firman Allah yang menunjukkan bahwa agama para nabi dan rasul adalah satu. Sama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya agama kamu ini adalah agama yang satu.
khitab pembicaraan ini Allah Subhanahu wa taala tujukan kepada para nabi dan rasul. Ayat ini termaktub dalam surat Al-Anbiya. Setelah Allah mengkisahkan, menceritakan sebagian para nabi dan rasul, kemudian Allah berfirman dalam ayat ini, sesungguhnya umat kamu, maknanya sesungguhnya agama kamu. Ibnu Abbas, seorang sahabat yang telah didoakan Nabi SAW agar paham Al-Quran dan sunnah beliau, menafsirkan ummatukum maknanya dinukum. Agama kamu adalah agama yang satu, yakni agama yang sama. Allah berfirman kepada para nabi dan rasul, agama kamu agama yang satu. Wa ana rabbukum, aku adalah Rabbmu, Rabb kamu. Fa'budun, maka beribadalah hanya kepadaku, hanya kepadaku hendaklah kamu beribadah. Berarti agama yang dibawa oleh para nabi itu satu sama. Dan ini yang diceritakan, disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya hadis yang saya bawakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana awlan nas bi Isa ibn Maryam fid dunya wal akhirah, wal anbiya'u ikhwatun li'allatin, والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ana awlan nas bi'Isa ibn Maryam fid dunya wal akhirah. Perhatikan ikhwan, akhwat, sabda yang besar ini. Kata Nabi SAW, aku adalah orang yang paling dekat kepada Isa bin Maryam di dunia dan di akhirat. Mengapa? Mengapa ikhwan? Siapa yang bisa jawab? Hah? Jawaban pertama, karena sesama Rasul. Iya. Apa lagi? Tidak ada nabi setelah Nabi Isa kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar. Iya. Apa lagi? Agamanya satu, dakwahnya satu. Apalagi? Hah? Kenapa? Iya, tadi udah. Apa? Nabi? Ya, bisa. Nabi Isa alaihi salatu wassalam, nabi yang terakhir memberi kabar gembira kepada manusia akan kedatangan nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termaktub dalam Taurat dan Injil. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang turun kepada beliau Al-Qur'an, dan Al-Qur'an membenarkan Taurat dan Injil. Dan Al-Qur'an membela Isa bin Maryam, bahwa Isa bin Maryam adalah hamba Allah dan Rasulnya, bukan anak dan Allah itu sendiri. Bukan anak Allah dan bukan Allah itu sendiri. Di Quran diulang-ulang dari keyakinan sebagian manusia terhadap Isa bin Maryam. Maka Al-Quran menjelaskan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya. Karena itu beliau mengatakan, ana awlan nas bi'Isa ibn Maryam fid dunya wal akhirah. Aku adalah manusia yang paling dekat kepada Isa bin Maryam di dunia dan di akhirat. Kedekatannya begitu banyak. Sebagai rasul dan saudara seagama, saudara senasab. Karena Isa dari keturunan Ishak,
anak Ibrahim. Nabi Muhammad SAW dari keturunan Ismail. Ismail dan Ishak bersaudara. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, wal anbiya'u, perhatikan lihat, seluruh para nabi ikhwatun, bersaudara, li'allatin, saudara sebapak, ummahatuhum syatta, lain ibu. Bapaknya siapa? Ibrahim alaihi salam. Ibrahim dari keturunan Nuh alaihi salam, dan Nuh dari keturunan Adam alaihi salam. Setelah Ibrahim, maka seluruh para nabi dan rasul lahir dari keturunan beliau. Karena itu para nabi itu saudara sebapak lain ibu. Berarti para nabi itu bersaudara, saudara seagama dan saudara senasab juga. Wa dinuhum wahid, agama mereka satu. Karena itu Nabi SAW mengatakan, saya paling dekat kepada Isa. Agama saya dengan Isa sama, satu. Dakwah saya dengan Isa satu. La ilaha illallah. Dan Isa yang memberitahukan, memberi kabar gembira akan kedatanganku. Dan aku membawa Al-Quran, turun kepadaku Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran kepadaku. Dan dalam Al-Quran diterangkan cerita tentang Isa dengan sebenar-benarnya, yang di Taurat dan Injil telah dirubah oleh sebagian tangan-tangan kotor manusia. Tapi Nabi Muhammad SAW membawa Al-Quran, turun kepada beliau Al-Quran, dan di dalamnya penuh dengan cerita kisah Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam dengan sebenar-benarnya. Inilah Isa. Dia bukan Tuhan, dia bukan anak Tuhan, dia Rasul, dia hamba Allah, dan seterusnya. Ini dinul Islam. Semuanya satu, karena Rabbnya satu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tadi kepada para nabi dan rasul, inna hadihi ummatukum ummatan wahidah, wa ana rabbukum fa'budun. Allah beritahukan tiga. Yang terakhir perintah. Pertama, agama kamu satu. Wahai para nabi dan rasul. Itu agamanya Islam. Yang kedua, Rabb kamu itu aku, kata Allah. Yang ketiga, perintah. Karena itu, beribadahlah hanya kepada aku. Jangan kepada yang lain. Dan Al-Quran memberitahukan bahwa orang yang meyakini bahwa Allah itu mempunyai anak, Allah itu Isa bin Maryam, kufur. Lihat, perhatikan firman Allah dalam ayat 20, dalam halaman 21. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibn Maryam. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalathah. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih anak Maryam. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu salah satu dari yang tiga. Karena Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam hamba Allah dan Rasulnya. Nah, dakwah seluruh para nabi dan rasul itu satu sama, tidak ada perbedaannya. Kembali kepada syahadat yang pertama, la ilaha illallah. Perhatikan ayat, walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Kami perintahkan untuk berdakwah. Apa dakwahnya? U'budullaha. Beribadahlah kepada Allah. Itu la ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Ini dakwah yang sangat besar, sangat agung, sangat tinggi, sangat mulia. U'budullah. Seluruh para nabi dan rasul dakwahnya ini.
Karena itu tauhid awalan, tauhid yang pertama kali kita terapkan, kita ajarkan, kita pelajari. Karena kaum kita saat ini krisis tauhid. Krisis dalam ittiba'ur rasul. Beragama mengikuti manusia, tidak mengikuti rasul. Beragama dengan madhab, bukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Madhab itu kumpulan ijtihad, pendapat-pendapat para ulama, tidak ada habis-habisnya. Dan ulama itu puluhan, ratusan banyaknya. Kalau kamu berselisih, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Hadi dakwah. Tidak cukup hanya menyembah Allah, tapi menjauhi tagut. Kufur kepada segala sesembahan selain Allah. U'budullaha wajtanibut tagut. Tagut adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Puncaknya adalah syaitan. Syaitan yang memerintahkan kejahatan, memerintahkan kerusakan di permukaan bumi ini, merubah agama manusia dengan perantara merubah agama fitrah yang Allah fitrahkan manusia, yaitu al-Islam. Kemudian pada halaman 22 juga ayat, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelummu, melainkan kami wahyukan kepadanya, la ilaha illa ana. La ilaha illa ana. Tidak ada satupun ilah, tidak ada satupun Tuhan yang berhak diibadati dengan benar melainkan aku. Maka beribadahlah kepada aku, kata Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kemudian dibawakan ayat, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Adapun syariat para nabi dan rasul berbeda dari satu rasul ke rasul yang lain yang membawa syariat, sampai lengkap pada syariat ini. Karena itu pada akhir risalah ini, kitab kecil ini, saya berbicara mengenai kesempurnaan Islam. Perhatikan firman Allah ini, likullin ja'alna minkum syir'ata wa minhaja. Bagi masing-masing dari kamu, para nabi dan rasul bersama umat mereka mempunyai syir'atan wa minhajan. Abdullah bin Abbas dan beberapa tabi'in menafsirkan syir'atan wa minhajan dengan sabilan wa sunnatan. Syariat. Sebagian para nabi Allah berikan syariat. Sebagian para rasul Allah berikan syariat. Dan nabi dan rasul yang lain mengikuti syariat itu. Seperti syariat Musa. Kemudian sampai kepada kesempurnaan syariat, itu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan minhaj,

0: ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Amma ba'd, ikhwatul iman dan pemerhati radio Roja Kendari, mukumullah. Berikut ini kami hadirkan di ruang dengar Anda kumandang azan salat subuh bagi kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat subuh. Semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum wa asanallahu ilaikum.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
3: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
2: Yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang ia ucapkan. Kemudian bersalawatlah untukku, karena barang siapa yang bersalawat untukku sekali, maka dengannya Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Kemudian mintalah al-wasilah kepada Allah untukku. Ia adalah sebuah tempat di surga yang tidak diraih kecuali oleh seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Dan aku berharap ia adalah aku. Barang siapa memintakan untukku al-wasilah kepada Allah, maka dia layak mendapatkan syafaatku.
4: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah.

0: didapatkan. Pertanyaannya, apakah ilmu dunia ini bisa bermanfaat juga nanti apabila saya meninggal dunia, Ustaz? Syukran.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, apakah ilmu-ilmu dunia seperti fisika, kimia, biologi, matematika, dan semacamnya kedokteran, ya, bermanfaat bagi pemiliknya kelak ketika dia telah meninggal dunia, ya. Manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala macam bentuk kebaikan-kebaikan yang diperbuat oleh manusia dan berkekalan kebaikan tersebut, ya, maka akan mengalir pula lah pahalanya kepada orang-orang yang memiliki kebaikan tersebut. Kata Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam qata 'amalu illa min thalathin." Jika anak Adam telah meninggal, terputuslah semua amalnya kecuali tiga hal, yang ternyata adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat dengannya, ilmu yang dijadikan sebagai sarana yang dicapai dengan berbagai macam bentuk manfaat. Maka ilmu dunia, jika Anda pelajari, Anda terapkan, niat Anda benar mengharapkan Allah Jalla wa'ala ridhanya, Anda akan memperoleh manfaat dengan ilmu dunia tersebut tiap kali ilmu tersebut diamalkan oleh orang-orang yang Anda ajarkan. Misalnya Anda mengajarkan kepada anak-anak murid bagaimana cara berhitung, bagaimana cara mengali, bagaimana cara membagi, ya, ini semuanya dari ilmu dunia. Kemudian ilmu yang dia pelajari ini, ilmu berhitung, dia terapkan dalam masalah ilmu faraid, bagaimana membagi harta warisan yang membutuhkan kali dan bagi, subhanallah, seperempat, seperdelapan, seperenam, ya, ini bagian si fulan, seperempat bagian si fulan, seperdelapan, seperenam, dua per tiga. Maka tiap kala mereka mengamalkan, ya, menerapkan ilmu faraid ini, Anda sebagai guru yang mengajarkan berhitung kepada anak Anda dahulu mendapatkan ganjaran pahala pula, subhanallah. Anda mempelajarkan kepada manusia, mengajari manusia bagaimana membuat pesawat, jadi ilmu dunia tentunya, bagaimana membuat mobil, bagaimana membuat motor, subhanallah, ilmu tersebut bermanfaat, digunakan manusia, dikembangkan, akhirnya terciptalah pesawat, terciptalah motor, terciptalah mobil. Tiap kali sarana-sarana dunia ini digunakan manusia untuk kebaikan. Dengan mobil mereka dari negara teluk berangkat, sampailah mereka ke Mekah pergi haji, subhanallah. Maka sungguh orang yang telah mengajarkan ilmu-ilmu dunia ini, bagaimana membuat mobil, bagaimana, ya, spare partnya, merakitnya dan semacamnya, tentu dapat pahala, subhanallah. Ya, kita ketika sekarang berbicara, ada berbagai macam media, dan media ini semua dukung dengan listrik. Sungguh besarnya ganjaran pahala penemu listrik sekiranya dia seorang muslim, subhanallah. Sayangnya dia bukanlah seorang muslim, maka sia-sia kebaikannya hanya sekedar didapatkan di dunia belaka. Kalau anda kata dia seorang muslim, seorang mukmin, tiap kali listrik menyala dia akan dapat pahalanya, subhanallah, karena dialah merupakan sebab segala macam bentuk kebaikan, subhanallah. Listrik ini sungguh besar manfaatnya, kebaikan besar, subhanallah. Ya, padahal pencipta awalnya adalah seorang yang bukan muslim. Kalaulah dia seorang muslim, sungguh bermanfaat ilmunya, subhanallah. Maka pastikan semua ilmu yang Anda ajarkan menjadi sarana kebaikan. Ilmu kedokteran Anda ajarkan mereka, akhirnya mereka menjadi dokter yang handal, subhanallah. Tiap kali mereka mengobati pasien, Anda akan dapat pahalanya, karena Nabi telah mengatakan ad-dalu al-khair kafa'ili. Orang yang menunjuki jalan kebaikan akan mendapatkan pahala sebagaimana orang berbuat kebaikan tersebut. Sekiranya Anda telah meninggal, maka murid-murid Anda ini yang Anda ajarkan kedokteran, ketabiban, mengobati pasien, pasien sembuh, subhanallah, bermanfaat murid ini untuk manusia, jangan dikira Allah haramkan Anda pahalanya, akan mengalir pula pahala kepada Anda walaupun Anda telah terkubur dalam kuburan Anda, subhanallah. Ini adalah ilmu yang bermanfaat. Begitulah dengan semua ilmu-ilmu dunia, sesuai dengan tujuan. Anda kata menjadi sarana kebaikan, akan menjadi pahala bagi pemiliknya, dan akan berpahala pula pengajarnya, dan begitulah seterusnya. Anda kata menjadi sarana keburukan, jadilah dia sebuah dosa yang akan terus-menerus mengalir pahalanya, mengalir dosanya kepada dia, iyadzubillah. Ilmu bagaimana bagaimana mengelabui data, bagaimana menggelapkan data, bagaimana, yakni, membobol bank, bagaimana membobol akun manusia dan semacamnya, ini ilmu-ilmunya tak bermanfaat, subhanallah. Ketika diajarkan, setelah dia mati, kemudian ilmu tersebut diamalkan oleh murid-muridnya untuk kejahatan, dia akan dapat dosanya, iyadan billah. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam.
2: Kenapa banyak ikhwan yang ingin menikah tapi takut menikah padahal banyak akhwat yang siap? Ini memang fenomena. fenomena yang ada, laki-laki takut menikah, perempuan berani menikah. Alasannya sederhana, masalah ekonomi. Padahal nikah itu modalnya itu mental sama agama. Kalau mental sudah siap nikah, Pak, subhanallah, miskin pun jadi kaya, kertas jadi duit. Kalau nggak siap, duit jadi kertas. Kan gitu. Dimodalin orang tua berapa aja habis. Kenapa? Nggak siap mental. Makanya yang paling penting siap mental. Sehingga, Pak, ikhwan yang paling gampang diterima lamarannya oleh mertua, oleh akhwat, yang tegas, gentle, menjamin hidup. Itu. Gimana kamu siap-siap, Pak? Bisa ngasih makan anak saya, Pak? Mau lo cuma satu aja kok gak bisa, Pak? Mau makan berapa sih, Pak? Itu 5 piring. Saya sanggup ngasih 10 piring kok, Pak. Itu. Tantang aja semua. Ya sekarang kamu punya apa? Lah Bapak dulu nikah punya apa? Kamu jangan ngek. Iya, kadang-kadang orang tua itu lupa sejarahnya. Padahal dulu juga ngiri loh nikahnya itu. Giliran nikahin anak aja plotot-plotot. Kamu punya apa sekarang? Lah Bapak dulu punya apa nikah? Bapak dulu kan merantau ke Surabaya modal katok-tok, jangan bongkar aja kamu. Itu artinya kayak kita itu harus realistis gitu loh. Ya, tapi antum juga jangan ngeyel begitu, gak punya antum itu namanya. Ya ibaratnya kan begitu, ibaratnya gitu loh. Ya, setelah itu udah pasti diterima kok. Yakinkan bahwa orang tua, mertua, calon mertua itu sepele banget. Anak saya ini jangan sampai terlantar. Ada yang melindungi, punya suami tanggung jawab, itu aja. Enggak ada orang yang dibenak, anak saya itu nikah harus kaya raya, kecuali 1-2 orang segelintir. Tanggung jawab. Nah, fenomena ini juga terjadi karena lapangan kerja direbut banyak perempuan, sehingga perempuan kerja punya uang mapan, laki-laki nggak mapan, nggak pada peluang itu. Ini yang juga masalah, apalagi kalau antum lihat dari deretan kawasan industri Cibitung, Cikarang, Karawang tuh perempuan semua, direbut semua lahan-lahan ekonomi, sehingga apa? Kita kasihan kalau asar itu istri berantet banyak ratusan jemput istri itu, jemput istri nanya, mas gimana masaknya udah selesai belum? Udah deh, anaknya udah mandi belum? Udah, dicebokin belum? Udah, itu mantap. Itu subhanallah, kebalik. Harusnya kan nanya, dek gimana udah masak belum? Kan yang nanya suami, kebalik sekarang istri, gimana mas udah masak belum tadi? Kalau enggak kita mampir beli. Duh, kebalik-balik. Mulai karena itu, ikhwan, apalagi yang sudah, gini loh Pak, antum jangan sampai enggak nikah lebih dari 25 tahun. Alasannya begini, logika itu. Kalau antum menikah lebih dari itu, bahayanya begini. Antum kalau nikah umpamanya umur 30 atau apalagi 35. Taruhlah antum setelah nikah langsung punya anak, berarti 1 tahun. Habis itu anak antum umur SD, masuk SD 6 tahun. 35 ditambah 6 berapa? 41. Baru masuk SD. Lulus SD antum umur berapa? 46. Lulus SMP 50. Anak yang kedua udah koplok ente. Itu. Tua, anak ketiga udah tuh, anak keempat kena itu. Antum anak yang keempat masuk SD, antum pakai teken itu. Makanya Rasul itu ngasih contoh nikah umur 25 maksimal itu. Karena kalau antum 25 itu napas ibarat orang itu mau pakai gerakan itu agak sedikit longgar gitu loh. Wah, ini gerakan-gerakan inovasinya itu agak banyak. Karena kalau antum, taruhlah anak-anak antum masuk SMA itu masih kuat gitu. Yang kedua, ketiga, keempat lulus perguruan tinggi itu masih kuat. Itu ya. Seperti itu.
3: أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Ustaz, alhamdulillah saya sudah mendapatkan gelar sarjana di bidang umum ilmu dunia, dan saya juga berusaha untuk berbuat baik dari ilmu yang

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله معاشر الإخوة والأخوات في الدين حفظكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas taufik kebaikan yang dimudahkan bagi kita di pagi hari ini untuk kita bisa kembali mengadakan majelis ilmu yang mulia setelah melaksanakan salat subuh secara berjamaah di Masjid As-Sunnah yang mubarak ini. Kita kembali bisa mengadakan majelis ilmu yang mulia membahas kitab tafsir yang sangat bermanfaat, kitab Taisirul Karimi Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan, buah karya dari Asy-Syaikhul Imamul Mufassir Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Baik, barakallahu fikum, saat ini kita memasuki pembahasan di surah yang baru, yaitu surah Al-Lail. Surah Al-Lail yang ini juga merupakan ya salah satu surah yang makkiyah yang diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah. Baik, kita akan baca beberapa ayat di awal surat ini.

نيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى

Baik, barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat-ayat ini, di awal ayat-ayat ini sebagaimana di beberapa ayat atau surah yang lalu, ya, Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk yang merupakan tanda-tanda kekuasaannya sebelum menyebutkan sesuatu yang penting yang disebut dengan al-muqsam alaihi, ya. Allah sebutkan dulu sumpah dengan makhluk-makhluk yang memiliki keajaiban penciptaan Allah Subhanahu wa taala ini, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal-awal ayat ini, wal-laili idza yaghsha, wal-laili idza yaghsha, demi malam ketika gelapnya meliputi semua permukaan bumi, meliputi semua makhluk. Wan-nahari idza tajalla, dan demi waktu siang ketika jelas, ketika sangat terang. Asy-Syaikh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala menjelaskan ayat-ayat ini, beliau berkata, hadza qasamun minallahi bizamani alladhi taqa'u fihi af'alul ibad ala tafawuti ahla ahwalihim. Ini adalah sumpah dari Allah Subhanahu wa taala dengan waktu, ya, karena malam dan siang hari merupakan bagian dari waktu, yang pada waktu inilah terjadi amal-amal perbuatan manusia sesuai dengan perbedaan keadaan mereka, ya. Dan tentu pada penciptaan siang dan malam hari terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat besar bagi orang-orang yang merenungkannya, ya. Bagaimana ketika siang hari demikian terang, setelah itu datang malam semuanya menjadi gelap, dan itu sesuai dengan keadaan manusia tentu saja. Di waktu siang mereka beraktivitas, bekerja, maka membutuhkan, ya, keadaan seperti siang hari saat ini, ya, ini terang agar orang bisa beraktivitas dengan sempurna. Adapun di malam hari mereka butuh istirahat, mereka butuh ketenangan, mereka butuh untuk memulihkan tenaga, maka sesuai dengan keadaan di malam hari yang gelap supaya orang bisa beristirahat dengan tenang. Nah, faqala, Allah berfirman, wal-layli idza yausha, demi waktu malam ketika meliputi semua makhluk. Ay ya ummu yaghsha, artinya ya ummu, meliputi secara merata, secara umum. Al-khalqa bidhalamihi, meliputi semua makhluk dengan kegelapannya. Fayaskunu kullun ila ma'wahu wa maskani, sehingga semua makhluk bisa tenang, ya, di tempat beradanya atau di tempat tinggalnya sesuai. Dan ini kalau kita renungkan, kita akan dapati bahwa keberadaan malam adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dipergantikan dengan siang hari. Coba kita bayangkan kalau kehidupan kita siang terus atau malam terus, pasti akan terjadi ketidakseimbangan, ya, ketidaksesuaian dalam hidup kita. Wa yastarihul ibadu minal kabidi wat ta'ab, yang kemudian manusia atau hamba-hamba bisa beristirahat dengan kondisi malam yang seperti itu, bisa beristirahat dari segala keletihan dan kepayahannya. Setelah bekerja seharian, beraktivitas, malam hari dijadikan waktu beristirahat, waktu menenangkan diri setelah seharian, ya, beraktivitas, sehingga malam untuk beristirahat dari kepayahan dan keletihan. Ini jelas tanda kekuasaan Allah yang patut untuk kita renungkan. Wan nahari idza tajalla, kemudian demi siang hari, demi siang ketika telah terang jelas,
yakni tajalla lil khalqi, menjadi terang bagi semua makhluk. Fastadha'u binurihi, kemudian semua makhluk bisa mengambil cahaya dengan terangnya siang hari. Wantasharu fi masalihihim, yang kemudian mereka bisa menyebar di permukaan bumi ini untuk kemaslahatan atau mengusahakan kebaikan-kebaikan bagi mereka. Ini kejadian setiap hari kita lewati, mungkin luput dari pengamatan, tapi kalau kita perhatikan dengan seksama, ini tentu akan semakin menjadikan kita selalu bersyukur kepada Allah, memujinya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, ya, yang akan menjadikan kita semakin kagum dengan kesempurnaan sifat-sifat Allah dengan melihat tanda-tanda kebesaran-Nya di alam semesta ini. Ini yang sudah pernah kita sebutkan, perenungan seperti inilah yang akan bermanfaat, yang akan meningkatkan keimanan, menjadikan kita semakin mencintai Allah, mensyukuri dan selalu memujinya. Kemudian Allah berfirman, "Wa ma khalaqaz dzakara wal untha." Dan demi penciptaan makhluk yang terdiri dari adz-dzakara wal untha, laki-laki dan perempuan atau jantan dan betina. Ya. Demi penciptaan semua makhluk yang dijadikan berpasang-pasangan seperti ini. Atau demi Allah yang menciptakan makhluk yang berpasang-pasangan, jantan dan betina atau laki-laki dan perempuan. Di sini bisa mak mausula atau masdariyah. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala, "Idza kanat ma mausulatan kana iksaman binafsihil karimah al mausufa bi annahu khaliqud dhukuri wal inath." Kalau ma di sini maksudnya adalah ma al mausulah, yang berarti alladhi, ya, yang, jadi demi yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Berarti di sini Allah bersumpah dengan diri-Nya sendiri yang maha mulia, yang disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan, bahwa Dialah yang menciptakan laki-laki dan perempuan, menciptakan semua makhluk berpasangan. Ini penafsiran yang pertama dari ma di sini, ma al-mausulah, artinya alladhi, demi yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Wa in kanat masdariyah, adapun kalau kita mengambil penafsiran yang kedua, ma di sini masdariyah, ya, berarti kana qasaman bi khalqihi lidzakari wal untha. Berarti di sini Allah bersumpah dengan penciptaan-Nya. Dan tentu perbuatan Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, pasti mengandung hikmah yang maha tinggi karena bersumber dari sifat-sifat kesempurnaan-Nya. Berarti Allah bersumpah dengan perbuatan-Nya menciptakan semua makhluk terdiri dari laki-laki dan perempuan, jantan dan betina. Ya. Berarti kalau kita artikan dalam terjemahan bebasnya, kalau dalam pengertian yang kedua, ma di sini masdariyah, berarti demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Demi penciptaan makhluk yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Kalau yang pertama, demi zat yang menciptakan atau demi Allah yang menciptakan makhluk laki-laki dan perempuan. Jadi ini pun kedua-duanya tidak ada masalah, kita artikan dengan yang pertama atau yang kedua tetap menunjukkan kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluk-Nya. Baik. Jadi sumpah terhadap penciptaan Allah, bersumpah dengan penciptaan Allah terhadap makhluk-Nya yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan juga wa kamali hikmatihi fi dzalika, dan sempurnanya hikmah Allah dalam penciptaan makhluk ini, karena Allah adalah Al-Hakim,
ya, yang artinya maha sempurna hukum dan hikmahnya. Sudah kita pernah sebutkan beberapa kali, hikmah itu artinya wad'u syai' fi mawdi'ihi ala wajhil itqan, meletakkan segala sesuatu secara persis tepat pada tempatnya, tidak ada yang salah. Dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala pasti selalu sesuai dengan hikmah yang sempurna, bahkan semua perbuatan Allah selalu sesuai dengan hikmahnya yang maha tinggi lagi maha sempurna. Baik. An khalaqa min kulli sinfin min al-hayawanati allati yuridu baqa'aha dzakaran wa untha, yaitu sempurnanya ciptaan Allah dalam hal ini, yaitu dengan dia menciptakan semua jenis makhluk hidup yang Allah inginkan makhluk hidup ini terus lestari, terus ada di alam semesta ini. Makanya Allah ciptakan dari jenis laki-laki dan perempuan. Karena dengan kedua jenis inilah mereka akan berkembang biak, ya, bisa mempertahankan jenisnya masing-masing untuk selalu ada di muka bumi. Ya, ini juga sesuatu yang sering kita saksikan, sesuatu yang terbiasa kita lihat, sehingga perenungan terhadap hal ini kurang kita lakukan. Kita anggap ya sudah memang begitu keadaannya, memang seperti itu ciptaan Allah. Karena terbiasa kita lihat sehingga kurang perenungan. Sama dengan nikmat, kita rasakan setiap hari, kita bernafas, kita bangun di pagi hari, kemudian malam hari tidur, tidak kita renungkan. Seandainya Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat ini, apa yang terjadi pada diri kita? Orang tidak bisa tidur malam. Kita berpikir, ah, tidur ya biasa saja. Bahkan di masjid pun kita bisa tidur, sedang pengajian pun juga ada yang tidur. Iya kan? Kalau kita renungkan, ini nikmat. Kalau orang tidak bisa tidur, bagaimana keadaan dirinya? Setelah seharian bekerja, beraktivitas, malamnya tidak bisa beristirahat, pasti dia akan kepayahan. Sebentar lagi dia akan sakit. Karena tidak normal, dia berjalannya, kesehariannya. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluk yang Allah ciptakan demikian beraneka ragam, laki-laki dan perempuan, jantan dan betina, ini perenungan yang menjadikan kita semakin merenungkan sempurnanya hikmah Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu kita semakin akan mencintai Allah, mensyukuri nikmatnya dan selalu memujinya dalam semua keadaan. Baik. Liyabukhan nau'u wala yadmahil wala yadmahillu, supaya jenis makhluk hidup ini tetap ada dan tidak punah, ya, tidak menjadi punah. Wa qada kullan minhuma ilal akhar bisilsilati syahwati wa ja'ala kullan minhuma munasiban lil akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggiring masing-masing dari makhluk itu kepada, ya, dari jenis yang laki-laki kepada yang perempuan, dan perempuan kepada yang laki-laki, yang jantan kepada betina, betina kepada jantan, dengan silsilatu syahwah, dengan mata rantai syahwat. Allah berikan pada setiap makhluk ini kecenderungan untuk syahwat kepada lawan jenisnya, ya, dan Allah jadikan bagi setiap dari keduanya kesesuaian dengan yang lain. Dia merasa cocok dengan jenisnya, sehingga dengan ini terjadilah sebab perkembangbiakan di kalangan makhluk tersebut, yang ini menjadi sebab keberlangsungan hidup mereka di dunia ini tidak punah, ya, ya, kecuali bagi hewan-hewan atau makhluk hidup yang Allah kehendaki untuk berakhir masanya. Maka maha suci Allah Subhanahu wa taala, maha berkah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pencipta. Ya, tentu saja untuk jin dan manusia Allah Subhanahu wa taala syariatkan, ya, aturan dalam hal yang berhubungan dengan hubungan yang dalam hal yang berkaitan dengan hubungan laki-laki dan perempuan. Allah menjadikan syariat pernikahan Islam yang agung untuk mencegah manusia dari menyalurkan hal ini dalam
hal-hal yang terlarang melalui cara yang terlarang, supaya menjadi sebab manusia mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan pahala dan keutamaan yang mulia dari sebab Allah Subhanahu, mereka mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal yang berkaitan dengan hubungan laki-laki dan perempuan. Yang jelas, pada penciptaan Allah yang sempurna seperti ini terdapat ya perkara yang besar yang pantas menjadi renungan bagi kita semua. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan al-muqsam alaihi, sesuatu yang penting setelah sumpah. Dikasih mukadimah sumpah-sumpah dulu supaya kita tahu ada yang kita persiapkan, ada yang kita tunggu setelah itu, apa yang Allah akan jelaskan. Allah berfirman, ya, inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha yang kalian lakukan wahai manusia benar-benar bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Hadza huwal muqsam alaihi, inilah yang disebutkan setelah sumpah, perkara yang penting yang dijelaskan oleh Allah setelah berbagai macam sumpahnya tadi di awal-awal ayat. Ayat artinya, inna sa'yakum ayyuhal mukallafun la tatafawatu la mutafawitun tawafutun tafawutan azima, sesungguhnya usaha yang kalian lakukan wahai jin dan manusia, wahai orang-orang yang mukallaf, ya, yang diwajibkan mengikuti syariat, benar-benar mutafawitun, berbeda-beda, bertingkat-tingkat dengan perbedaan yang sangat besar. Ya, amal-amal dalam Islam bertingkat-tingkat keutamaannya. Keadaan manusia juga ketika mengamalkan bertingkat-tingkat. Ada yang semangat, ada yang tidak semangat. Ada yang sempurna ikhlasnya, ada yang kurang. Ittiba'nya juga ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Baik, kata beliau, ain wadzalika bihasabi tafawuti nafsil a'mal, bertingkat-tingkatnya amal ini disebabkan karena ya perbedaan tingkat ini adalah sesuai dengan tafawut, perbedaan tingkat pada amal itu sendiri. Amal-amal berbeda-beda keutamaannya, ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Ini pun nanti berbeda-beda pada satu amal itu sendiri dari segi keutamaannya. Orang yang melaksanakannya di awal waktu bersegera tentu beda dengan yang mengerjakannya tidak di awal waktunya misalnya. Kemudian masalah niatnya, keikhlasan dan seterusnya. Baik. Wa miqdariha wa nasyati fiha, dan juga kadar nilai amal tersebut serta an-nasyat, semangat dalam mengerjakannya. Makanya kan sudah sering kita jelaskan, kata para ulama, kalau syarat diterima amal itu ada dua, ikhlas dan ittiba. Ada lagi yang mempengaruhi amal, syarat kesempurnaan amal juga ada dua, yaitu al-musara'atu ilaiha atau ilaihi, bersegera dalam melakukannya, berlomba-lomba mengerjakannya. Yang kedua, al-akhdhu bil quwwah, melaksanakan amal itu dengan semangat, berpegang teguh dengan kuat padanya. Ini menjadikan amal lebih sempurna, lebih tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang menjadikan bertingkat-tingkat amal manusia itu banyak, banyak pertimbangan dan sudut pandangnya. Ya, makanya sebagian dari para ulama ada yang menulis tentang masalah ini, sebab-sebab yang menjadikan amal itu bertingkat-tingkat keutamaannya. Ya, bertingkat-tingkat nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bihasabil ghayatil maqsudati bitilkal a'mal, dan juga sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan, yang dikehendaki dari amal tersebut, dari amal-amal tersebut. Hal huwa wajhullahil a'lal baqi, apakah tujuannya untuk mengharapkan wajah Allah yang maha tinggi, yang maha kekal abadi,
fayabqa sa'yu lahu bibaqaihi wa yantafi'u bihi sahibuhu. Kemudian menjadikan usaha seorang hamba yang ikhlas mengharapkan wajah Allah ini akan kekal dengan kekalnya wajah Allah, ya ini balasannya akan kekal abadi, tidak akan hancur seiring hancurnya dunia karena niatnya untuk wajah Allah yang kekal, maka amalnya pun akan mendapatkan balasan yang kekal di surga nanti, di akhirat nanti. Yang kemudian orang yang beramal itu bisa mengambil manfaat dari amalnya itu pada hari kiamat nanti, amhiya ghayatun mudmahillatun faniyah, atau apakah tujuannya adalah tujuan yang akan musnah, yang akan punah, faniyah, yang fana, yang akan hancur. Ya ini semua tujuan-tujuan dunia kan kita tahu akan hancur seiring dengan hancurnya dunia. Itu diantara makna yang dijelaskan sebagian ulama ahli tafsir tentang makna firman Allah subhanahu wa ta'ala, kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi ini akan fana, akan hancur, dan akan kekallah wajah Rabbmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Artinya semua tujuan-tujuan dunia akan hancur. Semua hubungan yang dibangun di atas kepentingan dunia akan berakhir dengan permusuhan. Tapi yang kekal abadi, yang dibangun karena mengharapkan wajah Allah, itu yang akan kekal, mendapatkan balasan yang kekal di akhirat nanti. Ya, sesuai dengan kekalnya wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung lagi maha tinggi. Nah, fayabtulu sa'yu bibutlaniha, yang kemudian usaha yang seperti ini, tidak ikhlas niatnya ini, akan batal dengan batalnya, seiring dengan batalnya dan hancurnya tujuan tadi. Wayadmahillu bidmihlaliha, yang kemudian akan punah dengan punahnya tujuan tadi, tujuan dunia tadi. Ini semua adalah ya perkara yang menunjukkan al-muqsam alaihi, yang dijadikan setelah sumpah, memang adalah perkara yang penting untuk kita renungkan. Bagaimana usaha kita agar bermanfaat, mendapatkan balasan yang kekal abadi di kehidupan yang sesungguhnya pada hari kiamat nanti, dan apa yang menjadi sebab amal-amal itu gugur bahkan tidak bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami hadapi amal-amal yang mereka kerjakan di muka bumi, kemudian kami jadikan hanya seperti debu-debu yang berhamburan, tidak ada nilainya karena tidak dibangun di atas niat yang ikhlas, niat untuk mengharapkan balasan yang kekal abadi. Nah, kata beliau, wahada kullu amalin yuksadu bihi ghairu wajhillah, inilah nasib semua amal yang ditujukan untuk selain mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Bihadal wasfi, ya, dengan sifat seperti ini akan berakhir seperti ini keadaannya. Walihada fassalallahu ta'ala al-amilina wa wasafa a'malahum. Oleh karena itu setelah ini Allah subhanahu wa ta'ala memerinci keadaan orang-orang yang beramal, siapa yang beruntung, siapa yang dapatkan balasan yang kekal abadi. Dan Allah sebutkan sifat-sifat amal-amal mereka. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di ayat berikutnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'amma man a'ta wattaqa, maka adapun orang-orang yang memberikan, mengeluarkan kebaikan-kebaikan, mengeluarkan infak, sedekah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia bertakwa. Biasanya takwa kalau digandengkan dengan amal kebaikan, takwa itu maksudnya lebih khusus kepada menjaga diri dari
azab Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan maknanya takwa asalnya adalah wiqayah, penjagaan diri. Ya. Waqayaki wiqayatan, menjaga diri dari sebab-sebab yang mendatangkan kemurkaan Allah. Jadi adapun orang yang memberi, a'ta, artinya ai ma amara bihi minal ibadatil maliyat, minal ibadatil maliyati kaz zakawati wal kaffarati wan nafaqati was sadaqati wal infaqi fi wujuhil khair wal ibadatil badaniyati kas salati was saumi wa nahwihima, yaitu orang yang memberikan, ya, yakni melakukan apa yang Allah perintahkan dari ibadah-ibadah yang berhubungan dengan harta, seperti menunaikan zakat, zakat yang wajib, atau kafaroh, ya, jika ada berhubungan dengan denda yang harus dibayarnya, ditunaikannya, atau nafkah, termasuk nafkah untuk keluarganya dan yang lainnya, kemudian sedekah, sedekah-sedekah dan infak di jalan-jalan kebaikan, ataupun menunaikan ibadah-ibadah badan yang lainnya seperti sholat, puasa dan yang selainnya. Jadi pengertian a'a atau di sini luas, bukan hanya memberikan, mengeluarkan uang untuk menyumbang di jalan kebaikan, tapi juga termasuk memberikan, maksudnya mengamalkan amal-amal yang disyariatkan di dalam Islam, baik itu amal yang berhubungan dengan menginfakkan harta atau amal-amal anggota badan lainnya. Ya, wal muraqabatu minhuma, bahkan ada amal yang tersusun dari dua hal tersebut, ada harta dan tenaga. Ada amalan anggota badannya, ada juga pengorbanan harta. Seperti apa misalnya? Kal hajj wal umrah, seperti haji, umrah. Tenaga ada, biaya juga ada dikeluarkan. Wa nahwihima, dan yang selain keduanya. Jadi itulah orang-orang yang memberikan, wattaqa, dan dia bertakwa.

dalam semua jenisnya, ditinggalkan. Berusaha dia menjaga diri darinya, menjauhinya. Wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan kebaikan-kebaikan dalam Islam. Ya. Ai saddaqa bila ilaha illallah, tentu puncaknya adalah membenarkan kalimat la ilaha illallah. Karena ini adalah inti keimanan tentu saja. Wa madallat alaihi, dan kandungannya membenarkan akidah, membenarkan tauhid. Mempelajari, memahami dan mengamalkan konsekuensinya. Min jami'il aqaidid diniyah, yang ini meliputi semua akidah dalam agama Islam ini. Wa ma tarattaba 'alaiha minal jazail ukhrawi, dan ya, apa yang didapatkan dengan itu berupa balasan di akhirat nanti. Dia mengimani semuanya, termasuk kan balasan di akhirat, termasuk kenikmatan di akhirat atau azab bagi orang-orang yang durhaka. Na'udzubillahi min dzalik. Orang yang melakukan ini, ya, fasanu yasiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan baginya kemudahan-kemudahan dalam kebaikan. Ai nusahilu alaihi amrahu, kami akan mudahkan urusannya dalam kebaikan. Wa naj'aluhu muyassaran lahu kull khairin, kami akan mudahkan, kami akan jadikan itu dimudahkan baginya setiap kebaikan, segala kebaikan. Sebagaimana juga muyassaran lahu tarka kulli khair kulli syarr, Allah mudahkan dia meninggalkan segala keburukan. Li'annahu ata bi asbabit taysir fa yassarallahu lahu dhalik, karena dia melakukan sebab-sebab kemudahan, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan baginya dalam kebaikan dan meninggalkan keburukan. Yakni al-jazaa'u min jinsil amal, balasan dari jenis perbuatan. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan, tidak lain balasan dari perbuatan, bukankah balasan perbuatan itu tidak lain juga, bukankah balasan kebaikan itu juga tidak lain adalah kebaikan itu sendiri. Ya, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha, kalau kalian berbuat baik maka kalian berbuat baik untuk dirimu sendiri, kalau kamu berbuat buruk pun juga keburukannya adalah untuk dirimu sendiri. Maka ini balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Orang yang mengimani kebaikan-kebaikan berarti dia menempuh jalan untuk mencari kemudahan, maka Allah mudahkan dia. Dan sebaliknya, orang yang ya tidak mau melakukan kebaikan-kebaikan, berpaling dari kebaikan agama ini, berarti dia mencari jalan yang sulit, maka dia pun mendapatkan balasan yang sulit. Insya Allah itu kita akan terangkan di pertemuan berikutnya. Ya, kelanjutan dari ayat ini. Barakallahu fikum, semoga apa yang kita bahas dan kita kaji di kesempatan pagi hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Demikianlah. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berbisalah orang yang berinfak ria karena ingin dipuji dan dilihat oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala, kama tali Sofwan, seperti batu yang licin, yang halus, yang amlas. Alaihi turab, yang di atas batu tersebut ada tanah. Yang kalau orang melihat dan dia sendiri menyangka bahwasanya tanah yang berada di atas batu tersebut adalah tanah yang subur, yang mudah untuk ditumbuhi dengan tumbuh-tumbuhan. Artinya kalau ada yang meletakkan biji-bijian atau menabur benih di tanah tersebut, maka akan mudah tumbuh benih tersebut dan akan subur. Kenapa? Karena tanahnya nampaknya subur. Dan itulah yang disangka oleh orang yang melakukan ibadah karena riya. Dia menyangka bahwasanya amalannya hebat. Dia menyangka bahwasanya amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma dia yang terpedaya, orang yang melihat pun demikian. Orang-orang yang berjalan dan melihat tanah yang terletak di atas batu yang halus tadi, orang-orang tidak melihat batu halusnya, tapi yang dilihat adalah tanah yang berada di atas batu halus tadi, tanah subur yang mudah untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Maka orang pun terpukau dengan amalan ibadah yang dilakukan oleh orang yang riya ini. Namun bagaimana hakikat amalan ini? Bagaimana hakikat amalan dia? Kata Allah Subhanahu wa taala, fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Maka kemudian tanah yang subur ini yang terletak di atas batu yang halus, ya, bukan batu yang berkerikil-kerikil. Allah menggambarkan dengan tentang batu yang halus yang di atasnya tanah yang subur, kemudian ditimpa dengan wabil, hujan yang sangat deras. Bukan hujan yang dikritik, enggak, tapi hujan yang sangat deras. Tatkala hujan yang sangat deras menimpa tanah ini, maka hilanglah tanda tersebut, sirna, tidak tersisa meskipun satu butir pun. Kenapa? Karena batu yang di bawah tanah tersebut halus, tidak tersisa sedikit pun. Inilah permisalan orang yang riya. Dia menyangka bahwasanya amalannya hebat, dia menyangka bahwasanya amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia memperdaya orang-orang. Orang-orang terpukau melihat amalannya, orang-orang terpukau melihat dakwahnya. Akan tapi ternyata habaan mansur, seperti debu-debu yang berterbangan, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak tersisa meskipun hanya sebutir tanah pun.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roya Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Saya seorang istri baru menikah beberapa bulan. Saya tinggal dengan mertua saya. Berarti istri ke rumah suami, ya. Baik. Alhamdulillah sejauh ini hubungan kami baik. Namun saya suka merasa cemburu. Wajar cemburu dengan harmonisasi keluarga suami saya. Saya rindu dengan orang tua saya, keluarga saya juga rindu canda tawa. Apakah perasaan saya ini wajar, Ustaz? Seberapa seringkah diperbolehkan istri mengunjungi keluarganya? Jangan tanyakan Ustaz, tanyakan suami Anda. Mas, kayaknya Mas tanda cawanya enak kali dengan keluarganya. Bok, saya dibawa dong ke keluarga saya. Gitulah. Berarti ada sebuah kasus, ada sebuah masalah, kecil memang awalnya, tapi jangan dibiarkan membesar. Hubungan suami istri, kalau ada kendala, segera bicarakan. Agar kemudian suami dengan keadilannya, dengan kedewasaannya, mencari waktu luang untuk Anda mendapatkan sesuatu yang bisa dia berikan kebaikan kepadamu. Jangan tanya ustaz, tanya suami Anda sendiri. Dan cari waktu yang tepat untuk berbicara dengannya. Kalau dia adalah suami yang saleh, maka insya Allah dia mengerti apa yang Anda inginkan. Dan kalau ternyata dia sangat sibuk juga, maka sifat seorang wanita yang salihah adalah bersabar. Dan dia yakin semakin besar sabarnya, semakin besar pahalanya di akhirat. Dan cara yang paling benar adalah yang tadi, bahwa suami membawa istrinya ke rumahnya. Itu cara yang paling benar secara syariat. Bukan justru suami yang pergi ke rumah istrinya. Secara syariat tidak benar, walau tidak haram. Yang benar, yang paling benar, yang paling ideal adalah istri yang kemudian berangkat meninggalkan keluarganya ke rumah suaminya. Kalau dia menemukan suami yang akhlaknya luar biasa, perlahan tapi pasti dia akan bisa betah di samping suaminya lebih daripada betahnya di samping ayah ibunya. Kata kuncinya sudah dapat. Tapi kalau ternyata tidak betah-betah juga dia di samping suaminya, itu artinya suaminya harus diperbaiki. Karena suaminya tidak ideal. Harusnya wanita yang takut berhadapan dengan seorang suami, suami benar-benar berada pada kondisi yang sangat lemah lembut, sehingga wanita merasa aman, nyaman, tenang, tentram, karena dia bertemu dengan orang yang lebih lembut daripada ayah dan ibunya. Wallahu'alam. Bagaimana cara menasihati istri yang masih ada keinginan untuk bekerja, padahal penghasilan mungkin ya, penghasilan suami sudah lebih daripada cukup. Dunia tak ada kata cukup. Yang seberapa sih cukup dunia itu? Jadi tidak ada kata cukup dalam masalah dunia. Kalau memang tidak qanaah hidup, maka tak ada yang namanya cukup. Tak ada yang namanya cukup. Istri ingin bekerja, boleh. Istri ingin bekerja, boleh. Tapi dengan syarat-syarat yang para ulama kita sudah meletakkannya di dalam syarat-syarat istri bekerja meninggalkan rumah. Kalau terpenuhi syarat-syarat itu, izinkan. Kalau tidak terpenuhi syarat-syarat itu, jangan izinkan bekerja. Apa saja syarat-syaratnya? Lihat buku. Jangan disuapin terus. Cari. Ini tugas antum sekarang. Yang bertanya istrinya mau bekerja, apa syarat-syaratnya? Bekerja di luar rumah boleh bagi seorang istri? Apa syarat-syaratnya kata para ulama? Cari dalam buku. Gampang kok nyarinya sekarang. Apalagi di internet gampang nyarinya. Coba cari. Ada syarat-syarat. Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya berbicara tentang syarat-syarat baru istri diizinkan bekerja keluar rumah. Kalau tidak, biarkan dia bekerja di rumah. Biarkan mencari penghasilan dari rumah. Tapi kalau harus keluar rumah, ini syarat-syaratnya. Silahkan cari, semangat menuntut ilmu dan selamat menuntut ilmu. Fenomena yang ada sekarang, baik di ikhwan atau akhwat, mencari yang sudah saleh atau yang sudah salihah dan mengenal sunnah. Bagaimana pula dengan yang belum atau sedang belajar sunnah? Tidak ada salahnya seorang lelaki mencari calon istri yang sudah kenal sunnah. Karena memang agama itulah yang menjadi patokan. Di dalam hadis tadi, carilah istri karena agamanya, carilah suami karena agamanya. Gak ada salahnya. Karena dia takut, ini orang baru loh. Entah kuat, entah tidak. Entah istiqomah atau tidak. Entah cocok nanti atau tidak. Belum tentu. Maka dia ingin mencari orang yang sudah lama. Gak ada masalah di sini. Ya, ini gak ada masalah di sini. Karena itu bagian daripada mencari pasangan karena agamanya. Tapi tidak tertutup kemungkinan ada orang yang baru masuk, semangatnya lebih tinggi, keikhlasannya lebih tinggi, ketawaduannya lebih tinggi. Tidak mesti juga orang yang sudah lama ngaji itu artinya akhlaknya lebih baik, belum tentu. Nah, di sini juga punya kemungkinan seseorang untuk menilai orang lain. Boleh jadi ada seorang yang menikahi wanita yang baru kenal sunnah, tapi dia lihat akhlaknya, dia lihat semangat ibadahnya, dia lihat biografi sebelumnya, sekolahnya di sekolah umum tapi tak pernah pacaran. Itu rekor loh Pak, rekor. Dia sekolahnya umum, sekolah menengah umum, sekolah umum, gak pernah pacaran. Setiap ada orang laki mau memacarinya, dia gak pernah mau. Wah, itu nilai hebat bagi seorang wanita. Karena ada juga orang yang rajin ngaji pacaran juga. Ya? Hal-hal yang seperti ini tidak menutup kemungkinan ada orang baru yang lebih hebat daripada orang lama. Disinilah kemahiran seorang lelaki dengan taufik dari Allah untuk menentukan siapa yang akan dia jadikan istri. Dan disinilah kemahiran seorang wanita dituntut untuk melihat orang tua, melihat siapa yang akan dia jadikan menantunya. Kata Nabi SAW kepada wali-wali kaum wanita, kalau datang kepada kalian orang yang kalian ridhoi agamanya dan kalian ridhoi akhlaknya, ada dua poin untuk mencari pasangan untuk anak gadis kita. diridhoi agamanya, satu, diridhoi akhlaknya. Kalau bertemu, fazawwiju, nikahkan dia dengan putri kalian. Karena agamanya kalau sudah baik, akhlaknya sudah baik, insyaAllah menuju sakinah, mawaddah, warahmah. Kata lain, ini khusus untuk yang belum menikah. Saya ingin mendapatkan istri salihah. Bagaimana caranya, Ustaz? Caranya adalah solehkan dirimu. Solehkan dirimu. Jaga pandangan matamu, jangan melotot akhwat ke sana sini, tundukkan pandangan kalau bertemu akhwat. Rajin-rajin baca Al-Qur'an, rajin-rajin tahajud, amalkan sunnah Nabi, rajin-rajin di masjid. Jadikan dirimu saleh. Kalau Allah benar-benar melihat dirimu saleh, serius dalam kesolehan, Allah akan datangkan wanita yang saleh untuk Anda. Wanita yang salihah untuk Anda, karena Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an bahwa wanita-wanita yang baik untuk lelaki-lelaki yang baik dan lelaki-lelaki yang baik untuk wanita-wanita yang baik. Jadi untuk mencari istri yang salihah, bukan habis pengajian matanya kiri kanan melalat, mana nih wanita salihah nih. Kalau dia rajin matanya melirik akhwat, dia juga mungkin kemungkinan bertemu dengan akhwat yang akhwat itu rajin melirik para ikhwan. Begitu. Karena Allah selalu menjadikan suami istri itu gak jauh-jauh beda imannya, gak jauh-jauh beda kesolehannya, gak jauh-jauh beda ketakwaannya. Dan setiap kaedah ada pengecualian. Ada juga orang yang ternyata tidak seperti itu. Namun mayoritasnya adalah wanita baik akan berjodoh dengan laki baik. Wanita yang tidak baik akan berjodoh dengan laki yang tidak baik. Karena gak mungkin wanita yang suka dugem mencari suami di masjid. Gak mungkin. Sebagaimana gak mungkin lelaki yang sudah rajin di masjid mencari wanita di malam hari. Gak mungkin. Dia akan mencari wanita yang rajin ke masjid juga. Tapi caranya bukan dengan lihat sana, lihat sini. Tapi dengan menundukkan pandangan. Sehingga Allah melihat Anda benar-benar saleh dan Anda minta kepada Allah, berikan saya taufik untuk mendapatkan istri yang salihah. Tanya sana, tanya sini, tanya ustaz, tanya tetangga, tanya keluarga untuk mencari wanita yang dinikahi karena agamanya. Nah. Bagaimana kalau dalam berkeluarga ternyata kita beda manhaj? Bagaimana kiat untuk menjaga mengajak ngaji suami saya? Yang nyuruh nikah beda manhaj siapa? Manhaj adalah cara beragama. Kalau cara beragamanya sudah tidak sama, saya khawatir sulit untuk bisa memadu. Karena salah satu harus biasanya ngalah. Kalau ternyata dia kuat, kita yang ngalah. Apakah kita mau mengalah di atas keyakinan kita bahwa yang kita tinggalkan benar, yang dia adalah salah? Atau sebaliknya, kita yang kuat, dia yang ngalah. Kalau sama-sama kuat, pecah. Walau tidak haram. Tidak haram. Karena seluruh muslim dan muslimah halal. Bahkan muslim dengan wanita ahli kitab, Yahudi atau Nasrani, halal. Dengan tujuan-tujuan yang ada dalam syariat kita. Namun wanita muslimah untuk lelaki manapun yang bukan muslim, haram. Lihat, seorang lelaki muslim saja kepada wanita ahlul kitab halal, apalagi untuk sesama muslimah. Akan tetapi, rumah tangga untuk kebahagiaan. Beda cara berpandang akan beda cara bertindak dan bersikap. Dan beda cara bertindak dan bersikap akan membuat rumah tangga kita runyam. Kecuali Anda sebagai seorang suami benar-benar yakin ilmu yang Anda miliki akan bisa dengan izin Allah sedikit demi sedikit istri Anda akan berubah. Seperti itu. Dan ini tidak bisa asal tembak, namun penuh dengan perhitungan. Ada seseorang yang dulu saya tahu dia menikah dengan orang yang beda manhaj, tapi setelah dia selidiki, ini wanita seperti apa? Ternyata ketika dia SMP, SMA enggak punya pacar. Padahal sekolahnya sekolah umum. Gak punya pacar. Wah, ini hebat. Ada sesuatu yang luar biasa yang dia miliki, walau tak sama majelis taklimnya. Kemudian dia bersemangat. Kemudian dia sebagai kader terbaik, semangat infaknya, semangat dakwahnya. Wah, ini sifat-sifat emas yang dia miliki, walaupun gak sama manhaj awalnya. diselidiki lagi, dia ini fanatisme manhaj apa tidak? Fanatik apa tidak? Diselidiki, ternyata enggak fanatik. Wah, ini berarti bisa. Makanya dinikahi. Akhirnya benar sesuai yang diprediksi, dia dengan mudahnya menerima kebenaran karena dia sedang mencari kebenaran. Dan dimanapun katanya kebenaran berada, saya akan pegang kebenaran itu. Dan kalau saya apa yang saya yakini salah, saya akan tinggalkan. Sudah sampai kepada titik itu, maka enggak ada masalah. Ya, walaupun rekan-rekannya bingung, mengatakan ini enggak apa kok nikah apa namanya? Lintas manhaj. Iya, ada juga yang protes, nikah lintas manhaj. Tapi yang protes yang salah. Karena dia sudah membuat perhitungan, dia sudah istiqoroh kepada Allah. Ya. Jangan ikut campur urusan orang lintas manhaj atau tidak lintas manhaj. Siapa tahu ada kebaikan yang besar yang telah dia lakukan dan telah dia laksanakan. Nah, ini apa nih Pak? Tolong bacakan, saya nggak ngerti. Apa ini? Gila kerja. Ya, bahasanya saya tidak mengerti. Baik, kita terjemahkan. Bagaimana cara istri menghadapi dan bersabar menghadapi suami yang sangat sibuk dan gila kerja dan sulit diajak ke tempat kajian bersama? Sabar itu apa? Ridho dengan keadaan yang terjadi. Suami kita sekarang suka kerja, kerja, kerja, kerja. Sulit diajak untuk ngaji. Ambil cara lain. Yaitu ketika dia sedang bekerja, kita temani. Dengan kita putarkan ilmu-ilmu. Kenapa tidak? Kenapa kita tidak istri yang datang kepadanya dan membawakan ilmu kepadanya di saat dia sedang bekerja? Mungkin pekerjaannya terlalu besar. Sehingga siang tidak cukup. Malam pun harus diambil sebahagian. Karena kewajibannya di kantor seperti itu. Sehingga waktunya untuk menuntut ilmu susah. Tambah macetnya Jakarta. Kenapa kita tidak yang sudah, istrinya yang sudah duduk di majelis ilmu Senin, Selasa, Kamis, Jumat, membawa ilmu itu kepadanya ketika dia sedang bekerja. Mas, lanjutkan pekerjaan ya. Saya putarkan ceramah Ustaz Firanda. Tuh, kan? Kenapa tidak? Ustaz, mas lanjutkan ya. Ini ada ceramah Inaktih. Saya dengar nih dari Ustaz Abu Zubair. Saat-saat kematian Rasulullah SAW. Suaminya, aduh, bagus ini, tinggalkan pekerjaan sebentar dengan. Boleh jadi, dari sana pintu hidayah itu masuk. Boleh jadi gitu. Ada saudara kita yang sulit menasihati orang tuanya, kemudian dicarikan CD yang menyentuh hati, diputarkan di mobil di saat sedang keluar kota. 3 jam orang tuanya diam di bangku, karena mau ngapain lagi di mobil kalau nggak dengar suara yang ada. Iya kan? Diputarkan sama anaknya. Wasiat sang kekasih. Dan anaknya sengaja memutarkan itu materi yang terbaik menurut anaknya ketika itu, diputarkan wasiat sang kekasih. Dan anaknya pura-pura enggak tahu, nyetir, padahal matanya ke spion. Apa sih reaksi ayahnya? Nangis juga, Pak. Tersentuh. Karena kemampuan seorang ustadz, seorang da'i menyampaikan agama tentu tak sama dengan kemampuan kita sebagai seorang istri. Kita pergi pengajian. Dari apa yang antum dapatkan ini, antum dapatnya misalnya hanya 50%. Berarti 50%-nya udah hilang. Begitu antum sampai di rumah, hilang 50%. Tinggal lagi 25%. Cara menyampaikan, hilang lagi 50%. Berapa persen yang sampai ke suami? Nah, namun kalau ustadz yang menyampaikan dalam rekaman-rekaman suara, mungkin maksimal dia menerimanya. Pandai sang ustadz, karena ustadz sudah melalang buana di dunia pedium, di dunia ceramah. Sehingga dia pandai mengutar menyusun kata untuk membuat orang tertarik kepada agama Allah, kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang harus kita manfaatkan, momen-momen yang seperti ini ya. Dan bersyukurlah kepada Allah, suami Anda gila kerja karena suami tetangga Anda gila wanita. Ada gak? Ada loh. Maka lihat orang di bawah kita yang lebih menderita agar kita rasa syukurnya ada. Kalau suami Anda rajin bekerja, bersyukurlah. Kenapa? Karena banyak wanita-wanita lain suaminya gila wanita. Tak terbayangkan berapa menderitanya wanita itu yang menjadi istri dari suami yang gila wanita. Suami Anda baru gila kerja kok, dan kerja itu suatu hal yang halal. Tinggal bagaimana Anda menyempurnakan kekurangannya dalam menimba ilmu dengan membawakan ilmu kepadanya supaya sempurna. Dia gila kerja nimba ilmu, gila kerja nimba ilmu. Kadang wanita begitu, gak puas-puasnya. Ada yang datang kepada saya, "Ustaz, kenapa?" Ingin curhat. "Masalah apa?" "Masalah suami." "Emang kenapa dengan suami ibu?" "Tiap sebentar gonta-ganti mobil, Ustaz. Asal datang mobil baru, keluaran baru, jual ini, beli mobil baru. Jual ini, beli mobil baru. Bingung saya ngadapi." Saya katakan, "Bersyukur bu, daripada gonta-ganti istri." Langsung diam ibu itu. "Bersyukur ibu, suaminya hanya gonta-ganti mobil. Daripada suami orang gonta-ganti istri." Gak bisa ngomong ibu itu. Akhirnya gak jadi curhat. Dan dia ingat sampai sekarang, udah belasan tahun nasihat itu saya berikan kepadanya, saya ingat ketika ngobrol tentang suaminya gonta-ganti mobil, dia ingat nasihat saya. "Untung suami saya gak gonta-ganti istri." Suaminya dokter, spesialis, anak cuma 2, rumah sudah ada, mobil sudah ada, harta melimpah, mau dikemanakan? Ya, berganti dengan kemewahan mobil berikutnya, kemewahan mobil berikutnya. Tinggal saya katakan, "Kalau muak, serahkan saya satu." Untuk dipakai dakwah maksudnya. Iya. Jadi jangan ngeluh terus. Suami Anda gonta-ganti mobil itu, bersyukur. Nah, ini bukan pertanyaan, ini surat. Kita gak baca surat, kita baca pertanyaan. Apabila suami sering tidur setelah subuh, akankah itu mempengaruhi keberkahan keluarga? Manusia yang tidak pandai memanfaatkan waktu penuh berkah, keberkahannya pun berkurang. Dan waktu setelah subuh adalah waktu yang penuh berkah. Maka jadilah seorang muslim, jadilah seorang muslimah yang pandai memanfaatkan waktu penuh berkah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkah kepada umatku, kata Nabi Muhammad, di awal siang. Maksud di awal siang, di pagi hari setelah subuh sampai terbitnya matahari, itu waktu yang penuh dengan berkah. Maka orang yang menyia-nyiakan, sering menyia-nyiakan keberkahan itu pun, keberkahan di rumah tangganya berkurang jauh. Namun pandai-pandai menasihati, pandai-pandai menasihati, dan cari penyebabnya kenapa dia rajin tidur subuh. Rata-rata orang yang rajin tidur subuh karena rajin tidur terlambat. Itu hampir 90%. Orang yang rajin tidur subuh itu karena dia terlambat tidur malamnya. Harusnya tidur malam itu sudah dimulai jam 10. Dia baru tidur jam 1. Jam setengah 1. Jam setengah 2. Wajar kalau sudah selesai sholat subuh belum cukup. Masa istirahat manusia 5. Rata-rata 5 sudah cukup. Kalau ingin lebih banyak 6. Dan lebih daripada 6 itu kelewatan. Manusia yang bisa mengulangi sedikit jadi 4. Tapi 5 rata-rata, di tengah-tengah itu 5. Kalau dia tidur jam 10, 11, 12, 1, 2, 3 harusnya sudah bisa bangun. Maksimal jam 4. masih ada kesempatan dia untuk sholat tahajud 2 rakaat, 4 rakaat, diakhiri dengan 1 witir sebelum berkumandangnya suara azan. Apalagi kami yang tinggal di daerah yang azan subuhnya bisa jam sekarang ini jam 4 lewat 50 menit, 4 lewat 47 menit. Kalau seandainya antum di sini waktu subuhnya cepat, misalnya tidur jam 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, maksimal 4-6 jam, 3:30 antum sudah harus bangun karena waktu istirahatnya sudah cukup. Dan biasanya hanya kantuk sesaat terkena air hilang, sehingga tubuh yang sudah merasakan istirahat cukup tidak lagi kantuk setelah sholat subuh. Maka cukupkan istirahat mata, cukup istirahat badan agar dia tidak minta diistirahatkan setelah sholat subuh.

Bagaimana menyikapi suami yang enggan mudik ke kampung istri? Sedangkan istri ingin kumpul-kumpul bersama keluarga. Jika ada liburan, selalu ke kampung halaman suami sendiri. Egois. Suami yang egois. Kata kuncinya sudah ada tadi. Jadikan akhlak terbaik Anda adalah kepada istri. Kalau dia memiliki akhlak terbaiknya kepada istri, dia tidak akan egois seperti ini. Setiap liburan ke kampung suami, setiap liburan ke kampung suami, setiap liburan ke kampung suami, egois. Istri juga membutuhkan saat-saat di mana harus bercengkrama dengan ayahnya, dengan ibunya, dengan sanak familinya, dengan teman-teman lamanya. Maka fa'ati kulladhi haqqin haqqah, berikan hak masing-masing kepada yang memiliki haknya. Maka suami seperti ini enggak boleh. Kecuali hari demi hari kita sudah di kampung istri. Kemudian setiap ada acara liburan kita ke kampung kita, bolehlah. Demikian juga sebaliknya. Hari demi hari suami di kampung istrinya, karena istrinya di kampungnya bersama ayah ibunya, maka setiap liburan diboyong ke kampung dia, boleh. Tapi kalau kita tinggal di daerah yang netral, tidak ke kampung istri, tidak ke kampung kita, dan kemudian setiap liburan ke kampung kita terus, itu gak benar. Namun istri harus bersabar. Pertanyaan terakhir, Ustaz, calon suami saya ketika berkomunikasi menggunakan bahasa gaul seperti lu gue, dan banyak saya melihat keluarga yang sudah hijrah masih menggunakan bahasa seperti itu, bahasa lu dan gue. Apa kita termasuk bahasa kebiasaan yang buruk? Saya tidak tahu dan tidak bisa menilai seburuk apa orang Jakarta mendengarkan kalimat lu dan gue. Saya bisa menilai dengan orang desa dari Pekanbaru. Saya orang Pekanbaru, sehingga penilaian saya terhadap kalimat lu dan gue, penilaian orang Pekanbaru. Sementara saya sekarang berada di Blok M, Jakarta. Seharusnya yang menilai kalimat ini adalah orang yang hari-hariannya di sini. Maka silahkan tanyakan kepada Ustadz berasal Jakarta. Jangan tanyakan ke Ustadz berasal dari Pekanbaru. Sampai di sini pertemuan kita. Semoga Allah Taala memberikan kepada kita petunjuk dan hidayah untuk bisa membangun rumah tangga kita di atas yang hak, di atas yang benar. Perbaiki pondasinya, perbaiki bangunannya, dan jadilah orang yang memiliki kata kunci untuk menjadi suami yang terbaik dan untuk menjadi istri yang terbaik. Istilah saya sebagai seorang suami, jadilah suami yang pemulang. Kalau nggak ada kerjaan, pulang. Kalau nggak ada kerjaan, pulang. Pulang ke rumah dekat istri, udah. Kecuali ada kerjaan di rumah, ada ini, ada di luar rumah, kerjakan. Tapi hatinya ingin pulang, hatinya ingin pulang. Begitulah Rasul kita, SAW. Kata para sahabat, Rasul kalau tidak ada pekerjaan apapun, pasti ke rumah. Gak ada kemana-mana Rasul. Karena Rasul lebih senang di rumah dibanding di mana-mana. Kalau kita tidak lebih senang di rumah, berbahaya. Dan menjadi seorang istri, jadilah istri yang bisa memanjakan penglihatan suami, memanjakan pendengaran suami, memanjakan hidung suami, memanjakan telinga suami, penglihatan dengan tampilan baik, pendengaran dengan kata-kata baik, hidung dengan aroma yang baik, telinga dengan percakapan yang baik, sehingga akhirnya suami suka mendengarkan yang baik, mencium yang wangi, melihat yang baik dari istrinya, sehingga dia selalu ingin pulang melihat yang baik-baik itu. Sampai di sini, semoga Allah jadikan keluarga kita keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga Allah berikan kepada kita husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Pertama-tama sekali, saya mengajak diri sendiri dan kita semuanya tanpa terkecuali untuk bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita curahan rahmat dan nikmat yang tiada tara. Dan curahan rahmat dan nikmat yang tiada tara itu Allah berikan kepada kita setiap hari. Setiap hari kita mendapatkan dari Allah aneka ragam rahmat dan nikmat yang tiada tara. Hanya orang-orang yang buta yang tak mampu melihatnya. Dan buta yang dimaksud bukanlah buta mata yang ada di kepala, tapi buta mata yang ada di dalam dada. Bukan buta basar, tapi buta basirah. Bagaimana mungkin tak terlihat? Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, tak sanggup kalian menghitungnya saking banyaknya. Bagaimana mungkin tak terlihat? Apa namanya itu sesuatu yang Allah katakan sangat teramat banyak, lalu kita tidak melihatnya kalau bukan buta? Oleh karena itu pandangan ada dua. Pandangan mata yang ada di kepala, dan ini sama berlaku, sama Allah berikan kepada orang mukmin dan bukan mukmin. Seorang mukmin Allah berikan lagi pandangan berikutnya, yaitu basirah, pandangan mata yang ada di dalam dada. Dan itu tidak Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai, dan kepada orang-orang yang Allah murkai Allah tutup itu. Di dalam Al-Quran surat Al-Hajj Allah berfirman, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya bukan mata di kepala itu yang buta. Yang buta adalah apa-apa yang ada di dalam dada. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan, dan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia sempurna yang telah mendapatkan seluruh kebaikan dan terhindar dari seluruh keburukan, sehingga siapapun yang ingin kebaikan, teladan satu-satunya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada diri beliau berkumpul seluruh kebaikan, beliaulah manusia sempurna yang telah diberikan oleh Allah kepadanya seluruh kebaikan. Cukup seorang Nabi Muhammad SAW untuk seluruh para sahabat sebagai suri tauladan, mereka pegang dunia. Padahal mereka berasal dari sebuah negeri yang tak dikenal dan tak diperhitungkan akan menjadi sebuah negeri yang pegang kendali dunia. Mekah, siapa yang akan mengira? Dari pemuda-pemuda Mekah lah akan lahir pemimpin-pemimpin dunia. Hanya satu, orang Nabi Muhammad satu-satunya sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan suri tauladan oleh para sahabat. Kenapa? Karena agama yang dibawa oleh Allah, agama yang diajarkan Allah kepada Rasulnya dan dibawa oleh Rasulullah SAW adalah agama yang memiliki seluruh kebaikan. Sehingga ketika diamalkan, terkumpul pada orang yang mengamalkannya seluruh kebaikan. Hal yang sangat memalukan, seorang Muslim beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Al-Quran, salat lima waktu, ketika mencari suatu kebaikan, mencari selain Rasul untuk ditiru darinya kebaikan tersebut. Ini hal yang sangat memalukan. Anda kemanakan Rasul Anda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah orang yang Anda tiru itu, orang yang Anda pelajari sesuatu darinya lebih baik dari Rasul? Mustahil. Mustahil, 1000 kali mustahil, 1000000 kali mustahil. Maka mari jadikan Nabi Muhammad SAW suri tauladan dengan penuh keikhlasan, mengikuti dan mencontoh beliau, dan berusahalah meneladani beliau dari segala lini permasalahan hidup. Karena di zaman kita sekarang, kita sudah menyaksikan orang yang mengikuti Rasul tergantung pilihannya. Yang ini saya ikuti, yang ini tidak. Yang ini saya mau ikut sunnah, yang ini saya mundur dulu. Bukan begini cara beragama. Cara beragama, udkhulu fi silmi kafa. Dan termasuk kepada kita-kita yang sudah mulai rajin duduk di majelis ta'lim, rajin membaca pelajaran-pelajaran agama dari buku-buku yang direkomendasi oleh para da'i dan para ulama tentunya. Terkadang sifat maju mundur ini masih kita miliki. Sifat pilih-pilih ikut itu masih kita miliki. Yang ini saya ikut, yang ini enggak. Dan ini ketahuilah bahwa ini bukan begini yang diinginkan Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam ketika mendidik umat untuk ikut kitabullah azza wajal dan ikut beliau. Akan tetapi benar-benar menjadikan Rasulullah SAW teladan dalam segala permasalahan. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, saudaraku, saudariku, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita dimintakan untuk berbicara tentang problematika rumah tangga. Bukan problematikanya, tapi bagaimana mengatasinya, bagaimana terlepas darinya, bagaimana. Adapun cerita tentang problematika rumah tangga tidak akan pernah selesai. Dan masalah ini masalah penting, dibutuhkan oleh semua kita, baik yang sudah menikah atau yang belum menikah, karena dia akan menikah. Dan ilmu sebelum beramal. Betapa banyaknya orang yang masuk ke dalam dunia rumah tangga tanpa berilmu, akhirnya bertemu jalan buntu karena mengikuti hawa nafsu di dalam rumah tangga, mengikuti pola-pola orang di luar agama Islam dalam rumah tangga, mengikuti hanya kebiasaan masyarakat, sehingga bertemu dengan realita-realita pahit. Dan setelah bertemu realita pahit, baru mencari guru, mencari ustadz yang mengerti agama, bagaimana solusinya. Ketika masalah itu sudah besar, menyelesaikannya bukan gampang. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Siapapun di antara kita yang ingin menjadi manusia bahagia hidup di permukaan bumi, dia wajib faham dan mengerti bahwa kunci kebahagiaan itu di rumah tangga. Mustahil Anda menjadi manusia bahagia kalau rumah tangga Anda semrawut. Rumah tangga tidak memberikan kebahagiaan. Harta sebanyak apapun tak ada artinya. Pangkat setinggi apapun tak akan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan. Karena kunci kebahagiaan itu letaknya di rumah tangga. Maka siapapun yang benar ingin bahagia, dia berkewajiban untuk ngurus rumah tangganya sehingga menjadi rumah tangga yang nyaman, rumah tangga yang dia idam-idamkan, tentu sesuai dengan syariat, karena Allah Taala telah mengajarkan segala-galanya kepada manusia. Terkhusus bagi kita yang sudah berumah tangga, mari kita lihat rumah tangga kita. Apakah rumah tangga saya ini telah mendatangkan kepada saya kenyamanan, ketenangan, ketentraman, kebahagiaan atau tidak?
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam, pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita bertemu kembali dalam kajian ilmiah pembahasan dari kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang disampaikan secara langsung oleh guru kita Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim LCMHI Hafizahullah Ta'ala, langsung dari studio Al-Iman TV, suara Al-Iman Surabaya. Kita akan simak dan ikuti materi bahasan bersama beliau. Setelah pemaparan materi, kami undang Anda untuk bertanya secara langsung di 0218236543 atau pesan singkat ke 0819896543. Bagi ikhwatal Islam, kita simak dan ikuti materi bahasan. Kepada Ustaz, kami persilahkan. Falyatafaddal mashkura.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hadis-hadis dari bab tentang dianjurkannya ya membersihkan tangan, فَإِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang merupakan salah satu dari sumber dan dasar Islam, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita sebagaimana biasanya adalah dari kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dan pembahasan kita masih pada seputar solat dan keutamaan solat. InsyaAllah pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas bab الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, bab anjuran atau perintah untuk menghadiri solat berjamaah, solat subuh dan solat isya. Dan ini menunjukkan pentingnya dua solat ini ya, dan tidak berarti bahwa solat-solat yang lainnya dari lima waktu, solat lima waktu itu tidak penting. Tetapi ketika disebutkan secara khusus dalam sejumlah hadis di bawah ini nanti tentang solat berjamaah subuh dan isya, ini memberikan indikasi kepada kita bahwa orang yang selalu menjaga solat subuh dan solat isya-nya secara berjamaah, maka insya Allah tiga solat yang lainnya dia akan juga menjaganya, yaitu solat duhur, asar dan maghrib. Ya, ini maksud dari anjuran Nabi SAW untuk seorang benar-benar menjaga solat berjamaah isya dan solat berjamaah subuh. Baik. Adapun hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, yang pertama adalah hadis Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu qala, dan dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu

berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla al-isya'a fi jama'atin," barang siapa mengerjakan salat isya dengan berjamaah, yakni berjamaah dimaksud di sini tentu di masjid bersama kaum muslimin, "Faka'anna maqama nisfal lail," maka sama dengan dia salat setengah malam. "Wa man shalla as-subha fi jama'atin," dan barang siapa yang mengerjakan salat subuh juga dengan berjamaah, "Faka'anna ma shalla al-laila kullahu," maka seakan-akan dia salat malam sepenuhnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Kemudian kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, "Wa fi riwayat at-Tirmidhi," dan di dalam riwayat Imam At-Tirmidhi, "An Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu qal," dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu beliau berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida al-isya'a fi jama'atin kana lahu qiyamu nisfi lailatin," barang siapa yang menyaksikan, artinya yang menghadiri salat isya dengan berjamaah, "kana lahu qiyamu nisfi lailatin," maka baginya pahala seperti orang yang salat setengah malam. "Wa man shalla al-isya'a wal fajra fi jama'atin," dan barang siapa yang mengerjakan salat isya dan salat fajar, salat subuh dengan berjamaah, kana lahu qiyamu lailatin," maka baginya ya ibarat seorang yang salat semalam penuh. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan, "Hadithun hasanun sahih." Hadis ini adalah hadis yang hasan dan hadis yang sahih. Baik. Dua hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan dua salat. Salat subuh dan isya secara berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Ya, bukan berjamaah di rumah, tetapi berjamaah di masjid bersama imam masjid yang ada di tempat kita masing-masing. Fadilahnya dan keutamaannya, kalau seorang sholat berjamaah isya, maka dia diberikan pahala seperti orang yang sholat setengah malam. Dan sudah saya jelaskan bagaimana menghitung malam hari itu. Malam hari itu dihitung mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Kalau mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, misalnya ada 10 jam, ya, berarti kalau setengah, berarti 5 jam. Kalau antara terbenamnya matahari dan terbitnya fajar, itu 12 jam, ya, jaraknya 12 jam, berarti kalau setengahnya, berarti 6 jam. Jadi seorang yang misalnya dia sholat isya berjamaah, ya, berarti sama dengan dia sholat selama sekian jam. Pahala yang diberikan sebanyak orang yang sholat setengah malam. Kalau dia sholat subuh berjamaah, maka ibarat orang yang sholat semalam penuh. Berarti 12 jam misalnya. Atau 10 jam, atau 11 jam. Dan fadilah besar. Meskipun mungkin seorang tidak bangun di malam hari, tidak sholat tahajud, tetapi dia telah mendapatkan pahala orang yang sholat semalam penuh. Maka dari itu, janganlah kita ini zuhud dalam masalah sholat berjamaah di masjid bersama kaum muslimin, terutama sholat isya dan sholat subuh. Ya. Dan ketika penyebutan dua sholat ini, sebagaimana saya katakan tadi, bukan berarti bahwa seorang tidak sholat berjamaah duhur, asar dan maghrib, tidak. Dia tetap sholat berjamaah.
orang yang menjaga dua sholat isya dan subuh, ini tentu dia akan lebih menjaga lagi sholat yang lainnya, duhur, asar dan maghrib. Nah, yang diambil dari hadis ini, ya, di antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini, kita diperintahkan untuk menjaga, untuk menjaga, memelihara, yaitu sholat subuh dan sholat isya secara berjamaah. Karena orang yang menjaga dua sholat ini, maka dia terhadap sholat yang lainnya akan lebih menjaga. Karena sholat subuh dan isya termasuk sholat yang berat. Ya. Seorang di malam hari, ketika dia mungkin ngantuk, atau di pagi hari ketika masih tidur, dia dibangunkan untuk sholat subuh. Maka ini hal-hal yang memang tidak ringan. Nah, kalau dua hal ini, dua sholat ini, isya dan subuh, seorang ringan mengerjakannya secara berjamaah, apalagi yang lainnya, duhur, asar, dan maghrib. Kemudian, bahwa ketika seorang menjaga dua sholat ini, ya, yaitu sholat subuh dan sholat isya, seorang menjaganya berarti ini tanda di antara tanda-tanda keimanan seseorang. Karena dua sholat ini banyak ditinggalkan oleh orang-orang munafik di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ketika seorang menjaga dua sholat ini secara berjamaah, ini pertanda iman yang ada dalam dirinya. Bahwa dia bukan orang munafik. Karena sholat yang paling berat bagi orang munafik yaitu sholat isya dan sholat subuh. Ya, maka jangan kita ya menanamkan dalam diri kita sifat-sifat kemunafikan. Di antara sifat kemunafikan adalah dia tidak sholat berjamaah isya dan subuh. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang orang yang sholat subuh dan keutamaan sholat subuh berjamaah sama dengan orang yang sholat semalam penuh. Sedangkan orang yang sholat isya berjamaah sama dengan orang yang sholat setengah malam. Ini semua menunjukkan keutamaan menjaga sholat. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi la atawhuma walau habwan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, seandainya mereka mengetahui apa yang ada pada sholat isya dan sholat subuh berupa ganjaran, berupa pahala, berupa balasan yang Allah siapkan untuk orang-orang yang mengerjakan dua sholat ini, maka la atauhuma walau habwan, niscaya mereka akan mendatangi sholat tersebut walaupun dengan merangkak, walaupun dengan merangkak mereka akan datang. Nah, ini juga satu sugesti yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Meskipun kita misalnya ya, memang tidak tahu seperti apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang salat berjamaah, yakni di masjid oleh isya dan salat subuh. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, seandainya mereka mengetahui ya, yakni balasan yang Allah siapkan, pahala dan ganjaran yang Allah siapkan bagi orang yang salat berjamaah subuh dan isya di masjid, niscaya mereka akan mendatangi dua sholat itu meskipun dengan merangkak. Ada satu gambaran yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita diundang makan, ya, undang makan oleh seseorang, teman kita atau saudara kita, ya, itu kita kalau tahu betul bagaimana saudara kita ini menyiapkan makanan, biasanya makanan yang enak-enak, ya, makanan yang masya Allah, ya, tentu ketika
mendapatkan undangan ini, kita akan memperhatikan betul undangan ini. Jangan sampai terlewatkan. Ya, hari apa, tanggal berapa, jam berapa. Ya, karena ini undangan makan. Dan kita tahu makanannya Masya Allah yang disiapkan. Nah, ini contoh konkret dalam masalah berkaitan dengan makanan. Maka kadang-kadang kalau ada orang yang punya keperluan kepada kita, kita menunda. Jika tepat pada waktu, kita diundang makan. Ya. Oh maaf ya, saya tidak bisa saat ini, karena saya ada acara. Ya. Insya Allah nanti besok, atau nanti jam sekian. Ya, yaitu setelah makan. Ini masalah dunia. Masalah hanya sepiring nasi dan segelas air. Kita bersemangat menyiapkan waktu. Ya. Kadang-kadang tidak makan dulu. Karena aku mau makan di rumah orang ini. Dia mau undang aku. Makanannya enak, makanannya lezat. Ya ini dunia. Sepiring nasi, segelas air. Subhanallah. Nah, ini yang Allah siapkan kita dia tahu. Ya. Kita tidak mengetahuinya. Dan kalau Allah memberikan balasan, tentu berbeda dengan balasan yang diberikan oleh manusia. Allah maha kaya, Allah maha pengasih, maha penyayang. Dan Allah kalau mencintai seorang hamba, Allah berikan segala-galanya pada hamba itu. Nah, maka dari itu, coba kita betul-betul memperhatikan masalah sholat subuh dan sholat isya, supaya benar-benar diperhatikan sholat berjamaah, karena fadilah dan keutamaannya amat besar, ya, yang akan disiapkan, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, wa anhu, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa salatun athqala 'alal munafiqina min salatil fajri wal isya'i walau ya'lamuna ma fihi ma la tauhuma walau habwan. Hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, laisa salatun, tidak ada satu salat pun, athqala 'alal munafiqin, yang lebih berat, ya, bagi orang-orang munafiqin, min salatil fajri wal isya, melebihi salat fajar, salat subuh dan salat isya. Jadi salat yang paling berat bagi orang-orang munafiqin adalah salat subuh dan salat isya. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan, seandainya mereka mengetahui apa yang ada yang disiapkan oleh Allah Ta'ala bagi dua salat itu, ya, seandainya mereka orang munafikin tahu, maka mereka akan datang untuk mengerjakan dua salat itu walaupun dengan merangkak. Jadi dua hadis ini, yang pertama dan kedua, sangat jelas yang kita bahas ini, bahwa balasan Allah bagi orang-orang yang sholat berjamaah isya dan subuh, yaitu balasan yang kita tidak mengetahuinya, karena Allah menyiapkan sesuatu yang memang tidak diketahui oleh hamba-hambanya. Ya. Tapi yang jelas kita yakin pada Allah Ta'ala, bahwa apa yang Allah siapkan adalah yang terbaik, berlipat ganda, yang tidak disangka dan tidak diduga oleh seorang hamba. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang di antara sifat orang-orang munafik. Orang munafik itu sifatnya apa? Berat dalam mengerjakan sholat. Ya. Makanya hilangkan rasa kemalasan dalam diri kita kalau masuknya waktu sholat. Rasa berat jangan sampai ada dalam diri kita. Ya. Justru seorang mukmin dia itu senang dengan masuknya waktu sholat. Ya. Dan dia mendengarkan azan, dia bergembira karena dia akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan bermunajat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di antara orang-orang yang mereka mendapat naungan Allah di hari kiamat kelak, yang mana pada hari tersebut tiada naungan kecuali naungan Allah azza wa jalla, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 7 golongan
salah satunya adalah warajulun qalbuhu muallakun bil masajidi, dan seorang yang hatinya bergantung di masjid, dia cinta kepada masjid, ya dia ingin segera ke masjid untuk sholat berjamaah, ya ini satu keutamaan orang-orang yang cinta kepada masjid untuk mengerjakan sholat berjamaah, bukan hanya untuk sekedar tidur-tiduran atau masak di masjid, tidak, ya, tetapi untuk sholat berjamaah. Nah, keikhlasan dalam mengamalkan amal ibadah ini, terutama sholat lima waktu ini, hendaknya selalu kita tingkatkan. Ya, as-salatu nur. Kata Nabi SAW, sholat itu cahaya yang akan menerangi seseorang. Cahaya yang menerangi seorang dalam kehidupannya, yang menerangi seorang dalam kuburnya, dan menerangi seseorang di alam akhirat adalah sholatnya. Maka jangan gampangkan masalah sholat. Wallahi lebih baik seorang memelihara sapi daripada seorang memelihara orang-orang yang tidak sholat dalam rumah tangganya. Lebih baik memelihara sapi, masih bermanfaat, bisa digunakan membajak sawah, bisa diambil air susunya, dan manfaat-manfaatnya yang lain yang dimiliki oleh seekor sapi, daripada memelihara orang-orang yang kita beri makan pada mereka, kita beri minum pada mereka, kita infakkan mereka, tapi mereka meninggalkan sholat yang merupakan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, para pemirsa, para pendengar televisi dan radio Roja, dimanapun Anda berada, itulah keutamaan sholat, terutama khususnya sholat subuh dan sholat isya. Maka perhatikan betul sholat-sholat kita, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta, jagalah sholat-sholat kalian, jagalah sholat-sholat itu, dan sholat yang wusta, sholat yang tengah, yaitu sholat asar. Baik, kita lanjutkan bab yang berikutnya. Babu al-amri bil muhafadzati ala sholawatil maktubat والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن. Bab tentang perintah untuk menjaga, untuk memelihara solat-solat yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala, yaitu solat yang lima waktu ini. والنهي الأكيد, dan larangan yang sangat kuat dan ancaman yang sangat keras bagi mereka yang meninggalkan solat lima waktu ini. Ini bab yang juga ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ayat-ayat Al-Quranul Karim yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat yang ke-238. Surat Al-Baqarah 238, Allah Azza wa Jalla berfirman, hafidhu ala salawati wa salatil wusta, jagalah, peliharalah, ya, salat-salat itu dan salat yang wusta, yaitu salat asar, salat yang lima, subuh, duhur, asar, maghrib dan isya. Kemudian Nabi Sallam, kemudian Allah Ta'ala menyebutkan dan salat asar. Berarti dalam ayat ini ada dua perintah. Ada satu salat yang disebutkan dua kali. Pertama disebutkan secara umum dalam kalimat hafidhu ala salawat. Salawat ini bentuk jamak. Masuk dalam salawat ini, dalam salat-salat yang disebutkan di dalam kata ini, termasuk salat asar. Ini disebutkan satu kali secara umum. Kemudian disebutkan secara khusus was-salatil wusta, dan jagalah salat yang menengah, yaitu salat wusta. Ini menunjukkan keutamaan salat asar. Ya, Allah menyebutkan untuk menjaga salat asar ini dua kali. Yang pertama secara umum, yang kedua secara khusus. Ya. Kemudian dalil yang lain yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala tentang perintah untuk menjaga sholat
adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-5. Fa in tabu wa aqamus shalah, jika mereka orang-orang musyrikin itu sudah bertaubat dari kesyirikan kepada tauhid, dari kekufuran kepada iman, wa aqamus shalah, dan mereka menegakkan salat, wa atau zakat, dan mereka menunaikan zakat, fakhallu sabilahum, maka lepaskan mereka. Yani jangan kalian perangi mereka. Jadi ini menunjukkan bahwa orang yang telah bertobat pada Allah Ta'ala, kemudian dia menegakkan salat, ya, ini artinya termasuk orang yang harus dijaga kehormatannya. Dipahami dari ayat ini, kalau seorang tidak mengerjakan sholat, tidak menunaikan zakat, maka dia diperangi. Dalam arti, ya, ini dituntut untuk mengerjakannya. Ya. Jadi intinya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman, menegakkan sholat, menunaikan zakat, maka mereka adalah orang-orang yang terjaga, terpelihara darah mereka atau nyawa mereka, harta mereka, dan kehormatan mereka. Karena mereka menegakkan sholat, mereka menunaikan zakat. Maka jangan kita mencari-cari alasan untuk memerangi mereka. Adapun hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam bab ini, hadis yang pertama adalah hadis Abdullah bin Mas'ud. قال النووي رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdalu, amal apakah yang paling utama? Ya, dalam satu riwayat ayyul a'mali ahabbu ilallah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Qultu, kata Abdullah bin Mas'ud, aku bertanya lagi, thumma ayyun, kemudian amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu, kata Abdullah bin Mas'ud, kemudian aku bertanya lagi, thumma ayyun, kemudian amal apa lagi yang paling dicintai oleh Allah? Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jihadu fi sabilillah, berjuang, berjihad di jalan Allah. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa amalan-amalan dalam Islam itu bertingkat-tingkat. Tentu amalan yang paling utama adalah beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Dan pernah juga Nabi SAW ditanya, ayyul a'mali ahabbu ila Allah? Ayyul a'mali afdalu? Amal apa yang paling afdal? Qal, kata Nabi SAW, imanun billahi wa rasulihi. Amal yang paling afdal adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Ini amal yang paling utama. Kemudian apa? Kata Nabi SAW, al-jihadu fi sabilillah, kemudian berjuang di jalan Allah. Kemudian ditanya, lalu amal apa lagi yang paling afdal? Kata Nabi SAW, hajjun mabrur, yaitu mengerjakan ibadah haji dengan, ya, atau hajian yang mabrur. Ya. Ini menunjukkan amalan-amalan itu adalah bertingkat-tingkat.
Makanya di dalam hadis tentang cabang-cabang keimanan itu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ya lebih dari 70 cabang. Afdaluha, dalam satu riwayat yang lain, a'laha, yang paling utama dari iman itu, dari amalan dalam iman itu adalah qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi derajatnya, paling besar pak ganjarannya adalah iman kepada adalah qaulu la ilaha illallah. Seorang mengucapkan, seorang beriman bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Ini amalan yang paling afdal karena dia sebagai landasan. Ya. Jadi iman kepada Allah, iman kepada la ilaha illallah bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, ini adalah sebagai landasan bagi semua amalan-amalan yang dikerjakan sesudah itu. Salat, puasa, zakat, amar ma'ruf nahi mungkar, ibadah haji, umrah, silaturahmi, ya, kemudian sedekah dan yang lainnya. Semua amal-amal ini dibangun di atas tauhid. Dibangun di atas iman pada Allah Subhanahu wa taala dan iman pada rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi wasallam bahwa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Cabang iman yang 70 lebih itu yang paling afdal yaitu tauhid. Wa adnaha, dan yang paling rendah, imatatul adza 'anit thariq, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu adalah salah satu cabang dari cabang-cabang iman. Nah, kita melihat di sini ketika Nabi alaihissalam menyebutkan bahwa amalan-amalan dalam keimanan itu lebih dari 70. Ada yang pokoknya, yang menjadi landasannya, yang menjadi asasnya, dan ada yang menjadi sesuatu yang dibangun di atas asas itu. Yang menjadi landasannya adalah iman pada Allah Azza wa Jalla. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan amal ibadah hanya untuk Allah. Ini landasan dari amal itu. Akan terbangun amal-amal seorang hamba, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya, sedekahnya, silaturahminya, dan yang lainnya, akan terbangun dengan kuat di atas landasan yang kuat. Makanya amalan bertingkat-tingkat. Tidak sama antara seorang yang misalnya mengerjakan ibadah haji yang mabrur dan seorang menyingkirkan duri di jalan. Sama-sama amalan iman. Dua-duanya ini adalah amalan-amalan keimanan, ya. Tetapi tentu berbeda antara dua amal ini, haji yang mabrur dan menyingkirkan duri dari jalan. Nah, seorang mukmin, seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang seyogianya dia lakukan? Yang pertama adalah dia memperhatikan masalah akidahnya, tauhidnya, keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah landasan yang dibangun di atasnya amal-amal yang lainnya. Maka hendaknya dalam kita mengerjakan apa saja, amal-amal ibadah yang kita kerjakan hendaknya betul-betul kita berusaha untuk mengikhlaskan amal itu murni hanya karena Allah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, hendaknya di dalam kita mengerjakan amal-amal itu selalu kita jadikan pedoman, contoh, teladan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita tidak melakukan amalan-amalan yang tidak diperintahkan oleh beliau, yang tidak dicontohkan oleh beliau. Kemudian yang ketiga, di dalam mengerjakan amal-amal kebaikan itu, kita tidak usah memilah-milih. Ya.
Kalau amal itu bernilai, amal itu besar, kita kerjakan. Kalau amal itu kecil, amal kebaikan itu kita anggap kecil, kita tidak mengerjakannya. Jangan. Ya. Tetapi setiap peluang yang ada, baik amalan-amalan yang besar maupun amalan-amalan yang kita anggap sebagai amalan yang kecil, hendaknya setiap peluang yang ada untuk mengerjakan satu amal kebaikan, lakukanlah. Kerjakanlah. Ya. Karena apa? Kita tidak mengetahui. Dari amal-amal yang banyak yang kita kerjakan itu, dan jenis-jenisnya, kita tidak mengetahui mana yang diterima oleh Allah Ta'ala, dan mana yang dengan sebab amal itu Allah mengampuni dosa kita. Kita tidak mengetahui. Maka setiap ada peluang, setiap ada kesempatan untuk melakukan amal-amal kebaikan, besar maupun kecil, kerjakanlah. Ya. Saya mengatakan hal ini berdasarkan sesuatu. Yakni seorang dalam melakukan suatu amal, amal ibadah, amal kebaikan, jangan dia itu menunggu yang besar. Kalau yang kecil, diremehkan. Ya. Tapi setiap peluang yang ada, lakukanlah amal itu. Besar maupun kecil. Karena apa? Ada satu contoh. Ada seorang wanita yang dia berzina di zaman Bani Israel. Dia seorang mukminah, seorang beriman, terjerumus dalam dosa. Dia berzina. Ini dosa besar. Kemudian pada suatu saat, dia setelah minum air karena haus, dia melihat di sekeliling sumur itu ada seekor anjing. Seekor anjing ini dalam keadaan haus, mengeluarkan lidahnya sampai menjilati pasir. Maka wanita itu mengatakan bahwa anjing ini haus, sebagaimana aku tadi haus. Maka kemudian dia mengambil dengan menggunakan sepatunya, khufnya, dia mengambil air dan dia berikan kepada seekor anjing yang haus ini. Dengan sebab amalan ini tadi, Allah mengampuni dosanya. Allah mengampuni dosanya. Dan ini menunjukkan bahwa terkadang suatu amal yang seorang tidak menyangka bahwa amal itu dianggapnya kecil, tetapi ternyata dengan amal itu Allah mengampuni dosanya yang besar. Allah mengampuni dosanya yang besar. Maka jangan pilih-pilih. Di dalam kita beramal, termasuk di dalam kita berdakwah, mengajak manusia kepada Allah, ya, kita ajarkan semuanya. Akidah diajarkan, ibadah diajarkan, ajarkan manusia ini, umat ini, akidah yang benar, manhaj yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang benar, semua kita ajarkan. Ya. Kita ajarkan semuanya. Jangan kita meremehkan. Jangan hanya melihat hanya akidah. Yang lainnya gampang, nanti tidak. Apa yang dapat kita kerjakan, kita ajarkan, kita amalkan, kerjakan. Ya. Ini metode yang benar. Makanya kita melihat dalam hadis-hadis Nabi SAW, ketika beliau menyebutkan tentang satu contoh tadi, hadis tentang iman itu lebih dari 70 cabang, beliau menyebutkan amalan-amalan, ya, yang pertama adalah tauhid. Qaulu la ilaha illallah. Ya. Amalan lisan. Yang lisan harus dengan hati. Dan niat, kebenaran, keikhlasan dalam mengucapkan, dalam beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, amalan fisik, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Kemudian yang ketiga, amalan hati. Wal haya'u syu'batun al iman. Rasa malu itu adalah salah satu cabang dari iman. Makanya, ya, dengan hadis ini kita mengetahui makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu iman adalah suatu keyakinan dalam hati kita akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ucapkan dengan lisan kita. Kemudian kita wujudkan dalam amal perbuatan anggota badan kita. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja, dimanapun Anda berada,
Hadis Abdullah bin Mas'ud ini menjelaskan kepada kita tentang amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah salat pada waktunya. Ya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu bagi orang diwajibkan atas orang-orang yang beriman pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Ya. Maka di antara syarat sahnya salat adalah mengerjakan salat itu pada waktunya. Kalau seorang mengerjakan salat bukan pada waktunya, kira-kira sah salatnya atau tidak? Tidak sah salatnya. Ya. Kecuali orang yang jamak salatnya. Itu di luar pembicaraan. Tapi seorang menunda-nunda sholat sampai waktunya habis, hilang, ya, lepas waktunya, makanya perbuatan dosa besar. Orang yang menggampangkan, menunda-nunda sholat, nanti sampai habis waktunya, ini ancamannya adalah berat. Ya, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang selalu lupa, lalai, yang menunda-nunda sholat mereka. Ya, maka jangan gampangkan masalah sholat. Termasuk dalam hal ini, para wanita-wanita yang haid, kalau sudah saatnya bersih, saatnya dia mandi, tidak boleh menunda. Karena ada sebagian wanita demikian, sudah bersih dari haidnya, tapi tidak mau mandi. Padahal sudah wajib sholat di saat itu. Ya, tapi ditunda. Misalnya seorang wanita bersih di waktu zuhur, tapi dia tidak mau mandi di waktu zuhur, ditunda sampai asar. Makanya dosa, ya, dosa besar, karena dia menunda saat mandinya, yang mana dia sudah wajib mengerjakan sholat zuhur, tetapi dia menunda sampai masuknya waktu asar, sehingga dia tidak mengerjakan sholat zuhur. Ini termasuk hal-hal yang harus diwaspadai, harus diingatkan, ya. Ini masalah sholat pada waktunya. Kemudian yang kedua, di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah birrul walidain. Jadi kalau sholat itu haknya Allah, ya. Kemudian sekarang yang kedua, haknya orang tua. Ya. Jadi dua amal ini paling dicintai oleh Allah taala. Yang pertama adalah sholat lima waktu, yaitu sholat pada waktunya, yang mana sholat adalah hak Allah Subhanahu wa taala, yang wajib kita penuhi, yang wajib dipenuhi, dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, birrul walidain, ini hak orang tua. Ya, jadi Islam atau kehidupan kita ini adalah kehidupan yang penuh dengan hak. Ya, Allah mempunyai hak, orang tua kita mempunyai hak, diri kita mempunyai hak, istri kita mempunyai hak, anak kita mempunyai hak, tetangga kita mempunyai hak, sesama kaum muslimin mempunyai hak, dan seterusnya. Jadi hidup kita ini penuh dengan hukuk. Yang diperintahkan dalam Islam adalah a'ti kulladzi haqqin haqqahu. Berikanlah setiap yang mempunyai hak akan hak. Ini kewajiban kita. Dan ini yang diajarkan oleh Islam. Islam mengajarkan kepada kita untuk memberikan hak bagi setiap yang berhak. Penguasa mempunyai hak pada rakyatnya. Rakyat mempunyai hak kepada penguasa mereka. Masing-masing punya hak. Suami mempunyai hak pada istrinya. Istri mempunyai hak pada suaminya. Orang tua mempunyai hak pada anaknya. Anak mempunyai hak pada orang tuanya. Dan seterusnya. Ya. Maka Islam mengajarkan kepada kita, yang pertama kita lakukan adalah hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu tauhid, yaitu ibadah hanya kepada Allah taala. Kemudian yang kedua, hak orang tua. Karena dengan perantaraan mereka kita dilahirkan di muka bumi ini. Kita dipelihara ketika bayi, baru lahir dari keluar dari perut ibu. Kita dijaga, kita dipelihara, kita diasuh oleh orang tua. Semua yang mereka ingin, yang mereka miliki, mereka ingin untuk mengorbankan untuk demi kita sebagai anak. Makanya kita diajarkan oleh Islam untuk
pandai berterima kasih. Ya. Pandai berterima kasih. Ketika seorang hamba beribadah pada Allah Ta'ala, pada hakikatnya adalah dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berterima kasih kepada Allah Ta'ala dalam semua kebaikan yang Allah berikan padanya. Dengan apa? Beribadah hanya kepada Allah. Makanya orang yang beribadah kepada selain Allah, padahal Allah yang memberikan nikmat kepadanya, yang menciptakannya, yang memberikan kepada berbagai macam nikmat, ini adalah dosa yang terbesar. Dosa syirik, dosa terbesar. Allah yang menciptakannya, tapi dia menyembah selain Allah. Allah yang memberikan rezeki padanya, tapi dia beribadah kepada selain Allah. Maka ini kezaliman yang terbesar adalah syirik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mengajarkan dan Rasulnya mengajarkan pada kita untuk pandai berterima kasih pada orang tua kita. Karena dengan sebab mereka, kita ada di bumi ini. Kita lahir di muka bumi ini. Maka sudah seyogianya seorang membalas kebaikan orang tuanya. Ya, termasuk dalam hal ini adalah guru dan muridnya. Murid yang tidak bersyukur kepada gurunya, wallahi ilmunya tidak akan berkah. Ya. Ilmunya tidak akan berkah. Orang yang tidak mensyukuri, yang tidak berterima kasih kepada gurunya. Ya. Ini hak masalahnya. Hak. Maka dari itu, Islam mengajarkan kepada kita tentang hak. Nah, hak orang tua, mereka dihormati. Berbuat baik pada mereka. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ini adalah amal yang wajib. Makanya Allah haramkan durhaka pada orang tua. Meskipun orang tua itu berlainan akidah dengan kita. Berbeda akidah dengan kita. Orang tua kita, na'udzubillah, misalnya orang tua kita bukan muslim. Kita sebagai orang muslim, kita tetap mempunyai kewajiban untuk bergaul, untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Meskipun berbeda akidah, berbeda keyakinan. Ya. Ini ajaran Quran. Ajaran Al-Quranul Karim. Dan ajaran Sayyidul Mursalin Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Islam. Birrul Walidain. Maka apabila kita cermati, ya, coba kita renungkan. Ketika Allah menyuruh kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Allah menyuruh kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, pada hakikatnya makna yang terbawa dalam dua perintah ini adalah Allah mengajarkan kita untuk pandai mensyukuri, pandai berterima kasih kepada yang berbuat baik pada kita. Itu ajaran intinya. Makanya Allah menyuruh kita beribadah pada Allah. Karena nikmat-nikmat yang demikian banyaknya Allah berikan pada kita. Ya. Supaya kita ini pandai berterima kasih pada Allah Ta'ala. Dan itu bukan bayaran. Karena tidak mungkin kita membayar nikmat Allah itu mustahil. Ya. Nikmat Allah sangat banyak. Sementara kita dituntut hanya amalan-amalan yang ya bisa dihitung menitan. Sholat 5 waktu itu, kalau satu sholat 10 menit, maka kita butuh 50 menit untuk satu hari beribadah pada Allah Ta'ala. Nah, 50 menit beribadah pada Allah Ta'ala dibandingkan dengan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan pada kita, ya, selama 24 jam, seumur hidup kita, ya apa artinya? Apa artinya ibadah kita itu? Maka pandailah menjadi hamba yang bersyukur pada Allah Ta'ala. Pandailah menjadi orang yang berterima kasih kepada manusia, ya, kepada orang tua kita, kepada guru kita, kepada orang yang berbuat baik pada kita. Jadilah manusia yang pandai berterima kasih agar hidup kita ini berkah, agar hidup kita ini mendapatkan keberkatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan kita pandai berterima kasih. An-Nabi alaihissalam mengajarkan kepada kita, apabila seorang berbuat baik padamu, kamu tidak bisa membalas dengan sesuatu yang batu berupa materi atau yang lainnya, maka cukup kamu mengucapkan jazakallahu khairan. Ya, semoga Allah membalas kamu dengan satu kebaikan. Suruh mendoakan. Ini ajaran Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaran sangat mulia yang menunjukkan beliau mengajarkan pada kita untuk pandai berterima kasih kepada orang yang pernah berbuat baik pada kita. Ya.
maka jangan bicara masalah manhaj, masalah salaf, masalah akidah, masalah ini dan itu, kalau kita tidak bisa menerapkan dalam kehidupan kita. Tidak usah banyak bicara. Islam ini agama, bukan teori tok. Islam agama praktek. Ilmu dan amal. Tidak hanya teori. Makanya saya katakan, manhaj salaf, akidah salaf ini bukan pamer dalil depan orang, depan murid, tidak. Tapi ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Itulah akidah dan manhaj salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Setelah birrul walidain, maka Abdullah bin Mas'ud bertanya, amal apa lagi ya Rasulullah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Kata beliau, al-jihadu fisabilillah. Kamu berjihad di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah. Di saat ada peperangan secara syar'i yang ada aturannya, maka ikuti peperangan itu. Kalau di saat ada peperangan, ya, untuk membela agama Allah. Tetapi di saat tidak ada peperangan, dalam keadaan aman, maka seorang berjihad di jalan Allah sesuai kemampuannya. Ya. Yang mempunyai harta dan hartanya, dia memperjuangkan agama Allah dan hartanya. Yang mempunyai ilmu, dia memperjuangkan agama Allah dan ilmunya. Yang mempunyai tenaga, dia perjuangkan agama Allah dan tenaganya. Yang mempunyai jabatan, ya, kedudukan, maka dia perjuangkan agama Allah dan apa yang dimilikinya yang Allah anugerahkan kepadanya berupa kedudukan dan jabatan. Ya, jadi masing-masing berbuat, yang terpenting adalah ada niat dalam hati, ada kemauan untuk kita beramal memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Orang yang memperjuangkan agama Allah azza wa jalla, Allah akan menolongnya. In tansurullaha yansurkum wa yatsabbit aqdam. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan Allah akan menetapkan, meneguhkan pendirian-pendirian kalian. Ya. Maka orang yang selalu menolong agama Allah, dia akan menjadi orang yang mempunyai prinsip dan berpegang teguh kepada prinsipnya. Ya. Kalau dia menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau seorang tidak menolong agama Allah, dia menolong dirinya, dia menolong hawa nafsunya, dia menolong kepentingannya, tapi dengan label agama, maka dia akan menjadi orang yang plin-plan. Dia akan menjadi orang yang berbicara sesuai kepentingan, sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan keinginan dirinya, karena punya kepentingan, maka dia berbicara sesuai dengan kepentingannya. Nah, disinilah pentingnya kita menanamkan dalam diri kita, yaitu apa? In tansurullaha yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan menetapkan, meneguhkan pendirian-pendirian kalian. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar rahimani wa rahimakumullah, yang dibawa sesudah mati, yang bermanfaat bagi kita, iman dan amal soleh. Yang lainnya tidak ada gunanya, ya. Maka apa yang kita miliki dari nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan pada kita, manfaatkanlah untuk meningkatkan iman dan amal soleh kita. Karena itu akan bermanfaat bagi kita, ya, setelah kita meninggal. Seorang meninggal hanya sendirian masuk dalam kuburan. Tidak ada temannya kecuali amalnya. Kecuali amal ibadah, amal perbuatannya. Kalau baik maka temannya baik, kalau buruk maka temannya buruk dalam kuburannya. Ya. Hidup mau sampai di mana? Hidup ini. Orang-orang yang lebih mulia dari kita, yang lebih bermanfaat bagi manusia, ya, bagi Islam, itu telah banyak yang pergi meninggalkan dunia ini. Ya. Maka dari itu, hendaknya kita menyadari betul tentang memberikan manfaat kepada manusia, yaitu dalam kita memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi berjihad tidak hanya bermakna peperangan. Berjihad tidak hanya bermakna pertempuran di medan peperangan, tidak. Tapi seorang di saat tidak ada pertempuran, peperangan, maka dia memperjuangkan agama Allah sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Ya, harta atau ilmu
atau kedudukan, jabatan yang